0: bukan, tapi karena kelembutan hati seorang khalifah. Malam itu, Umar bin Khattab duduk sendirian di dalam kemah kecilnya di tepi kota Yerusalem, ditemani hanya oleh lampu minyak yang berkelap lembut. Di hadapannya terbentang lembaran kulit domba, tempat ia menulis pesan yang akan ia titipkan untuk para pemimpin setelahnya. "Tiadalah aku menulis ini untuk kemuliaanku," tulisnya perlahan, "melainkan agar generasi setelahku tahu bahwa kekuasaan hanyalah titipan." Ia menatap keluar kemah, melihat Yerusalem dalam kedamaian. Cahaya lentera berkelip di kejauhan, seakan kota itu bernapas dalam ketenangan. Umar melanjutkan tulisannya. "Jika engkau memimpin suatu kaum, maka jadilah seperti hujan, menyejukkan semua, tanpa memilih tanah mana yang akan ia turunkan rahmatnya." Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, mengenang masa perjuangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. "Tetaplah adil meski terhadap musuhmu," tulisnya lagi, "sebab keadilan lebih berat daripada seluruh pedang yang pernah engkau hunus." Ketika fajar tiba, Umar menggulung surat itu dan menitipkannya kepada seorang penulis muda di majelisnya. "Sampaikan pada mereka setelah aku tiada," katanya lirih. Dan di bawah cahaya matahari pertama, surat itu menjadi saksi bahwa kekuasaan sejati adalah amanah, bukan kemegahan. Fajar di Yerusalem pagi itu tak seindah biasanya. Angin membawa kabar dari timur, kabar yang membuat hati para sahabat bergetar. Umar bin Khattab duduk di serambi masjid, wajahnya tegas, namun matanya dalam renungan panjang. Seorang utusan dari Kufah tiba dengan langkah tergesa, membawa surat bersegel dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam surat itu tertulis kabar tentang kekacauan di wilayah timur, sisa-sisa Persia yang kalah mulai bangkit dalam amarah. "Fitnah baru mulai bergerak," gumam Umar, matanya menatap jauh ke arah timur. Ia segera memanggil para sahabat terdekat, di antaranya Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. "Jangan biarkan kemenangan menjadikan kita lalai," ujar Umar tegas, "karena ujian terbesar datang bukan saat kalah, tapi saat menang." Ali bin Abi Thalib menunduk pelan dan berkata, "Keadilanmu adalah benteng umat, wahai Amirul Mukminin." Namun Umar tahu, fitnah bukan datang dari musuh jauh, tapi dari hati manusia sendiri, dari ambisi dan lupa diri. Malam itu, Umar sholat lama sekali, doanya tenggelam di antara isak dan sujud, meminta Allah menjaga umat dari perpecahan. Dan di luar sana, di tanah Persia yang hancur, api dendam mulai menyala kembali. Malam di Madinah turun perlahan. Di halaman Masjid Nabawi, lampu-lampu minyak menyala redup, memantulkan cahaya lembut di antara tiang-tiang batu. Umar bin Khattab berjalan perlahan di antara jamaah yang telah tertidur, menyusuri jalan berdebu sambil membawa tongkatnya. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil. Terdengar tangisan lembut dari dalam, seorang ibu dan anaknya kelaparan. Tanpa berpikir lama, ia berbalik menuju gudang Baitul Mal, memikul karung gandum di pundaknya sendiri. Seorang pengawal mendekat, "Izinkan aku membawanya, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab pelan, "Apakah engkau akan memikul dosaku di akhirat juga?" Ia datang ke rumah itu, memasak sendiri untuk ibu dan anak tersebut, meniup api dengan tangannya hingga wajahnya berdebu. Anak kecil itu tersenyum, dan sang ibu berbisik, "Semoga Allah membalasmu, wahai orang baik." Umar berdiri dan menatap langit, hatinya bergetar. "Ya Allah," bisiknya, "selama cahaya iman menyala di hati mereka, umat ini takkan padam." Dan malam itu, di tengah gelapnya dunia, cahaya kecil dari tangan seorang pemimpin menyala lebih terang dari 1000 obor. Begitulah kisah Umar bin Khattab, pemimpin yang memikul beban umat dengan tangan sendiri. Ketika dunia haus akan kekuasaan, ia justru memberi contoh bahwa kekuatan sejati lahir dari keadilan dan kasih sayang. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa cahaya keadilan takkan pernah padam selama ada hati yang tulus menjaga amanah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar yang budiman, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kali ini kisah-kisah penggugah hati akan menemani Anda untuk membuka hati kita, menyegarkan kembali ruhiyah kita. Dari pengalaman beberapa banyak kaum muslimin yang berada di belahan dunia, pengalaman itu sendiri merupakan kenyataan-kenyataan hidup manis maupun pahit yang dialami siapa saja, dialami oleh orang-orang sebelum kita, orang yang semasa dengan kita, atau kita alami sendiri. Kita sangat mungkin dan pasti pernah merasakan apa yang menimpa kita juga pernah menimpa orang lain. Apa yang kita dapatkan juga pernah didapatkan orang lain. Jalan berliku yang kita lewati juga mungkin pernah dilewati orang-orang lain sebelumnya. Maka ambillah ibrah

pemilik kisah ini mengatakan, "Aku berkenalan dengan gadis itu di bangku kuliah saat mata kuliah tertentu. Dia sangat berbeda denganku. Minatnya terbatas pada ilmu, kerja keras, dan nilai tinggi. Baginya, kuliah adalah masa depan. Sedangkan aku, minatku adalah apa yang kupakai, apa yang kukoleksi, di mana aku belanja, dan siapa yang kutemani. Karena perbedaan minat di antara kami itulah, maka aku tidak memperhatikan persahabatanku dengannya. Karena aku tidak menyukai tipe gadis seperti itu.

satu semester berlalu, dan aku kembali berkumpul dengannya pada semester 2 untuk mata kuliah yang lain. Pada semester ini, aku menjadi akrab dengannya karena pengetahuanku yang dangkal dari mata kuliah sebelumnya. Dia suka memberikan jasanya tanpa ku minta. Misalnya, dia memberikan fotokopi berkas-berkas kepadaku dan memboking tempat duduk untukku di sampingnya. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya dosen mata kuliah tersebut meminta kami untuk membuat penelitian bersama. Hal ini semakin menambah keakrabanku dengannya. Percakapan telepon di antara kami berlangsung terus-menerus. Dari situlah aku tahu banyak tentang sisi kehidupannya. Aku menjadi rindu pada jam kuliah yang membuat kami bisa berkumpul, sehingga aku bisa berjumpa dengan wajahnya yang cerah dan selalu

Hari-hari berlalu hingga aku mengalami masalah kesehatan dan harus istirahat total selama 2 minggu. Selama itu pula, dia tidak pernah berhenti menelpon, mengirim bunga, dan memberi hadiah. Ibuku sangat menyukainya.

0: Begitu kami mendengar azan maghrib, ia langsung minta izin dengan berkata, "Izinkan aku sholat sebelum ibuku datang, dan aku membutuhkan sebuah sajadah."
1: ونادته من هناك الجذور وتلاقت أصداؤها وطيوب.
0: Aku tersentak kaget mendengar permintaannya. Apa? Kamu perlu apa? Tanyaku. Dia menengok ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu? Aku perlu sajadah sholat." Kepalaku serasa diguyur air panas. Aku menjawabnya sambil berpikir keras, "Sajadah sholat? Oh maaf, di rumah kami tidak ada sajadah sholat."

Kemudian dia berkata, "Sajadah sholat tidak punya tempat di rumahmu." Aku tak percaya. Dia berkata sambil tercengang. Wajahnya menampakkan tanda-tanda keheranan. Temanku itu meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil menangis. Matanya berlinang air mata dan berkata, "Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak ingin persahabatan kita putus gara-gara kufur, gara-gara ingkar kepada Rob langit. Aku sangat mencemaskanmu. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur, tertawa dan minum, sementara kamu tidak bersyukur kepada Rabbmu dengan melaksanakan sholat kepadanya? Permisi, aku mau sholat di lantai marmer itu dan meninggalkan hatimu seperti aku memasukinya."

Temanku itu sholat, sementara aku memikirkan ucapannya. Ketika ibunya datang, ia bermaksud keluar, tapi langsung kupegang tangannya dan berkata, "Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Tolonglah aku, karena dari kamulah aku bisa mengenal arti kehidupan dan banyak hal yang telah berubah dalam hidupku. Aku mohon, bimbinglah aku. Hapuslah kegelapan dari mata hatiku. Jangan lupa berdoa untukku dan untuk keluargaku."

Namun, temanku itu keluar begitu saja, tanpa menjawab sepatah kata pun. Karena air mata

dari rumah. Sementara aku terus memandanginya sambil berucap, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau berkenan mempertemukanku sekali lagi." Dan ketika aku mengucapkan kata-kata itu, aku berkata di dalam hati, "Apakah kamu tidak malu meminta sesuatu kepada Tuhanmu, sedangkan kamu tidak menunaikan hak-haknya? Apakah kau tak malu?"

Aku bergerak cepat, sementara berbagai perasaan melimpah ruah memenuhi hatiku. Aku ingin berubah. Aku ingin ketenangan dan kedamaian.

Aku tidak berwudu dengan baik. Kemudian aku sholat maghrib. Aku merasakan ketenangan jiwa luar biasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku memanjatkan doa kepada Allah. Kuangkat kedua tanganku seraya memohon kepada Rabbku agar berkenan memberikanku pertolongan dengan menyambung kembali hubunganku dengan temanku itu. Akan tetapi, apa yang kupakai dalam sholat? Aku memakai spray yang ada di atas kasur. Maka aku berjanji kepada Rabbku bahwa aku tidak akan meninggalkan kewajiban sholat

Pagi-pagi sekali, pembantu mengetuk pintu kamarku sambil membawa sebungkus hadiah yang besar. Aku membukanya dan melompat kegirangan karena aku menemukan mukena dan sajadah sholat. Aku merasa sangat gembira karena dua hal. Pertama, karena temanku tidak meninggalkanku, dan hadiah ini menunjukkan bahwa dia masih menyukaiku. Yang kedua, karena aku mendapatkan hadiah yang sangat indah. Ku baca kartu di dalam bungkusan itu yang bertuliskan, sahabatku, berjanjilah padaku bahwa aku akan tetap menjadi sahabatmu, dan berjanjilah bahwa di rumahmu akan ada lebih dari satu sajadah sholat.

aku bergegas pergi ke toko buku Islami dan membeli buku-buku yang secara khusus membahas tentang sholat, tata caranya, dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Lalu aku mencetak beberapa bagiannya dan menempelkannya di ruangan tengah di rumahku. Itu sebagai pengingat bagiku. Maka semua orang mulai membacanya, dan aku merasa bahwa yang menolongku dalam hal ini adalah semata Allah Azza wa Jalla. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar berita yang sangat indah. Saat ibuku memberitahuku bahwa ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama ayahku. Aku benar-benar bersyukur kepada Allah dengan jalan temanku ini, keindahan Quraisy, kesenangan ku dapatkan, begitupun ketenangan hidup. Aku pun berterima kasih kepada temanku yang membuat perjalanan hidup rohaniku menjadi berubah, menjadi sebuah sajadah yang indah. Hari-hariku kulewati dengan sujud kepada Allah Azza wa Jalla.

sebuah ibrah bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hidup orang lain, dan kita dapat memetik hasilnya yang baik. Begitupun kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok loh.
2: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
3: Lah, ke mobilku ke.
2: Lah, kok pikup ngene?
3: Lah, kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo. Pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan Hafal Al-Quran 15-30 Juz, Hafal Hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat 1 juta rupiah, yang semula 7 juta rupiah, kini cukup 6 juta rupiah saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Mendengar nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Mus'hab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Istrinya bernama Hamnah binti Jahsi. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior dan banyak memiliki keutamaan. Seorang pemuda yang sangat tampan di kota Mekah, kedua orang tuanya sangat mencintainya. Ibunya yang kaya raya memberinya pakaian yang paling bagus dan lembut. Dia juga orang yang paling harum dan wangi di kota Mekah, mengenakan sandal Hadrami yang berasal dari Yaman. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatnya, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang di Mekah yang paling bagus juntaian rambutnya, tidak pula yang lebih halus pakaiannya, serta tidak pula yang lebih banyak mendapatkan kemewahan hidup daripada Mus'hab bin Umair." Mus'hab bin Umair masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Al-Arqam. Dia menyembunyikan keislamannya dari keluarga dan kaumnya. Tetapi kemudian diketahui oleh Utsman bin Talhah. Lalu ia pun memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Mereka mempercayainya sehingga menyebabkan Mus'hab tertahan dan terkekang oleh keluarganya. Hingga suatu hari, Mus'hab berhasil lolos dan pergi, berhijrah ke Habasyah bersama dengan para sahabat yang lain. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Seperti di Perang Badar, pada Perang Uhud ini beliaulah orang yang membawa bendera kaum muslimin di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di Perang Uhud karena terbunuh oleh Ibnu Qomi'ah Al-Laisi yang menyangka Mus'hab radhiyallahu anhu yang ketika itu berusia 40 tahun sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Qomi'ah lantas menemui orang-orang Quraisy sambil berseru, "Aku telah membunuh Muhammad." Begitu Mus'hab terbunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib hingga akhir peperangan. Ketika peperangan telah usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Mus'hab yang sudah tidak bernyawa itu dengan pakaian yang ia gunakan ternyata tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, maka nampaklah kedua kakinya. Sebaliknya, jika kedua kakinya ditutup, maka akan nampak kepalanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar bagian kepalanya ditutup dengan pakaiannya dan untuk kakinya ditutup dengan izkir atau semacam rumput. Setelah itu, sahabat Mus'hab radhiyallahu anhu dimakamkan. Sekembalinya Rasulullah dan para sahabat dari peperangan, Hamnah radhiyallahu anha, istri Mus'hab, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengabarkan kematian saudaranya Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu. Hamnah kemudian beristirja dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian pamannya dari jalur ibu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Wanita itu pun kembali beristirja dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian Mus'hab bin Umair, istrinya berteriak histeris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat tersendiri dalam hati istrinya. Dia terlihat tegar tatkala mendengar kematian paman dan saudaranya. Akan tetapi, dia akan berteriak histeris terhadap suaminya." Mendengar itulah sedikit kisah Mus'hab bin Umair yang rela memikul perjuangan Islam meskipun harus dengan meninggalkan kemewahan hidup dunia yang tidak seberapa nilainya dengan balasan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah meridhaimu wahai syuhada Uhud, Mus'hab.

generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku, Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha, katanya. Kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, "Ayyum qasuddin wa ana hayy?" Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah, dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah, roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dzanni abdi, kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil ardha ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur. Dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu ruhul Qur'anul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Qur'an menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan buat dia cahaya, yamshi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati kita dengan Quran, maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.

Pendengar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid. Maka dihadapkan kepada Allah dan diingatkan kepadanya akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan hal itu diakuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, lalu apakah amalanmu dalam nikmat itu? Jawabnya, aku telah berperang untukmu hingga mati syahid. Maka Allah berfirman, dusta kamu, tetapi kamu berperang untuk dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Lalu ia diseret oleh malaikat dan diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, pendengar, dihadapkan kepada Allah adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, serta pandai membaca Al-Quran. Maka diberitakan tentang nikmat-nikmat yang telah ia peroleh dan ia mengakuinya. Lalu ia ditanya, lalu apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, aku telah belajar ilmu untukmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran untukmu. Allah pun berfirman, dusta kamu, tetapi engkau belajar ilmu agar engkau mendapat gelar alim, membaca Al-Quran agar mendapat gelar qori, dan engkau sudah menikmatinya di dunia. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk mencampakkannya ke dalam neraka. Orang yang ketiga dihadapkan kepada Allah adalah yang diluaskan rezekinya dan diberi oleh Allah berbagai kekayaan. Maka diberitakan kepadanya tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lalu ia ditanya, lantas apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau perintahkan mendermakan harta di dalamnya, melainkan telah saya dermakan harta di dalamnya untukmu. Allah pun menjawab, dusta kamu, tetapi engkau mendermakan harta itu agar disebut dermawan dan telah dikenal sedemikian di dunia. Maka Allah kemudian memerintahkan malaikatnya untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka. Seseorang datang bertanya kepada Rasulullah, apakah yang menjadi penyelamat kelak di hari kiamat, ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan menipu atau mempermainkan Allah. Tanya orang itu lagi, apa maksudnya mempermainkan atau menipu Allah, ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, mengerjakan perintah Allah dan ajaran Rasulullah bukan bertujuan untuk mencapai ridhonya, tapi untuk mencapai kepentingan-kepentingan kepada orang lain. Karena itu, berhati-hatilah kamu pada riya, karena riya berarti syirik terhadap Allah. Orang yang riya itu pada hari kiamat kelak akan dipanggil di muka umum dengan empat nama, yaitu hai kafir, hai orang yang durhaka, hai orang yang lacung, hai orang yang rugi, sia-sia saja amalanmu selama di dunia, dan hilang sudah pahalamu.

0: Dia adalah Ummu Haram binti Milham bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Adi bin Najjar. Dia adalah wanita Ansor dari suku Najjar al-Madaniyah. Ummu Haram adalah saudara kandung Ummu Sulaim dan bibi Anas bin Malik. Suaminya adalah sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit. Saudara Ummu Haram yang bernama Sulaim dan Haram adalah dua orang bersaudara yang pernah ikut terjun dalam perang Badar dan perang Uhud. Keduanya syahid dalam tragedi Bi'ru Ma'unah. Haramlah orang yang berkata menjelang ajalnya ketika ditikam seorang musyrik dari belakang dengan tombak, "Allahu Akbar, aku berhasil meraih syahid demi Tuhan Ka'bah." Ummu Haram adalah wanita mulia. Dia telah masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ikut berhijrah. Dia juga meriwayatkan beberapa hadis. Anas bin Malik dan sahabat lain juga pernah meriwayatkan hadis darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghormati Ummu Haram. Beliau biasa berkunjung ke rumahnya dan tidur siang di sana. Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur susuan maupun nasab. Oleh karena itu, beliau boleh berkhulwat dengan keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk rumah kami. Pada saat itu di rumah hanya ada saya, ibu dan bibiku, Ummu Haram. Beliau lalu bersabda, 'Bangkitlah kalian, agar aku bisa sholat bersama kalian.' Beliau pun sholat mengimami kami di luar waktu sholat wajib. Ummu Haram pernah bercita-cita untuk ikut bersama para mujahid menyeberangi laut dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Allah kemudian mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya ketika ia telah menjadi istri Ubadah bin Samit. Ummu Haram berangkat bersama suaminya dalam perang Kubrus atau Siprus dan syahid dalam perang tersebut." Anas bin Malik berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu singgah di rumah Ummu Haram binti Milhan. Bila beliau pergi ke Quba dan Ummu Haram selalu memberi beliau makan. Saat itu Ummu Haram sudah menjadi istri Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau singgah di rumah Ummu Haram. Setelah Ummu Haram memberi beliau makan, dia duduk dan mengusap-usap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau tertidur. Ketika bangun, beliau tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Telah diperlihatkan dalam tidurku bahwasannya ada beberapa orang dari umatku yang sedang berjuang fi sabilillah. Mereka mengarungi laut dan keadaan mereka sebagaimana raja-raja yang penuh kegembiraan karena lengkapnya persenjataan dan perbekalan mereka.' Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk golongan mereka.' Beliau pun mendoakannya, kemudian kembali meletakkan kepalanya hingga tertidur lagi. Ketika bangun, beliau kembali tertawa. Ummu Haram bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?' Beliau menjawab, 'Diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku tengah berjuang fi sabilillah, laksana raja yang penuh kegembiraan.' Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk di antara mereka.' Beliau berkata, 'Engkau termasuk orang-orang yang pertama.' Lalu Anas berkata lagi, 'Maka berangkatlah Ummu Haram bersama suaminya Ubadah bin Samit. Setelah berhasil menyeberangi lautan, Ummu Haram naik hewan tunggangan, tetapi dia lalu terjatuh ke tanah yang menyebabkan dia tewas. Peristiwa itu terjadi pada perang Kubrus. Ummu Haram pun dikubur di sana. Panglima perang pada waktu itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah." Pendengar, demikianlah perjalanan hidup Ummu Haram, salah seorang anggota keluarga mulia yang setia terhadap prinsip-prinsip agama dan telah mencurahkan segala kemampuannya untuk ikut serta menyebarkan akidah tauhid semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmatinya.
1: كيدا في ظلمة الدجور.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas.
2: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Bejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini konten kembali, udah nyampe ke titik dimana kalau kita berhenti, kita digeruduk masa.
3: Tapi ngeri sih, aku memang lihat komen-komennya, iya. Bagus banget.
2: Masa ada yang bilang untuk kali pertama setelah menikah, iya, jadi sholat bareng istri.
3: Aku baca itu sedih loh mas. Maksudnya aku bisa bayangin kondisinya kayak apa mereka. Iya. Maksudnya kita sampai ngasih kayak manfaat kayak itu, aku merasa ini sih, merasa sangat berbahagia sih.
2: Lebih ke Anda sih yang ngasih manfaat. Saya kan tukang nanya.
3: Justru pertanyaan itu adalah, kalau ini quotes-nya ulama mas, ilmu itu kayak tempat-tempat penyimpanan dan kuncinya adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan yang tepat akan unlock ilmu yang tepat.
2: Nice.
3: Dan tau nggak kenapa aku pakai baju warna merah mas?
2: Lebih ke Anda kemarin disamperin aparat kan?
3: Pertama, karena Mas Panji itu males ngedit cover, sehingga orang tuh bingung ini part yang mana.
2: Oh iya lagi, nah, benar.
3: Jadi ini merah beda kan? Itu pertama tuh. Yang kedua, ini merah tapi berkabung mas.
2: Manchester United.
3: Iya sedih aku mas, 0-1, iya. Tapi gak apa-apa lah.
2: Kemarin saya diajak sama Fuad. Kata Fuad, ayo kita nonbar MU Arsenal. Terus saya bilang, gue tiap kali nonbar di tempat lu, MU kalah mulu. Nah, ini musim baru, Nji. Ini pertandingan pertama. Tetap kalah.
3: Tapi statistiknya bagus sih.
2: Ya,
3: tapi tetap aja. Iya, gak apa-apa. Trust the process, mas.
2: Iyalah, proses mulu kita. Hari ini, pembahasan kita banyak soal hadis. Karena gue juga, ini mungkin di antara semua yang jadi rujukan, mungkin hadis ini yang gue paling ngeblank. Singkat aja ya, kenapa ya hadis itu jarang sekali diajarkan di sekolah?
3: Ya, sebenarnya diajarin tapi
2: saya nggak nyimak.
3: Betul. Sama kayak orang pergi Jumatan, itu apa tuh Jumatan? Ternyata dia tidur. Iya, sebenarnya diajarin sih, cuman memang betul diajarinnya tuh tidak detail. Tapi menurutku sih memang kalau belajar tentang hadis itu detail, mumet mas, pusing. Makanya ada ilmunya sendiri tuh hadis.
2: Nah, karena hadis itu adalah bisa dibilang aturan yang datangnya dari perilaku Rasulullah atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau diucapkan. Berangkatnya pengennya dari Rasulullah dulu.
3: Baik.
2: Karena kan ada yang diceritakan di Al-Qur'an, yang tidak ya kita ngelihat dari yang hadis. Dari hadis yang dari yang dikatakan sama Rasulullah, yang dilihat dan dicatat sama para sahabat gitu kan lebihnya.
3: Betul.
2: Nah, itu kan menggambarkan seperti apa Rasulullah sebagai
3: manusia.
2: Manusia ya. Karena kan manusia kan tetap ada salahnya.
3: Betul.
2: Nah, jadi hadis itu sebenarnya mencatat salah-salah itu nggak sih? Jadi artinya bukan cuman, kan kalau kita ngomongin SOP ya.
3: Betul.
2: SOP itu kan kita pernah ngelakuin ini, okay, ini kita ulang. Kita pernah ngelakuin ini jangan diulang.
3: Betul.
2: Gitu. Hadis itu mencatat hal-hal kayak gitu nggak? Hal baik dan hal buruk.
3: Ya.
2: Bukan, jangan sebut hal buruk ya. Hal baik, hal benar, dan hal salah.
3: Okay.
2: Yang dilakukan sama Rasulullah.
3: Nanti kita jawab semuanya tuh tentang kesalahan, tentang baik dan buruk, dan seterusnya. Ini menarik banget. Karena akhir-akhir ini lagi rame, mas. Tentang ada orang yang salah nggak mau minta maaf. Lagi rame nih. Ada. Ini lagi rame di kalangan orang yang YTTA sih, mas. Jadi ada yang bilang, apa namanya, nge-gym itu goblok.
2: Ya betul.
3: Ya,
2: oh, dia nggak mau minta maaf dia?
3: Katanya nggak mau minta maaf. Padahal gimmick katanya.
2: Katanya karakter, saya kasih taunya.
3: Katanya gimmick. Sama Om Botak juga. Gitu kan ya, Om Botak kenalan kita lah. Tapi ternyata setelah ditelepon disaranin, udah kamu minta maaf aja kalau kamu salah. Tapi ternyata nggak mau minta maaf. Nah, maka terus kemudian ada content creator yang lain yang bahas, Nabi Adam aja salah minta maaf. Dan akhirnya di situ dibahas sedikit tentang apakah Nabi itu punya salah atau tidak. Nah, jadi kita jelasin dulu bahwa setiap Nabi itu sebenarnya maksum atau terpelihara daripada dosa. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi itu tidak pernah berbuat salah? Yang bisa kita lebih sederhanakan, mungkin bukan berbuat salah, tapi memilih yang tidak tepat. Nah, kalau memilih yang tidak tepat, maka Nabi Muhammad pernah. Tapi kalau berdosa, tidak. Karena semua Nabi dijaga daripada dosa. Misal, yang paling terkenal adalah ketika surat Abasa watawala itu turun. Bermasa muka engkau wahai Muhammad ketika datang kepadamu seorang seorang buta. Jadi ketika ada seorang buta yang datang pada Rasul, Rasul pada saat itu lagi punya satu meeting yang sangat penting sekali, tiba-tiba datang dan kayak ganggu banget sih, kayak kira-kira gitu loh. Cuman gak diomongin mas, cuma mukanya aja bermasam. Nah itu ditegur langsung oleh Allah. Artinya itu tidak dosa, tapi itu adalah bukan pilihan yang tepat. Jadi artinya Rasulullah pernah melakukan sebuah pilihan-pilihan yang tidak tepat, tapi konsekuensinya tidak ada dosa. Artinya ya kayak kita lah misalnya, 2 tambah 3 berapa misalnya? 7. Ya itu salah, tapi nggak dosa, kan gitu kan ya. Artinya itu pilihan yang tidak tepat bagi Rasulullah. Nah apakah terus kemudian semua yang ada di hadis itu mencatat semua itu? Jawabannya iya. Tentang beberapa pilihan-pilihan Rasul yang akhirnya ditegur oleh Allah dan dikasih tahu harusnya seperti apa. Misal ketika Rasulullah itu dengan istrinya. Istrinya itu nggak suka susu mas. Akhirnya beliau tuh terus kemudian ketika ditawari susu, beliau nggak mau. Nah itu seolah-olah mengharamkan susu. Karena dilihat oleh yang lain kan. Nah maka ditegur sama Allah, jangan berbuat seperti ini. Atau ketika Rasul ditanya tentang bagaimana tentang cerita ini dan cerita itu, dapat keterangan dari Allah atau enggak? Rasul bilang, besok nanti akan dapat wahyunya. Ternyata Allah terus kemudian tegur juga, jangan bilang besok, bilang insya Allah. Karena kalau kamu bilang besok, itu seolah-olah menegasikan ada Allah di situ, tapi nggak bernilai dosa. Jadi itu adalah semacam salah pilih ya, atau pilihan yang kurang tepat, tapi tidak berkonsekuensi dosa. Nah, itu penjelasannya sebenarnya.
2: Nabi atau mungkin Rasulullah ya, ditunjuk karena nggak orangnya saking baiknya nggak bisa bikin dosa, atau karena dia beliau jadi Rasul, dia dilindungi dari dosa.
3: Wah, keren banget ini, nggak ada lagi orang bertanya begini mas.
2: Mana mungkin? Basa-basi aja ini. Ya,
3: nggak serius, nggak ada yang bertanya nanya kok gitu. Jadi apakah Rasulullah itu ditunjuk karena itu konsekuensinya maksum, ataukah dia dari awal misalnya sudah nggak pernah buat dosa lalu dipilih jadi nabi atau terlalu baik? Jawabannya both. Jadi dua-duanya kita punya basic. Rasulullah Muhammad itu dari awal ketika dia lahir, memang dia nggak pernah berbuat sesuatu yang dosa. Artinya kita terkenal di antara kita ketika Rasulullah masih kecil itu, beliau ketika menyaksikan sesuatu yang kayak nggak berguna itu tidur tuh. Jadi ditidurkan oleh Allah. Jadi kayak kalau mungkin kita ya, mungkin lagi ngelihat Mas Panji stand up tidur.
2: Ngapain ya? Mending tidur gue. Tanya. Gak ada gunanya nih.
3: Iya. Misalnya kayak gitu. Iya. Jadi dia ditidurkan oleh Allah. Kru
2: panggung sering tidur kalau saya stand up.
3: Betul. Nah terus ketika beliau terus kemudian di perjalanan sebelum jadi Nabi umur 40, beliau senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bahkan tidak tercatat pernah berbohong. Makanya kan dikatakan alamin kan ya, kalau berbicara itu adalah kebenaran, kalau dia berjanji pasti ditepati, kalau dia punya amanah pasti itu dipenuhi amanahnya. Itu adalah nabi. Dan setelah terus kemudian jadi nabi, ya konsekuensinya pasti akan maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Jadi both of them.
2: Agak meleng dikit nih Ustaz, tapi karena saya mengikuti rasa penasaran saya aja. Manusia seperti apa, atau mungkin didikan orang tua macam apa itu yang dia melahirkan orang yang pengambilan keputusannya untuk tidak berbuat dosa itu sedari kecil.
3: Nah, menarik banget. Karena kenapa? Karena gini. Aku pernah nanya, kenapa sih Nabi itu benar-benar kayak, kalau kita hitung kerjaan manusia sekarang ya, atau opini manusia sekarang, apes mas. Kenapa apes? Anak nggak punya. Punya anak 3 laki-laki diambil oleh lo semua. Artinya diputusin nasab laki-lakinya itu karena orang-orang Arab ngambil nasabnya dari laki-laki. Mas Panji anak satu-satunya laki-laki mas ya?
2: Di keluarga dua.
3: Dua.
2: Kakak saya perempuan, saya laki, adik saya laki.
3: Oh, berarti ada dua kan? Artinya kalau Mas Panji nggak ada, masih ada adiknya. Nah ini Rasulullah tiga-tiganya itu nggak ada semua. Bapakku sama kakekku itu adalah anak-anak laki-laki satu-satunya. Artinya kalau mereka habis semua tuh. Dan bapakku sangat senang sekali ketika dia dapat 4 anak, 4 anaknya adalah laki-laki. Artinya ada yang lanjutin dia dalam bahasa budaya. Rasul apes dalam tanda kutip ya kalau kita lihat dari sisi itu. Kenapa? Karena anaknya 3 meninggal, bapaknya meninggal sebelum beliau lahir gitu kan ya. Atau kalau enggak setelah lahir ya, aku lupa. Ini penting tapi aku lupa. Ini itu bukti bahwa aku bukan Adi Hidayat. Sebelum. Lalu kemudian ketika itu beliau dipasrahkan pada kakeknya, kakeknya pun meninggal ketika beliau masih muda, ketika beliau masih kecil. Dan setelah kemudian kakeknya meninggal, dipasrahkan lagi pada pamannya, dan pamannya pun meninggal. Artinya seolah-olah Allah pengen bilang begini, Muhammad ini nggak ada influence ataupun pengaruh dari luar.
2: Ya itu dia.
3: Selain daripada aku. Jadi memang ya both of them. Artinya ketika awalnya memang itu juga kita melihat bahwa itu sudah dipersiapkan 40 tahun dipersiapkan secara biar secara manusiawi orang nggak bilang ini tiba-tiba ujuk-ujuk. Nah, artinya ya kan agak aneh ya Mas ya. Misalnya contoh ada orang pemabuk sampai umur 40, pemerkosa sampai umur 40, atau misalnya low bending sampai umur 40 gitu kan ya. Tiba-tiba terus umur 40 dia bilang saya jadi nabi. Itu kan agak aneh, susah dipercaya. Maka Allah seolah-olah mempersiapkan bahwa dia nggak ada influence apapun selain daripada Allah.
2: Dan, itu sih. Dan kalau dipikirin dalam konteks apa namanya sosial budaya pada masa itu, ya. Sungguh susah loh untuk menjadi individu yang seperti itu. Udah pasti ada peran, iya ada influence dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya kan Islam diturunkan pada masa itu kan masa itu lagi ugal-ugalan banget kan. Jadi tuh satu individu seperti Rasulullah itu kan ya. Sangat-sangat mungkin itu mujizat ya, kayak itu kayak mujizat gitu.
3: Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara mungkin kita termasuk yang paling ugal-ugalan. Dibandingkan dengan Singapura cerah. Dibandingkan dengan Vietnam cerah. Malaysia pun dibandingkan dengan kita cerah. Nabi Muhammad itu bukan hanya se-Arab Mas, bukannya satu regional, seluruh dunia lagi ugal-ugalan. Karena kita tahu aku udah pernah kasih tahu belum Mas ya tentang tahun 536. Jadi ada peneliti semuanya bersepakat tahun terburuk yang pernah ditinggali oleh manusia adalah tahun 536. Nanti Mas bisa cari di manapun. Karena 536 ini adalah salah satu daripada The Great Reset di bumi. Jadi ada beberapa kasus The Great Reset, salah satunya dinosaurus itu, salah satunya 536. Karena ada bencana di dunia yang terjadi secara simultan, masif, lalu kemudian membuat gagal panen dan segala macam karena waktu itu gunung meletus dan seterusnya nutupin matahari dan sehingga panen gagal dan segala macam. Orang-orang tambah rakus, orang-orang menunjukkan sifat asli seperti binatang dan seterusnya. Nah, itu berlangsung menurut penelitian 30-40 tahun berikutnya efeknya. Berarti 536, 570 Rasulullah Muhammad lahir. Jadi Rasulullah lahir itu ketika kita baca ya, jadi make sense ketika aku lihat ini Mas. Dulu ketika kita baca, mata air yang gak pernah muncul, lalu kemudian memancar kembali. Pohon-pohon yang gak pernah berbuah kembali. Aku relate jadi ketika aku ngerti tentang tahun 536. Artinya dalam segi dunia, peradaban dunia lagi hancur-hancurnya. Dan kita tahu pada saat itu 602, 570 Rasulullah lahir, 602 sampai 628 itu terjadi perang besar. Antara dua peradaban yang sudah mau mati, Romawi dan Persia. Namanya The Last Great War of Antiquity. Berarti kalau kita lihat 628, berarti Rasulullah baru berusia berapa waktu itu? Hampir 32 tahun ya. 32 tahunan lah Rasulullah. Terus kemudian umur 40 Rasulullah terus kemudian diangkat menjadi nabi, dalam tanda kutip, muncul antitesis daripada Rasul waktu itu, Heraklius. Nah, ini adalah yang kita bisa lihat bahwasanya ya Rasul memang waktu itu dipasrahkan dunia yang memang lagi hancur. Jadi ugal-ugalan tadi bukan cuma kota atau negara atau regional, tapi seluruh dunia lagi ugal-ugalan. Nah memang jadi aneh sih ada orang kayak gini di tengah-tengah ugal-ugalan. Artinya bullyable gak sih kalau ada orang yang orang maling dia gak mau gitu maksudnya. Orang semua maling dia gak mau, orang semua terus kemudian main cewek dia gak mau.
2: Pada saat itu sih bullyable. Culun dibilang kayak gitu ya. Betul. Sekarang kita masuk sedikit ke hadis. Ini sekali lagi harusnya sih saya gak ngomong gini ya, karena orang bilang enggak, itu gak perlu minta maaf pertanyaan kayak gitu. Tapi kayak mau minta maaf karena basic banget. Hadis itu ada hadis pertama gak sih? Kayak ayat pertama?
3: Nah, hadis gak ada hadis pertama.
2: Gak ada ya kan? Hadis yang pertama adalah ini gitu.
3: Gak disusun gitu. Kalau hadis, kita kasih dulu pengertian. Hadis tuh ini Mas, semua hadis tuh gampangnya tiga. Pertama adalah omongan Nabi. Kedua, perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah diamnya Nabi tentang satu hal. Itu juga termasuk hadis. Jadi omongan, lalu perbuatan, lalu kemudian diamnya Nabi, ini semua hadis. Maka kalau hadis-hadis dia nggak ada penyusunan kayak Al-Quran. Termasuk itu nggak pernah nanya aku Mas.
2: Lebih ke pencatatan aja ya.
3: Nah pencatatannya itu kalau menurut para ulama-ulama yang akan ngumpulin itu pencatatannya berdasarkan tema. Maka biasanya hadis pertama, ketika kita buka misalnya hadis Bukhari misalnya terkenal, maka bab pertama adalah misalnya bab iman misalnya, atau bab terakhir misalnya bab fitnah. Nah, itu banyak yang seru tuh, gimana akhir zaman segala itu ada di bab fitnah, berapa berapa nabi palsu yang muncul itu di bab fitnah, dajjal tuh bentuknya kayak apa itu di bab fitnah tuh. Nah tapi bab iman ini ya ada banyak hal yang berkaitan dengan iman. Misalnya yang sering ada lagi yang mengelompokkan hadis berdasarkan favorit.

0: ya.
1: Pokoknya KUHAP adalah
0: penjelasan KUHP.
1: Hukum acara
0: pidana.
1: Iya, yang berarti jadi kalau misalkan pakai narkoba dilarang, nah soal penangkapan narkoba itu harusnya seperti apa, apa
0: teknisnya.
1: Iya, teknis.
0: Makanya itu berarti benar.
1: Berarti soalnya ribet banget orang.
0: Benar.
1: Benar berarti.
0: Hadis itu salah satu penjelasannya adalah dia membatasi keumuman Al-Qur'an bisa. Contoh misalnya Al-Quran memerintahkan potong tangan. Pertanyaannya batasnya gimana nih tangannya? Apa tangan sampai sini nih?
1: Ya.
0: Ternyata hadis memerintahkan pergelangan. Okay. Membatasi. Bisa juga merinci yang tidak rinci.
1: Ya.
0: Misalnya contoh, diharamkan bagimu misalnya bangkai, darah, dan seterusnya dirinci. Apalagi selain itu tambahan-tambahannya. Nah, jadi memang hadis itu kayak penjelasan daripada Al-Quran. Tambahan penjelasan.
1: Diperintahkan oleh Rasulullah untuk dicatat kelakuan-kelakuan saya atau?
0: Enggak. Tapi memang Rasul minta mengambil daripada dia. Artinya kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, yang paling penting adalah Rasul meminta orang-orang atau meminta para sahabat untuk ngikutin dia. Itu juga perintah dari Allah yang pernah kita sampaikan di episode yang lalu. Fattabi'uni. Artinya kata Rasulullah, kalau kalian mencintai Allah, bukan kata Rasulullah, kata Allah, wahai Muhammad, kasih tahu ke orang, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Nah, proses mengikuti ini berarti adalah dengan hadis ini tadi. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak pernah secara langsung bilang, tulis perkataan saya. Enggak pernah begitu. Tapi, sampein kepada yang lain ya, omongan saya, misalnya kayak gitu. Terus, ambillah daripada aku manasik-manasik haji kalian. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, maka para sahabat itu ngerti, oh berarti perintah ini adalah, lihat sholat Rasul baik-baik. Kalau lupa gimana? Catat lah. Gitu. Jadi ada yang nyatat, ada yang ingat, dan seterusnya.
1: Karena itu berarti kan para sahabat berinisiatif ya kurang lebihnya ya, karena pernah dikasih tahu kayak gitu ya.
0: Berinisiatif.
1: Dan sahabat ada sejumlah.
0: Sejumlah sahabat, banyak sahabat. Sahabat Rasulullah itu ketika Futuh Mekah aja ada 10 ribu. Ketika pembebasan kota Mekah.
1: Ada 10 ribu.
0: Berarti nanti ke ujung-ujung setelah Rasulullah wafat ya mungkin sekitar 100 ribuan kali ya.
1: Ya kan? Siapa yang punya hak untuk nulis dan bagus. Siapa yang punya hak untuk nyatat?
0: Nah, ini udah mulai masuk materi kuliah ini, Mas. Ini ada kuliahnya sendiri.
1: Oh, gitu.
0: Ada kuliahnya sendiri. Jadi hadis itu sebenarnya, Mas, adalah ingatan kolektif orang tentang Rasulullah. Karena ini adalah ingatan kolektif dan tidak pernah untuk dibukukan, maka ada orang-orang yang akhirnya setelah Islam bertambah luas, maka mereka bilang begini, kan nggak semua orang seperti zaman dulu, ini para sahabat sudah banyak yang wafat juga, ada banyak juga ketika perang dan segala macam, artinya ingatan kolektif ini harus kemudian kita bukukan, harus kemudian kita tuliskan, kan gitu kan ya. Nah, maka beberapa orang diantaranya yang mereka terus kemudian punya niatan kayak gitu, kayak Imam Bukhari, lalu kemudian kayak Imam Muslim dan segala macam. Nah, mulailah mereka untuk melalui proses ini. Nah, karena mereka tidak langsung bisa ketemu dengan sahabat, karena itu kelangnya lumayan lama, Mas. Itu kan ratusan tahun ya kelangnya.
1: Artinya satu sama lain nih. Jadi nggak sempat ketemu.
0: Nggak sempat ketemu.
1: Itu salah satu pertanyaan lanjutannya. Apakah itu ada konvensinya atau apa? Nah, enggak ya?
0: Maka ada metode untuk mengumpulkan. Contoh kayak gini, Mas, misalnya ya. Gimana caranya kita tahu tentang kakek kita? Mas, kakeknya masih hidup nggak ketika Mas ada?
1: Masih.
0: Dari kedua sisi, tapi sekarang udah nggak ada.
1: Iya, dua-duanya udah nggak ada.
0: Gimana cara Mas untuk ngulik tentang kakek itu seperti apa?
1: Dari ayah.
0: Anaknya. Ya, biasanya kita nanya, kakek itu sukanya makan apa sih? Oh, dia tuh suka banget sama mie misalnya. Itu kalau dia ada mie, 3 aja habis dia. Oh gitu ya. Terus apalagi ceritain dong, dia biasanya kalau makan mie selalu bilang gini, wah makasih banget udah bawain aku mie. Setiap kali dapat mie, dia pasti ngomong begitu. Nah, itu adalah ceritanya tuh. Nah, imam-imam pengumpul hadis ini nanyain kepada orang-orang, kamu punya sesuatu nggak dari Rasulullah? Lalu kemudian dia bilang, oh iya, aku pernah dengar dari bapakku. Dan bapakku orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, namanya ini. Lalu kemudian dia bilang, contoh misalnya, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari bapaknya Umar, tentu saja karena Ibnu Umar kan anaknya Umar. Ibnu Umar dari Umar bapaknya, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kayak gitu. Jadi artinya Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya hidup dengan zaman dengan Rasulullah, bahwasanya bapaknya bilang begini. Tapi tidak selesai sampai di situ. Nanti dia datang lagi ke tempat orang lain. Pernah dengar nggak hadis ini? Oh ya, aku pernah dengar ini dari bapakku yang sejaman dengan Umar. Misalnya dari Abu Hurairah. Pernah juga bilang begini. Oke, dapat dua jalur nih. Nanti verifikasinya sampai dengan 10 jalur nih, Mas.
1: emang aturannya begitu?
0: Ada yang bikin sendiri-sendiri. Cuma untuk verifikasi menguatkan lah intinya. Yeah. Bahwasannya ini kuat banget loh dari Rasulullah.

0: Itulah istilah sahih.
1: Itulah namanya mutawatir. Hadis mutawatir 100% daripada Rasulullah. Nah, mutawatir. Nanti dari mutawatir ini, kalau dia sudah yakin 100% dari Rasulullah dengan kualifikasi-kualifikasi yang sudah dibuat, maka yang tidak masuk kualifikasi ini dijadiin hadis ahad namanya. Hadis ahad ini selain mutawatir lah gampangnya. Hmm. Dari hadis ahad baru kebagi tiga. Sahih, hasan, do'if.
0: Soalnya dari penjelasannya aja dan harus diingat zamannya ya. Yeah. Ini sangat memang sangat sih beresiko
1: penipuan.
0: Jangankan penipuan, itu loh permainan yang bisik-bisik-bisik. Misalkan dia ngomong
1: kata berantai. Ya,
0: terus aja misalnya kan berubah kan. Yeah. Makanya apa cross-checknya tuh bisa berlapis-lapis gitu. Dan tentu cross-checknya kepada orang yang tepat, lalu verifikasi orang itu pun bisa jadi masalah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Aku contohnya nih mas ya, zaman sekarang ya, problemnya apa? Dan ini tertulis dalam ilmu hadis nih, namanya adalah tambahan-tambahan yang tidak disadari dan tidak disengaja. Contoh kayak gini misalnya, Mas Panji pernah bilang, aku pernah ketemu Mas Panji dan aku pernah baca di tulisannya Mas Panji, komika hidup dari karya, tapi karya yang bagus. Gimana motongnya mas? Kalau orang nggak ngerti nih, kalau aku ngomong begitu, tiba-tiba dia potong Mas Panji ngomong quotes hidup komika hidup dari karya, tapi karya yang bagus. Padahal tuh nggak pernah ngomong gitu.
0: Yeah.
1: Padahal Mas ngomong cuma hidup dari karya. Nah itu tambahan tuh. Dalam hadis ada kayak gitu-gitu. Dan ini langsung diverifikasi. Begitu dia tidak yakin, maka dijadiin ini adalah sebagai sebuah hadis yang do'if atau lemah. Bayangin, Imam Bukhari keliling-keliling selama sekitar 18 tahun, dia ngumpulin 720 ribu hadis kira-kira yang dia hafal di luar kepala mas. Dan setiap dia mau nulis hadis ini, dia pastiin ini orangnya siapa. Tadi dia bilang bapaknya siapa, oh bapaknya ini, dia cek bapaknya ini seperti apa karakter bapaknya, prestasi bapaknya dan reputasi bapaknya. Kalau misalnya ada orang bilang, oh ini mah orangnya dulu pas masih muda sih dia pinter, pas udah tua agak-agak ini dia goyang otaknya kayak nggak center gitu misalnya. Nah dia, oh berarti dia coret nih orang nih. Berarti ini dia kasih catatan, ini orang tidak terpercaya ketika sudah tua. Maka hadis-hadis diriwayatkan setelah tahun ini nggak bisa dijadikan sebagai rujukan. Pokoknya dia kualifikasiin semua, dia terus kemudian grading dan segala macam dari 720 ribu itu mas. Jangankan yang mutawatir mas ya, yang ahad ini kan dibagi tiga nih, sohih, hasan, do'if. Imam Bukhari nggak bagi ada tengah sih, dia cuma sohih, do'if. Terpercaya, lemah. Gampang gitu. Tahu nggak mas berapa yang sohih mas dia dapat?
0: Berapa?
1: 7 ribuan doang. Itu not even 1% dari 700 ribu yang dia masukin, yang dia berani masukin 7 ribu. Maka orang-orang yang tadi, ulama-ulama yang lain ngelihat ini banyak banget yang dibuang. Ah pilihin ah. Nah setelah dipilihin, oke kita kelompokin yang tengah ya. Hasan. Hasan ini apa? Bagus. Dan bisa diterima, walaupun tidak sampai sahih.
0: Ini menarik sekali. Jadi kan, kenapa hadis itu penting? Asumsinya adalah karena ada beberapa ayat yang butuh penjelasan lebih lanjut.
1: Benar.
0: Atau penjelasan lebih teknis.
1: Benar.
0: Tapi karena ini adalah ucapan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah. Berarti kan ada hadis yang dicatat bukan karena dia pengen tahu bagaimana tata cara yang benar untuk menjalani perintah Allah dan siap untuk beragama, tapi hanya untuk sekadar mirip Rasulullah.
1: Ih, bener lagi mas.
0: Iya kan?
1: Banyak banget yang kayak gitu.
0: Jadi dan yang, itu membuat jadi apakah di hadis itu ada level-level yang tadi sebenarnya disebut tuh soal Hasan yang bagus
1: betul.
0: Gitu ya. Apakah jatuhnya ada level-levelnya karena ya ini sih sebenarnya nggak menjelaskan apa-apa, tapi bagus juga untuk lu tiru gitu.
1: Ya.
0: Sehingga banyak banget bukan ini kata yang muncul di kepala cosplay, tapi bukan cosplay, tapi gaya berpakaian kita kan terpengaruh sama biasanya pop culture yang kita konsumsi gitu ya. Kalau misalnya saya suka hip hop ya gayanya jadi hip hop. Gitu.
1: Benar.
0: Ini juga menjelaskan.
1: Oh, iya.
0: Berarti nanti akan ada orang yang
1: konsekuensi hukum.
0: Enggak sih, lebih kepada ya style dan gaya dan perilakunya itu ya Rasulullah banget gitu.
1: Iya, benar banget. Jadi gini, kalau klasifikasi hadis yang gampang, yang mudah untuk audiens kita, cukup mereka mengetahui ada mutawatir yang 100% dari Rasulullah. Kalau ada dikit aja, 1% aja misalnya keraguan, maka ulama-ulama hadis akan menggolongkannya menjadi hadis ahad. Nah, hadis ahad ini kuat banget. Orang 99,9% juga hadis ahad nih. Nah, nanti dibagi tiga. Ada sohih, ada hasan, ada do'if. Nah, ulama-ulama itu membagi tiga ini untuk apa? Kalau yang sohih ini, mas, ini bisa menjadi landasan hukum untuk berbuat sesuatu. Kalau yang hasan, landasan, tapi ya untuk yang bersifat inilah, maksudnya tidak terlalu bold seperti yang di atas. Artinya ya ketika ini hadisnya hasan, okay, berarti kan bisa jadi dari Rasul, bisa jadi tidak. Berarti kalau kita mau ngikutin pun bukan ngikutin sampai jadi wajib, tapi mungkin sekadar mubah atau sekadar sunnah yang kayak Mas bilang tadi. Kalau do'if, ini cuma bisa dipakai dalam keutamaan-keutamaan aja. Contoh misalnya Mas ya, ini ada yang menggolongkan, correct me if I'm wrong, netizen sekarang pinter, minum sampai berdiri. Itu hadisnya tidak sampai, terus kemudian penunjukan hadisnya mungkin adalah hadis yang sahih, tapi penunjukan hadisnya tidak wajib.
0: Maksudnya penunjukan?
1: Penunjukan hadisnya adalah gini, setiap klasifikasi hadis, ini ada lagi nanti penunjukannya. Artinya konsekuensinya wajib, wajib sunnah, mubah, makruh, haram. Ada lima lagi nanti.
0: Okay.
1: Nah, masing-masing tiga ini ada lima lagi nantinya. Tapi kalau hadis yang do'if, hadis yang do'if itu ini. Hadis do'if itu bahkan hadis palsu ini, kata beberapa ulama. Tidur ketika puasa itu adalah pahala.
0: Nah, ini apa nih?
1: Nah, itu palsu.
0: Palsu.
1: Kalau yang lemah, contohnya ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu lemah. Tapi masih ada landasan hukumnya. Tapi lemah. Tapi kita bisa pakai untuk keutamaan. Contoh misalnya, mungkin itu maksudnya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena zaman dulu ujung daripada jalur sutra adalah Cina. Maka mereka mengambil itu. Tapi ini lemah hadisnya. Menurut beberapa.
0: Tadi
1: mutawatir. Mutawatir itu adalah
0: yang pasti.
1: Yang pasti, 100%. Okay.
0: Apa saja yang hadis yang mutawatir, sehingga kan pasti 100% yakin dari Rasulullah kan tidak serta-merta 100% penting.
1: Ya, benar. Betul.
0: Apa aja tuh?
1: Contohnya misalnya ya, yang paling terkenal, siapapun yang berbohong atas dasar namaku, maka siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka.
0: Oke.
1: Okay. Itu justru ngeri banget tuh Mas. Artinya itu justru tentang hadis juga tuh. Yeah, jadi siapa ada yang berani-berani memasukkan hadis nih, maka dia siap-siap ngambil tempat duduk di neraka.
0: Oke. Okay.
1: Itu salah satunya. Nah, tapi kalau yang Mas maksud tadi, contoh kayak gini Mas ya. Mas familiar nggak sih dengan kata-kata sunnah?
0: Familiar sih.
1: Ini sunnah Rasul. Yeah. Ini sunnah Rasul. Ini cara Rasul. Ini cara Rasul. Contohnya misalnya kayak gini. Ada orang, Ustadz Dery Sulaiman, pernah nanya ke aku, kenapa antum nggak pakai sorban? Ini kan sunnah Rasul. Ya kan ya? Hadisnya jelas bahwa Rasulullah bersorban. Bahkan ada tata cara sorbannya seperti apa, itu juga diriwayatkan dari hadis dan seterusnya. Lalu aku bilang, iya, bagi aku itu adalah sunnah Rasulullah, tapi aku mengambil sunnah yang lain.
0: Apa itu maksud sunnah yang lain?
1: Sunnah yang lain, Rasulullah senantiasa membuat orang lain nyaman.
0: Oh.
1: Jadi kan gini, jadi kan gak selalu harus dengan pakaian kan?
0: Bisa gitu ya Ustaz ya?
1: Loh bisa. Kan contoh kayak gini misalnya. Kalau aku secara pribadi gini Mas, contoh ya. Ini pembahasan tapi balik lagi, Islam tuh luas banget. Kalau ada yang tertrigger ketika dengar aku ngomong ini di dalam podcastnya Mas Panji, berarti dia salah podcast. Harusnya dia dengerin ustadz-ustadz yang lebih hebat, jangan dengerin aku.
0: Okay.
1: Tapi ini ada pembahasan, contoh gini. Mas tau gak tentang ada yang bilang hadis di atas mata kaki, ada celana di atas celana di bawah mata kaki, itu neraka.
0: Oh iya?
1: Iya. Makanya lihat sering nggak Mas orang-orang ahi-ahi itu Mas celananya ngatung
0: betul
1: iya kan ya. Nah karena itu hadis yang diambil.
0: Sumpah Ustaz, saya pikir sumpah
1: kebanjiran ya,
0: style atau biar gampang aja lebih gampang
1: iya.
0: Kain lebih pendek itu ternyata ada kayak hadisnya. Gitu
1: segala sesuatu yang di bawah mata kaki itu haram dan bahan bakar neraka.
0: Bentar Ustaz, kalau emang hadis kok bisa ada hukuman haram kalau tidak di Al-Quran?
1: Nah, hadis ini konsekuensinya sama kayak Al-Quran. Ada konsekuensinya lima juga. Oh, jadi nanti ada hadis yang membawa pada sunnah, ada yang membawa pada wajib, ada yang membawa pada haram, dan seterusnya. Nah, mengenai kita lanjut tentang masalah di bawah mata kaki ini, tapi kita lihat konteksnya. Konteksnya adalah di zaman Rasulullah, setiap orang Arab kan pakai jubah juga nih Mas. Pakai sorban juga nih Mas, maka aku juga bisa bilang dengan dalil kalau andaikan sorban itu menentukan kadar kesolehan kita, berarti ya Abu Lahab itu soleh.
0: Iya, karena pakai juga.
1: Karena pakai sorban, pakai jubah.
0: Piccolo juga pakai.
1: Dan berbahasa Arab dia. Piccolo enggak. Nah, oke, coba kita lanjut ya. Bahwasanya ketika tadi mata kaki. Nah, di zaman itu, di zaman Rasulullah, orang-orang, dia melihat bagaimana status sosial seseorang itu dari baju yang dia pakai, Mas. Hmm. Semakin menjuntai, Mas, semakin dia orang penting. Hmm. Dan semakin dia orang yang punya status sosial yang bagus. Hmm. Maka orang menunjukkan status sosial, sombong dalam tanda kutip, dari baju. Maka Rasul bilang, tidak boleh untuk menurunkan kain di bawah mata kaki.
0: Karena itu lebay, sombong. Itu sombong.
1: Karena itu Abu Bakar nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku orangnya kurus, ini bajuku melorot mulu. Hmm. Jadi ketika aku pakai baju ini, bentar lagi dia udah dibawa. Hmm. Kaki, mata kaki itu tertutup. Kata Rasul apa? Kamu tidak sombong, wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tidak dikatakan sombong. Kenapa? Walaupun di bawah mata kaki. Hmm. Berarti sombongnya yang pengaruhkan, Mas, ya. Misalnya aku mau nanya, Mas. Kalau ada orang pakai baju dalam tanda kutip yang dianggap sunnah untuk menunjukkan bahwa gua ini adalah meniru Rasulullah Muhammad dan pengen ngasih itu pada semua orang. Itu jatuhnya apa, Mas? Kira-kira sombong, riya. Dia pengen dilihat oleh orang. Lah, justru kita berpakaian itu supaya kita tidak merasa sombong. Tapi kamu berpakaian untuk menjadi sebuah apa ya? Sebuah simbol bahwa kamu tuh udah di titik ini loh, maksudnya. Contoh lagi misalnya ya. Kalau ada orang ya, misalnya ya, dia ingin menunjukkan bahwasanya dia itu lulusan, mohon maaf misalnya, kampus tertentu.
0: UGM.
1: UGM. Kaos ya, gak. Contohnya nih, lulusan Al-Azhar itu punya topi-topi tertentu. Hmm. Tapi kalau dia pengen menunjukkan itu kan problem jadinya. Yeah. Kalau sombong. Kalau dia nggak sombong sih nggak ada masalah. Kayak Ustadz Dery Sulaiman, aku yakin dia tidak seperti itu. Yeah. Tapi misalnya kalau ada orang lain yang ingin dia ngasih tahu pada orang, bahwa aku sudah sampai level ini loh, atau kita nggak selevel loh misalnya. Nah, bagiku itu problem. Nah, maka sunnah Rasul yang lain adalah membuat orang nyaman ketika berada di dekat dia. Hmm. Dan bagiku ketika aku pakai kaos ini, aku merasa orang-orang nyaman ketika dekat aku. Hmm. Buktinya apa? Aku pernah ketemu dengan orang, terus dia nanya, terus aku tanya, gimana kajian, udah pernah pergi kajian mana aja? Baru sekali aku pergi kajian. Loh kok bisa? Dia bilang, aku takut kalau ke tempat yang lain. Ustadz, tadi belum? Belum. Aku tanya, kenapa? Takut ditanya ayat. Aku bilang, jangankan dia, aku aja takut. Jadi itu.
0: Sebenarnya, kalau saya nggak salah, hampir semua perdebatan di ranah Islam,
1: benar,
0: itu ada di wilayah ini kelihatannya.
1: Benar, Mas. Semua, Mas. Hampir 90% lah, Mas.
0: Iya, karena yang di Al-Quran pun dijelas. Benar. Kan ditulis, lu nyari apa lagi? Ini benar. Jelas. Nah, benar. Sisanya nih. Pertanyaannya adalah, apakah perlu, mungkin jawabannya perlu ya, tapi apakah perlu jadi perdebatan?
1: Nah.
0: Kalau kita tahu, yang pasti-pasti sih Al-Quran nih. Ya kan gitu kan? Tapi kan perseteruan ada di ranah ini gitu.
1: Aku pernah mikir gini, Mas. Aku pernah mikir yang lebih tinggi. Andaikan Rasulullah hidup di zaman kita, apakah dia ridho dengan perdebatan kita? Hmm. Karena di masa beliau, beliau benar-benar menjadikan Islam itu sangat-sangat mudah. Sehingga siapapun merasa bahwasanya dia berhak untuk jadi seorang Muslim. Hmm. Ada orang mabuk-mabuan, jual saudaranya. Namanya Nuaiman. Nuaiman ini ya sering dipakai di stand up comedy. Hmm. Dia jual saudaranya gitu kan. Hmm.
0: Maksudnya ini saudaranya dijual. Yes,
1: ini budak, ini budak. Lu mau beli enggak itu kan? Karena dia kesel kan itu kan. Dijual saudaranya. Dia minum minuman keras. Dan dia diaduin sama Rasulullah. Ini orang sudahlah iseng pada saudaranya, dia minum minuman keras. Rasul katakan dia umatku. Dia sahabatku. Kalian boleh benci perbuatan dia ketika dia berbuat buruk. Tinggal cambuk dia. Tapi jangan benci orangnya karena dia masih sahabatku. Artinya Rasul tidak meng-cancel status dia sebagai seorang Muslim hanya karena dia bermaksiat. Tapi zaman sekarang aku ngelihat ada banyak orang-orang yang lebih keras daripada Rasulullah. Makanya aku kan bertanya pada diriku sendiri, kalau Rasul ada di zaman kita, dia ridho nggak dengar lihat kita berdebat dengan perkara ini, make nama dia untuk ngeluarin orang dari Islam, Mas. Hmm. Kamu nggak sunnah Rasulullah. Hmm. Aku pernah ditanya gini, Mas. Ketika aku baru, ya Allah, baru 3 pekan masuk Islam, Mas. Hmm. Ditanya sama orang, mohon maaf Felix, Felix baru masuk Islam, iya. Akidahnya Felix apa? Aku kan baru belajar Islam, Mas. Aku bilang lah, akidah Islam lah, akidah apa lagi? Hmm. Bukan, yang dimaksud adalah manhaj akidah. Aku tanya, manhaj akidah apa? Setauku akidah itu cuma beriman pada Allah. Aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulnya, aku Muslim. Hmm. Selesai. Ada rukun iman jumlahnya 6, rukun Islam jumlahnya 5. Selesai. Hmm. Dia bilang, enggak. Kamu tidak termasuk akidah yang benar. Bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Aku kaget dong, Mas. Hmm. 5 tahun aku nyari Islam. Hmm. Tiba-tiba detik itu dia bisa mengkafirkan aku. Hmm. Karena kan kalau akidah nggak benar, berarti kan aku kafir, Mas. Hmm. Hmm. Aku bilang, semudah itu ya, dia pakai nama Nabi Muhammad untuk ngeluarin umat Nabi Muhammad dari agamanya Nabi Muhammad. Aku pikir, kalau Nabi Muhammad di zaman kita, dia ridho nggak sih dengan perdebatan kita? Nah, artinya kalau menjawab pertanyaan Mas tadi, penting nggak sih untuk diperdebatkan? Bagiku nggak sih. Tapi Mas tahu lah Mas, semua tuh dimulai simple. Sampai akhirnya di ujung-ujungnya ada orang nggak ngerti esensi. Balik lagi, esensi dia nggak ngerti. Dan dia merumit-rumitkan dan membuat semuanya jadi susah. Stand up menurutku sesederhana kita pengen hibur orang. Kita pengen membuat orang ketawa. Sesederhana itu. Awalnya kan gak ada teori kan Mas. Gak ada sekolah pecahkan kan Mas.
0: Gak ada.
1: Gak ada kan. Kita cuma pengen, sebagaimana orang-orang zaman dulu juga pengen buat orang ketawa. Maksudnya sesederhana itu aja. Artinya kita gak mikir rumit gitu kan ya. Cuman ketika sudah berlalu dan berlalu, kita mulai membuat itu jadi sebuah sains dalam tanda kutip. Oh ada punchline. Oh sebelum punchline misalnya set up dan segala macam. Kita belajar tentang itu. Kita belajar teorinya. Kira-kira kalau teorinya kita paham, kita bisa berkembang dengan lebih luas. Lama-lama orang-orang menjadikan teori itu sebagai sebuah kayak keharusan.
0: Iya betul. Betul.
1: Islam persis Mas.
0: Iya, iya, iya.
1: Sehingga kalau misalnya kamu nggak pakai setup, kamu buat orang ketawa, kamu bukan komika.
0: Iya, iya. Dan kalau, memang ada yang kayak gitu.
1: Kalau kamu nggak nulis skrip, kamu bukan komika.
0: Iya, betul.
1: Aku pikir kayaknya stand up harusnya nggak gitu deh.
0: Iya, betul.
1: Islam
0: betul.
1: Juga sama, Mas. Islam itu kan awalnya kan sesederhana adalah kamu tahu bahwa kamu punya Tuhan yang benar. Kamu tahu untuk mencapai Tuhan itu kamu punya manusia yang kamu jadiin sebagai panutan. Selesai. Bukankah kita cuma dibebani rukun Islam dan rukun iman? Sesederhana itu. Kenapa kita mempersulit diri kita dengan segala sesuatu yang lain? Oke, kalau kamu pro nggak apa-apa. Tapi jangan anggap semua orang harus pro kayak kamu. Tiba-tiba ada seorang yang mu'alaf, tiba-tiba dia harus dituntut. Bayangin Mas gini, Rasulullah ngajarin para sahabat 23 tahun nih. Jadinya juga nggak semuanya bagus. Artinya ada juga, mohon maaf ya, kayak Nuaiman gitu maksudnya. Yang nggak seperti Umar gitu maksudnya. Dia adalah sahabat Rasul dengan caranya sendiri. Dia mencintai Rasul dengan caranya sendiri. Gitu maksudnya. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang mu'alaf dan kita ngarepin dia sudah khatam 23 tahun.
0: Iya. Emang biasanya kayak gitu-gitu tuh orang-orang yang belaga lebih ngerti sedikit.
1: Iya.
0: Dia lebih ngerti sedikit tapi belaga lebih ngerti banyak-banyak yang kayak gitu. Waktu itu Dedi pernah sholat berjamaah tau gak yang sempat viral. Tangannya di bawah.
1: Iya.
0: Bukan begini.
1: Bener.
0: Diserang sama semua orang. Bener. Kayak gimana sih gitu, baru juga masuk Islam, baru seminggu kalau nggak salah.
1: Padahal ada banyak posisi tangan di dalam Islam. Bisa di sini, bisa di perut,
0: ada yang gini,
1: bisa di dada, bisa juga di sini di ulu hati, itu juga bisa. Asal jangan ya kayak begini aja Mas.
0: Itu agak berlebihan. Dan Deddy lebih karena kalau analisa saya dia pakai kemeja kalau dia naikin tas gitu meledak ini nanti karena terlalu gede ototnya.
1: Tricepnya ya.
0: Iya. Kita tadi kan habis lagi ngomongin soal saya lupa mulisnya mutawatir. Terus kayak gitu ini yang 100%. Yang 99,9 itu adalah
1: ahad.
0: Itu dibagi 3.
1: 3 gampangnya kalau sekarang.
0: Kan saya pernah dengar ya ada beberapa versi hadis. Bukhari, Muslim. Semuanya punya begituannya atau Bukhari ini
1: ya.
0: Muslim ini gitu.
1: Keren banget. Pertama, sebelum Bukhari Muslim bukan berarti tidak ada hadis yang terkodifikasi. Tetap ada hadis yang terkodifikasi. Misalnya ketika di zaman dulu misalnya ulama-ulama sebelum mereka juga ngajarin hadis. Rasulullah pernah berkata begini. Zaman itu sebelum Bukhari dan Muslim itu mengumpulkan, bukan berarti hadis itu jadi less legitimate. Karena mereka baru mengkodifikasi dan kebetulan ketika itu works lantas pun diingat oleh orang. Dan makanya orang bilang hadis Bukhari itu adalah kitab yang ketiga setelah Quran dan Sunnah. Setelah Quran dan hadis itu kitabnya adalah setelah Quran hadis itu ya Bukhari Muslim gitu maksudnya. Jadi itu adalah yang paling penting untuk kodifikasinya. Tapi bukan berarti sebelum dia lahir atau sebelum dia ada lantas tidak ada hadis. Ada sih, tapi bentuknya cuma ya bersifat kultural aja, tradisional. Jadi ketika ulama-ulama zaman dulu ngajar mereka bilang misalnya contoh ya, imam-imam mazhab itu kan lebih dulu daripada pengumpul hadis. Nah, maka mereka juga nyampein hadis, cuman tidak dikodifikasi seperti itu. Maka kita nggak pernah lihat HR Syafi'i, atau HR misalnya Hambali, atau HR Ahmad ada di Ahmad bin Hambal, atau HR Hanafi, itu nggak ada. Tapi mereka ngumpulin hadis-hadis juga dalam kitab-kitab mereka. Jadi hadis itu tidak serta-merta harus ada label HR Bukhari atau HR Muslim. Mutafak alaihi artinya adalah disetujui oleh semua orang. Disetujui oleh para muhadis, atau disetujui oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadisnya bisa jadi sama, Mas. Jadi ada hadis Bukhari, ada di kitab itu, di Muslim juga ada di kitab itu. Makanya kalau dua ini ada, jackpot, Mas, dibilang hadis Bukhari strip Muslim, atau mutafakun alaihi, disepakat oleh kedua orang muhadis ini.
0: Sorry, tapi selain Bukhari dan Muslim,
1: banyak.
0: Ada lagi?
1: Tirmizi, Baihaqi, apalagi Dailami, dan segala macam.
0: Dan kalau kita belajar hadis, itu semuanya ditulis gitu? Kayak riwayat Bukhari, Muslim, terus gitu? Yeah. Atau nggak perlu?
1: Nggak perlu.
0: Nggak perlu karena kalau udah Bukhari sama Muslim, ya udahlah ya?
1: Sudah selesai. Atau bahkan kalau di dalam kitab, misalnya kayak kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat oleh Imam Ghazali, itu sama sekali nggak ada riwayatnya siapa. Karena beliau yang langsung dari ingatan beliau.
0: Oh gitu ya?
1: Ya, cuman ulama-ulama yang hari-hari ini malah menyalahkan, hadis apa nih, nggak ada periwayatnya dan segala macam. Loh, dia orang yang terpercaya loh di zaman itu. Artinya kalau dia sudah nulis, berarti bukan kaleng-kaleng nih.
0: Ada yang nabrak nggak, Ustaz? Dari Bukhari, Muslim dengan yang lain?
1: Nggak ada yang kontradiktif.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada. Artinya bisa jadi ada variasi yang berbeda, tapi kalau kontradiktif itu kayaknya tidak. Nah, kalaupun ada yang seolah-olah kontradiktif, maka ada metode untuk menggabungkan pemahaman ini.
0: Contoh kasus?
1: Bagus juga nih pertanyaan contoh kasus. Karena aku lupa contoh kasusnya apa. Dulu aku pernah belajar sih.
0: Tapi situasinya berarti nabrak, atau seakan nabrak, lalu ada kayak penjelasan...
1: Seakan nabrak. Jadi aku ngambil contohnya apa ya? Contoh misalnya bukan hadis, kayak sehari-hari lah misalnya. Felix Siau itu, Felix Siau pernah bilang bahwasanya dia tidak mau untuk makan ayam. Ternyata dia kelihatan makan ayam. Nah, aku bisa kasih tahu.
0: Perbuatan, omongan dan perbuatan.
1: Nah, ternyata aku bilang, aku memang nggak mau makan ayam, tapi Senin Kemis doang. Nah, jadi ada ininya, konteks untuk menyatukannya, kira-kira gitu. Nah, itu ada juga dalam hadis. Ada banyak sih seolah-olah bertentangan. Tapi biasanya para ulama ngasih tahu, ini loh cara menjamunya atau mengkompromikannya, kira-kira gitu.
0: Udah kebayang sih bahwa siapapun yang kemudian mendalami hadis, pasti sudah selesai dengan Quran.
1: Betul. Betul banget.
0: Berarti siapapun yang kemudian mempelajari hadis itu pengen lebih dekat dengan Allah via
1: Rasulullah.
0: Rasulullah. Ya. Ini mau bikin pembenaran nih saya nih.
1: Gimana? Nanti aku benerin atau tidak benerin?
0: karena tadi Ustaz Felicio bilang di depan, emang sekelas kayak ribet banget sih.
1: Benar.
0: Ribet dan mengkhawatirkan. Saya tuh kalau misalnya Ustaz sadar, saya tuh banyak khawatirnya nih kan soal belajar kan.
1: Benar.
0: Mengkhawatirkan sehingga sah nggak ya untuk orang bilang, ntar dulu deh Ustaz, saya sholat aja dulu, ngaji dulu deh.
1: Betul. Tapi nggak mau belajar hadis dulu ya?
0: Memilih untuk tidak. Antara overwhelmed atau khawatir, salah.
1: Betul.
0: Gimana tuh Ustaz?
1: Nah, jawabannya itu adalah betul. Karena aku pun ketika belajar Islam, begitu. Aku nggak mau dipusingkan dengan segala macam kodifikasi. Aku cuma mau tahu apa yang aku perlu tahu. Selainnya aku nggak mau. Contoh misalnya kayak gini ya, Mas ya. Sebenarnya hidup kita nggak bisa terlepas daripada hadis sih sebenarnya. Karena ketika kita melakukan sholat pun, itu semua hadis. Misalnya ketika kita berwudu seperti ini, itu semua hadis. Kita sujudnya begini, tangan kayak begini, itu juga hadis juga. Ya. Atau misalnya kita tangannya ngangkatnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan segala macam, itu juga hadis juga. Nah, jadi kalau kita perlu aja kita cari. Kalau kita nggak perlu, ngapain kita cari?
0: Iya, jadi kayak kita beresin dulu sholat, bahkan mungkin tanpa tahu bahwa ada banyak hadis yang terkait sama sholat tersebut.
1: Betul.
0: Beresin dulu Quran. Pada masanya akan ketemu pertanyaan kayak, kok gue lagi ngejalanin ini, orang lain ngejalanin ini kenapa ya? Ketemu pada akhirnya sama hadis.
1: Benar. Artinya jangan, tadi yang aku jelasin ke Mas, itu cuma sekedar kayak baca daftar isi aja, Mas. Tapi jangan dipelajari dari situnya, karena itu untuk anak-anak yang memang mendalami hadis. Kayak tadi ada mutawatir, ada ahad dibagi tiga, kualifikasinya seperti apa, dari segi perawi seperti apa, ada apa penyakit-penyakit di dalam hadis dan segala macam. Nah, itu nggak usah dibahas. Kita bahas aja gini, misalnya contoh, ada orang bilang sama Mas Panji, celananya tuh lu mas, neraka tuh mas. Lalu Mas Panji nanya, maksud lu Rasulullah pernah berkata di bawah mata kaki itu adalah api neraka. Sebentar, aku gak yakin deh. Kalau Rasul bilang begitu, aku gak yakin maksudnya begitu. Kita cari. Ternyata setelah kita cari, oh lemah. Berarti mohon maaf itu hadis lemah. Gampang. Yeah. Jadi yang penting kita tahu kerangkanya agar kita bisa tahu, oh ternyata hadis lemah. Berarti jangan dipakai, misalnya kayak gitu-gitu. Yeah, yeah. Atau dipakai cuma untuk keutamaan aja. Oh ternyata ini hadisnya sahih. Tapi kita bahas, ini apa pembahasannya hadisnya ini? Asbabul wurudnya seperti apa? Kenapa hadisnya bisa turun? Dalam konteks apa hadis ini disampaikan? Contoh, ada para pendakwa yang dulu sering aku dengar bilang begini, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kulil haqqa walau kana murron. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Berarti kalaupun dia tersinggung, gak apa-apa, sampein aja. Itu dari Rasulullah. Itu hadis gak? Benar. Konteksnya apa? Konteksnya adalah Rasulullah lagi ada orang datang nanya. Dia penjual kurma. Penjual kurma ini ketipu, mas. Dia beli kurma grade A, tapi dapatnya grade oplosan, mas. Bayangin, mas, dia modalnya grade A, dapatnya oplosan, dia jual lagi gimana, mas? Yeah. Pasti rugi dong kalau dia jual dengan grade oplosan, kan itu kan ya, karena modalnya grade A. Dia nanya sama Rasulullah, anggaplah aku penjual kurmanya, aku mas Rasulullahnya misalnya, aku bilang, Rasul, aku boleh nggak? Aku kan ketipu nih, boleh nggak aku jual nggak ngomong, nggak ngomong kalau ini oplosan, aku nggak nipu orang loh, aku cuma nggak ngomong kalau ini oplosan, aku jual dengan grade A harganya, boleh nggak mas?
0: Nggak boleh.
1: Nah itu hadis keluar mas, kulil haqqo walau kana murron, katakan yang benar walaupun itu pahit. Yang pahit siapa mas?
0: Iya.
1: Yang pahit kita, bukan orang yang pahit.
0: Iya, betul.
1: Tapi sekarang konteksnya orang nggak ngerti. Orang menggunakan hadis ini untuk membuat orang lain pahit, bukan dia yang pahit.
0: Jangankan gitu, Ustadz. Sebenarnya ya, walaupun kita tadi udah ngomongin establish dulu sholatnya, establish dulu Al-Qur'annya, atau nanti akan ketemu juga dalam perjalanan ke hadis.
1: Betul.
0: Lebih banyak diskusi dan omongan dalam sehari-hari itu modalnya modal hadis.
1: Nah.
0: Ambil contoh gini deh, yang sunnah rasul. Sunnah rasul tuh soal berhubungan seks apa sih, hari Jumat ya, hari Kamis ya?
1: Nah itu hadis palsu tuh, nggak ada.
0: Tapi
1: mau tau sunnahnya mas?
0: Apa?
1: Ini aku bacain mas ya, di dalam buku tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah ya. Rasulullah itu ketika dia berhubungan, itu bisa jadi hampir tiap hari. Karena istrinya kan lebih daripada satu mas. Artinya kalau cuma hari Jumat doang mas, gimana yang lain mas?
0: Iya betul. Atau semuanya di hari Jumat, gimana beliaunya?
1: Dan aku pernah dibacain dalam satu tulisan para sahabat ya. Sahabat tuh terbiasa kalau lagi berhubungan sama istrinya nggak sekali mas. Jadi dalam satu kesempatan nggak sekali. Nah itu salah satu contohnya. Artinya tidak dibatasin setiap hari Jumat. Atau ada beberapa kitab-kitab yang mengatakan bahwa kalau misalnya berhubungan di malam ini nanti juling, nanti begini. Enggak sih, enggak ada dasarnya.
0: Tapi pun, yang tadi saya pengen coba untuk sampaikan adalah, misalnya, itu hadis bukan sih yang soal Rasulullah? Ya hadis lah ya, karena perilaku ya. Yang bisa berhubungan badan setiap hari.
1: Nah, itu adalah kita lihat daripada kehidupan Nabi. Berarti memang benar, itu hadis.
0: Oke. Okay. So, ada yang bilang sama istrinya, wih, gue pengennya tiap hari. Karena ini sunnah Rasul, gitu. Sebenarnya kan istrinya bisa bilang, sholat aja dulu, gitu. Bener gak sih? Nggak, karena pembicaraan dalam keseharian banyak banget menggunakan apa yang katanya Rasulullah lakukan sebagai modal
1: poligami.
0: Iya mungkin. Itu apa?
1: Poligami kan sering dibilang sunnah Nabi kan? Ada suami bilang, aku mau poligami.
0: Iya.
1: Kenapa? Sunnah Nabi. Itu kan maksudnya ya?
0: Iya, salah satunya. Padahal yang ngomong soal juga nggak pernah gitu loh. Poinnya itu aja gitu.
1: Bagus, bagus.
0: Iya.
1: Nah, aku mau kasih tau kalau gitu, ini pasti bingung nih. Karena aku pas belajar juga bingung. Ada sunnah dalam arti hadis. Ada sunnah dalam arti di bawahnya wajib.
0: Ada sunnah dalam arti hadis, dan ada sunnah
1: dalam arti hukum di bawahnya wajib.
0: Berarti sunnahnya itu terjelaskan di Al-Quran?
1: Bukan. Jadi gini, aku coba sederhana ini ya. Kalau perbuatan manusia kan hukumnya ada lima mas ya. Wajib, sunnah, mubah, boleh, makruh, dibenci, haram. Yang sudah kita pernah bahas tentang syariat kemarin ya. Nah, tapi kata sunnah ini juga sering digunakan untuk kata ganti hadis. Sunnah Nabi dalam arti hadis.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keseluruhan hidup Nabi. Hiduplah seperti sunnah Nabi. Nah, berarti itu keseluruhan Nabi. Yang mas bilang tadi yang kayak nggak penting, tapi itu sebenarnya ditiru orang. Itu ditiru mas oleh para sahabat. Tiba-tiba Abdullah bin Umar itu mas, ketika di satu tempat, keliling mas satu pohon dua kali. Sahabat bingung, ngapain bocah nih? Keliling dua kali. Dia bilang, aku pernah lihat Rasul begitu. Tapi terus dibilang, kenapa? Enggak, aku pengen niru Rasul aja. Jadi kayak gitu-gitu. Yeah. Contoh misalnya Rasul makan makan ganjil misalnya. Ganjil itu kan banyak mas, bisa 3, bisa 15 gitu kan ya, bisa 21 kan ganjil mas. Nah, artinya ketika ada orang makan ganjil itu ya pengen aja niru Rasulullah. Itu kan ya, bukan niru jumlahnya tapi ganjilnya. Nah, itu adalah sunnah dalam arti yang lain lagi. Jadi sunnah ini artinya banyak. Dalam konteks yang tadi kita berbicara, mas benar. Ketika ada orang bilang, ini sunnah Nabi, Nabi berbuat begini. Padahal dia nggak mau niru keseluruhan hidup Nabi. Lu niru poligaminya, lu niru nggak ngasih istri nafkah dengan baik, lu niru nggak mendidik istri dengan baik, lu niru nggak sholatnya sudah benar atau belum, ah itu benar. Jadi dia beralasan doang, padahal syahwat tuh mah, bukan sunnah.
0: Kalau istilah bahasa Inggrisnya cherry picking, jadi dia ngambil yang dia pengen aja,
1: betul, yang lain enggak. Yang lain ditolak, cherry picking, betul.
0: Buat masyarakat Islam, sebenarnya masalah nggak sih hal seperti ini kan, apalagi Ustaz Felix Syaw tahu yang benar. Dan sering mendengar, ya kayak sunnah Rasul bercinta di hari Jumat gitu kan.
1: Betul. Aku mau nyunah nih malam Jumat gitu kan. Kenapa harus malam Jumat? Kan banyak malam yang lain kan. Aku menemukan banyak sekali kayak gitu. Dan di dalam Islam sebenarnya secara umum nggak ada masalah mas. Apalagi orang yang ngerti. Contoh kayak gini mas ya. Coba kita ambil sunnah yang hukumnya di bawah wajib tadi ya. Habis sholat wajib, kita diminta oleh Rasulullah ada 12 rakaat namanya. Kalau kamu penuhi terus kemudian 12 rakaat ini, itu adalah tambahan yang baik untuk masuk surga lah kira-kira gitu. Untuk bekal kita yang baik. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya kan gitu kan ya. Ada yang bilang 4 rakaat sebelum zuhur, sehingga totalnya 10 atau 12. Nah, kalau misalnya kita lihat semua ini, kalau kita, contoh habis sholat wajib, kita nggak lakukan sholat sunnah itu, apakah terus kemudian kita jadi masalah? Enggak sih, nggak banyak orang mempermasalahkan. Yang orang masalah kalau kita nggak melakukan yang wajib.
0: Iya.
1: Makan berdiri. Itu di Indonesia nggak ada masalah. Pergi ke Singapura, itu jadi masalah. Pergi ke Arab mungkin jadi masalah, berarti itu culture. Lebih ke culture, bukan hanya hadis. Karena hadisnya tidak mewajibkan makan sampai duduk. Boleh aja makan sampai berdiri, tidak sampai haram. Minum sampai berdiri, tidak sampai haram.
0: Saya pikir nggak boleh.
1: Nah, boleh, tapi dengan catatan. Makanya Ali bin Abu Thalib pernah minum sampai berdiri ketika ditanya kenapa? Supaya orang nggak ngira bahwa ini haram. Dia bilang, karena kalian seolah-olah memposisikan ini jadi kayak haram. Padahal Rasul tidak mengharamkan itu. Nah, jadi seperti itu tuh konteksnya. Jadi aku ketika, contoh misalnya mas ya, kalau antum nanti pergi ke Mekah dan Madinah, amin. Lalu kemudian antum di situ ketemu air zam-zam. Di situ ada adab minum. Adab minum misalnya membaca doa. Lalu kemudian tiga tegukan gitu kan ya. Tidak ada tuh di situ tertulis harus duduk.
0: Iya ya.
1: Gak ada harus duduk. Gak ada. Artinya duduk ya itu adalah opsi. Nah, bisa juga berdiri kalau lu mau gitu kan ya. Bahkan terus kemudian ketika air zam-zam, Rasul kalau gak salah meminumnya dengan berdiri. Gitu.
0: Jadi sebenarnya dasarnya adalah kalau lu mengaku umat muslim untuk, atau lu mau jadi orang Islam, sholat dan baca Al-Quran.
1: Betul.
0: Untuk menjadi umat muslim yang baik, baru lu perlengkapi pengetahuan lu lewat hadis.
1: Ah, aku sempurnain. Untuk menjadi seorang muslim yang baik, kita tuh harus peduli pertama kali pada yang wajib. Dan yang wajib itu kadang-kadang ada pada Al-Quran, kadang-kadang ada pada hadis, dan tidak ada pada Al-Quran.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tidak harus kemudian hadis itu semuanya di bawah Al-Quran sih. Nah, artinya di bawah Al-Quran iya dari segi pengumpulan ya, segi validasi. Tapi dari segi hukum bisa jadi ada hukum-hukum yang di dalam hadis ada, hukum wajibnya di dalam Al-Quran mungkin tidak dijelaskan. Gitu.
0: Kan tadi kan kita sebut hadis itu, HR itu kan hadis riwayat.
1: Hadis riwayat.
0: Bukhari, Muslim. Dan Muslim. Terus, dan lain-lain. Itu yang benar dan
1: dipastikan.
0: Dipastikan. Dan brandnya, kalau bisa sebut brand, namanya kan terkenal.
1: Betul.
0: Ada nggak nama yang sama terkenalnya, tapi justru terbalikan karena ngaco banget?
1: Hadis yang diriwayatkan tapi ngaco banget.
0: Iya, pokoknya... Wah, ini lagi gitu kayak misalnya. Jangan ini mah lu kayak gak tahu aja. Lu baru ya belajar agama, yang ini mah enggak gitu. Ada enggak sih kayak gitu-gitu?
1: Enggak ada namanya, tapi dikelompokkan dalam satu kualifikasi. Namanya hadis maudhu'. Maudhu' ini kelompok hadis palsu.
0: Palsu.
1: Betul.
0: Apa aja yang palsu yang paling sering Ustaz dengar?
1: Paling gampang ya. Hmm. Oh, kalau yang sering dengar, tidur adalah bagian daripada ibadah. Itu hadis palsu.
0: Itu palsu ya?
1: Itu hadis palsu. Apalagi hadis palsu ya? Banyak. Nanti antum coba, ada kumpulannya.
0: Saya lempar-lempar deh tadi. Tadi soal yang bercinta di hari Jumat.
1: Gak ada palsu. Hadis ya. Palsu.
0: Terus, gimana cara ngomongnya?
1: Apa?
0: Yang kaitannya sama puasa. Kayak, berbukalah dengan yang manis.
1: Nah, itu gak ada. Itu iklan.
0: Iya, kayaknya itu iklan, tapi orang berpikir itu hadis ya.
1: Sama ada satu lagi, makanlah sebelum lapar dan berhentilah. Makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu bukan hadis.
0: Itu apa?
1: Itu pepatah.
0: Kalau ini bayarlah, katanya Rasulullah kalau gaji orang sebelum keringatnya netes.
1: Itu hadis.
0: Itu hadis benar.
1: Betul. Bayarlah upahlah orang sebelum keringatnya netes. Itu intinya bersegera untuk membayar orang, untuk mengapresiasi orang. Tapi bukan kewajiban ya, Mas ya.
0: Iya. Kayaknya ya, kayaknya nih. Karena saya punya pertanyaan cukup banyak dan harus diakuin gimana cara ngomongnya? Harus diakuin sekarang saya jadi agak penasaran banyak terkait hadis,
1: okay.
0: Sehingga prediksi saya pertanyaan masih bakal keluar lagi.
1: Tentu.
0: Tapi ini udah sejam.
1: Sudah sejam.
0: Jadi untuk membuat engagement antara penonton kembali dan kita di lumayan, coba kita mulai dengan coba lu tulis deh apa yang karena nggak tahu gimana cerita, nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi karena hadis atau apa yang sunnah itu lebih sering jadi bahan pembicaraan ketimbang apa yang wajib-wajib dan apa yang ditulis di Al-Quran.
1: Benar.
0: Sementara alasannya sih jelas, karena ingin memuluskan niat dia.
1: Ya.
0: Kayak contohnya, yang paling saya pegang adalah tidur adalah ibadah, Ustaz.
1: Iya, benar.
0: Karena itu memuluskan keinginan saya. Tidur ibadah, siapa yang tidak happy, kan?
1: Betul.
0: Nah, jadi kan banyak nih yang berpegangan dengan itu.
1: Ya.
0: Sebagai patokan dia menjalankan hari-harinya. Ya, kumpulin aja dulu, terus di kolom komentar, biar nanti Ustaz juga bisa baca, gue juga bisa baca ketika udah tayang. Abis itu jadi modal untuk kita memulai episode kembali yang berikutnya, yang ngomongin hadis. Kemudian dari sisi gue ada lanjutan pertanyaan-pertanyaan lagi. Dan, apa yang, silakan.
1: Gak apa-apa. Apa Mas tadi?
0: Apa yang sebenarnya penting Ustaz harapkan untuk dibahas terkait hadis yang belum keluar?
1: Aku mau ngomong itu.
0: Okay,
1: jadi, aku yang penting banget untuk di sini adalah, aku mau menggarisbawahi, jangan sampai kita ketika bahas hadis, ketika aku jelasin dari tadi, itu kita membahas tentang hadisnya saja. Tapi sebenarnya yang lagi kita bahas adalah sikap terhadap hadis.
0: Sikap terhadap
1: hadis. Okay. Itu lebih penting.
0: Okay.
1: Atau kita membahas esensinya, bukan fisiknya. Itu penting banget. Yeah. Karena ketika orang sudah punya sikap terhadap hadis, maka dia tahu, kalau hadis ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang benar berasal daripada Rasulullah, maka sikapnya adalah sami'na wa ta'na. Aku dengar, aku taat. Tentu berdasarkan konteks yang benar dong. Gitu kan ya. Nah, jadi kita bukan berbicara tentang teknis. Karena gini Mas, kalau kita berbicara tentang teknis, ribut Mas pasti Mas. Kan kita udah bahas berkali-kali. Yeah. Karena ada hadis-hadis yang menurut satu orang itu adalah sahih, ada yang lain menganggapnya hasan bahkan doif. Contoh misalnya ya, aku berbicara tentang hadis sederhana. Ini kasus nih Mas kemarin, rame di YTTA, yang tahu-tahu aja. Tentang pembebasan Konstantinopel. Nah, aku bilang, ini aku ambil dari Musnad Ahmad, dari hadis Ahmad, bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik panglima adalah panglimanya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, yang menaklukkan Muhammad Al-Fatih. Ada yang bilang, itu hadis palsu. Aku bilang, bisa jadi kalau kamu mengkualifikasi itu hadis palsu, tapi yang aku ambil dari sini. Nah, selama ada referensinya, sikap terhadap hadis kita jadi ngerti, dan sikap terhadap perbedaan kita jadi ngerti. Tapi kalau kita cuma berpikir hadisnya doang, itu pasti nanti kita akan ribut dalam banyak hal. Termasuk dari tadi kita ngomong, enggak gitu. Nah, maka kita lihat sikap terhadap hadis beda dengan hadis itu sendiri. Esensi itu lebih penting. Kenapa orang sekarang banyak ribut untuk membahas tentang perkara-perkara remeh? Karena mereka jarang banget membahas tentang esensi. Dan membahas tentang esensi ini muncul dari pertanyaan why, bukan what and how. Tapi Indonesia sukanya what and how.
0: Iya, baru mau ngomong, belum secara kolektif belum nyampe mungkin.
1: Iya, karena Wah itu agak sulit ya mas ya. Iya. Orang kan cenderung cari jalan pintas ya. Iya. Gimana caranya aku bisa untuk memahami sesuatu secara cepat. Iya. Dia nggak mau mikir. Ketika dia nggak mau mikir, shortcutnya adalah tadi ribut.
0: Iya. Sebenarnya sih kalau sejauh yang saya tahu, lebih ke nggak mampu mikir sih. Kebanyakan di antara kita kan, karena why itu ada di sini. Sementara kebanyakan rakyat Indonesia tuh ini dan ini gitu. Jadi yang dia lihat dan dia dengar ya udah itu yang jadi patokan.
1: Bukan mikir ya?
0: Iya nggak ada aspek mikir dan harus diakuin emang ada faktor. Ya mau nggak mau ya emang harus diakuin ada faktor stuntingnya juga kan.
1: Apa kasihan. Karena kolektif nggak sih mereka? Artinya berpikir kolektif akhirnya itu jadi sesuatu yang biasa gitu maksudnya.
0: Betul. Ada kehilangan kekritisan itu betul juga yang membuat dia nggak punya dan nggak mau dan nggak terbiasa untuk punya proses berpikir.
1: Iya.
0: Tapi yang berarti yang mesti dijadiin marka adalah sikap.
1: Sikap terhadap hadis. Itu yang penting. Artinya itu akan menyelamatkan banyak sekali mas dari masalah. Menurutku, contoh kayak tadi ya, overwhelm banget kalau kita membahas tentang hadis mas. Itu satu hadis tuh bisa dibahas sama ulama tuh parah. Dan mas tahu di dalam ilmu hadis ya, hadis doang nih, kalau kita bahas hadis doang bukan sikap terhadap hadis ya. Karena kalau bahas hadis, sebenarnya aku tidak berkualifikasi. Tapi aku kasih contoh aja. Contohnya mas ya, di dalam ilmu hadis itu mas, saking parahnya pembahasannya mas, itu dia memperbolehkan untuk dalam tanda kutip, memberikan nilai buruk terhadap seseorang. Itu sah di dalam hadis. Atau mengkritik parah. Itu bisa di dalam hadis. Tapi tidak diperbolehkan dalam ilmu-ilmu yang lain. Secara dalam ilmu akhlak, aku nggak boleh ngeritik orang. Tapi kalau antara orang yang belajar hadis sama orang yang belajar hadis, dia bisa bilang, itu penipu. Dia tidak terpercaya. Dan itu ada ilmunya sendiri. Memang harus dicari kesalahannya, mas. Namanya al-jarhu wa ta'dil. Nah, ini cuma dalam ilmu hadis. Kita boleh mengkritik dan menguliti sampai orang itu sampai hidup-hidupnya. Ad hominem boleh, mas, di dalam ilmu hadis.
0: Gokil.
1: Karena mereka perlu benar-benar memverifikasi ini benar nggak sih dari Rasulullah. Tapi begitu mereka ketemu dan bahas akhlak, mereka akhlaknya luar biasa banget. Oh, itu guru kita, itu orang hebat, wow. Gitu kan. Tapi ketika mereka bahas hadis, itu aduh, kayak orang lain deh mas. Pokoknya kalau mas baca kritik hadis, aduh males banget aku. Kadang-kadang aku baca kritik hadis tuh, maksudku ya gimana sih dia bisa membedakan antara ini ilmu dengan ini orang gitu maksudnya. Yeah, yeah. Jadi ketika ini lagi bahas ilmu hadis, dikulitin sampai orang-orangnya. Dia pernah, contoh misalnya Imam Bukhari tuh pernah nolak hadis gara-gara apa mas? Ada orang, dia abis ngambil hadis dari dia, hadisnya bagus nih. Dari segi kualitasnya bagus. Tiba-tiba pas dia pergi, dia ngeliat orangnya gini. Ke kuda. Kudanya datang gak dikasih makan. Dicoret mas. Orangnya tidak terpercaya. Hafalannya gak kuat.
0: Padahal bagus. Dia ngambilnya bagus sebenarnya.
1: Padahal hadisnya bagus. Dia verifikasi ke yang lain juga. Ada jalur yang lain. Yeah. Ketika lihat orangnya gak terpercaya. Gak jadi.
0: Gila segitu.
1: Jadi kalau kita meriwayatkan hadis mas, udah pasti tertolak semua nih mas.
0: Ya, iya betul. Jangan deh udah. Jangan dengerin Pak Haji. Dia mah ngelawak-ngelawak.
1: Iya benar. Melawak gak bisa jadi periwayat hadis.
0: Nah itu dia.
1: Gak bisa.
0: Karena gak bisa dipercaya.
1: Bisa, tapi dalam hal lain. Yeah, artinya yeah. Itu tadi. Artinya kualifikasi hadis itu tinggi sekali sih. Yeah. Makanya aku bilang jangan bahas itunya. Kita ambil dari segi sikap kita terhadap hadis. Itu aja tuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
3: Alam bok rodo engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Dosa taubahnya seperti tiupan angin di tanah berdebu. Wajah terasa sejuk sesaat, tapi butiran nodanya mulai melekat. Tanpa terasa, tapi begitu berbekas. Kalau saja tak ada cermin, orang tak pernah mengira kalau ia sudah berubah. Perjalanan hidup memang penuh debu. Sedikit, tapi terus dan pasti. Butiran-butiran debu dosa kian bertumpuk dalam diri. Masalahnya, seberapa peka hati menangkap itu? Karena boleh jadi mata kepekaan pun telah tersumbat dalam gundukan butiran debu dosa yang mulai menggunung. Seorang mukmin soleh mungkin tak akan terfikir akan melakukan dosa besar karena hatinya sudah tercelup dengan warna Islam yang teramat pekat. Jangankan terfikir, mendengar sebutan salah satu dosa besar saja, tubuhnya langsung merinding dan lidah pun berucap na'udzubillah min dzalik. Namun tidak begitu dengan dosa-dosa kecil, karena sedemikian kecilnya dosa seperti itu menjadi tidak terasa. Terlebih ketika lingkungan yang redup dengan cahaya ilahi ikut memberikan andil, dosa menjadi terbiasa. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil, karena jika ia terkumpul pada diri seseorang, lambat laun akan menjadi terbiasa. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah SAW mewanti para sahabat agar berhati-hati dengan sebuah kebiasaan, karena boleh jadi sesuatu yang dianggap ringan punya dampak besar buat pembentukan hati. Dari Anas Ibnu Malik berkata, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu di hadapan para sahabatnya. Beliau Rasulullah SAW berkata, telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, maka aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti pada hari ini. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas berkata, tidak pernah datang kepada sahabat Rasulullah suatu hari yang lebih berat kecuali hari itu. Berkata lagi Anas, para sahabat Rasulullah SAW menundukkan kepala-kepala mereka dan terdengar suara tangisan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, sekecil apapun dosa, terlebih ketika menjadi biasa, punya dampak tersendiri dalam hati, pikiran, dan kemudian perilaku seseorang. Repotnya ketika si pelaku tidak menyadari, justru orang lain yang lebih dulu menangkap ketidaknormalan itu. Di antara dampak dosa yang kadang remeh dan tidak terasa adalah melemahnya hati dan tekad. Kelemahan ini ketika tanpa sadar seseorang tidak lagi bergairah menunaikan ibadah sunnah. Semuanya tinggal yang wajib. Nilai-nilai tambah ibadah menjadi hilang begitu saja. Tiba-tiba ia menjadi enggan beristighfar. Sementara hasrat untuk melakukan kemaksiatan mulai menguat. Kemudian dosa yang dianggap remeh diantaranya menganggap dosa remeh. Seseorang akan terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat sehingga ia akan menganggap remeh dosa tersebut. Padahal dosa yang dianggap remeh itu adalah besar di sisi Allah Ta'ala. Di antara bentuk itu adalah ucapan-ucapan dusta. Awalnya mungkin hanya sekedar canda agar orang lain bisa tertawa, tapi ucapan tanpa makna itu akhirnya menjadi terbiasa. Padahal di antara ciri seorang mukmin selalu menghindar dari perbuatan tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, lenyap rasa malu. Dosa dan maksiat akan melenyapkan rasa malu, padahal malu merupakan tonggak kehidupan hati, pokok dari segala kebaikan. Jika rasa malu hilang, maka lenyaplah kebaikan. Nabi SAW bersabda, malu adalah kebaikan seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat adalah sulitnya menyerap ilmu keislaman. Sulitnya menyerap ilmu keislaman ini karena dosa mengeruhkan cahaya hati. Padahal ilmu keislaman merupakan pertemuan antara cahaya hidayah Allah SWT dengan kejernihan hati. Yang kelima, enggan bertemu sapa sesama mukmin. Ada satu dampak lagi yang cukup memprihatinkan. Seseorang yang hatinya berserakan

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Thaha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, mensucikannya, membuatnya bahagia, dan mengusir kegundahan darinya, selain keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa iman. Telah nampak bagi kita semua bahwa sejarah mencatat sepanjang kehidupan dunia ini, dari abad ke abad, bahwa berhala-berhala itu adalah takhayul belaka, kekafiran itu sumber petaka, pembangkangan itu dusta. Begitu sebaliknya, bahwa apa yang dibawa para rasul itu adalah benar adanya, dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala puji bagi Allah, dan Dia sungguh-sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, kuat dan lemahnya iman kita akan menentukan seberapa besar dan kecilnya kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surah An-Nahl ayat 97. Maksud kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rob mereka, keteguhan hati mereka dalam mencintai Zat yang menciptakan mereka, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan itu semua adalah karena mereka benar-benar yakin dan tulus menerima bahwa Allah adalah Rabb mereka, Islam agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.

sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sholat tidak membaca ihdinas siratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya, apalagi di bulan Ramadan tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam, mesti setiap hari ihdinas siratal mustaqim itu dibaca, mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an, ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafarraqu bikum an sabilihi, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, jitu diterangkan. Fattafarraqukum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu. Kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan itu dipelajari, bukan sekedar dibaca.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang Paimin, alhamdulillah ya. Iya. Mesti awak dhewe iki makmur tenan. Jamaahe akeh. Terus guyub bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
2: Iya Jo, alhamdulillah loh Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua loh Jo. Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
1: Lah tapi ki rahasiane apa toh Kang? Kok masjid dhewe ki kok ya iso makmur ngene iki lho.
2: Wah, lah akeh loh Jo.
1: Lah antarane apa wae kuwi?
2: Nah, ing antarane Jo, siji organisasi pengurus masjid. Kaping lorone Jo, terjalin komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus Jo. Yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Nah, sing keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam kegiatan Jo.
1: Kayak pengajian ngono kuwi ya.
2: Nah, terus sing terakhir iki Jo, sing enom ngajeni sing sepuh. Lah sing sepuh ya

0: 6 Jo.
1: Oh iya iya iya ngerti-ngerti paham.
2: Wis Jo, awake dhewe ndonga wae Jo. Muga-muga masjid-masjid liyane iso kaya nggone dhewe Jo.
1: Amin.
3: Duhai kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kui?
6: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
9: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Wah, baik gue ya. Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
8: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kae lu.
8: Weh, saiki numpak mobil ya?
9: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan yo bener. dua pintu, ya ra?
8: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
10: Doa apabila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Allah sudah mentakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan. Hadis riwayat Muslim, jilid 4, halaman 2052.
11: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
12: RDS FM.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga kita selalu dilindungi dan dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani seluruh aktivitas berkehidupan kita, sehingga insya Allah mampu menghadirkan bekal-bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam kehidupan ini kita berharap mendapati kesuksesan, kebahagiaan, dan dua hal dimaksud dapat berkelanjutan di setiap tempat yang kita akan pijak, bukan hanya di dunia, tapi juga insya Allah saat di alam kubur pun demikian, saat berkehidupan abadi di akhirat kelak. Untuk itulah kita seringkali berdoa, semoga di dunia ini kita mendapatkan kebaikan dalam berkehidupan dan di akhirat pun mendapatkan kebaikan dalam berkehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian seperti diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 201 itu. Al-Quran menampilkan satu peta jalan yang mengantarkan setiap hamba pada kehidupan yang sangat ideal, berada selalu dalam naungan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu dapat mengantarkan percepatan hamba dimaksud meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Di dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia disebut dengan falah. Jika itu dapat digenggam, maka disebut dengan aflah. Orang yang dapat menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dinamakan dengan muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Orang-orang yang berada dalam naungan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu ia dibimbing untuk dimudahkan beraktivitas, dilindungi dari berbagai macam gangguan, diberikan petunjuk yang memudahkan mencapai harapan, maka setidaknya mereka berada dalam naungan petunjuk dan kebaikan. Ada hudan. Jika kita gabungkan berada dalam petunjuk perlindungan yang diberikan oleh Allah, dan orang-orang ini mampu cepat meraih kesuksesan dan kebahagiaan, maka dua bagian ini kalau kita satukan menjadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalimat ini tertuang dalam satu ayat yang utuh di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah di ayat yang kelima, sekaligus memberikan tanda kepada kita bahwa ada orang-orang yang sangat mudah beraktivitas, memiliki petunjuk yang jelas, dan cepat menggapai kesuksesan dan kebahagiaan. Siapa mereka itu? Bagaimana cara mendapatinya? Disinilah kita akan mencoba meringkas itu semua secara singkat dan padat tentunya. Teman-teman, ulaika, mereka itu, maka dikembalikanlah mereka itu yang memiliki ciri-ciri pada ayat-ayat yang sebelumnya. Jika tadi ditampilkan capaiannya di ayat kelima, maka kita dapatkan di ayat keempat, ayat ketiga, dan ayat kedua yang merangkum seluruh langkah menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati dimaksud. Ada lima hal yang kelimanya kita bisa sarikan khususnya dari ayat 3 dan 4 terkait dengan jalan cepat menuju kesuksesan dan kebaikan serta kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang selalu mengupgrade imannya kepada Allah sekalipun Allah belum nampak secara langsung dalam pandangannya. Jadi syarat pertama, seseorang ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah sehingga ketika terbangun relasi yang dekat ini, aksesnya terbuka untuknya. Jika seluruh akses terbuka, maka tentu konsekuensinya kesuksesan, kebahagiaan mudah sekali didapat. Dalam kehidupan, ini bisa ditafsirkan dengan logika yang sangat sederhana. Anda memiliki akses dimanapun, dalam keadaan apapun. Akses yang mempercepat harapan dari apa yang ingin Anda capai. Tidak ada yang semisal dengan Allah, laisa kamitslihi syai. Namun dalam kehidupan duniawi kita saja, orang yang punya akses kepimpinan mudah sekali mendapatkan beragam macam bentuk kemudahan dalam beraktivitas. Demikian seterusnya. Maka bagaimana dengan orang yang memiliki akses yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan akses yang kuat itu, kedekatan yang lebih itu, Allah pun membuka seluruh jalur-jalur kemudahan dalam berkehidupan, baik itu di dunia, di alam kuburnya, sebelum wafat, wajahnya tersenyum. Saking bahagianya, dia mendapatkan satu paparan keindahan yang akan dia raih setelah dia wafat itu. Pun demikian dengan akhirat, bukan sekedar harapan, tapi dia memahami itu sebagai janji yang pasti yang akan ia peroleh. Maka syarat pertama adalah berusaha untuk terus meningkatkan iman. Tidak sekedar beriman, ada amanu, telah beriman, ada yu'minun, selalu meningkatkan kualitas imannya, selalu mengupgrade keadaan imannya. Maka syarat yang kedua sekaligus juga menjawab dari paparan yang pertama, bagaimana cara kita meningkatkan iman kita, mengupgrade iman sehingga dengan itu terbangun satu relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, wa yuqimunas shalah, berupaya menunaikan salat dengan sempurna sesuai kemampuan kita. Maka ciri orang yang selalu berusaha meningkatkan iman dan membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuktian pertamanya dengan berupaya menunaikan salat semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Bisa berisi pemaknaan kuantitas. Ada orang yang mencukupkan sholat fardu saja. Yang penting subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditunaikan. Tapi orang-orang yang ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah, membangun hubungan yang lebih dekat, lebih kuat, dia coba ikuti dengan sunnahnya. Sebelum subuh ada sunnahnya ia kejar. Antara subuh ke zuhur ada sholat sunnah apa saja, ia coba rinci. Ia coba berusaha menunaikan sesuai kemampuannya. Kemudian sebelum zuhur ada sunnah apakah saja, setelah zuhur ada sunnah apa lagi. Pun demikian di asar, di maghrib, di isya, di pertengahan malam, sesuai kemampuan ia mengeluarkan tema-tema terkait dengan sholat, waktu-waktu terkait dengan sholat. Maka dia berusaha menunaikan. Berapa rakaat bisa dia tingkatkan. Pasti ada perbedaan orang yang sekedar menunaikan sholat fardu dibanding dengan yang menambah, meningkatkan dengan sunnah, akan terasa perbedaan pada dirinya. Dan dengan perbedaan itu, terasa konektivitas, hubungan yang terbangun antara seorang hamba dengan Allah Sang Pencipta, pasti juga berbeda. Dan dampaknya akan lain. Orang-orang yang memiliki konektivitas yang baik dengan Allah, melatih pertama kali dengan kuantitas, dengan jumlah, setelah itu akan berpengaruh pada kualitas. Yuqimun bukan sekedar menunaikan, tapi ia merasakan kehusyuan di dalamnya, kenikmatan dalam menunaikan sholat. Maka mulai mencoba memahami mengapa tangannya mengangkat seperti ini, kenapa harus baca Allahu Akbar, apa maknanya Allahu Akbar. Kemudian juga dia berupaya memahami iftitah, berusaha memahami Al-Fatihah, sehingga tiga bagian tubuhnya berfungsi secara maksimal saat menunaikan sholat. tangannya bergerak, lisannya bicara, organ tubuh bagian luar. Kemudian pikirannya menerjemahkan, mulai bagian dalam. Intinya nanti rasa hati yang merasakan. Ketika lisannya bicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Ya Allah, aku berikrar, Engkau yang Maha Besar, Maha Agung. Namun dalam keseharian, seringkali aku membawa keagungan, keangkuhan. Dan itu menjadi hal yang tidak baik. Lalu diresapi, ditaubati, masuk ke iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya ataupun wajjahtu dan yang lainnya sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki diri. Menjauhkan dari kekurangan, dari kesalahan, membangun kesolehan dan kebaikan-kebaikan baru. Itu dampaknya sudah sangat luar biasa. Jadi, bila itu kita latih akses terbuka, setelah kita mendapatkan akses itu, bagaimana membangun sifat yang ketiga? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adalah orang-orang yang mampu berbagi kebaikan dirinya dengan meningkatkan kemuliaan sosialnya. Jadi ada amalan sosial. Setelah baik secara individu, ya, secara pribadi, ia bagi kebaikan itu secara komunal, secara sosial. Jadi, satu, meningkatkan keimanan. Dua, melatih itu dengan menunaikan sholat, terkoneksi dengan Allah, dan pancarkan kebaikan personal itu dalam komunitas sosial. Berbagi dengan ilmunya, jika dia punya ilmu. Berbagi dengan materi, jika ia memiliki kelebihan materinya. Berbagi dengan sifat-sifat baik, minimal dengan senyuman. Maka nilai-nilai itu akan mempercepat kebaikan-kebaikan yang mampu ia raih. Kebahagiaan bisa diraih ketika berbagi sifat-sifat kebaikan dengan orang lain, walaupun dengan senyuman yang membahagiakan orang. Basmatuka fi waji akhika sedekah. Senyummu yang membahagiakan saudaramu itu bagian dari sedekah, dan itu sifat sosial yang baik. Kemudian ada dengan materi, ada dengan pengetahuan. Maka orang-orang yang menerima pembagian-pembagian nilai kebaikan itu dengan aspek nilai kesalehan sosial tadi, tanpa disadari membuka jaringan, membuka perlindungan yang telah Allah buat sistemnya. Secara alami, sunnatullah fil kawan, sunnah yang Allah letakkan sebagai hukum berkehidupan yang sifatnya universal. Kemudian yang keempat, tentu untuk melakukan itu semua, meningkatkan iman, menunaikan sholat dengan baik, mengoptimalkan sifat sosial, itu mesti ada panduan. Gak bisa kita mengerjakan sendiri. Maka kembali kepada panduan berkehidupan. Maka turunlah yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Maka orang-orang ini berupaya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Allah menyampaikan dengan sangat terang, sangat jelas bahwa Al-Quran ketika diturunkan fungsinya bukan sekedar untuk dibaca, tapi kurikulum kehidupan yang mengantarkan seluruh keadaan hidup kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Maka kurang lebih 6236 ayat, 114 surah, 30 juz itu isinya adalah kurikulum kehidupan. Kita keluarkan tema-tema kehidupan dari ayat-ayat yang sangat indah itu, yang terang dan jelas petunjuknya secara tematik. Tema tentang pokok kehidupan, tentang fungsi tubuh kita, bagaimana mata harus melihat, telinga mesti mendengar, lisan berbicara sampai ke ujung kaki. Bagaimana panduan dalam menjalani aktivitas hidup sebagai seorang misalnya profesional, dia pebisnis, ada lagi yang di birokrasi, di diplomasi, ada yang mengajar, ada yang berdagang dan sebagainya. Dikeluarkan ayatnya, lalu dilihat detailnya pada petunjuk kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belajar orang-orang terdahulu ketika menjalankan petunjuk di eranya seperti apa hasilnya. Disempurnakan di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwariskan kurikulumnya sampai sekarang Al-Qur'annya tidak berubah. Dan orang-orang yang menjalani itu, setiap generasi didapatkan capaian tertinggi yang membangun peradaban. Sebaliknya, ketika itu dijauhi, apalagi ditinggalkan, na'udzubillah, maka yang muncul ketertinggalan, kemudian kejatuhan, terjerembab. Silakan lihat perjalanan sejarah. Semakin warisan itu digunakan, semakin cepat mendapatkan satu kemajuan, kecerahan, dan kebaikan. Dan ketika jatuh peradaban itu, riset menunjukkan kejatuhan itu diakibatkan oleh terlenanya pada dunia yang dirasakan dan mulai menjauh dari kurikulum kehidupan yang telah digariskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, yang terakhir, adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan kehidupan akhirat sehingga menjadikan akhirat sebagai proyek yang terpenting dari semua berbagai macam perjalanan hidup yang dilalui. Tentunya akhirat adalah ujung kehidupan kita. Setiap kita berpindah ke satu tempat, kita akan menyiapkan bekal. Ingin liburan ke kota lain saja, kita menyiapkan bekal. Ingin liburan ke negara lain, kita menyiapkan bekal. Tujuannya, saat tiba di tempat itu, kita mendapatkan kehidupan yang memberikan kenyamanan. Pertanyaan akhirnya adalah, di tempat kita terakhir berkehidupan dan tidak ada tempat lagi untuk kita tuju, tidak ada perpindahan lagi, abadi ada di situ, bekal apa yang sudah kita siapkan? Maka orang cerdas adalah orang yang berupaya mencari bekal terbaik di setiap tempat yang akan ia tinggali, sekalipun hanya transit. Dan di antara yang tercerdas itu, ia mengumpulkan bekal paripurna untuk tempat abadinya, dan di tempat itulah dia akan hidup selamanya dan tidak berpindah ruang kembali. Lima ini, jika dihadirkan dalam kehidupan kita, maka menghadirkan ayat yang kelima. Ulaika, mereka itu yang mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah dengan berupaya melatih itu melalui penunaian sholat yang baik, lalu mengoptimalkan nilai-nilai itu dalam konteks kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, melihat pada praktik di zaman-zaman dulu ketika dipraktikkan dengan nilai kekinian sesuai dengan eranya, lalu menjadikan akhirat sebagai proyek terbaiknya. Itulah ala hudam mir rabbihim, orang-orang yang akan selalu berada dalam petunjuk Allah sehingga memudahkan ia meraih kebahagiaan, kesuksesan, berada dalam perlindungan. Wa ulaika humul muflihun, dan pastilah orang-orang itu akan selalu merasakan kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Lima hal ini ketika dikerjakan dengan raihan tadi hanya akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang bertakwa. Dzalikal kitabu, isi Al-Quran itu yang sangat indah, yang jauh dari gambaran kita, yang punya keagungan yang tinggi. La raiba fi, tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Kita mesti yakin, jangan pernah meragukan satu ayat pun, bahkan satu huruf pun di dalam Al-Quran. Maka ketika itu bisa kita yakini dengan optimal, keyakinan itu harus membuat kita mampu untuk menggali pemahaman dalam Al-Quran dan mengoptimalkannya. Maka jadilah ia petunjuk. Siapa yang mampu melakukan itu? Hudal lil muttaqin. Semua kurikulum kebaikan dan petunjuk itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka ketika khatib Jumat mengatakan, mari kita tingkatkan takwa. Ketika dalam pengajian dibuka dengan peningkatan takwa, sejatinya takwa itu mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwa, maka ia berpeluang mendapatkan beragam solusi dari berbagai macam persoalan kehidupan yang dihadapi, bahkan rizki pun boleh jadi akan mengalir kepadanya dari sisi yang tidak dia duga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah, maka kalian akan cenderung mendapati kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah, dan Allah akan berkenan mengajarkan pada kalian pengetahuan-pengetahuan yang baru. Takwa ada pada pengetahuan, takwa ada pada kebahagiaan, takwa adalah solusi berkehidupan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang mengaku sebagai insan beriman, terlebih menyimak video ini, yang berupaya memotivasi dirinya untuk meningkatkan takwanya kepada Allah dan mendapati janji Allah sebagai sesuatu yang pasti untuk diraih? Semoga berkenan. Maafkan saya, Adi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
0: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bangun.
1: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
2: RDSFM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Ma yahdihillahu falamudillalah wa ma yudlil falhadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan untuk hadir di majelis ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang misi keluarga Islami. Kemarin kita sudah membahas dua. Yang pertama adalah memiliki anak yang soleh, dan yang kedua adalah menjaga mata dan kemaluan dari perzinaan. Yang ketiga, misi dari keluarga Islami adalah berbagi peran. Jadi nanti dalam hidup ini kita akan bertemu dengan banyak kejadian, banyak peristiwa, di mana kejadian-kejadian itu nanti akan berubah-ubah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainanas, dan hari-hari itu akan kami gilirkan di antara manusia. Nah, ya dimaksud dengan kami gilirkan itu adalah min farahin wa ghamin wa sihatin wa saqamin wa ghina wa faqrin. Jadi nanti ada hari-hari yang kita jalani di mana pada hari itu kita akan tertawa, gembira, bahagia, sukacita. Tapi nanti akan ada hari di mana di dalamnya kita menangis, sedih, kecewa, menderita. Ada hari-hari yang di dalamnya kita nanti akan merasakan badan yang sehat. Tapi nanti juga akan ada hari-hari di mana di dalamnya kita mengalami sakit. Ada hari-hari di mana nanti kita akan merasakan kelapangan secara finansial. Maksudnya ada uang yang kita pegang. Tapi ada juga hari-hari di mana di dalamnya nanti kita pusing memikirkan hutang. Dan itu terus berjalan dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita bisa menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi ini dengan tetap baik, ya, maka kita membutuhkan pasangan. Karena karakter dari masalah-masalah kehidupan kita nanti juga macam-macam. Ada karakter yang memang lebih cocok dihadapi oleh perempuan, ada karakter masalah yang memang lebih cocok dihadapi laki-laki. Misalnya, kalau Anda punya anak kecil, kira-kira umur 3 tahun, 4 tahun, biasanya anak kecil itu enggak suka sayur. Nah, dia makan cuma dibuat mainan gitu. Masalah seperti ini nanti yang harusnya mengatasi adalah ibu, karena ibu yang punya kesabaran. Dia mungkin akan bisa memperagakan sendok itu jadi kayak pesawat terbang, kemudian nanti pelan-pelan makanan itu masuk ke dalam mulut anak dan selesai, meskipun mungkin butuh waktu setengah atau satu jam. Tapi kalau kasus kayak gini serahkan sama bapak, nggak selesai. Karena bapak pendekatannya bukan pendekatan emosional, tapi pendekatan rasional. Ngerti anak emangan ora rampung-rampung malah diunek-unek. Ngerti golek duit rekoso, barang-barang kene larang, di tempat lain itu banyak orang yang kelaparan, karimang wangel men. Ya, kamu kufur nikmat, ya. Anaknya malah nangis tetap ramangan, terus jadi benci karo bapak ya. Jadi ada karakter-karakter masalah yang memang nanti logika harus jalan, dan disitulah laki-laki lebih bisa mengambil peran. Demikian juga nanti ada masalah-masalah dalam kehidupan kita yang memang membutuhkan emosi, dan di situ perempuan yang lebih bisa mengambil peran. Jadi menjalani hidup sendiri itu ya berat. Perempuan paling berat kalau harus bermain logika, dan laki-laki berat kalau dia harus bermain emosi. Jadi kalau mereka nanti bertemu, berpasangan, maka mereka menjadi tim yang solid, tim yang kuat, karena anggota tim itu kalau nanti ada pertanyaan macam-macam bisa jawab. Coba jenengan bayangke, kalau kita ada lomba cerdas cermat, itu nanti sebaiknya grup ini ada yang dari IPA, ada yang dari IPS, dan ada yang dari bahasa. Sehingga nanti pertanyaan apapun bisa dijawab. Jangan mentang-mentang anak-anak pintar itu di IPA, terus kemudian nanti perwakilan sekolah kita dari IPA semua. Karena nanti kalau ditanya masalah sosial, orang IPA kadang-kadang gak bisa jawab. Orang IPA kadang-kadang ditanya masalah bahasa yang tidak bisa jawab. Coba jangan bedakan rumah makan bambu dengan rumah makan bambu, bedanya apa? Ya, rumah makan bambu dengan rumah makan bambu, bedanya apa? Nek orang yang bedanya podoai berarti zaman sekolah bahasa Indonesiamu bijine elek. Orang IPA kadang-kadang gak bisa jawab. Rumah makan bambu itu seperti Bambang makan bambu. Jadi ada makhluk monster namanya rumah, dia makan bambu. Tapi kalau rumah makan bambu itu tempat kita makan, ya itu rumah makan. Nama rumah makannya bambu. Tetap tidak mudeng, ya wes gitu loh. Artinya nanti kalau grup kita ini ada orang yang ngerti bahasa, oh bisa-bisa, oh ya bedanya apa, bisa membedakan. Nek orang IPA tok dalam masalah seperti mungkin nggak bisa. Nah di situ maka laki-laki dan perempuan itu memang Allah ciptakan berbeda. Walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Yang mengatakan laki-laki tidak sama dengan perempuan itu Allah yang menciptakan. Yang mengatakan laki-laki perempuan sama saja, saya enggak ngerti itu siapa. Anda dapatnya dari mana? Di ayat berapa? Quran surat apa? Enggak ada. Itu cuma didapat dari rapat RT, RT-nya ketemunya pas rapat RW, RW ketemunya pas yang kelurahan, Pak Lurah ketemunya pas yang kecamatan gitu loh, Pak. Dirunut-runut ki reneng ayate, reneng hadise, tiba-tiba dipaksakan. Mas saiki zamane wis modern laki perempuan sama saja. Enggak akan pernah sama. Laki-laki enggak mungkin punya rahim dan perempuan punya itu. Laki-laki enggak mungkin mengalami haid, enggak mungkin laki-laki menyusui, perempuan melakukan itu. Enggak akan pernah bisa. Hatta laki-laki itu operasi kelamin jadi perempuan, itu cuma wujud luarnya. Dalamnya enggak ada rahimnya, enggak ada darah haidnya. Bagaimana bisa Anda tiba-tiba langsung mengatakan laki-laki perempuan sama saja? Dalile opo, Jan? Omongane Pak RT. Sementara ayatnya jelas mengatakan walisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Sampai kapanpun yang mengatakan itu siapa? Allah yang menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Karena itu nanti perempuan memiliki hal-hal yang tidak dimiliki laki-laki. Demikian juga laki-laki mempunyai hal-hal yang tidak dipunyai perempuan. Ya yang paling kelihatan tadi, perempuan punya sel telur, punya rahim, punya payudara untuk menyusui anaknya. Laki-laki tidak punya itu. Nah, jadi nanti kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, berarti umat manusia hancur karena gak mungkin berketurunan. Maka nanti kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, mereka tetap akan minta tolong pada perempuan. Makanya di negara-negara yang mengizinkan LGBT itu nanti ada perempuan yang disewa rahimnya, ditaruh benih di dalam perutnya, nanti kalau sudah lahir ya udah diambil sama laki-laki itu, dia dibayar. Begitu. Tetap saja membuktikan bahwa laki-laki butuh perempuan, meskipun tidak suka pada perempuan, dia tetap butuh perempuan, karena kalau tanpa perempuan dia tidak bisa melahirkan anak. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguh kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dengan laki-laki enggak mungkin punya anak, perempuan dengan perempuan enggak mungkin punya anak. Coba perhatikan hadis ini. Innal mar'ata khuliqat min dilah. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuknya laki-laki. Jadi namanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi secara proses saja berbeda. Ufa. Lantas takhima laka ala tariqatin fa in istamta tabiya istamta dabiha babiha yawajun. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang bengkok itu yang paling atas dalam hadis yang lain. Jadi perempuan itu nanti yang paling bengkok paling atas. Apa? Cerewet. Jadi wong wedok kuwi nek cerewet gaya gawan bayi, Pak. Menurut penelitian, perempuan itu bisa ngomong dalam satu hari, satu malam itu 21.000 kata. Sedangkan laki-laki itu hanya sekitar 7-8.000 kata. Jadi perempuan itu memang kokean ngomong, nek wong lanang kokean meneng. Jadi nanti laki-laki kalau lihat perempuan itu bingung, kok iso ya masalah kaya ini diceritake. Pengajian ngrungokke ustaz itu lho cerita dhewe beberapa ibu-ibu itu.

0: 27, perhatikan.
1: Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, mereka sebagiannya adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi ini ada laki-laki, ini ada perempuan. Tapi mereka berbeda dalam jenis kelamin, tapi punya kesamaan, sama-sama orang beriman. Wal mu'minun, dan ini laki-laki yang beriman. Wal mu'minat, ini juga orang beriman tapi perempuan. Jadi mereka berbeda dalam jenis kelamin, tapi mereka sama dalam keimanan. Kemudian Allah mengatakan, ba'dhum awliya'u ba'din, sebagian mereka akan menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi laki-laki dan perempuan itu nanti konsepnya adalah tolong-menolong. Demikian juga ketika membahas tentang orang munafik. Al-munafikuna wal-munafiqat, laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik. Jadi ini beda, ini laki-laki, ini perempuan, tapi sama-sama munafik. Ba'du min ba'din, sebagian mereka adalah bagian dari bagian yang dari bagian yang lainnya. Sebagian mereka adalah bagian dari yang lainnya. Jadi secara umum laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling tolong-menolong, secara umum begitu. Bedanya, coba Anda perhatikan bedanya. Ketika tolong-menolong itu terjadi di antara orang beriman laki-laki dan perempuan, kalimatnya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Tapi ketika tolong-menolong itu terjadi pada laki-laki dan perempuan munafik, kalimatnya Allah adalah ya'muruna bil mungkar wa yanhanil ma'ruf, berkebalikan, memerintahkan yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Kalau beriman, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Jadi sama-sama laki-laki dan perempuan, mereka akan saling tolong-menolong. Bedanya, kalau ini orang beriman, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Kalau ini orang munafik, memerintahkan yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Bedanya di situ. Jadi pada prinsipnya, di mana ada laki-laki dan perempuan, di situ akan terjadi tolong-menolong. Termasuk di negara LGBT tadi, laki-laki menikah dengan laki-laki, nanti perempuan menolong dengan menyediakan rahimnya untuk disewa. Perempuan menikah dengan perempuan, nanti laki-laki menolong perempuan untuk punya anak dengan cara mendirikan bank sperma. Itu saling tolong-menolong, tapi di antara orang-orang sesat gitu loh. Nah, ketika kita memahami konsep ini, maka sebenarnya konsep ta'awun atau tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan itu tidak selalu baik. Jadi tidak semua tolong-menolong itu baik. Ada tolong-menolong yang ternyata buruk. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ada orang yang nanti tolong menolong, tetapi yang didapatkan adalah kebaikan dan ketakwaan. Tapi ada orang yang tolong menolong, didapatkan adalah dosa dan permusuhan. Jadi tidak semua menolong itu baik. Tidak semua menolong itu baik. Ada orang menolong itu cuma nambah dosa. Ya, ada orang punya selingkuhan, kene ora konangan bojone, koncone kon nulung kon ndelikke. Itu kan dosa toh yang ngono kuwi. Ya, Anda punya sepeda motor dipinjam sama teman Anda, terus mau ngejak pacaran, motornya Anda tinggu pacaran, baru kuwi malah ngamar nyang hotel. Dosa toh jenengan nyediake fasilitas untuk perzinahan seperti ini. Jadi tidak semua konsep tolong menolong itu baik. Dan perintah Allah adalah tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan itu baru bisa terjadi kalau itu di antara orang-orang beriman. Kalau antara orang munafik, orang kafir, orang musyrik, mesti yang nenggur dosa, dosa, dan dosa. Nah sekarang kita keluarkan dari ayat ini, satu orang dari jenis kelamin laki-laki bernama suami, dan satu orang dari jenis kelamin perempuan bernama istri. Artinya, dalam konteks Islam, pernikahan itu adalah bentuk tolong-menolong yang paling kecil.

0: Laki-laki diwakili satu orang namanya suami, perempuan diwakili satu orang namanya istri. Jadi konsep menikah itu adalah laki-laki menolong perempuan, menolong perempuan menolong laki-laki. Karena menjalani hidup sendiri tanpa pasangan itu berat. Berat. Jadi jangan menganggap bahwa rumah tangga itu hanya urusan seksual. Jangan. Fa innal insana law lam yakun lahu syahwatul waqa la ta'adzara 'alai al-'aysu fi manzil wahdahu. Seorang manusia itu meskipun sudah tidak punya hasrat seksual, tidur di atas tempat tidur, meniduri pasangan sudah enggak mampu, dia tetap akan sulit untuk hidup sendiri. Jadi kadang-kadang pemahaman kita itu salah. Kalau ada bapak-bapak tua, umurnya sudah 65, dudo. Terus dia ngomong karo anaknya, "Le, aku tak nikah ya." Kira-kira anaknya muni piye? "Ngopo to, Pak? Wis meh mati ndak nikah. Wis mambu lemah lho, Mak," gitu ya. Karena mereka memahami bahwa yang namanya nikah itu nanti adegan ranjang, tidur. Padahal tidak. Saya punya murid ngaji umurnya 70 tahun, ditinggal mati sama istrinya. Terus minta tolong kepada saya untuk dicarikan istri. Dia cerita begini, "Ustaz, saya sudah tidak berhasrat secara seksual. Turuk wis ora eneng kamus ya. Wong sudah 70 tahun. Tapi rumahnya bapak ini adalah 1000 meter full bangunan. Anda bisa bayangkan. Disapu wiwit subuh tekan dhuwur urung rampung, kecuali orang nyapu. Rampung langsung gitu. Jadi ketika nanti dia nyapu, selesainya bisa menjelang duhur. Lha kuwi nek ngelak wedange sing dombe sapa, sing gawe sapa? Nek arep mangan wong ra eneng panganan. Dia ingin menikah agar ketika dia nyapu, istrinya bisa masak. Kemudian nanti bisa bikinkan minum. Begitu selesai, dia makan ditemani istrinya, minum teman istrinya. Nanti kalau berangkat pengajian seperti ini, eneng sing digoncengke. Nanti nek masuk angin, eneng sing ngeroki. 70 tahun balung tok nek dikeroki tanggone kan yo isin to, Pak. Nek sing ngeroki bojone dhewe kan iso. Nanti kalau malam bangun tahajud, ada yang nemeni. Nanti kalau sore hari di teras rumah minum teh, eneng sirajak rembugan. Dudo ngeteh gawe dhewe, ngomong dhewe kaya wong kesurupan. Jadi saya menikah itu bukan untuk seksual saja. Ada teman saya ibadah, ada yang merawat ketika sakit, ada yang tidak bicara, ada yang aktivitas bersama. Jadi nek jenengan kuin duwe ibu rondo utawa duwe bapak dudo, jenengan melarang mereka menikah lagi, tanggung jawab loh di hadapan Allah. Apalagi wis melarang orang yang ngomah, wong yang Jakarta, bapak yang Karanganyar, Mbejen. "Le, bapak arep nikah meneh." "Mboten entuk. Neng yo ora mulih ngopeni dosa bocah kaya ngono kuwi." Kenapa? Sedangkan Anda tidak ada di rumah. Lah wong Anda di rumah saja, carane ngopeni wong tua antarane bojo karo anak ki beda, Pak. Nek anake ya gur ngene iki. Nek anake wedang, nyalehke terus ngomong, "Pak, niku unjukane." Terus tinggal lunga, ya sapa nek mengko tinggal lunga terus. Ngoten iki. Ini bojo mboten. Bojo itu kalau naruh minum, nanti berapa waktu dilihat minumnya belum berkurang, "Pak, ini yang mboten diunjuk mungkin jangan tambah gerah, ayo, ayo dibangunkan, kemudian diminumkan satu sendok." Anak itu kalau nanti dia, maaf, ada makanan gitu cuma ditaruh, terus ngomong, "Pak, niki anu sarapan ini, bubur lemu kali, jangan sambal goreng tolo, kalau tak mangkat kerja sih," ditinggal, gurnelah ke piring ngono. Tapi nek istri tidak, istri nanti kelihatan makanannya belum berkurang, mungkin jenengan tambah gerah napa pripun nek mboten dahar. Disandherke kemudian ditulang sedhiwene. Dadi anak kuwi iso gur adegane gur nyelehke piring karo gelas, iso ngomong karo tangga-tangga, "Bapakku lho wis tuwa arep nikah meneh pada saat tak openi, opo jek kurang terima." Padahal ya gur nyelehke wedang lho ngomong openi. Lain, yang merawat istri dengan anak itu lain bagaimanapun. Jadi Anda harus membayangkan bahwa yang namanya manusia itu tetap butuh orang lain dalam hidup. Enggak mungkin sendiri. Wong al insanu madanin bitopi, manusia itu makhluk sosial. Nah, manusia itu enggak mungkin hidup sendiri, enggak mungkin, mesti membutuhkan orang lain. Nah, karena itu maka dalam Islam tadi enggak ada yang namanya laki-laki kok merasa dialah yang paling berjasa pada keluarga. Demikian juga seorang perempuan merasa dialah yang paling berjuang pada keluarga. Tidak, karena masing-masing berjuang dengan caranya sendiri-sendiri. Perhatikan ini. Farajulu la yatimu law wala tatibul hayatu ila bi zaujati sholihah. Ya. Farajulu la yatimu haluhu wala tatibul hayatu ila bi zaujati sholihah. Wal mar'atu la tatma'innu wala tatibul hayatu ila bi zauji sholih. Seorang laki-laki tidak akan sempurna keadaannya dan tidak akan baik kehidupannya kecuali dengan istri yang soleh. Sedangkan seorang wanita tidak akan tenang dan tidak akan baik kehidupannya kecuali dengan suami yang soleh. Jadi menjalani hidup sendiri itu berat dan sulit. Dia butuh pasangan. Maka nanti perempuan bisa ngomong sama suaminya bahwa aku butuh kamu mas dalam hidup ini. Sebagaimana laki-laki juga ngomong sama istrinya, aku juga butuh kamu. Nah karena saling membutuhkan, maka konsepnya adalah saling tolong-menolong. Sampai ada seorang ulama namanya Abu Sulaiman Ad-Daroni rahimahullah mengatakan, Azaujatu sholihatu laisat minat dunya. Istri yang sholihat itu bukan hanya urusan dunia. Fa innaha tufarighuka lil akhirah wa innama tafrighuka bitadbir manzil wa biqada syahwat jami'an. Karena sesungguhnya istri kamu itu membantumu dalam urusan akhirat dan bantuannya berwujud dia bisa mengatur rumahmu dan bisa menjadi tempat menyalurkan hasrat seksual. Jadi memiliki istri, memiliki suami itu bukan cuma urusan dunia, itu juga urusan akhirat. Jenengan nanti nek berangkat berangkat dari rumah pagi hari pamit sama istri, istri ngomong mas nek golek duit sing halal ya mas, aku sak durung nikah karo kowe kulino poso Senin Kemis. Aku rak seneng nek kowe mulih nggo duit okeh, panganane okeh, tapi itu tidak halal. Aku cek kuat kok poso Senin Kemis. Maka aku tidak kuat api neraka. Jadi datangkan uang mas yang halal. Anda kalau punya istri seperti itu Anda terjaga secara dunia dan akhirat. Tapi kalau Anda punya istri, apa-apa munda, apa-apa dadi larang, nek ora nggo duit rasah mulih, ya selesai, Anda jadi panik nanti. Kemarin saya terapi, saya itu rutin terapi, ada beberapa terapis teman saya. Janjian waktu itu 1:30 siang. Kodarullah saya sampai ke tempatnya itu 1:15, jadi masih kurang 1/4 jam. Saya nunggu. Begitu saya nunggu, kemudian keluar dari tempat terapi itu seorang laki-laki. Usianya masih di bawah saya jauh. Ya usia 37-38 tahun lah. Ganteng. Tapi melakunya rada jonjing ngono kae. Tapi ya kayak jonjing ning ganteng apa kayak ganteng ning jonjing. Kadang-kadang kata-kata sama nek carane ngomong beda iki kesannya beda kok, Pak. Mbak, yuku ki ayu. Nek diajak ngomong ra nyambung. Itu beda dengan Mbak Yuki nek diajak ngomong ra nyambung, ning ayu. Kan jane padha ae. Tapi kalau Anda bermain kata-kata, Anda mau kesan positif atau kesan negatif? Nek pengen kesan positif, yang positif taruh di belakang. Mbak Yuki nek diajak ngomong ra nyambung, ning ayu. Nek kesane negatif, yang negatif taruh belakang. Mbakku ki jane ayu, nek diajak ngomong ra nyambung, kan padha jane gitu loh. Tetap ramudeng, ya wis bahasa Indonesia memang elek zaman dhisik gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya, ketika nanti kita pergi dari rumah, teman saya tadi yang pasien itu tadi, akhirnya saya masuk, kemudian saya bilang, sing metu mau loro to mas? Nggih ustaz, loro apa? Stroke. Hah? Ijek nom ki wis stroke. Ngopo? Salah milih bojo. Jadi dia dulu marketing di sebuah perusahaan besar, kebajut kulino kepenak, akhirnya lockdown kayak gini. Terus kehilangan pekerjaan. Lah nek siang itu sudah jualan, jualan makanan. Itu. Lah nanti kalau sore pulang ke rumah, bojone ngomong, "Oh, gena duitnya rung oke ya wis istirahat. Metu meneh golek duit ora cukup." Begitu nanti malam jadi sopir Grab gitu. Nanti nek duitnya rung cukup, rung wani mulai. Nek ora dionek-onekke karo bojone. Lah karena sering kena angin malam dan memang hidupnya tidak teratur akhirnya setro. Mulane aku ngomong karo sing nom-nom sing rung nikah, nek kowe milih salah bojo, nek kowe salah milih bojo, bisa setruk tak kandhane. Dengan hati-hati milih bojo kuwi, ora gur sekedar wedok. Gitu. Jadi dia mengatur rumah, begitu Anda pulang dari kerja dik ditku anu payune rapat teh akeh. Ya ora apa-apa to Mas, wong wis ya usaha berarti jatahmu saiki ya gur semono, sesuk usaha meneh ya Mas. Anda punya istri seperti ini jelas lebih baik daripada Anda punya istri yang kalau Anda pulang selalu mengeluh uangnya kurang. Wis ngomongi duitnya kurang terus rapate ayu, nganyel ke ngono kuwi gitu. Nganyel ke tenan. Gitu. Jadi kebutuhan Anda akan pasangan agar nanti hidup Anda berjalan dengan baik itu bukan cuma urusan-urusan dunia, itu juga urusan akhirat. Maka sebenarnya ketika kita menikah itu kita siap menjalankan peran yang berbeda. Memang nanti peran yang kita yang akan kita lakukan itu beda memang. Jadi orang yang mengatakan laki-laki dan perempuan sama saja, kuwi gampang ke menyederhanakan masalah. Wong beda kok. Tadi sudah ada ayatnya mengatakan bahwa walaisa dzakaru kal unta, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Hadisnya sudah jelas mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Berarti laki-laki bukan dari tanah liat yang kering. Sedangkan hadis ini lebih jelas lagi, kulukum ra'in famas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Jadi ketika membahas tentang tanggung jawab kepemimpinan, laki-laki dan perempuan sama. Kamu adalah pemimpin dan kamu akan mempertanggungjawabkan kepemimpinanmu di hadapan Allah nanti. Di sini tidak disebut laki-laki, tidak disebut perempuan. Hatta jenengan di dalam hidup di dunia ini tidak memimpin orang lain, Anda tetap akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Anda gak mau jadi ketua RT, gak mau jadi ketua RW, gak mau jadi kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden. Bahkan jenengan gak mau jadi ketua penyelenggaraan seragam PKK. Wah, aku pengen mimpin wong liya, wis tak indani wis biar nanti tidak ditanya Allah. Ketika Anda tidak memimpin orang lain dalam hidup ini, Anda tetap akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Imam Zanbazi mengatakan, al-mu'minu qawamun ala nafsihi. Karena orang beriman itu memimpin dirinya sendiri. Maka orang berdosa dalam Islam itu sebenarnya adalah dholimun li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Misalnya begini loh. Anda berada di ruangan seperti ini. Karpetnya yang bagus. Kalau Anda ingin tahu karpet yang bagus, datanglah ke toko karpet. Ada karpet yang 2x3 meter neng harganya 15 juta ki eneng. 30 juta itu eneng. Neng ya empuke pancen beda. Anda masuk ke satu ruangan yang karpetnya bagus. Ruangannya AC, ada snacknya, ada minuman hangatnya, ada hiburannya. Dan Anda baru saja pulang kerja capek. Wah, itu tempat yang nyaman, Pak. Untuk beristirahat, memulihkan tenaga. Pada saat panjenengan sedang beristirahat memulihkan tenaga itu, terdengar azan. Apa yang Anda lakukan? Dengan alasan aku kesel, aku pengen ngaso, maka bisa jadi Anda menganggap panggilan azan itu panggilan yang tidak perlu dijawab. Cuma lewat saja seperti angin yang berlalu. Ya. Berarti ketika Anda nanti tidak menjawab azan itu, Anda gagal memimpin tangan Anda untuk mengambil air wudhu. Gagal memimpin kaki Anda untuk melangkahkan kaki ke masjid. Gagal memimpin tubuh Anda untuk bergerak tangi bangun dari tempat istirahat itu. Tapi begitu mendengar adzan Anda bangun, bismillah, tangi, sholat. Berarti Anda mampu memimpin ya, rasa malas Anda, memimpin kaki Anda untuk melangkah ke masjid, memimpin tangan Anda ngambil air wudhu. Berarti orang yang berdosa itu adalah orang yang gagal memimpin dirinya sendiri. Gagal memimpin tangannya, kakinya, mulutnya, matanya. Lainnya Anda melihat tayangan-tayangan porno, berarti Anda gagal memimpin mata. Kalau Anda ngibah rasanya tonggo, berarti Anda gagal memimpin lesan. Kan begitu. Jadi meskipun dalam hidup ini Anda tidak memiliki anak buah untuk dipertanggungjawabkan, Anda memiliki tanggung jawab terhadap anggota tubuh Anda di hadapan Allah nanti. Maka setiap Anda adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Oke, kita kunci dulu di sini. Perhatikan lanjutan hadisnya. Perhatikan lanjutan hadisnya. Warajulu dan laki-laki ra'in ala ahli baitihi, bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan bertanggung jawab tentang mereka di hadapan Allah. Wal mar'atu, sedangkan perempuan, mas'ulat ra'iyatun ala baiti ba'liya wa waladi wa ya mas'ulatun anhum, bertanggung jawab atas rumah dan anak-anak suaminya, dan dia akan bertanggung jawab Allah tentang hal itu. Jadi di sini ketika membahas tentang tanggung jawab sama, setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi ketika membahas rincian tanggung jawab berbeda. Laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya, perempuan bertanggung jawab atas rumah dan anak suaminya. Berbeda. Berarti nanti nek laki-laki dan perempuan menikah, nek sing dilakoke podo, itu yang membuat rumah tangga jadi kacau itu begitu itu. Karena apa? Tidak ada pembagian peran. Kita menikah itu menyatukan dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan, masing-masing dengan spesifikasi yang berbeda. Maka tugas yang akan mereka ambil berbeda. Kaya grup cerdas cermat mau, kowe sing saka jurusan bahasa, engko nek pertanyaan bahasa aku sing jawab. Nek pertanyaan tentang IPA aku sing jawab, nek pertanyaan tentang sosial kancamu sing jawab. Ojo nganti pertanyaan IPA kowe sing jawab, engko mesti salah. Gue pertanyaan bahasa, aku ora bakal jawab. Kowe sing jawab kudu niku soalnya mudeng. Jadi dalam hidup ini nanti ada masalah-masalah yang, oh ini masalah laki-laki, maka suami yang harus ngambil peran. Oh ini masalah perempuan, maka istri yang harus ngambil peran. Jadi nek peran laki-laki dilakukan oleh perempuan, peran perempuan dilakukan laki-laki, mesti kacau nanti, mesti kacau sudah. Peran laki-laki misalnya memberi nafkah pada keluarga, itu peran laki-laki. Peran perempuan itu tidak mencari nafkah. Peran perempuan itu di rumah didik anak. Nah ibu-ibu keluar rumah, nanti pulang ke rumah kesel, nek wis kesel, waktu dinggo anak kuwi dadi gur separo-separo. Akhirnya nek tekan ngomah kesel pengen ngaso, anak rewel, supaya neng piye, kei handphone rampung. Dadi sing didik anake handphone. Padahal mendidik anak itu butuh mental yang kuat. Salah satu cara menanamkan mental itu membacakan cerita, terutama kisah Nabi dan para sahabat. Nek arep turu ibu maca ke kisah le dek Nabi Muhammad waktu kecil begini begini begini. Percaya nek ibune wis kekeseneran duwe wektu ngono wis ngantuk turu. Mungkin dia merasa tidak berdosa. Wong dedet anake sesuk iso dipiknike, anake sesuk tuku klambi anyar, tuku kedolanan, dia merasa tidak bersalah. Padahal didik anak itu bukan gedekke karo makani tok. Anakmu wedok ayu nganggo jilbab. Pacaran, diputus pacare, stres, nguyang-nguyu dhewe. Berarti dia cuma bagus tubuhnya, enggak bagus mentalnya. Anakmu laki-laki kerja, sekarang dikeluarkan dari pekerjaan lockdown, terus pengen bunuh diri. Aku malu, sudah jadi sarjana tapi nganggur. Itu berarti mentalnya bermasalah. Emang kenapa kalau jualan kerupuk? Malu. Ya jualan kerupuknya di Amerika sana atau apa di Sumatera, genera kenal, isinnya mergo karo wong sing dikenal. Nek orang dikenal ra isin kok. Saya kalau pergi keluar Jawa kesempatan pak, mangan di pinggir jalan. Kadang-kadang pinggir jalan tuh makanannya enak, harganya murah. Ngopo kok ra isin? Ra ana sing kenal. Nek di Solo sama sini takut saya, kenapa? Boleh ustaz tok mangan cang pinggir jalan gitu loh pak. Tadi aja kita makan soto diajak foto, gitu mas. Tadi kita makan soto diajak foto sama yang punya rumah makan. Gak tahu yang terkenal siapa. Oh, saya merasa gak kenal sama yang warungnya kok diajak foto kenapa itu. Apa seneng model baju saya ini saya gak ngerti juga gitu ya. Itu saya kalau ngajak istri saya di sekitar Solo itu pernah pas makan ada orang datang, gimana Ustadz kabarnya gitu. Bahkan pernah pas nggon parkir wae ya eneng sing ngluruhi gitu, tukang parkir, Ustadz dari mana? Waduh, nek yang sekitar Solo kira aman. Ra aman, Pak. Tapi kalau saya keluar Jawa, alah mau mangan yang pinggir dalan, ra neng wong mudeng, ra neng wong kenal. Jadi kalau Anda malu, mesti malu sama orang yang kenal Anda. Kalau Anda pindah ke tempat yang enggak kenal Anda, wis dodolo kerupuk ijazahmu apa sarjana lebokno. Kowe aja ngaku sarjana, ra isin. Kowe isin lak mergo tanggamu ngerti kabeh kowe sarjana, begitu sampai sekarang masih nganggur, kamu malu. Gitu loh. Jadi membentuk anak itu bukan sekedar menyediakan makan dan minum, tapi juga melatih mentalnya. Kene ora gampang bunuh diri, kene ora gampang bengok-bengok nek njaluk sak detak nyet karo wong tuwa, nek ora dituruti langsung jerit-jerit, enggak kayak gitu. Nah, itu butuh ibu yang punya waktu. Jadi nek bapak ya golek duit, ibu ya golek duit, anake sing gedheke sapa, sing masake cerita sapa, sing ngelus-ngelus sapa? Nek dhek dibuli kanca tengan ngomah, sing gedheke mentale sapa? Nek bapak ibune tanya ngomah kabeh. Pembantu rumah tangga ini bodoh, wong milih sing bodoh kan gajine rendah. Milih pembantu pinter ya malah minteri juragane gitu loh, Pak. Gitu. Jadi sesuatu yang sesuai dengan arahan Allah dan Rasul, insya Allah bagus. Di sini disebutkan perannya berbeda. Jadi nanti termasuk yang perlu difahami oleh orang yang baru menikah adalah, nek kamu laki-laki nanti perannya apa sebagai suami dan sebagai ayah. Dan kalau kamu perempuan, perannya apa sebagai ibu dan sebagai istri. Itu nek nganti bingung, akhirnya apa? Peran laki-laki diambil perempuan, perempuan diambil laki-laki. Mesti bingung. Mesti hasilnya orang maksimal. Gak percaya? Ya jadilah konsultan seperti saya. Nanti dengan jadi konsultan itu Anda jadi tahu bahwa masalah rumah tangga yang muncul itu karena apa? Sok kemaki, wis diatur Gusti Allah ra gelem manut. Gusti Allah ki nek milih bojo kuwi golek sing imane apik. Ora, golek sing bagus karo sing ayu tok. Lah kok milih wong bagus tok to yo ora salat. Kan yo gen patun nek jejak jagong. Wo lah uripmu arep jagong terus mulane ya golek gur sing patun jejak jagong. Ning bar duwe anak ora mudeng carane didik anak. Banyak laki-laki tampan tapi enggak bisa didik anak. Banyak perempuan cantik tapi gak bisa jadi ibu. Jadi termasuk yang membuat rumah tangga jadi kacau itu apa? Bertukar peran. Masing-masing sudah diatur. Laki-laki dan perempuan berbeda. Terimalah memang kita laki-laki dan kita perempuan. Beda. Perempuan merasa terhina? Enggak juga. Wong Allah mengatakan inna akramakum indal atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Jadi kalau perempuannya bertakwa, dia tetap bisa mengalahkan laki-laki yang tidak bertakwa. Jadi siapa bilang laki-laki akan lebih baik daripada perempuan? Tidak. Nah, itu ayatnya arijalu qawwamun 'ala nisa', laki-laki pemimpin perempuan. Berarti kan perempuan dibanding laki-laki? Bukan, itu menempatkan sesuai dengan spesifikasi. Nek handphone apik nggo moto, nggonen moto, aja nggo dengarkan musik. Nanti suarane ora jernih. Nek handphone sing nggo dengarkan musik aja nggo moto, ndak kabur. Gambarnya burem. Lah nek pengen loro-lorone ya larang di atas 10 juta ngono lho, Pak. Nek pengen handphone ya fotone apik, ya nggo musik ya apik, nggo ngrotal ya jernih ya ora apa-apa, ngri duitmu eneng gitu loh. Secara umum begitu, ada handphone yang harga 3 jutaan tapi memang khusus untuk moto, bagus dia. Ada handphone yang memang dipakai untuk main game, ya bagus dia. Tapi berbeda fungsinya. Nek yang untuk moto ini dipakai buat game dia kurang kenceng, nek yang suka nge-lag, nanti kalau yang dibuat main game ini ternyata buat moto, hasilnya enggak maksimal. Sekarang ada handphone Huawei P50 itu nek nggo moto cekrek itu di zoom digedhekke nanti ping 50, Pak. Gedhekene itu sampai 50 kali. Jadi dengan moto kira-kira 300 meter itu di foto cekrek itu di zoom itu jernih ndak pecah. Regane 15 juta. Itu. Handphone sak juta kok pengen apik fotone ya. Ngilowo gitu loh. Jadi beda. Jadi ketika laki-laki itu diberi tugas memimpin perempuan, bukan berarti laki-laki dimuliakan Allah atas perempuan, bukan. Itu ditempatkan sesuai dengan posisinya. Karena ayatnya inna akramakum indal atqakum, sesungguhnya yang paling mulia yang paling takwa, bukan yang laki-laki lebih mulia daripada perempuan, bukan. Contoh begini. Tugas laki-laki sebagai pemimpin itu yang paling penting apa? Mengambil keputusan. Memutuskan. nek kahanane kaya ngene aku kudu piye. Maka ketika menjelaskan arijalu qawwamuna 'ala nisa, Imam Ibnu Katsir mengatakan al-hakimu 'alaiha, laki-laki ya yang mengambil keputusan. Dan keputusan itu dibuat setiap hari bisa ratusan keputusan. Adzan subuh terdengar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu harus ngambil keputusan, tangi apa ora tangi. Dingin selimutnya tebal. Sing wedok ngomong, "Pak, wis adzan." Setelah satu rungokke, cek adem. Kan ambil keputusan dia tidak bangun. Ada yang ngurusan bangun. Setelah mengalusan bangun, ngambil keputusan lagi, sholat atau ora sholat. Kan eneng tau sing esok-esok subuh tangi tiba-tiba arep noto-noto bronjok terus mangkat yang pasar ora sholat. Dia sudah mengambil dua keputusan, bangun dan sholat. Keputusan ketiga, sholatnya yang omah apa yang masjid? Kan ada yang sholatnya di rumah, padahal sholat berjamaah di masjid 27 rakaat lebih baik. Bangun, sholat di masjid. Lah mangkate nyang masjid alon-alon apa cepet ganengku entuk rakaat pertama bersama dengan imam takbiratul ihram bersama imam. Apa leda-lede tekan nang masjid tibake wis makmum masbuk. Nanti begitu Anda sampai di masjid, Anda milih sop pertama atau sop kedua. Nah kalau secara duniawi saja sing sop pertama sok-sok dapatkan door prize, sing sop kedua tidak, apalagi secara akhirat. Nanti Anda sop pertama, ya itu beda pahalanya dengan sop kedua dengan sop ketiga. Terus nanti Anda memutuskan, aku mangkat yang masjid dhewe ijenan apa ngajak anak-anak. Nek ngajak anak-anak berarti bocah-bocah ditangekke. Nek Anda sendiri-sendiri, banyak bapak-bapak sregep yang masjid, anake ra melu sholat. Maka bangun, sholat, ke masjid, takbiratul ihram bersama imam, sop pertama dengan anak-anak. Itu Anda sudah mengambil paling tidak 6 keputusan. Salah satu di antara ini salah, nilainya turun. Begitu Anda sudah selesai sholat, Anda pulang ke rumah. Anda harus mengambil keputusan lagi. Ini bar sholat, ya, sholat subuh. Yang rumah ngopo ya? Maca Quran, maca koran, ngurungokke pengajian, ngelanjutke nonton bal-balan, jalan-jalan, ngeteh di halaman, nyiap, bantu istri nyiapkan sarapan, apa tidur lagi. Monggo mang pilih. Keputusan yang salah, mare padu. Gitu loh, Anda bar sholat subuh turun meneh wis to, yakin padu gitu. Gitu seterusnya. Jadi setiap hari itu ngambil keputusan dan keputusan itu dilakukan dengan jernih. Nah, laki-laki bisa dengan jernih karena laki-laki tidak menemukan hambatan, sedangkan perempuan setiap bulan itu akan menemukan hambatan untuk mengambil kesimpulan secara jernih. Haid. Perempuan itu kalau sedang haid tanya Pak dokter. Sindrom orang sedang haid, rapenak pak yang weteng mules-mules kaya tsunami pindah yang weteng ngono kan. Mulek. Kon ngono kuwi terus adine teko, "Mbah, aku bar dikeploki bojoku." Pas mumet ngono kuwi kon ngambil keputusan, ora iso jernih. Ya wis jalu pegat wae, ngono kuwi gampang banget gitu loh. Gitu. Nek sing mulut yang perutnya mumet banget, ya mules banget yang ngomong, "Aku kon hak susun dhewe, aku lagi mikir utang kowe mumet kok." Laki-laki tidak mengalami itu. Yang namanya haid, yang mananya hamil, yang namanya nifas, laki-laki tidak mengalami itu. Makanya laki-laki kalau ditanya masalah harus bisa jawab. Kenapa? Dia tidak ada halangan. Tapi kalau perempuan sedang haid, sedang hamil, sedang menyusui, sedang nifas, ora iso. Kenapa? Tubuhnya saja tidak nyaman dirasakan kok. Jadi ketika laki-laki yang disuruh memimpin pemimpin normal, Allah menempatkannya sesuai dengan porsinya. Jadi laki-laki nek ora iso mimpin berarti salah pendidikan. Gitu loh. Karena perangkat-perangkatnya laki-laki itu memperangkat untuk memimpin. Jadi kalau ada laki-laki tidak bisa memimpin berarti ndemen bapak ibune ora ngajari, ora didik supaya jadi pemimpin. Nek neng sing ngeyel, lah kae Ratu Sabak ya jadi pemimpin. Kuwi sak durunge nikah karo Sulaiman ya yu. Wis ketemu karo Sulaiman dhewe jenenge Sulaiman ya sing mimpin tetep Sulaiman. Lah kae Megawati Soekarno Putri ya memimpin. Ya ne dibandingke Soekarno ne ra ning apa-apane ya yu, ngono lho. Jadi sebenarnya Anda jangan bandingkan Megawati dengan tetangga jenengan sing jadi satpam. Ya kelasnya beda no. Karena dia pakai Soekarno Putri ya sama Pak Karno nyadar ini apa-apa nih no. Mau jujur melihat sejarah. Jadi kalau ada perempuan mimpin ya karena laki-lakinya lemah, nek laki-lakinya sama-sama kuatnya ya tetap laki-laki lebih logik kok. Logis wong dia tidak ngalami masa-masa ketika mengambil keputusan terhalang. Tanya deh sama istri Anda di rumah nanti. Jadi nek pengin tambah kacau, kuwi kok takono pas bojomu sedang haid, wah kacau monggo gitu. Kenapa? Karena dia enggak bisa pikir jernih, wong dia merasakan tubuhnya aja enggak enak kok. Maka kembalilah kepada Quran hadis. Sudah, yakin aja kalau Rasulnya pasti benar. Di sini jelas yang mengatakan laki-laki sama saja itu menandakan tidak hafal ayat, tidak hafal hadis. Karena ayat ini jelas hadis ini jelas mengatakan setiap kamu pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, tapi ketika menjelaskan rinciannya Rasul mengatakan laki-laki itu memimpin anggota keluarganya sedangkan perempuan itu memimpin rumah dan anak-anak suaminya. Jadi pernikahan itu adalah tempat di mana laki-laki dan perempuan bertemu untuk bekerja sama. Maka peran yang dijalankan laki-laki dan peran yang dijalankan perempuan akan berbeda. Jadi menikah itu salah satu misinya adalah menjalankan peran yang berbeda itu, berbagi peran, judul kita malam hari ini. Jadi nanti nek njenengan milih istri mas yang belum menikah atau milih suami takonono, menurutmu laki-laki dan perempuan podo? Podo. Rasane karo dhek yang podo kok gitu loh. Jadi kita tuh membutuhkan, saya tuh laki-laki, sekuat-kuatnya saya, sepinter-pinternya saya, ada bagian dalam hidup yang harus dilakukan perempuan. Laki-laki lah telaten pak, kon resik-resik oma. Jadi dengan isoh moro, jangankan yang kos-kosane mahasiswa, ustad pondok lanang wes, sing rung nikah, mengparani kamare wes, saiki mahasiswa ki, yang lanang-lanang ki mengparani kamare, resik. Beda. Tapi kalau perempuan tuh bisa rapi, gelas ewe dilapi, gitu loh pak. Spray ini diganti bola bali, ada apa-apa yang ganggu baunya dibersihkan. Laki-laki tidak sepeka itu. Jadi nanti laki-laki sepinter-pinternya ruangannya tidak rapi, gitu loh pak. Begitu seterusnya. Nek perempuan tuh emosional, wes ditinggal bola bali ya tetap berharap kembali. Tak mau perempuan karena emosional. Dia sudah berkali-kali Ustaz selingkuh, tapi saya belum bisa melupakannya. Lawang wedok wis ngono kuwi. Wong sudah disakiti berkali-kali kok masih belum bisa melupakannya, piye jalan? Jadi di sini kalau kita nanti menjalani pernikahan Islami, kita harus menyadari posisi. Kamu harus memerankan sesuai dengan peran yang ditunjukkan Allah dan Rasul-Nya. Kalau kamu laki-laki, ya, perannya di sini ada dua. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi peran laki-laki itu satu mendidik keluarga, yang kedua memberi nafkah. Jadi enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya wong wedok golek duit nggo keluarga iki ora ono. Jadi kalau ada istri yang mencari tambahan harta untuk suami, suami ini harus matur nuwun, aja malah diunek-unek. Okay? Karena istri yang mencari nafkah buat keluarga berarti dia menjalankan tugas suaminya sebenarnya. Nah berarti kalau nanti istrinya yang kerja, berarti di rumah ya suaminya ya melu bantu-bantu ngewai nyambut gawe ngomah toyo. Wong istrinya juga bantu pekerjaan dia nyari nafkah. Jadi nanti kan apa pembahasannya sampai ke situ gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada malam hari ini adalah berbagi peran. Jadi kita sudah menemukan tiga, apa yang harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan misi pernikahan. Kalau visi kan jangka panjang, jauh. Kemarin secara dunia adalah munculnya orang-orang yang menjadi anggota keluarga itu yang menyejukkan mata, qurrata ayun. Dan yang kedua adalah menjadi imam bagi orang bertakwa. Ini sudah kita bahas, itu tujuan duniawi jangka panjang. Sementara secara ukhrawi ya terbebas dari api neraka dan masuk surga. Itu visinya. Adapun misinya saya sampaikan tiga. Satu, memiliki anak yang soleh. Berarti kesimpulannya nek golek bojo kuwi golek calon bapak karo calon ibu. Ojo egois gur mikir nepsu mutok. Begitu nanti kuwi di anak bojomu ra iso dadi bapak nganggo anakmu apa ra iso dadi ibu kanggo anakmu. Nanti kamu rugi betul. Yang kedua, kita menikah untuk membebaskan diri dari perzinaan, menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Kemarin sudah kita jelaskan itu. Berarti kalau sak durung nikah milio sawangen,
1: Soalnya nek kuis nikah engko selingkuh kuwi dosa gede dalam Islam. Rasane dadak nikah nek kuis dibojo cek nurani bojone wong. Nikah itu untuk menghentikan itu agar masyarakat kita tidak semakin rusak. Maka kamu lihat dulu calon suamimu, calon istrimu, nek kira-kira mantep nikah, nek ora mantep ojo sik. Daripada nanti kamu menikahi dia buat main-main, tapi kamu kemudian melakukan perselingkuhan. Dan kita sudah katakan kemarin, hari ini adalah zaman di mana perselingkuhan dianggap sesuatu yang sangat remeh. Pada itu mimpi kot, itu ternyata sesuatu yang besar. Bahkan ada hadis-hadis yang mengatakan kalau perzinaan sudah merajalela di satu tempat, maka kehancuran akan terjadi tempat itu. Terus kemudian yang ketiga, yang malam ini, ya namanya nikah itu berbagi peran. Hidup ini akan lebih indah, lebih mudah. Kalau masing-masing anggota keluarga itu memerankan diri sesuai dengan perannya sendiri-sendiri. Kalau overlapping, itu nanti gak bagus. Mesti kalau overlapping ada bagian yang tidak dikerjakan. Nah nanti tentang rinciannya seperti apa besok ketika membahas peran-peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga itu besok. Tapi sekarang kita baru bahas secara global dulu, misi pernikahan adalah berbagi peran. Oke, nanti akan ada pembahasannya, peran laki-laki apa, peran perempuan apa. Agar kita terbimbing oleh wahyu, terbimbing oleh Al-Quran dan Hadis sehingga tidak ngarang sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya gak apa-apa, mau dua juga gak apa-apa. Pertanyaannya, jawabannya ya dan tidak, 10 gak apa-apa. Apa Ustaz ada yang boleh lali? Ya, gitu loh. Apa Ustaz sudah menikah? Ya, gitu loh. Yang mana 10 apa-apa mas? Monggo.
2: Ini ada soal, pertanyaan. Dalam... dalam kehidupan Rasulullah, apakah ada contoh atau teladan terkait siapa yang punya hak dan seharusnya mengatur keuangan dalam keluarga, baik yang memegang uang atau yang mengatur pengeluaran dan yang mengatur tabungan keluarga? Syukran.
0: Kalau dalam Islam, pengaturan keuangan bisa fleksibel. Dulu waktu Muhammad belum jadi nabi, jelas hartanya Khadijah dikuasai oleh Khadijah dan dipakai untuk membantu dakwah Rasul. Tapi ketika Rasul Khadijah sudah meninggal dan hal yang terkait dengan pengaturan keuangan sudah ada, maka yang riwayat yang sampai kepada kita, istri itu menerima nafkah bukan mengatur keuangan. Salah satu indikasinya adalah ketika waktu itu istri-istri nabi minta tambahan uang belanja. Dan Rasul ternyata tidak mampu memenuhi permintaan istri itu sampai Rasul kemudian mendiamkan istri ya sampai berhari-hari. Jadi itu menunjukkan bahwa istri Nabi itu adalah orang yang dinafkahi. Jadi sekarang begini, soal uang itu dikelola siapa, monggo, mana yang lebih pinter. Tapi prinsip dasarnya adalah uangnya suami, uangnya suami, uangnya istri, ojo dicampur. Jadi dalam Islam itu sebenarnya gak ada harta gono gini itu gak ada. Adanya adalah warisan. Jadi kalau suami meninggal, istri mendapatkan sebagian dari harta suami itu. Ya, di samping nanti ahli waris yang lain. Kalau istri meninggal, suami mendapatkan sekian persen dari harta istri yang meninggal itu. Tapi selama masih hidup, uang istri, uang suami. Jadi nanti bapak itu sama ibu ngomong, kue sesasi sing cukup ki piro, 20 yuto cukup apa ora? Cukup banget pak. Lah aku ya aku ora ndedet gitu loh. Jadi misalnya ketemu angka 2 juta. Oke pak, aku nek 2 yuto nek nyang Karanganyar ijek iso. Ya wis, Anda kasih 2 juta. Selama 2 juta itu diberikan suaminya terus kepada istri. Istri enggak perlu tahu dompet suami isinya berapa, gaji suami enggak perlu berapa, itu enggak perlu tahu. Karena nanti yang mendapatkan uang dari suaminya bukan cuma istri ini. Mungkin suaminya punya bapak atau ibu yang tua, sakit-sakitan melarat. Nanti ada hadis anta wa malu kali abika. Kowe karo duitmu dari bapakmu lho. Mungkin suami ini punya adik perempuan, janda, atau punya kakak perempuan, perawan tua. Dulu waktu bapaknya mati, suami ini mendapatkan warisan 2 kali lipat. Maka sekarang ketika bapak tidak ada, yang menjamin kehidupan kakak dan adik perempuan ini ya saudara laki-laki yang dulu menerima warisan 2 kali lipat itu. Atau suami ini pengen bantu suria atau pengungsi di yang tempat lain, dia bisa keluarkan dari uangnya. Atau, yang ini paling rapena, dia punya istri yang lain.
1: Lah nek bojone dikuasai istri ini, istri yang lain dapat apa? Wong konsepnya ta'adud itu adil. Jadi istri itu enggak perlu tahu juga uang suami selama haknya sebagai istri sudah tercukupi. Lah kula gur kei 2 juta mboten cukup, ya negosiasi ulang. Mas aku 2 juta ora cukup, tambah 0 wae Mas ning nyang mburi. Tambah 0 nyang mburi iki per 10, Pak. Kali 10 berarti jadi 20 juta. Monggo. Jadi istri itu tidak punya hak untuk ngatur-ngatur suami semama haknya terpenuhi. Jadi istri baru ngatur kalau biasanya kayak orang yutok itu kayak 1 juta. Lah harus nanya, berarti kan mengambil haknya istri. Jadi kalau nanti suaminya modele ora iso mengelola uang, gampang jajan, pendakane wong mie ayam liwat tok koncone ngomong, "Bos, mie ayam," langsung dijajake kabeh. Jadi modele mbosi ngono kuwi. Berarti istri nanti yang mengelola, tapi dia sadar, "Saya mengelola, tapi ini uang suami, bukan uang saya." Jadi ketika istri yang mengelola uang, dia ngerti yang punya saya berapa, sisanya punya suami saya. Dia cuma mengatur agar tidak terjadi kebocoran yang tidak prioritas. Tapi dia tidak berhak memiliki itu. Yang dia miliki adalah yang diberikan suami kepada dia. Mumet toh. Gitu loh. Makanya di sini dikatakan, wabima angfaku min amwalihim. Dan laki-laki itu memberikan nafkah dari sebagian harta. Jadi tidak semua, sebagian. Karena laki-laki itu yang dinafkah itu bukan cuma istrinya, banyak. Sekarang dia duda, nikah dengan perempuan. Dia sekarang punya istri. Dengan mantan istrinya, dia punya anak. Lah kan anaknya tetap dia nafkahi terus sampai nanti anaknya besar. Lah nek saiki dikake bojoke ne, anaknya mati garing no. Padahal rupanya padha karo bapake. Gitu loh. Jadi kalau Anda duda terus Anda menikah dengan istri baru, Anda ngomong sama istri baru, "Dek, aku ndek mben ki wis nikah, anakku loro, saiki melu mboke. Dadi kok pendak sasi aku tetap ngirim rono nganti dewasa. Kalau perempuan sampai menikah, kalau laki-laki ya sampai balik minimal." Itu istri Anda sekarang harus paham itu. Maka ini menunjukkan bahwa yang dinafkahi oleh laki-laki bukan istrinya tok. Mungkin anaknya, anak yang sudah bersama dengan mantan istrinya, mungkin orang tuanya, mungkin adik adik perempuan atau kakak perempuannya dan macam-macam. Maka yang dibicarakan antara suami istri bukan pengaturan uang, tetapi kepemilikan. Sing dikeke ndak sasi iki piro patute? Selama yang menjadi kesepakatan itu sudah diberikan secara kontinu, istri tidak berhak untuk ngatur-ngatur suami. Istri ngatur uang suami, kalau terbukti suaminya tidak bisa ngatur, itu pun hanya sebagai pengatur, bukan pemilik. Mas, gue nge edit aku 10 yuto kan, jatahku 2 yuto, berarti ditmu ulung yuto toh mas. Lah ini wis mbok jiko dinggo apa tuku bensin semene. Ini kan enek sing nyumbang toh, Butejo kae mati, mulane raja ratu gosip kae wis mati lo ya, gitu ya. Wis ini nyumbang semene-semene, saiki ditmu kari semene lo ya. Jadi bukan istri menguasai, tapi dia mengaturkan uang suaminya. Kalau terputus suaminya enggak bisa. Tapi kalau suaminya bisa ngatur, istri yang ngatur uangnya sendirilah. Ini harus difahami. Karena persoalan ini agak blundet Pak. Banyak orang yang menyepelekan masalah seperti ini. Jadi kabeh ndek wong loro, kabeh ndek wong loro, kabeh ndek wong loro. Begitu ada masalah cerai, bingung Pak le ngedung. Bingung, betul, betul betul. Dan saya katakan harta istri, harta istri, harta suami, harta suami. Harta istri itu misalnya dia waktu mau nikah diberi oleh orang tuanya, dapat warisan dari orang tuanya, dapat hadiah dari orang tuanya. Terus nanti mahar yang diberikan oleh suaminya ketika menikah itu jadi milik istri. Terus kemudian nanti istri punya penghasilan, dia kerja, maka hasil pekerjaannya milik dia sendiri. Kemudian istri mungkin dapat hadiah dari temannya, mungkin gitulah. Atau suaminya pas ulang tahun disini diberikan mobil, "Dek, iki gua hadiah ulang tahun." Ketika suami memang begitu, mulai besok mobil itu jadi milik istri. Gitu. Nah yang tidak dialih tangankan kepemilikannya kepada istri, dia tetap milik suami. Itu nantilah mungkin lagi mumet saiki ya, nantilah kita bahas ketika sudah membahas tema-tema seperti itu, agar faham bahwa sebenarnya hubungan suami istri ini bukan saling menguasai, masing-masing punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Dah.
2: Ini satu lagi, saya pengen segera nikah tapi saya belum mapan soal biaya. Saya masih terbawa nafsu dan emosi. Dan cewek belum bisa masak, minta solusinya, Ustaz. Ini.
1: Berarti pacaran iki nek critane ngene iki, duwe pacar ra iso masak. Arep nikah duwite rung cukup. Lah kok ya wani pacaran? Maksudnya nek berita cewek ra iso masak, ra sambo beritake okeh ngono kuwi lho. Nek iki berita berarti ini pacarnya, maksudnya begitu. Jadi orang ini punya pacar, pacarnya belum bisa masak, sementara dia penghasilannya belum cukup untuk menikah dan suka terbawa nafsu. Wah, medeni iki. Jadi bagaimana? Dulu sudah kita sampaikan bahwa salah satu hal yang membuat pernikahan ini punya misi adalah terbebas dari perzinaan. Jadi kalau kamu memutuskan menikah karena takut terjadi perzinaan, maka Allah yang nanti akan menolong pernikahan itu. Salah satun hakun alali aunuhum, ada tiga kelompok yang Allah pasti menolong mereka. Yang ketiga adalah anakihula diridul afaf, orang yang menikah dengan niat menjaga kehormatan diri. Jadi ojo mbok pikir ngantuk matematika. Nek kowe ngenteni mapan, mungkin 10 tahun ke depan juga tetap belum mapan. Tapi bismillah, saya meyakini hadis itu, kalau saya menikah karena ingin menjaga kehormatan dari perzinaan, Allah yang menjamin akan menolong pernikahan saya. Wis lakukan itu. Ojo mikir ukeh-ukeh ndak malah mumet. Yang kedua, Anda mempertimbangkan calon yang sekarang. Nek ora iso masak ora masalah, Mas. Sing penting iso dadi ibu ngono lho. Timbane pinter masak anake ditutuki terus. Yang penting kan jadi ibu. Masak saiki jajan malah luwih murah kok timbangane masak dhewe. Kowe karo bojomu tok rong di anak. Goreng tempe ya apa gor loro ora mungkin. Tapi dengan jajan jikok tempe loro gor bayar loro kuwi. Jadi kadang-kadang kalau ada orang jualan masakan-masakan Jawa itu kadang-kadang tuku 2000 iso nggo sedina pengen telu kok. Kadang-kadang kalau masak malah habis banyak kok. Jadi kalau cewek belum bisa masak enggak apa-apa. Nek cewek galak karo anak aja mbok pilih gitu loh. Karena paling penting tuh menjadi ibu, bukan jadi tukang masak gitu loh. Dan sekarang banyak sekali kemajuan modern yang membuat semuanya jadi mudah. Ada bumbu-bumbu instan. Arep gawe lodeh, arep gawe ayam goreng, arep apa? Kari tuku bumbune tok wis rampung, bahane yang pasar dikum wis engko digoreng wis dadi. Rasane dadak ngerti tumbar iki apa mrica apa rasane dadak ngerti. Sing ngerti pabrik wae Indofood gitu loh, Pak. Jadi begitu sekarang. Nah, kalau Anda sekarang mau menikah, sebenarnya saya katakan kemarin ciri kuncinya kedua. Satu adalah niat menikahnya karena takut terjerumus dalam perzinahan. Yang kedua, orang yang kamu pilih memang sadar dari awal. Karena aslinya biaya nikah itu bisa disebut murah, bisa disebut mahal juga bisa. Ada teman kita yang menikah dengan gaji cuma 1 juta rupiah, bisa. Tapi dia memang memilih istri yang sederhana. Teman-teman saya di pondok itu gaji-gaji mereka tidak banyak, Pak, 1 juta, 2 juta, 3 juta, enggak terlalu banyak. Tapi mereka bisa hidup dengan aman, baik. Kenapa? Kan istri mereka biayanya juga ringan. Tapi ada perempuan-perempuan yang Anda punya 10 juta pun belum tentu cukup. Anda punya istri artis-artis itu, ya Allah enggak cukup, Mas, 10 juta, 20 juta enggak cukup. Makanya kalau artis gak laku akhirnya melacurkan diri. Terlanjur sudah biasa hidup mewah dengan cara mudah, sekarang sudah gak laku. Anda bisa nonton itu banyak sekali artis-artis yang kayaknya solehah-solehah itu tiba-tiba ya gur totolan daging gitu. Ternyata begitu. Jadi Anda nanti menikah itu satu, niatnya menjaga kehormatan karena hadisnya Allah akan menolong. Yang kedua, perempuan yang kamu pilih siapa? Nek perempuan itu sederhana, itu 500.000 cukup kok. Menurut survei di Solo 500.000 untuk satu keluarga yang belum punya anak. 500.000 tuku labuh harus gojek cukup nggo sesasi. Apa tambah poso 29 dino tambah cukup. Itu. Di kota lain enggak bisa, Pak. Sekali makan bisa 100.000 di kota lain. Di Solo ini masih murah. Gitu loh. Istri Anda mungkin digantikan dibelikan daster setahun pisan rapopo. Kelambiannya pendak bodoh tok. Ra masalah. Anda nikah tapi istri Anda per 2 bulan minta baju baru, per 3 bulan minta tas baru, ya kukutno. Jadi nikah itu bukan sekedar nikahnya, tapi siapa yang kamu nikah itu juga akan menentukan berani atau tidak. Jadi dua hal itulah yang menurut saya paling penting. Jadi niatnya menikah karena menjaga kehormatan diri, kedua memilih orang yang tepat. Saya dulu waktu nikah itu ya belum punya uang yang banyak. tahun 94 saya menikah, itu gaji saya cuma 3.000 rupiah sehari kok. Untuk ukuran waktu itu pun belum banyak. Tapi qadarullah, istri saya ustazah, ngerti dalil, tidak poso isoh gitu loh, Pak. Akhirnya apa? Ya alhamdulillah jalan. Gitu. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Saya keserahkan kepada pembawa acara karena kayaknya ada doorbell yang mau dibagi. Begitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 10 golongan dari umatku yang tidak akan masuk surga kecuali bagi yang bertobat. Mereka itu adalah Al-Qola, Al-Jayuf, Al-Qotot, Ad-Daibu, Ad-Dayus, Sohibul Artobah, Sohibul Kubah, Al-Utul,

Beliau ditanya, siapakah Ad-Daibub itu? Beliau menjawab, Germo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah Ad-Dayus itu? Beliau menjawab, Dayus adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, siapakah Sahibul Artobah itu? Beliau menjawab, penabuh gendang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah Sahibul Kubah itu? Beliau menjawab, penabuh gendang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah Al-Utul itu? Beliau menjawab, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, yang meminta maaf atas dosa yang dilakukannya, dan tidak mau menerima alasan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah Az-Zanim itu? Beliau menjawab, orang yang dilahirkan dari hasil perzinahan, yang suka duduk-duduk di tepi jalan guna menggunjing orang lain. Adapun Al-Aq, kalian sudah tahu semua maksudnya, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang ayat ini? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kalian datang berkelompok-kelompok. An-Naba ayat 18. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua mata beliau yang mulia pun mencucurkan air mata. Beliau melanjutkan sabdanya, ada 10 golongan dari umatku yang akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang berbeda-beda. Allah memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin dan akan menampakkan bentuk rupa mereka sesuai dengan amaliyahnya di dunia. Di antara mereka ada yang berwujud kera, ada yang berwujud babi, ada yang berjalan berjungkir balik dengan muka terseret-seret, ada yang buta kedua matanya, ada yang tuli, bisu, lagi tidak tahu apa-apa, ada yang memanah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada dan mengalir nanah dari mulutnya, sehingga jamaah kaum muslimin merasa amat jijik terhadapnya. Ada yang tangan dan kakinya dalam keadaan terpotong, ada yang disalib di atas batangan besi panas, ada yang aroma tubuhnya lebih busuk daripada bangkai, dan ada yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih. Mereka yang berwajah kera adalah orang-orang yang ketika di dunia suka mengadu domba di antara manusia. Yang berwujud babi adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan barang haram dan bekerja dengan cara yang haram, seperti cukai dan uang suap. Yang berjalan jungkir balik adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan riba. Yang buta adalah orang-orang yang ketika di dunia suka berbuat zalim dalam memutuskan hukum. Yang tuli dan bisu adalah orang-orang yang ketika di dunia suka ujub, menyombongkan diri dengan amalnya. Yang memanah lidahnya adalah ulama dan pemberi fatwa yang ucapannya bertolak belakang dengan amal perbuatannya. Yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyakiti tetangganya. Yang disalib di batangan besi panas adalah orang yang suka mengadukan orang lain kepada penguasa dengan pengaduan batil dan palsu. Yang tubuhnya berbau busuk melebihi bangkai adalah orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti semua syahwat dan kemauan mereka tanpa mau menunaikan hak Allah yang ada pada harta mereka. Adapun orang yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih adalah orang yang suka takabur dan membanggakan diri. Hadis riwayat Qurtubi. Saudaraku, adakah kita di antara 10 daftar yang dipaparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Bila iya, segeralah bertobat agar kita bisa selamat.

0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
1: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan, lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan, maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya, lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.
0: وَكَمْ

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: الظالمين.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

0: Amrun.
1: Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk, qala ana khayrun minhu khalaqtani min nari.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
1: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
1: Oh ya.

0: حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

0: yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: هَلْ

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: الرحيم.
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
0: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
0: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun."
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.

0: Amin.
1: Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Wa ila

dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."
1: Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: mursalin.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wa amqarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الْفَاسِحِينَ.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?"

dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami.

0: maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun.
0: Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur?
1: Awa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain?

0: pun.
1: Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari, dan dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim.
2: RDS FM.
5: لم تنال.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup

0: ghafur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com. Terima kasih.

0: sini.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

hati yang mati adalah tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan salat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuatan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: ghaibu.
1: Suatu ketika, Urwah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar. Itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan adalah apabila ilmu seorang hamba bertambah, maka ia akan semakin tawadhu serta mengasihi. Dan bila amalannya semakin bertambah, maka ketakutan dan kewaspadaannya semakin bertambah. Setiap kali umurnya bertambah, maka semakin berkurang ketamakannya. Setiap kali hartanya bertambah, maka semakin dermawan dia dan kesungguhannya dalam berinfak bertambah. Dan semakin derajat serta kedudukannya meningkat, maka ia semakin dekat dengan orang banyak dan senantiasa memenuhi kebutuhan mereka serta bersikap tawadhu kepada mereka. Sedangkan tanda-tanda kesengsaraan seseorang, apabila ilmunya bertambah, maka ia semakin sombong dan sesat. Setiap kali amalannya bertambah, maka semakin bangga dia serta meremehkan orang lain dan berprasangka baik terhadap dirinya sendiri. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula ketamakannya. Setiap kali bertambah hartanya, maka semakin bertambah pula kekikirannya dan kebakhilannya. Setiap kali meningkat jabatan serta kedudukannya, maka semakin sombong dan sesat dia. Semua hal ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia menguji hambanya dengan hal-hal tersebut, sehingga akan nampak sekelompok orang dalam keadaan sengsara dan kelompok lain bahagia. Begitu juga kehormatan merupakan ujian serta cobaan, seperti kedudukan menjadi raja, pemimpin, dan juga harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nabinya Sulaiman alaihi salam ketika memperlihatkan singgasananya kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Quran surah An-Naml ayat 40. Segala bentuk kenikmatan adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperlihatkan rasa syukur bagi mereka yang bersyukur dan kekufuran bagi mereka yang kufur nikmat. Sama halnya dengan musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Ia menguji hambanya dengan kenikmatan seperti halnya mengujinya dengan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka adapun manusia, apabila Rabb-nya mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, 'Rabbku telah memuliakanku.' Namun apabila Rabb-nya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, 'Rabbku telah menghinaku.' Sekali-kali tidak." Quran Surah Al-Fajr ayat 15 hingga 17. Maksudnya, bukan berarti setiap hamba yang Allah beri kelapangan, kehormatan dan kenikmatan padanya itu merupakan penghormatan Allah baginya. Sebaliknya, bukan berarti setiap hamba yang Allah sempitkan rezekinya dan Allah uji dengan menimpakan musibah merupakan sebuah penghinaan Allah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di panjang luaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai aktivitas Anda di momen akhir pekan mendengar ya, tentunya di hari Sabtu di tanggal 3 Oktober 2026. Ya, kembali mendengar di akhir pekan ini ya, kembali bisa membersamai Anda dengan penuh riang gembira ya. Tentunya kali ini bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih bersama di program Salam Silaturahim, akan menemani aktivitas Anda mendengar dari jam 1 siang ini sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja. Ya, di siang-siang yang cukup cerah berawan panas sekali mendengar, bagaimana kabar Anda ya? Yang lagi di perjalanan ini, baru ngapain ya? Baru mau kemana? Tujuannya apa ya? Yang masih kerja ya, yang tugas luar di perjalanan, semoga diberikan kemudahan, keamanan, keselamatan oleh Allah Ta'ala gitu ya. Kemudian yang masih bekerja ya di akhir pekan, di awal bulan gitu ya. Semangat bekerjanya, semoga lelah kita menjadi lilah karena Allah Ta'ala gitu ya. Memberikan nafkah untuk keluarga yang halalan tayyiban, yang halal dan baik untuk keluarga ya. Tentunya menyapa Anda yang di rumah saja sembari beristirahat ini ya. Sembari mau tidur ya, ataupun aktivitas yang lain ya. Tentunya bagaimana kabarnya, semoga sehat selalu, berkah barokah untuk kita semuanya pendengar ya. Ya, kembali bertemu mendengar di udara ya. Meskipun kita tidak bisa tatap muka, tapi senang rasanya jika kembali bisa menyiarkan ya, menemani aktivitas Anda, memberikan sajian ya, konten-konten yang menarik tentunya, bukan hanya menyenangkan tapi juga memberikan manfaat ya. Ada hikmah-hikmah yang tentunya bisa Anda dapatkan dalam untaian semangat dari para asatidz kita pendengar ya. Di kesempatan siang hari ini tentunya bersama dengan saya Muhammad Adnan, kita akan membersamai segala apapun aktivitas Anda mendengar. Ya, tentunya kami tidak sendirian ya. Tentunya Anda bisa bergabung bersama dengan kami hari ini, sekarang juga, detik ini, waktu ini juga mendengar ya. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan dan utian semangat ya. Ataupun jika Anda mempunyai informasi keumatan ya, bisa sharing-sharing bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 mendengar.

Tentunya mendengar, tak lupa ini, hampir lupa juga ya menyapa Anda yang mendengarkan melalui via streaming ya. Streamingnya sampai mana? Kalau biasanya sampai mana itu? Kemarin Malang, Jawa Timur ya. Kemudian ada di Bandungan ya, ada yang di Semarang. Nah, siapa tahu kita juga bisa kok ya. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui via streaming, boleh kok ya untuk bergabung juga bersama dengan kami sekarang juga. Ya, tentunya pendengar, kami nanti juga akan memberikan, menyajikan informasi-informasi ya yang akan kami rangkum dalam berita RDS FM di kesempatan siang hari ini pendengar ya.

Dua ya. Oh, ada satu event mendengar ya. Di Solo, biasa event tahunan ya. Yang namanya Haul. Sekarang udah mulai ramai mendengar ya. Sekarang ya, banyak pendatang-pendatang yang tentunya ingin mendapatkan keberkahan ya dengan mendatangi Haul Solo ya. Haul Habib siapa itu ya? Saya lupa ini nanti.

ada beberapa informasi ya, nanti akan kami sampaikan. Ini mengenai peringatan Haul Solo, pendengar ya. Haul dari Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi ya. Ini ada beberapa rute jalan yang mungkin dialihkan atau ditutup, pendengar ya. Karena memang mulai hari ini atau dari kemarin ya, kemarin Rabu, dari hari Rabu sampai Sabtu ini juga udah mulai, pendengar ya, udah mulai ramai ya, dari berbagai daerah, masya Allah ya, alhamdulillah. Ini semoga ini bisa ya menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah tentunya, pendengar ya. Karena nanti informnya juga akan ada pengalian arus lalu lintas yang tentunya bekerja sama dari pihak terkait pemerintah Kota Solo dengan Polantas ya, Polantas dan Dinas Perhubungan. Nanti kita coba cari-cari berita informasinya, pendengar ya. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin melewati jalur-jalur tertentu ya, mulai dari Pasar Kliwon, Semanggi, itu mungkin udah ada penutupan jalan di beberapa tempat, pendengar ya. Karena memang itu, wah masya Allah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun semakin banyak pengunjungnya, pendengar ya, atau jemaahnya, seperti itu. Tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin bepergian ya, nanti akan kami coba informasikan jalan-jalan mana, arus lalu lintas mana yang memang ada beberapa kebijakan penutupan jalan ataupun dialihkan, seperti itu pendengar ya. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim, tentunya kami akan putarkan nasyid terlebih dahulu ya. Ada nasyid dari Syukran Daily, Ya Kuluban dari Abdullah Al-Sinani. Untuk Anda di kesempatan siang hari ini mendengar, mengawali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga kami tunggu dan kami nantikan di WhatsApp, SMS ataupun telepon. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

pendengar, di tengah-tengah para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewartakan kondisi umat Islam pada akhir zaman. Rasulullah bersabda, "Pada akhir zaman nanti umatku bagaikan memegang api membara di tangannya. Mereka asing di antara para manusia." Salah seorang sahabat bertanya, "Berarti umat Islam menjadi umat minoritas nantinya, ya Nabi Allah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Bukan, bukan." "Lalu bagaimana?" tanya sahabat. "Pada saatnya nanti, segelintir orang dari umatku yang tetap berpegang teguh pada Islam secara konsisten. Mereka ini bagaikan orang asing, seperti Islam generasi awal." Rasulullah menjelaskan, "Dulu, sewaktu Rasulullah mendakwahkan Islam kepada kaum kafir Quraisy, tanggapan sinis, skeptis, disertai caci maki, hinaan, bahkan siksaan, mendera diri Nabi Muhammad SAW. Beliau dan para pengikutnya dengan lantang menyuarakan kebenaran Islam yang agung. Beliau berani menentang arus besar pemikiran, sikap, dan tindakan mayoritas umat dengan penuh keyakinan dan semangat juang kuat. Tradisi baru yang dikembangkan Rasulullah dan para sahabat dianggap keluar dari pakem, nyeleneh, menyimpang, melawan otoritas suci, dan tentunya asing di tengah-tengah tradisi kafir Quraisy. Saat ini pendengar, jalan lurus Islam semakin banyak dilalui penduduk bumi. Di tiap jengkal tanah seantero bumi telah tertanam benih-benih Islam. Ironinya, nominal kualitas, nomina kuantitas tidak seiring, berkelindan dengan kualitas keberagaman para pemeluknya. Masih relatif sedikit yang benar-benar mau menjalani Islam sebagai matan keyakinan dan cita-cita kehidupan. Bahkan, acap kali muka sinis, pandangan benci, ucapan sarkastis ditunjukkan dan ditimpakan kepada minoritas kecil ini. Tidak aneh bila itu keluar dari musuh.

of death. Bahkan fundamentalis harus diterima lapisan minoritas umat ini. Sebaliknya, menjalankan agama semaunya sendiri, perilaku bebas nilai, hedonis, permisif, dan sekuler sangat lazim dan populer. Yang sedikit dan asing inilah yang harus kita jadikan referensi kehidupan, meski sedikit. Mereka tak lekang oleh waktu, tak lapuk diterpa zaman. Mereka adalah manusia suci pengusung panji-panji kebenaran. Mereka selalu meniti jalan kebenaran, meski terlalu licin dan sempit. Lantas, di manakah kita berpijak? Wallahu

يا نفس بسم الله الرحمن الرحيم. Masya Allah, pemandangan yang ada buatan manusia, nikmat dilihat oleh mata. Orang Padang ada mengatakan condong salero kanan lama, condong mato kanan rancak. Artinya selera pasti ingin yang enak-enak, mata pasti kepengen melihat yang indah-indah. Dan ketahuilah, Allah telah menciptakan apa yang nampak ini, yang terhampar ini, adalah untuk kesenangan manusia, hamba-hambanya. Tapi tentu saja kenikmatan yang ada di bumi ini hanya 1% dibandingkan kenikmatan yang telah Allah janjikan. Ketahuilah bahwa kenikmatan yang halal dinikmati, dan itu adalah sumber kebahagiaan, tambahan untuk penyempurna kebahagiaan, adalah tiga hal berikut ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kesempurnaan nikmat adalah punya istri yang salehah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kesenangan, dan kesenangan yang terbaik dalam seluruh dunia ini adalah pada istri yang salehah. Beruntung dan berbahagialah orang yang menikahi wanita karena agamanya, karena ketaatannya, maka dia akan merasakan indahnya dunia ini, surganya dunia ini. Surganya dunia ada pada wanita yang salehah. Yang kedua, kesempurnaan nikmat yang kedua, yaitu punya rumah yang luas, punya rumah yang bagus. Masya Allah, ini menandakan apa? Agama ini bukan agama miskin, dan agama ini bukan identik dengan agama kefakiran. Justru agama ini menganjurkan kepada kita agar memiliki, menggenggam dunia ini. Dengan dunia yang kita miliki, kita bisa memiliki rumah yang luas, rumah yang besar. Tentu saja rumah yang luas dan rumah besar ini akan digunakan untuk apa-apa yang Allah ridhoi. Buat pengajian di sana, buat ajang silaturahmi di sana, dan hal-hal yang Allah ridhoi. Bandingkan dengan rumah yang kecil, rumah yang hanya SSSS, sangat sempit sekali. Rumah yang besar ini pertanda bahwa Islam menghasung umatnya agar menjadi kaya, menghasung umatnya agar mempunyai harta. Dengan berharta, dia bisa berderma, dia bisa berinfak sebanyak-banyaknya, dan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, membantu fakir miskin, membangun masjid, membantu pondok-pondok pesantren, dan sebagainya. Siapa yang mengatakan miskin itu bagus? Kadal faqru ayyakuna kufran, kata Imam Ali bin Abi Talib. Kemiskinan sering membuat orang menjadi kafir. Betapa banyak iman orang dibeli oleh non-muslim hanya gara-gara kemiskinan yang dideranya. Iya, memang benar. Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk dikayakannya dan siapa yang pantas untuk tetap dalam keadaan miskin. Allah yang Maha tahu. Karena Allah itu penuh dengan kasih sayang.

Seandainya hambaku aku kayakan, dia akan kafir kepada aku. Jadi aku tetapkan dia di atas kefakirannya sehingga dia tetap dekat denganku. Ini salah satu hikmah. Apa ada yang lebih mahal dan lebih berharga dibandingkan dengan iman yang ada dalam dada ini? Tidak ada. Baik, kita kembali. Islam menganjurkan kita kaya, maka bekerja keraslah. Berupayalah dan nikmatilah dunia ini dalam batas-batas yang halal tentunya. Yang ketiga, kesempurnaan nikmat itu adalah memiliki kendaraan yang bagus. Rasulullah walaupun kehidupannya miskin, kadang-kadang roti satu batang yang keras itu pun dimakannya. Kadang-kadang satu butir kurma untuk 3 hari dimakannya. Tetapi kendaraan Rasulullah kendaraan yang terbaik. Kendaraan yang kokoh, kendaraan yang mahal. Kenapa? Kendaraan itu untuk fasilitas buat berdakwah, buat mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak salah dan tidak berlebih-lebihan kalau kita membeli kendaraan yang kokoh, yang bagus, dan itu bukan bentuk daripada israf. Tidak, sama sekali tidak. Hanya yang tidak boleh adalah kalau kendaraan ini dapat kita beli dengan harga 100 ringgit atau 100 juta umpamanya, dan itu cukup, kenapa harus kita beli dengan harga 1 miliar? Penyakit apa yang ada di hati kita kalau bukan penyakit israf? Dan Allah mengharamkan itu. Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Inilah 3 keindahan dunia yang diakui langsung oleh Rasulullah SAW. Istri yang solehah, syukur-syukur cantik, alhamdulillah. Tapi cantik akhlaknya, cantik budinya, ini nomor 1. Yang kedua, rumah yang luas. Dengan rumah yang luas, kita lebih banyak leluasa melakukan apa-apa yang Allah ridhoi. Dan yang ketiga, kendaraan yang baik, kendaraan yang kokoh, kendaraan yang layak dipakai untuk berdakwah, untuk berjuang, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kaya, tapi kaya yang tidak sampai ke hatinya, kaya hanya sebatas di tangan. Allahumma jalid dunya tahta aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kekayaan ini hanya sebatas sampai ke tangan kami, dalam genggaman kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini bertahta di hati kami. Semoga setiap kita dikasih oleh Allah rezeki, dan rezeki yang ada dimilikinya dia pakai untuk menyempurnakan nikmat Allah di muka bumi ini. Dan jangan celit, jangan kedekut, jangan pelit. Kalau memang Allah sudah berikan rezeki, nampakkan kepada Allah. Rasul bersabda, innallaha yuhibbu ayyadhhara athara ni'matihi fi 'ibadihi. Allah senang nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya nampak. Caranya dengan hamba memakainya. Pokoknya kita pergi ke masjid, gunakanlah baju yang terbaik. Kenapa pakai kaos oblong? Kenapa pakai selipa yang rusak? Kenapa kita tidak berdandan sementara ketika kita bertemu dengan seorang penguasa, kita memakai yang terbaik? Allah cemburu loh. Jadi Allah senang kalau kita memanfaatkan nikmat yang diberikannya untuk kebahagiaan kita. Allah senang. Pakailah. Allah menyukai kebersihan, maka bersihkanlah. Allah menyukai kerapian, maka rapikanlah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, dan Allah menyenangi keindahan. Semoga berbahagia hidup di dunia ini sebelum merasakan kebahagiaan di dalam

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali tentunya bersama dengan saya Muhammad Adnan. Di kesempatan siang hari ini kita berada di program Salam Silaturahim. Ya, tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777, pendengar ya. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat dan renungannya ataupun informasi-informasi keumatan. Anda bisa menginformasikan di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor kami tersebut, pendengar ya. Tentunya segala informasi juga akan kami sajikan ya saat ini nanti di dalam serangkaian berita RDS FM. Ya, tentunya mendengar, kali ini kita akan bacakan berita RDS FM di kesempatan siang hari ini terlebih dahulu, dan inilah berita selengkapnya. Ya, informasi yang pertama mendengar tentunya datang dari kota Solo, yang pada kesempatan hari ini sedang memberikan suatu pelayanan ya kepada masyarakat umum dalam kegiatan peringatan haul ke-115 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo tahun 2026 nih. Nah, Haul Solo ini mendengar akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2026 di kawasan Jalan Kapten Mulyadi, Kota Solo, Jawa Tengah. Nah, kegiatan ini mendengar diperkirakan dihadiri jemaah dari berbagai daerah tentunya, sehingga pemerintah setempat juga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang terjadi di Kota Solo tentunya. Nah, pengaturan tersebut mencakup penutupan jalan, pengalihan arus dan peniadaan sejumlah kegiatan publik hingga penyediaan kantong parkir bagi pengunjung. Nah, Haul ke-115 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mendengar. Mulai hari Jumat kemarin tanggal 2 Oktober hingga Ahad 4 Oktober 2026 esok. Nah, lokasi utama kegiatan tersebut berada di Jalan Kapten Mulyadi di Kota Solo yang menjadi salah satu kawasan penting dalam pelaksanaan acara. Nah, jemaah yang berencana menghadiri kegiatan tersebut dihimbau untuk memperhatikan informasi lalu lintas sebelum berangkat menuju lokasi. Ya, salah satu rekayasa lalu lintas pendengar yang diterapkan adalah penutupan Jalan Kapten Mulyadi mulai dari Simpang Sangkra hingga Simpang Batu Rono. Nah, penutupan dijadwalkan berlangsung sejak Jumat kemarin pada pukul 1 siang mendengar hingga Ahad 4 Oktober 2026 pada pukul 12 siang. Nah, selama periode tersebut, pengendara yang biasa melintasi ruas jalan ini tentunya perlu menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kawasan kegiatan. Nah, pengalian arus lalu lintas di sekitar lokasi mendengar, manajemen rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di Jalan Kahar Muzakir, tepatnya dari Simpang Lebak hingga Simpang Kusumo Dilagan. Nah, ruas jalan tersebut akan diberlakukan dua arah mulai dari 2 Oktober hingga 4 Oktober nanti untuk tentunya mendukung kelancaran mobilitas kendaraan. Nah, pengendara diharapkan mengikuti petunjuk petugas selama melintasi kawasan tersebut mendengar. Kemudian, bagi pengendara dari arah Gladak yang menuju kawasan Nonongan, pengalian arus dilakukan melalui jalur kontraflow atau BST mendengar, Batik Solo Trans. Sementara itu, kendaraan dari arah utara yang hendak menuju Sukarjo atau Wonogiri diarahkan melalui Simpang Loji, Simpang Telkom, dan Gladak. Nah, perjalanan dilanjutkan melalui jalur kontraflow Simpang Nonongan hingga Simpang Gemblekan. Nah, dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas mendengar selama puncak kegiatan Haul Solo, sejumlah aktivitas publik diliburkan pada hari Ahad 4 Oktober besok. Nah, kebijakan tersebut mencakup dari Car Free Day, kemudian Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi, Car Free Day di Jalan Juanda, serta zona olahraga Manahan.
Nah, peniadaan kegiatan tersebut dilakukan agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan lebih optimal di tengah meningkatnya mobilitas jamaah dan masyarakat lainnya. Nah, itu tadi pendengar informasi mengenai Hal Solo ya, penutupan jalan dan pengalian arus lalu lintas. Nah, bagi Anda yang ingin ya melintasi jalur-jalur tersebut untuk bisa apa itu namanya ya? Mengalihkan terlebih dahulu pendengar ya, mencari jalan-jalan alternatif yang bisa dilewati tentunya, yang bisa dijangkau juga. Nah, kita beralih ke informasi berikutnya, mendengar informasi nasional di mana Presiden kita Bapak Prabowo Subianto telah merombak beberapa jajaran menteri di dalam kabinetnya. Nah, termasuk kita tahulah ya, pengamat politik yang terkenal Rocky Gerung, mendengar menerima tugas sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Nah, masuknya Rocky Gerung ke pemerintahan memunculkan banyak pertanyaan. Mengingat selama ini Rocky Gerung termasuk sosok yang kritis terhadap pemerintahan, mendengar. Ya, Rocky Gerung menegaskan bahwa tugas dari Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press adalah bersikap kritis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, menurut Rocky, sikap kritis diperlukan karena setiap kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat, baik dari positif maupun negatif, pendengar. Ya, kemudian menjelaskan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden bertugas melihat secara lebih persoalan yang muncul dari sebuah kebijakan dengan mengandalkan kepekaan etis dan kemampuan setiap anggota dalam membaca persoalan. Rocky Gerung juga mengatakan bahwa pertimbangan yang diberikan One Team Press akan menjadi bahan bagi Presiden dalam mengambil keputusan. Kemudian ia juga mengibaratkan mekanisme tersebut seperti proses penyusunan surat keputusan yang memuat unsur mengingat, menimbang, memutuskan, dan menetapkan. Nah, Rocky Gerung juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Oleh karena itu, Dewan Pertimbangan Presiden tidak diarahkan untuk menangani persoalan teknis sehari-hari dalam pemerintahan. Nah, menurutnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden perlu mengambil jarak dari berbagai peristiwa konkret agar dapat melakukan kontemplasi dan evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintah. Ya, kadang yang namanya usaha, dengar ya, itu kan ya memerlukan waktu ya, seperti itulah. Karena memang kita juga mengenal ya bahwa Rocky Gerung dua periode ketika Presiden Jokowi menjabat itu kan memberikan masukan kritik yang cukup pedas terhadap pemerintahan. Namun kita lihat saja apa yang terjadi ketika Rocky Gerung ini masuk dalam ya kabinet ya dari Presiden Prabowo. Apakah juga sekritis dulu atau malah melempem ya? Kita lihat saja, mendengar. Tentunya mudah-mudahan ini juga bermanfaat sih ya, ada timbal baliknya kepada masyarakat yang lebih baik seperti itu. Ya, termasuk ada beberapa menteri yang tentunya merangkap jabatan, pendengar. Termasuk ada menteri yang namanya Bahlil Lahadiah yang kemarin juga merangkap menteri. Tentunya ini juga akan menambah rentetan dari kabinet Prabowo Subianto ini, pendengar ya. Dimana ini kan juga termasuk presiden yang di dalam kabinetnya kabinet gemuk, pendengar. Banyak sekali menteri dan wakil menteri yang didapatkan, yang dibentuk guna untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pendengar.
Apakah dengan tambahan ini dan perombakan ini menjadi lebih efektif lagi? Ya kita tunggu saja ya, mendengar ya apa yang akan terjadi. Ya kita balik ke informasi berikutnya, mendengar informasi yang terakhir deh ya. Ini informasi mengenai kecelakaan laut ya. Oh bukan, ini mengenai tim penyidik Koneksitas Jampit Mil Kejaksaan Agung yang menetapkan 5 anggota atau 5 orang tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT YAT pada tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 mendengar. Antal Habib Khairul Anam. Ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Suryatna di Jakarta, dia menjelaskan bahwa dia merinci para tersangka adalah 4 orang pihak swasta, yaitu Andri Mulyono selaku Komisaris PT AC sekaligus Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal atau YAT. Kemudian ada YY selaku Direktur dari PT YAT. Kemudian AA sebagai Direktur PT AC dan GB menjabat Direktur PT AC. Nah, sedangkan satu tersangka lainnya adalah anggota TNI, yaitu Kolonel CPL Budi Utomo, selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, sekaligus pejabat penandatanganan komitmen atau PPK dalam pengadaan sepeda motor listrik dalam Badan Gizi Nasional. Nah, penetapan kelimanya sebagai tersangka merupakan bagian proses penyidikan perkara koneksitas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 yang juga ditangani oleh penyidik pada Jampitsus, pendengar.

Ya, tentunya pendengar, para tersangka dijerat dengan pasal 603, junto 604, junto pasal 20, huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ya, tentunya mendengar, saat ini juga semakin bertambah ya kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sih ketika para koruptor ini nanti akan menjalani proses pidana ya? Apakah juga sama ketika dia mengambil uang negara, mendengar ya? Karena memang ini harus segera dihukum ya dengan seberat-beratnya sih ya. Karena memang ini kasus korupsinya cukup lumayan besar, karena ini juga sampai anggarannya 1,2 triliun sih pendengar ya. Itu uang ya. Cukup banyak sekali itu ya. Ya, kita tunggu saja pendengar ya, sampai kapan Indonesia bebas dari korupsi ya. Mudah-mudahan saja segera ya, 1-2 tahun ke depan sih mendengar ya. Amin gitu ya. Baik mendengar, itu tadi serangkaian berita RDS FM di kesempatan siang hari ini yang bisa kami bacakan, kami sajikan untuk Anda di edisi hari Sabtu akhir pekan ini mendengar ya. Tentunya kita akan jeda terlebih dahulu, akan memutarkan satu nasyid dari Maidani dengan judulnya Kaca Berdebu. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Sesaat lagi kami akan membacakan pesan dari Anda mendengar, baik dari WhatsApp, SMS ataupun telepon ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Imam Junaid al-Baghdadi berkata, empat hal yang mengangkat manusia ke derajat tinggi meski amal dan ilmunya sedikit. 1. Kesabaran. 2. Kesederhanaan. 3. Kemurahan hati. 4. Akhlak yang baik.
1: Derajat seorang manusia tidak selalu ditentukan oleh banyaknya ilmu yang dimiliki atau banyaknya amal yang tampak di hadapan orang lain. Terkadang, yang paling mengangkat seseorang justru adalah kualitas akhlaknya. Ilmu memang menerangi akal, dan amal adalah bekal menuju akhirat. Namun, tanpa hati yang baik, keduanya dapat kehilangan keindahannya. Sebaliknya, seseorang yang sederhana dalam pengetahuan tetapi menjaga akhlaknya dengan sungguh-sungguh seringkali lebih dicintai manusia dan lebih dekat kepada kemuliaan di sisi Allah. Kesabaran adalah kekuatan yang membuat seseorang tetap teguh ketika menghadapi ujian. Ia tidak mudah putus asa saat harapan tertunda, tidak mudah marah ketika disakiti, dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan ketika keadaan sedang sulit. Orang yang sabar memahami bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan emosi. Ada saatnya menunggu adalah bentuk ikhtiar yang paling bijaksana, dan ada kalanya diam lebih mulia daripada membalas.
2: Kesederhanaan juga merupakan tanda kedewasaan. Orang yang hidup sederhana tidak sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia tidak merasa rendah karena hidup apa adanya dan tidak merasa lebih tinggi hanya karena memiliki lebih banyak. Bersama kesederhanaan tumbuh kemurahan hati. Ia gemar berbagi tanpa menunggu menjadi kaya, ringan membantu tanpa menghitung balasan, dan merasa bahagia ketika dapat meringankan beban orang lain. Kemurahan hati bukan diukur dari besarnya pemberian, tetapi dari ketulusan saat memberi. Semua itu berpuncak pada akhlak yang baik. Akhlak terlihat dari cara seseorang berbicara, memperlakukan orang lain, menepati janji, menjaga amanah, dan bersikap ketika memiliki perbedaan pendapat. Banyak orang dihormati bukan karena kepandaiannya, tetapi karena kehadirannya menghadirkan rasa aman dan ketenangan bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Akhlak yang baik adalah ilmu yang hidup dalam tindakan, bukan sekadar tersimpan di dalam ucapan.
3: Pada akhirnya, kemuliaan manusia tidak hanya diukur dari apa yang ia ketahui atau sebanyak apa ibadah yang tampak di mata manusia, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Kesabaran membuat hati tetap kokoh, kesederhanaan menjaga jiwa dari kesombongan, kemurahan hati melapangkan kehidupan orang lain, dan akhlak yang baik meninggalkan jejak kebaikan yang terus dikenang. Empat sifat inilah yang sering menjadi jalan bagi seseorang untuk mencapai derajat yang tinggi, meskipun ia tidak dikenal karena banyaknya ilmu atau besarnya amal yang terlihat oleh manusia.

Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat berjamaah di masjid, yang di masjid itu melaksanakan kegiatan kunut, misalkan di sholat subuh, maka apa yang dilakukan oleh makmum ketika makmum itu tidak terbiasa melakukan kunut atau tidak menganggap kunut di waktu subuh itu sebagai sesuatu yang disunahkan? Tentu ini sesuatu yang kita fahami ya, bahwa memang ada perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan kesunahan membaca kunut di waktu sholat subuh, yang menurut ulama Syafi'iyah memang sesuatu yang disunahkan. Nah, ketika kita sholat berbeda dengan keyakinan imam, inilah yang akan kita dudukkan pada kesempatan yang baik ini. Jadi terkait dengan imam yang melakukan kunut subuh, kemudian makmum dia tidak melaksanakan kunut subuh, maka perlu kita dudukkan dulu bahwa kunut subuh bagi madhab yang meyakini kesunahannya, yaitu madhab Syafi'i, ternyata tidak meyakini kewajiban kunut itu. Artinya, melakukan kunut subuh itu bukan menjadi rukun sholat, sehingga sholat subuh yang tanpa kunut sekalipun dia adalah sholat subuh yang sah. Ini yang penting untuk kita pahami, sehingga tidak sampai pada derajat kewajiban atau tidak sampai pada makom wajib yang menjadikan sholat itu menjadi tidak sah ketika tidak menggunakan kunut. Nah, maka dalam hal ini, karena memang kunut subuh itu bukan merupakan rukun sholat, bagi makmum yang tidak mengikuti kunutnya imam juga tidak ada masalah, selama makmum itu tidak menyelisihi gerakan imam. Artinya begini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka mengikutinya adalah pada perkara-perkara yang menjadi rukun sholat itu, seperti gerakan-gerakannya. Maka kalau ketika imam melaksanakan kunut, sementara makmumnya tidak ingin melaksanakan kunut pun tidak ada masalah. Jadi ketika imam sami'a Allahu liman hamidah, kemudian dia membaca kunut, maka makmum tadi bisa tetap berdiri dengan membaca doa setelah i'tidal yang panjang, atau mendengarkan kunutnya imam, meskipun tidak mengamini, kemudian ketika imam nanti sujud, dia mengikuti sujud. Ini menurut pendapat sebagian madhab fikih. Meskipun ada yang unik, di dalam kajian para a'immatul madhahib al-arba'ah, ada satu madhab, misalkan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau meyakini bahwa kunut subuh itu tidak disunahkan. Tentu masalah sunnah tidaknya kunut subuh ini tidak menjadi pembahasan kita ya, tapi ini memang ada perbedaan pendapat. Ada khilafiyah yang sifatnya variatif, tanawu, dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Kita lihat dalam referensi para a'immatul madhahib, terutama dari kalangan madhab Hambali, ternyata seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Faqihuz Zaman Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu ternyata ketika memberikan fatwa seputar ini, bagi makmum yang dia mengikuti imam di dalam satu sholat, maka hendaknya dia mengikuti gerakan imam, termasuk dalam gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan yang berselisih dengan imamnya. Artinya begini, ini masya Allah ya, betapa luasnya toleransinya Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya. Meskipun mereka tidak meyakini kunut subuh itu sunnah, kalau mereka bermakmum di belakang para alim madhab Syafi'i yang mereka melaksanakan kunut subuh, maka mereka mensunahkan untuk tetap mengikuti gerakan imam yang melakukan kunut subuh. Jadi meskipun tidak biasa kunut subuh, kalau kita sholat di belakang imam yang melakukan kunut, maka tetap mengikuti gerakan imam itu. Jadi imamnya membaca kunut, Allahumma ihdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Maka makmum mengikuti gerakan mengangkat tangannya dan juga mengaminkan. Itu tidak membatalkan sholatnya, karena ada anjuran untuk tetap mengikuti gerakan imam. Jadi dalam masalah ini, para ulama memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat yang ringan sekali. Boleh kita tidak mengikuti gerakan imam ketika kunut, karena kita tidak meyakini kunut itu sunnah, dan itu tidak membatalkan nilai pahala jamaah kita. Tapi dalam fatwa madhab Hambali, yang secara fikih berbeda dengan Syafi'i, justru mensunahkan untuk tetap mengikuti gerakan imam. Artinya silakan, bagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan sampai perbedaan dalam masalah kunut ini menjadikan kita malah terhalang untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tetaplah sholat berjamaah di belakang imam,
yang mungkin perbedaannya hanya pada persoalan kunut saja ya, tidak pada persoalan yang prinsip-prinsip begitu. Cuman masalah kunut ini tidak menghalangi, silahkan ikut sholat bersama mereka. Jikalau kita berkenan untuk mengikuti kunut mereka, maka ini sesuai dengan pendalilan para imam dari madhab Hambali. Atau kalaupun kita toh tidak mengikuti karena memang berbeda keyakinan, sama sekali dalam penilaian madhab Syafi'i pun tidak batal jamaahnya. Karena sekali lagi kunut itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan merupakan kewajiban dan bukan merupakan rukun sholat berjamaah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
7: Duhai kawan,
4: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Bahasamu ki lecet. Sajak kaya pengamat politik wae, lecet. Tapi kowe bener lho, Jo. Banyak orang di dunia ini yang menjabat sebuah jabatan dengan tidak amanah, Jo. Seperti menyalahgunakan jabatan, memperkaya diri. Padahal di dalam Islam itu termasuk larangan lho, Jo.
1: Iya, Kang. Aku dadi kelingan yen ono hadis Nabi kuwi sing nerangke yang ciri-ciri munafik itu ada tiga.

0: Pianat Kang.
1: Iya. Enek nih cuy ki ono ayat neng Al Quran.
0: Artinya
1: ini cuy. Surat Al Anfal ayat 17 wijo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
0: Lah iya, jano ki yo wis komplit lho Kang. Neng Al Quran nono, lan neng hadis yo no larangane. Tapi kok ya do isih akeh sing tumindak kaya ngono kuwi lho Kang. So meneh yen meh pemilu karo pilkada kae. Wes, ngendi-ngendi do politik pencitraan. Wee.

0: biar diekspos media-media. Nah, terus mengko diberitakne kuwi mesti sing apik-apik tok. Bareng wis dadi terus mblenjani janji, mendolimi lan kuwi korupsi kuwi.
1: Wet. Saiki kowe krisis tenan aja.
0: Wewe.
1: Cocok tenan kowe dadi pengamat politik aja.
0: Rakno.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini, tentunya membersamai aktivitas Anda di 101,4 RDS FM dalam program Salam Silaturahim. Ya, tentunya mendengar, masih ada beberapa menit ke depan. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami persilakan sekarang juga ya di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 08122617777. Ya, kali ini mendengar, kami akan membacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk ya di WhatsApp kami. Untuk WhatsApp yang pertama dari Bu Iis di Kota Malang, Jawa Timur ya. Mendengar streaming ini mendengar ya. Baik, saya akan bacakan dulu. Assalamualaikum Kak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Iis di Kota Malang, Jawa Timur ya. Mau kirim salam nih buat pelanggar Indoboga. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Semoga berkah ya. Amin. Dan kru Indoboga yang semangat ya. Buat ayah jangan lupa kopinya diminum ya. Kemudian request nasihatnya Oh Hafiz of the Quran dari Al-Mukit Kak. Oke, baik, terima kasih Bu Iis ya. Ini kita coba cari dulu ya, dari Hafiz of the Quran Al-Mukit ya. Kita coba carikan lebih dahulu, benar ya.

Ya baik, untuk Bu Iis di Malang, Jawa Timur. Ini dari Al-Mukitnya enggak ada ya. Adanya aku ingin menjadi Hafiz Quran. Kemudian ada Bil Quran Ihtadaita. Kemudian ada Doa Khutmul Quran. Ada Hamilatul Quran. Ada Huwal Quran dari Maher Zain. Waduh, yang mana ini Bu Iis? Kami tunggu ya, jika tidak ada nanti kita akan putarkan yang lainnya. Tapi tetap sama kok ya, tentang Hafiz Quran gitu. Terima kasih Bu Iis ya, dari Malang, Jawa Timur, yang sudah bergabung di siang hari ini.

Ini tinggal 10 menit lagi nih ya, kebersamaan kita di siang hari ini. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu dan kami nantikan sekarang juga. Kita akan putarkan terlebih dahulu aja dari Bu Iis ya. Kita putarkan Maher Zain dari Huwal Quran. Tentunya kita akan kembali di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823 2500

0092 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa perlindungan kepada anak. U'aidzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, binatang yang berbisa, dan pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 4, halaman 119.

0: Ya, Media Dawah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Dengan nasyid dari selektu teriki mendengar makhluk ribon, tentunya mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim Mendengar, ya, di penghujung kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Tentunya sebelum saya kira mendengar, kita akan membacakan informasi untuk Anda, terlebih informasi waktu sholat di kesempatan siang hari ini, ya. Untuk informasi sholat kesempatan siang hari ini, adzan asar akan berkumandang di jam 2 lebih 36 menit. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 34 menit dan azan isya di jam 6 lebih 43 menit. Masih ada beberapa waktu detik terakhir pendengar menjelang azan asar tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan pada akhirnya mendengar, saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali di setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu di 101,4 RDS FM mendengar, ya. Tentunya dari kami cukup sekian. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: 101.4 RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.
3: Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
4: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun.
3: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.
4: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الرحيم.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
0: Qala.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Ya'kub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: Ihsinin.
1: Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
0: Warah.

dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

0: مخلصين.
1: Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

0: عليم.
1: Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

0: عظيم.
1: Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."
0: Yusuf.

0: mubin.
1: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: kerim.
1: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia, masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rob-Rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: يُعَمَّرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adhathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlam bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."

0: يَحْسِنُونَ.
1: Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabbku maha mengetahui tipu daya mereka.
0: Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi qulna.

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia, Al-Aziz, mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: amin.
1: Dan raja berkata, bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.
0: Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
1: Dia, Yusuf, berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.
0: Wa kadzalika

0: sinin.
1: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, atau Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia, Ya'kub, berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."
1: Qala

0: Dia Ya'qub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Ya'qub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا

Dan dia, Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbangnya berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: bangun.
1: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya, Bunyamin, di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

0: Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?"
1: Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazauhu kadzalika najzil dzalimin.
0: Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim."

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."

Dia, Ya'qub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

0: Dan dia, Ya'kub, berpaling dari mereka, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih, karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna harada aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala

Dia, Ya'qub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

0: الصادقين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersedekah."
0: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idz antum jahilun.
1: Dia, Yusuf, berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia, Yusuf, menjawab, "Aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik."
1: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah."
1: Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Idhabu

0: ajma'in.
1: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: يُنْهِدُونَ.
1: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku.
0: قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ.
1: Mereka, keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu.
0: فَلَمْ

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Ya'qub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatin.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Dia, Ya'qub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: Falam

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

0: الصالحين.
1: Rabku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh.

turun. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruanmu itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya?
1: Qul

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

0: وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ.
1: Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabbmu.

dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabb-nya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ

0: الْعِقَابَ.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kedzaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Allah.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

0: bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
1: Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahaba thiqal.
0: Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.

0: Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
1: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi. Qul afattakhadhtum.

0: خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Anda.
1: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
2: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
1: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Wes serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sidik-sidik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan
0: dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam.
10: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang diuji cintanya dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata jawaban Ismail begitu mengharukan. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada Yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.
11: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
12: Assalamualaikum Kang Rejo.
13: Waalaikumsalam.
12: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
13: Alhamdulillah baik-baik saja.
12: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lagi lancar wae to?
13: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
12: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
13: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
12: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
13: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
12: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
13: Ayo ngaku mobilku kalu.
12: Weh, saiki numpak mobil ya?
13: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
12: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
13: Lah, ge mobilku ge.
12: Lah kok pikep ngene?
13: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
12: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
14: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfid. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Alif Bakhtiar dengan tema pembahasan hadis ke-57 Kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan di Masjid Jami MUI Semanggi Surakarta pada tanggal 9 Februari 2020. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Panitia Kajian Semanggi, Semangat Ahad Pagi, dan 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخوان dan أخوات في الدين أعزكم الله جماعة sekalian yang insyaAllah senantiasa dalam perlindungan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Islam menjadi ajaran, kemudian pedoman hidup untuk menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan hadis Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan hadis yang ke-57 yang kemarin sempat belum kita selesaikan. An Abi Thabitin wa qila Abi Sa'din wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Al-Walid Sahl bin Hunayf wa huwa badariyun radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Dari Abi Thabit dikatakan beliau adalah Abi Sa'id, dan dikatakan Abi Al-Walid Sahl ibn Hunayf wa huwa badariyun, dan beliau adalah sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallahu syahadata bisidqin, siapa yang berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala asyhadah agar dia dimatikan dalam keadaan syahid, bisidqin, dengan jujur dan benar, ballaghahu Allahu manazilash syuhada. Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan di derajat para syuhada, wa in mata ala firasyih, walaupun dia mati di atas kasurnya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kejujuran hati kepada Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan seseorang atas apa yang dikehendakinya. Siapa yang benar dalam hatinya, jujur dalam hatinya kepada Allah, Allah sampaikan dia kepada apa yang dia inginkan. Man sa'alallahu ta'ala syahadata bisidqin, siapa yang meminta kematian syahid bisidqin, dengan jujur, ya, maka asyhada adalah martabat ataupun kedudukan yang tinggi ba'da siddiqiyah, ya, setelah siddiq. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, kelak mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang hamba-hamba Allah yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar jujur kepada Allah, wasyuhada wassalihin, para syuhada dan orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik sahabat dan sebaik-baik kawan di dalam surga. Kemudian disebutkan oleh para ulama, wasyuhada, ya, jenis-jenis syahid. Secara umum syahid itu ada 3 macam, ya. Yang pertama, syuhada syahidud dunya wal akhirah, yaitu orang yang gugur syahid fid dunya wal akhirah. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dengan tujuan menegakkan kalimat Allah, mencari ridha Allah, dia berjihad dan tidak mundur sejengkal pun sampai terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syahidud dunya wal akhirah. Dan ini afdalus syuhada. Derajat syuhada yang paling tinggi adalah syahidud dunya wal akhirah. Ya. Kita lihat berapa banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syahidul akhirah. Ya, yaitu seperti orang-orang yang terkena ta'an. Misalkan, man yusabu bi ta'ni wal batn. Kemudian dia meninggal karena penyakit-penyakit yang menakutkan. Ya. Ini orang beriman. Kemudian orang yang sakit sampai meninggal, ya, karena disebabkan oleh perutnya. Dalam hadis dikatakan, man qatalahu batnuhu, siapa yang meninggal karena sakit disebabkan oleh perutnya, maka dijaga dari azab kubur. Ya. Nah, termasuk yang bisa menjaga seorang dari azab kubur adalah orang yang sakit sampai kemudian meninggal karena perutnya. Ya. Orang yang meninggal karena sakit perut, dia syahid. Ya. Kemudian al-harak, terbakar. Orang yang tenggelam dan yang semisalnya, ya, terkena bencana apapun selama dia mukmin. Ya. Virus apapun yang menjangkiti orang beriman, dia adalah rahmat dari Allah, dan Allah akan angkat derajatnya. semua penyakit yang menghinggapi orang beriman, mukaffirat, dia menjadi penghapus dan pelebur dosa. Kalau dia bersabar, ikhlas, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam penyakit, ya, virus apapun bentuknya, apabila itu menyerang orang-orang kafir, maka dia adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dari sisi Allah. Ya. Maka kita sering lihat ada di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita meninggal karena sakit yang berkepanjangan. Hada khair. Ada yang kemudian kita punya teman tidak sakit, tidak mengeluh sakit, tiba-tiba meninggal. Hada khair, dan ini kebaikan. Ya. Ada orang meninggal itu karena sakit yang diderita berkepanjangan sampai Allah ambil ruhnya. Ada yang kemudian kita baru berteman, baru berbicara, tidak sakit, tidak mengeluh apa-apa, tiba-tiba meninggal. Ya. Masing-masing punya kebaikan. Selama itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kebaikan. Penyakit yang diderita mukaffirat, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbagai macam ujian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian bisyar, dengan kejelekan, keburukan yang tidak kalian sukai. Wal khair, dan kebaikan, fitnatun, sebagai ujian. Kalau dia bersabar, baginya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau syahidud dunya wal akhirah, itu tidak dimandikan, berlaku hukumnya hukum orang syahid. Ya. Kemudian tidak dikafani, dia dikuburkan dengan baju yang dibuat berjihad, tidak disolatkan. Ya. Adapun syahidul akhirah adalah mereka yang hukumnya adalah hukum orang meninggal. Ya. Dia dimandikan, dikafani, disolatkan, tapi di akhirat mendapat pahala para syuhada. Yang ketiga adalah syahidul dunya, yaitu syahidul dunya, orang yang berjihad keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia berjihad di jalan Allah namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya agar dia dikatakan sebagai seorang pahlawan, dia seorang pemberani, dan itu didapatkan oleh dirinya. Ya. Sebagaimana ada tiga golongan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah dan dihisab, di antaranya adalah para syuhada. Begitu syuhada dibangkitkan, Allah mengatakan, apa yang kamu perbuat? Ya Rab, saya berdiri di jalanmu ya Allah, saya keluar berjihad di jalanmu ya Allah, sampai saya terbunuh. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta, engkau berjihad agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani dan seorang pahlawan, dan itu telah engkau dapatkan wahai fulan. Wahai malaikat, ambil dia, masukkan ke dalam neraka jahannam. Ya. Berlaku hukum atasnya hukum orang syahid di dunia. Dia tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani. Ya. Orang melihatnya, orang ini syahid, tapi karena niatnya yang salah, dia Allah campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Ya. Dan juga para syuhada adalah annahum hum al-ulama, ya, yaitu para ulama yang mengajarkan ilmu. Ya. Maka derajat syahid wal murabit ada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beribad menjaga diri dari perbatasan agar tidak dimasuki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diingat, orang yang keluar dalam talabul ilm adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keluarnya kita dari rumah duduk dalam majelis ilmu itu adalah jihad. Ya. Dan juga duduknya orang, ya, dalam majelis ilmu itu adalah ribat. Ya. Sebagaimana dalam hadis juga, orang yang menunggu waktu salat, ya, setelah dia salat, untuk menunggu salat wajib dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzalikumur ribat, itu adalah ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun terkadang orang kalau berjihad, ya, ngantuk dalam medan jihad itu rahmah. It yughasyikumun nu'asa amanatan minhum. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya kalau ngantuk dalam majelis

Tidak ada amalan yang paling mudah memasukkan orang ke dalam surga seperti duduknya orang dalam majelis ilmu. Ya. Seperti duduknya orang dalam majelis ilmu, mendengar kalamullah, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu jenis-jenis para syuhada. Ya. Sehingga kemudian kenapa dikatakan orang yang gugur di jalan Allah itu syahid? Ya. Kemudian orang yang membela hartanya sampai dia gugur, dia syahid. Kemudian membela kehormatan dirinya sampai gugur, dia syahid. Karena beberapa makna diantaranya adalah man syahidalahullah wa malaikatuhu bil jannah. Kita tidak sedikit kadang melihat para syuhada itu ada sesungging senyum dalam bibirnya, di bibirnya itu. Atau kita melihat orang-orang soleh meninggalnya, ada senyuman khas, keteduhan wajah, karena dia ridha kepada Allah. Ya. Jadi Allah ridha kepadanya, Allah tunjukkan tempatnya di surga. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah hamba yang dhaif ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kami ini yang penuh dosa ya Rasulullah. Ya, maka kemudian Allah Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah teguhkan orang beriman itu dunia akhirat. Di dunia apa bentuknya? Qawlu la ilaha illallah. Yaitu perkataan la ilaha illallah pada sakaratul mautnya. Apa makna thabit fil akhirah? Dia akan menjawab dengan baik pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa madha dinuka. Di dunia mengucap la ilaha illallah, di alam barzah dia akan menjawab pertanyaan malaikat dengan sebaik-baiknya. Makanya orang saleh meninggalnya wajahnya teduh. Ya, kalau kita lihat orang, beberapa orang nazak sakarat, sakaratnya orang beriman dimudahkan oleh Allah. Ya, orang saleh dimudahkan nazaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang kita melihat keteduhan wajahnya. Kenapa? Karena ridha kepada Allah. Ya, Allah tunjukkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Maka malaikat datang, apa dikatakan malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan bersedih. Alla takhafu, jangan takut. Wa la tahzanu, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Makanya Masya Allah, subhanallah. Sayyidina Uthman bin Affan itu beliau apabila melewati kuburan senantiasa menangis. Selalu menangis. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabatnya terheran-heran. Apa kata sahabat yang lain? Wahai Uthman, apabila dibacakan kepada anda ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah yang membicarakan tentang surga dan neraka, kadang anda ini menangis, kadang tidak. Tapi begitu anda melewati kuburan dan melihat kuburan, anda selalu menangis. Apa kata Sayyidina Uthman bin Affan? Kata beliau, wahai fulan, begitu lihat kuburan kenapa saya menangis? Karena kuburan itu adalah awwalu manazilil akhirah. Persinggahan pertama di kampung akhirat. Siapa yang selamat di alam barzahnya, Allah akan selamatkan dalam fase-fase perjalanan di akhirat. Akan dimudahkan hisabnya, dijaga oleh Allah di mahsyar. Mizan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, sampai Allah masukkan ke dalam surga. Adapun siapa yang gagal di alam barzah, maka berikutnya akan gagal. Maka alam barzah itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jinan, min riyadil jannah, taman dari taman surga, dan bisa menjadi hufarin min hufarin niran, yaitu lubang dari lubang neraka jahannam. Ya,

0: Satu sisi alam barzakh ini menakutkan luar biasa, satu sisi menggembirakan bagi orang beriman. Ya. Kenapa? Li'anna yaro makana. Kalau orang itu soleh, dia melihat tempatnya di surga. Kalau dia orang tidak soleh, melihat tempatnya di neraka. Ya. Kapan diperlihatkan oleh Allah? Ya. Yauma yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyah. Ya. Jadi orang kafir itu disiksa di alam kuburnya, diperlihatkan tempatnya ini, tempat kamu di neraka ini. Kapan diperlihatkannya? Pagi dan petang. Ya. Tatkala seorang melihat tempat duduknya di neraka itu sudah siksaan tersendiri. Ya. Belum lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian diperlihatkan kepada orang beriman, makanuhu fil jannah. Tempatnya di surga. Makanya doa orang saleh dalam kuburnya apa? Rabbi ya Allah, segerakan kiamat. Berikan kami kebaikan-kebaikan di sisimu ya Allah. Ya. Maka bagaimana permintaan orang-orang yang fajir? Karena melihat tempatnya di neraka. Ya Allah, jangan engkau pernah kami masukkan ke dalam neraka itu ya Allah. Jangan pernah engkau datangkan kiamat. Jangan engkau pernah bangkitkan kami ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan, bahwasanya apa yang Allah putuskan itu akan terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu, nah derajat-derajat para syuhada ini bermacam-macam. Maka afdalus syuhada, kata Rasulullah apa? Afdalus syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Wa rajulun qama amama imamin ja'irin fanasahahu wa qatalah. Apa kata Rasulullah? Man sayyidus syuhada? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Kita lihat bagaimana keheroikan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Bagaimana beliau berjihad sampai terbunuh, kata Rasulullah, sayyidus syuhada. Dan seseorang yang berdiri di depan penguasa yang fajir, dia memberikan nasihat. Karena penguasa ini tidak senang, dia dibunuh. Itu adalah afdalus syuhada. Ya. Sayyidus syuhada Hamzah. Wa rajulun qama amama imamin ja'irin wa fanasahahu wa qatala. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semuanya di derajat syuhada yang paling tinggi. Siapa itu? Syuhada syahidud dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kapan itu? Allah taala alam. Ya. Walaupun kita nanti tidak kesampaian, ala kulli hal apa? Sidq, keinginan. Ya, minta kepada Allah. Allah marzuqna syahadah. Kata Rasulullah apa? Man sa'ala Allahu syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada. Ya, mesti kita minta kepada Allah. Ya Rab, Allah marzuqna syahadah fi sabilik. Kapan Allah sampaikan itu? Kita tidak pernah tahu, ya. Manusia ini hanya bisa meminta kepada Allah dan berdoa. Tidak ada yang menjamin kita ini di surga atau di neraka, enggak tahu. Ya. Kita nanti meninggal ini husnul khatimah atau suul khatimah, kita enggak tahu. Di surga atau di neraka, kita tidak tahu. Tugas kita hanya berusaha mengenal kebaikan-kebaikan, karena Allah sudah tunjukkan dalam Quran, hada sabilul mu'minin, ini jalan orang beriman dan ini jalan bukan orang beriman, ini kesudahan bagi orang yang beriman, ini kesudahan bagi orang yang kafir kepada Allah. Allah tunjukkan. Terus kita hanya belajar, ngaji, tadabur, mengambil pelajaran agar berada dalam golongan yang baik, mudah-mudahan berada dalam takdir yang baik. Ya. Maka diminta itu, ya Allah, kumpulkan kami bersama para nabi, karuniakanlah kepada kami syahidud dunya wal akhirah. Diminta saja dengan tulus. Kok qadarullah, seumur hidup belum pernah perang, kemudian meninggal karena sakit. Kejujuran itu dinilai oleh Allah. Allah akan tempatkan di derajat syuhada wa in mata ala firaji. Ya. Masya Allah, apa yang Allah lihat itu? Kejernihan hati, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dikatakan syuhada? Ya. Li annahu hayyun lam yamut. ka'annahu syahidun hadir. Ya, para syuhada itu tidak mati tapi hidup. Ya, seakan-akan beliau ada, seakan-akan mereka ini ada. Ya. Maka ikhwan dan akhwat fi din azakumullah, kelak kita ini akan meninggalkan kenangan-kenangan. Ya. Kita ini akan meninggalkan kenang-kenangan di hadapan saudara-saudari kita semuanya. Buatlah kenangan yang baik. Terkadang kita berteman seperti ini belum terasa. Ya. Begitu kemudian sahabat kita meninggal baru terasa kebaikan-kebaikannya. Oh Masya Allah. Ya. Ternyata si fulan itu menjaga amalan ini di kala hidup. Baru terasa. Setelah apa? Setelah orang itu meninggalkan kita. Ya. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan orang yang meninggal itu akan meninggalkan kenangan-kenangan. Ukiran-ukiran. Berilah kenangan indah. Ya. Karena manusia itu adalah syuhada. Kesaksian. Ya. Syuhada Allah fil ard. Maka tatkala ada jenazah lewat itu kan. Ya. Para sahabat menyebutkannya kebaikan-kebaikan, maka Rasul mengatakan baginya kebaikan. Ya. Begitu ada jenazah orang kafir, para sahabat menyebutkan kejelekan, baginya kejelekan. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini harapannya ya Allah, kelak kalau memang Allah panggil, mudah-mudahan kita meninggalkan kenangan yang indah. Begitu sudah tidak ada orang yang terkenang dengan kita ini, kebaikan kita, kebaikan-kebaikan kita. Oh, Masya Allah, si fulan dulu ngajinya Masya Allah hadir, rajin. Ya. Sholat wajibnya gak pernah masbuk, Masya Allah jamaahnya tertib. Istiqomah di shaf terdepan, misalkan. Ya, sedekahnya Masya Allah. Menjadi kenangan-kenangan indah. Ya. Bukan menjadi kenangan-kenangan yang buruk. Harapan kita ya Allah, sholat meninggal disolatkan sekian banyak orang, memintakan syafaat Allah maghfir lahu, ya, sehingga diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mengantar ke kuburan banyak orang-orang yang baik. Ya. Teringat ada kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau tidak salah beliau pernah berdebat dengan ahli bid'ah. Mu'tazilah, kelompok-kelompok sesat yang keluar dari ahlu sunnah. Ya. Dialog masalah agama. Namun dasarnya orang-orang sesat ini dia ngeyel. Debatnya tidak ilmiah. Yang penting ngeyel bisa ngalahkan orang dalam berdiskusi. Tanpa ilmu. Imam Ahmad kekeselan. Enggak usah banyak ngomong beliau. Apa kata beliau? Khalas. Bainana baini wa bainak, bainana yauma janaiz, antara saya dan kamu, lihat bagaimana jenazah kita nanti, siapa nanti yang banyak mensolati, siapa nanti yang banyak mengantar ke alam kubur, mereka adalah ahlul haq. Disumpah sama Imam Ahmad itu. Qaddarullah, Imam Ahmad meninggal duluan. Yang melayat, yang mensolatkan jutaan manusia. Ya. Kemudian orang yang disumpahi itu tidak ada yang menyolatkan kecuali hanya segelintir manusia. Ya. Itu tanda. Bainana wa bainakum, kata beliau, yauma janaiz, jenazah kita. Masya Allah, kalau orang itu saleh baik yang nyolatnya banyak gitu ya. Karena orang terkenang apa? Oleh kenangan-kenangan indah yang pernah dia ukir di kala hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah kehidupan beliau, seakan-akan beliau hidup. Hadis-hadisnya dikaji sepanjang masa. Ya. Sirah Rasulullah dibacakan sepanjang masa. Ka'annahu ahya. Seakan-akan beliau hidup. Ya. Fir'aun disebutkan sejarahnya, tapi contoh keburukan disebutkan, contoh-contoh kejelekan sepanjang masa. Kenapa? Karena keburukannya yang dikenal. Ya. Bagaimana sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para salaf, Abdullah ibn Mubarak, Imam Ash-Syafi'i, disebutkan kebaikan-kebaikannya seakan-akan hidup. Kenapa? Karena membuat lembaran-lembaran yang indah dalam kehidupannya. Adapun orang-orang yang fajir, maka mereka dikenang keburukan-keburukannya sepanjang hayat, sepanjang masa. Baik, kemudian kenapa dikatakan syuhada? Karena mereka ini adalah malaikat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah ya kepada mereka ini melalui perantara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah karena memperjuangkan al-haq, kebaikan ya, menjalankan perintah Allah sampai dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa makna ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Makna jihad ini adalah dia menegakkan kalimatullah yang ulia. Maka siapa yang keluar berjihad di jalan Allah karena mencari ridha Allah, baginya pahala. Siapa yang mencari selain itu, baginya dosa. Ya. Maka tatkala Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ya, apa yang namanya jihad fi sabilillah itu?" Ya. Kata Rasulullah, "Man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang keluar berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari hadis 57, kita masuk kepada hadis yang ke-58. Hadis ini agak panjang ya. Kami bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Dahulu ada seorang nabi yang berjihad di jalan Allah. Ada seorang nabi yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala liqaumihi, kemudian berkata kepada kaumnya, "La yadba'ni rajulun malaka buta imra'atin wa yuridu an yabniya biha wa lam yabni biha." Begitu mau keluar perang, dia umumkan ini kepada, jangan pernah ikut dengan saya orang yang baru menikah dan dia belum menggauli istrinya ya, padahal dia ingin mendatangi istrinya. Siapa nabi ini? Yusha bin Nun nabinya, nama beliau ya. Rasul tidak menyebutkan nama, tapi kata Rasulullah, dahulu ya, ada seorang nabi yang ingin berjihad di jalan Allah. Begitu mau perang, dia membuat pengumuman. Satu, jangan pernah ikut saya orang-orang yang baru menikah kemudian belum menggauli istrinya, belum mendatangi istrinya. Ini syariat orang terdahulu ya. Ada kisah-kisah sahabat, alhamdulillah itu ya. Nah, kalau mungkin kan tak pagi baru akad, ada jihad, sore belum datang istrinya, boleh. Ya. Nanti kita bahas kenapa kok sampai seperti itu ini, karena syariat orang terdahulu, nabi terdahulu. Ya, itu yang pertama. Kemudian diumumkan lagi oleh beliau, "Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha." Jangan pernah keluar berjihad bersama saya orang yang membangun rumah tapi rumahnya belum jadi dan atapnya belum terpasang. Ya. Ini iklan kedua ini. Ya. Misalkan izin mau perang. Tapi saya bangun rumah. Oh, jangan. Bangun rumah kamu dulu, jangan perang gitu ya, bahasanya gitu. Bahasanya seperti itu. Yang ketiga, "Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalif aw khalafat wa huwa yantadhiru auladaha." Jangan pernah berjihad bersama saya, kata nabi tersebut, orang yang memiliki onta-onta dan kambing yang banyak, dan mereka dan onta kambing ini kemudian ingin melahirkan anaknya. Ya, urusi kambingmu, tunggu kelahirannya, jangan berjihad bersama saya. Kemudian faghaza, kemudian berangkatlah berjihad. Fadana minal qaryah salatal asri aw qariba. Begitu sampai dalam pertempuran, tibalah waktu asar atau mendekati asar. Faqala lisyams, kemudian Nabi ini berkata kepada matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, kamu adalah makhluk Allah. Kamu diperintahkan untuk terbenam, sedangkan saya diperintahkan untuk berjihad. Dia ngomong dengan matahari. Allahumma ihbisha 'alaina, ya Allah, tahanlah matahari ini, jangan keburu terbenam. Disuruh nahan oleh Allah ini. Unik ini ya. Maka dalam sejarah manusia tidak pernah Allah menahan matahari terbenam kecuali yang diminta doa oleh Yusha bin Nun. Bayangkan ya. Itu kalau matahari itu berhenti sejenak dari fitrahnya, satu detik saja hancur alam ini. Berarti kalau matahari berhenti, sekian planet-planet berhenti dalam waktu sekejap. Ya, matahari ini kalau berhenti dari fitrahnya satu detik atau sesaat saja, hancur dunia ini. Tapi karena kuasa Allah, ya, dia berdoa, Allahumma ihbisha 'alaina, ya Allah, tahanlah matahari ini, jangan tenggelam dulu. Ya, jangan terbenam dulu. Fahubisat, tertahan matahari, tidak terbenam. Hatta fatahallahu alaih, sampai kemudian Allah memberikan kemenangan kepada nabi tersebut. Fajama'al ghanaim, maka dikumpulkanlah ghanimah, harta rampasan perang itu. Faja'at ya'ni an-nar, kemudian datanglah api. Lita'kuluha falam tat'amha, datanglah api kemudian menyambar harta rampasan itu namun tidak mampu membakarnya. Faqala inna fikum hulula, ada di antara kalian yang hulul, mencuri harta ghanimah sebelum dibagi. Falyubayyini man kulli min kulli qabilatin rajulun, hendaklah setiap kabilah berbaiat dengan saya ya, atau bersalaman dengan saya. Falaziqat yadu rajulin biyadihi, ada seorang laki-laki salaman ternyata lengket, enggak bisa dilepas. Kayak ada lemnya itu. Enggak bisa dilepas. Enggak bisa dilepas ini. Kemudian fikumul ghulul. Begitu tahu berarti ada yang mencuri ini ya. Kemudian nabi ini marah dan mengatakan, "Faltubayyini qabilatuka." Suruh datang kabilah kalian semua, berbaiat kepada saya. Falaziqat yadu rajulaini, semua berbaiat, ternyata ada dua laki-laki yang salaman tangannya enggak bisa dilepas. Ya. Faqala fikumul ghulul, ada orang yang mencuri di antara kalian. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin minadh dhahab. Akhirnya mereka mengembalikan emas sebesar kepala sapi. Itu berapa triliun itu ya? Itu zaman dahulu tuh emas itu batangan, kiloan, bukan gram-graman. Ya, emas itu batangan. Itu kok ada emas sebesar kepala sapi itu berapa kilo itu kira-kira itu. Itu dikembalikan ternyata, ya. Ternyata dia ngambil apa? Emas sebesar kepala sapi. Diketahui oleh nabi ini karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencuri di antara umatmu. Akhirnya dikembalikan apa? Emas sebesar kepala sapi. Dikembalikan emas itu ya. Masyaallah. Fa wada'aha faja'at nar fa akalatha, ditaruh, datang api, disambar api habis. Ya. Falam tahilal ghanaim li ahadin qablana. Apa kata Rasulullah? Karena harta ghanimah tidak dihalalkan oleh orang-orang sebelum kami. Paham ya? Maka begitu mereka perang punya ghanimah, langsung datang api, dilibas. Ya, dimakan oleh api itu, hancur seketika. Tsumma ahallallahu lanal ghanaim. Kemudian Allah halalkan ghanimah untuk umatku, kata Rasulullah, lamma ra'a dha'fana, karena Allah mengetahui kelemahan kami. Wa ajazna fa ahallaha lana, dan Allah halalkan. Ya. Siapa nabi ini? Beliau bernama Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Keturunannya Nabi Ibrahim. Siapa beliau ini? Muridnya Nabi Musa. Ya. waktu Musa menemui Nabi Khidir, dia membawa fata seorang pemuda, ya Yusha bin Nun ini, yang bisa buka dalam surat Al-Kahfi, ya. Wa idz qala Musa li fatahu la abrah hatta ya ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Ya, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada muridnya atau seorang pemuda, pemuda ini bernama Yusha bin Nun, sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Secara eksplisit tidak sebut dalam Quran namanya. Tidak ada nama dalam Quran Yusha bin Nun. Tapi ceritanya ada. Ya, Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa. Beliau adalah orang pertama kali yang membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman Jabariyun, orang-orang penjajah. Ya. Nabi Musa belum bisa mengambil Baitul Maqdis. Gara-gara siapa? Gara-gara kaumnya. Gara-gara kaumnya. Ya. Siapa kaumnya Musa ini? Bani Israel. Jadi tatkala Musa berkata kepada kaumnya, "Ya kaum, udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala aqabikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, masuklah ke dalam suatu negeri yang telah Allah janjikan untuk kalian. "Wa la tartaddu ala adbarikum." Jangan kalian mundur takut. Kalian akan rugi. Ya. Apa jawab kaumnya? "Qalu ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha." Kami tidak mau perang. Kami tidak mau masuk negeri itu sampai mereka dulu yang keluar. Apabila mereka sudah keluar, kami akan masuk. Sampai pada perkataan, "Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan." Selama-lamanya kami tidak mau perang, wahai Musa. Selama-lamanya kami tidak pernah mau masuk ke dalam negeri itu. "Madamu fiha," selama ada orang-orang penjajah di situ. "Idhab anta warabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Kalau mau perang, berangkat sendiri kamu Musa bersama Tuhanmu. Saya tak duduk-duduk di sini. Nanti kalau sudah menang kasih kabar, saya tak datang. Wah, ini pengkhianat betul ini ya. Nabinya ngajak perang kok ngobudal dhewe. Ini kalau enggak Bani Israel itu. Sehingga Allah murka. Setelah diselamatkan dari Fir'aun, ya kan? Nabi Musa kan dikejar oleh Fir'aun dengan ribuan tentaranya itu. Mentok, lari ke belakang pasukannya Fir'aun. Di depan ini lautan. Maka Allah selamatkan Bani Israel itu. Ya. Begitu dapat perintah oleh Musa, jihad, perang. Tidak. "Idhab anta warabbuka faqatila." Semua perang. Budalo dewe, istilah orang Jawa itu. Berangkat bersama Tuhanmu saja. "Inna hahuna qa'idun." Aku tak duduk-duduk saja di sini. Ya, nanti kalau dapat ghanimah, misalkan menang, kasih tahu kami, kami akan datang. Wah, ini orang kurang ajar ini berarti ya. Maka masya Allah ya. Maka para sahabat tidak seperti itu sahabat ya. Waktu diajak perang sama Rasulullah, apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan kepada Anda sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, 'Idzhab anta wa rabbuka faqatila.' Begitu Anda perintahkan kami ya Rasulullah, kami berbaiat dengan Anda." Oh, masya Allah ya. Itu baru pengikut yang setia ya. Disuruh nabinya perang, berangkat berjihad. Tidak ada yang tertinggal. Bani Israel tidak. Nah, dengan sebab qadarullah, dengan sebab umatnya ini, Nabi Musa tidak bisa membebaskan Baitul Maqdis. Oh, diajak perang gak ada yang gelem. Masa Musa berangkat jihad sendiri ya? Kalau Musa ingin dan berkehendak dimenangkan oleh Allah, tapi Allah kan melihat siapa orang yang benar-benar iman dan siapa yang dusta. Siapa yang berangkat, siapa yang qa'idun, dilihat. Nah, sampailah kepada kemudian yatihuna fil ard, mereka disesatkan oleh Allah ya di bumi itu, di gurun Sinai itu 40 tahun muter-muter kesasar gak ngerti omai ya. Itu disesatkan setelah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, gak bersyukur, diajak perang tidak mau, malah menghina nabinya, akhirnya disesatkan oleh Allah di gurun Sinai selama 40 tahun muter-muter gak romai ya, sampai akhirnya kemudian muncul orang-orang terbaik yang menjadi pengikutnya Yusha bin Nun alaihi salam. Nah, Yusha ini muridnya Nabi Musa, dikader untuk meneruskan risalah. Dia nabi dari Bani Israel. Ya, maka dia perang waktu itu. Nah, akhirnya tatkala beliau berjihad, beliau memberikan 3 syarat. Kenapa? Karena ingin yang berangkat berjihad itu totalitas. Jangan sampai berangkat perang terus eling bojone. Ya, maknanya seperti itu. Kata Yusha bin Nun, siapa yang mau perang, yang bagi baru menikah, belum mendatangi istrinya, jangan berangkat. Kalau boleh dianalogikan, nanti malah apa? Memperlambat pertempuran gitu ya. Engko di tengah jalan pengin mulai ketemu bojone. Beliau ingin yang berangkat orang yang tekadnya bulat. Enggak boleh tanggung-tanggung. Yang bangun rumah selesaikan rumahnya. Jangan sampai di medan jihad bingung gentenge. Karena belum terpasang gitu ya. Makna seperti itu. Yang mau berjihad berangkat, yang punya ternak pulang, urusi ternaknya. Saya ingin jangan sampai ada orang yang sampai di medan jihad eling peduse. Ingat ontanya ya gitu ya. Kemudian bimbang antara jihad dan pulang gitu ya. Masya Allah, itu dipilih. Ini syariat orang terdahulu, nabi terdahulu, ya. Tapi beda dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kisah Hamdalah, ada kisah Julaibib, ya. Hamdalah itu pagi akad, sore malam belum menemui istrinya. Menemui istrinya waktu subuh. Pada subuh ada panggilan jihad. Kak, kok beratus? Tidak kok bermandi? Karena sempitnya waktu, dia ambil pedangnya, dia berangkat. Ternyata beliau syahid. Istrinya bingung, ya Rasulullah, Hamdalah ini belum mandi ya Rasulullah. Ya. Maka Rasul begitu melihat jenazahnya malu. Ya. Rasul melihat jenazahnya kemudian berpaling seperti ini. Para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda berpaling? Demi Allah, aku melihat bidadari ini di sekelilingnya Hamdalah. Masya Allah, Rasul ghadul basar sama bidadari ya. Ya. Rasul menjaga pandangannya dari bidadari, malu. Kita mungkin enggak bisa gitu ya. Ya. Jadi Rasul melihat jenazahnya Hamdalah itu sempat berpaling. Begitu lihat terus berpaling. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa Anda berpaling? Saya malu. Di sampingnya penuh dengan bidadari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama bidadari ghadul basar, menundukkan pandangannya itu. Kalau kita enggak bakal bisa itu. Kemudian kata Rasulullah, demi Allah, aku melihat malaikat berjubel, berebut ingin memandikan jenazahnya. Ya. Jadi dalam satu makna, intinya orang berjihad itu harus totalitas. Ya. Termasuk orang pengajian harus totalitas ngajinya. Niatkan ngaji yo ngaji. Jangan campur-campur. Jangan sampai jasadnya di sini, pikirannya di pasar. Ya, enggak oleh apa-apa nanti. Ya. Atau jasadnya hadir, pikirannya nang dindi, ngelamun, ya. Ngobrol dhewe misalnya gitu. Jadi ibadah totalitas itu. Ya. Misalkan taubat, taubatnya orang terdahulu di antara umatnya Nabi Musa itu kalau taubat bunuh diri, faqtulu anfusakum. Misalkan ada orang berbuat dosa, pengin bertobat, bunuh dirimu. Oh, kan ngeri itu lewat sekarang Kanjeng Nabi ndak. Ya. Tobatnya cukup istighfar. Bertobat kepada Allah, tinggalkan amalan-amalan kejelekan, berbuat amal kebaikan. Kalau umat-umat terdahulu tobatnya bunuh diri. Misalkan ada orang berbuat jahat, ingin bertobat, maka diperintahkan bunuh dirimu. Tobatnya gitu. Nah, kalau kemudian syariat itu ditetapkan, ngeri ya. Nah, banyak orang bunuh diri nanti ini. Umatnya Rasulullah tidak. Istighfar kepada Allah. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan kebaikan kejelekan-kejelekan, menyesalinya dan tidak mengulangi lagi. Ya. Walaupun nanti berbuat lagi misalkan itu ya. Bertaubat, istighfar kepada Allah. Ya, tidak ada manusia yang maksum. kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang kita ini, nah, iman kan fluktuatif ya. Kadang kita ini baik, kadang tidak ya. Kadang baik, kadang iman turun gitu. Pokoknya kalau enggak dekat orang soleh, enggak pernah ngaji, kadang iman ini turun. Begitu ngaji, diingatkan akhirat, wah naik lagi. Enggak ngaji lagi, turun lagi imannya. Ya. Yang penting jangan sampai iman ini hilang. Ya. Iman kalau sudah hilang bahaya. Iman berkurang itu wajar gitu ya. Tapi segera dinaikkan kembali ya, dengan amalan-amalan kebaikan. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah kenapa Yusha bin Nun ini menahan matahari? Ya. Karena kalau sudah tiba hari Sabtu itu tidak boleh berjihad. Hari Sabtu merupakan hari kesucian bagi Bani Israel. Jangan sampai kemudian malam itu masih perang dalam keadaan gelap, gak ngerti musuh, gelap, khawatir kemudian kemenangan tertunda. Ya, makanya doanya Allahumma ihbis. Bayangkan, ya, dia berkata kepada matahari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai matahari, engkau adalah hamba Allah. Engkau adalah makhluk Allah. Engkau diperintahkan untuk terbit dan terbenam. Sedangkan saya diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Bagaimana saya bisa perang dan menaklukkan Baitul Maqdis? Ya Allah, tahanlah ini hambamu ini, makhlukmu ini ya. Ditahan oleh Allah. Berhenti itu sejana itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak ada yang tahu perkara ghaibiyat kecuali Allah. Ya. Para nabi pun tidak dasar, tidak mampu. Ya, bukan atas kehendak nabi itu sendiri dan kemampuannya, tapi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang tahu perkara ghaibiyat kecuali Allah. Kalaupun ada, illa manirtala, yang diridhai dari nabi dan rasul, yang diizinkan oleh Allah untuk tahu perkara ghaibiyat. Untuk apa? Untuk dalailun nubuwah, untuk bukti kenabian. Nah, kalau ada orang datang tahu masa depan seseorang, oh masa depan kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kamu harus seperti ini. Kemudian dia bisa membaca masa lalu seseorang, dia bisa membaca jodoh dan rezeki seseorang, atau dia misalkan berkomunikasi, bermuamalah dengan jin, dengan syaitan, untuk apa? Untuk memberikan pertolongan. Nah, itu berarti namanya dukun ya. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Makanya kalau ada seorang mengaku tahu perkara gaib, maka dia dusta atas nama Allah. Sampai pun kita lihat jin tidak bisa. Imam Syafi'i keras dalam hal ini. Imam Syafi'i, apa kata beliau? Man za'ama annahu ra'al jinna. Siapa yang meyakini seseorang ini bisa melihat alam gaib, kata Imam Syafi'i, termasuk jin, abtolna syahadatahu, kami batalkan syahadatnya. Illa an yakuna nabiyan, kecuali dia nabi. Ya. Kalau nabi tahu perkara gaib atas izin Allah, untuk apa? Untuk bukti kenabian, untuk dalil. Ya, karena tidak sedikit umat-umat itu bertanya, kalau kamu nabi, tunjukkan, bicara tentang surga. Nah, kalau enggak tahu perkara gaib atas izin Allah, bagaimana bicara tentang surga dan neraka Rasulullah SAW? Ya, bagaimana Rasul membicarakan, bercerita tentang Yusha bin Nun, karena nabi ini hidup sekian lama sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu. Sehingga kemudian maka setiap nabi ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berjihad. Maka jihad itu adalah masyru'un fil umam as-sabiqah. Disyariatkan juga kepada umat-umat terdahulu. Kenapa? Sejatinya jihad itu adalah pagar naungan yang menjaga agama ini. Ya. Tentu dengan cara yang hak, yang dibenarkan. Ya. Kalau kemudian hewan saja dikaruniai oleh Allah senjata untuk membela dirinya, bagaimana dengan agama? Ya. Maka jihad adalah syariat-syariat yang Allah memang syariatkan adal umamis sabiqah, kepada umat-umat terdahulu. Makanya Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin, berapa banyak para nabi yang berjihad, ma'ahu ribbiyuna katsir, yang memiliki darinya banyak pengikut. Fama wahanu lima asabahum, mereka tidak merasa khawatir dan takut atas ujian yang menimpa mereka di jalan Allah. Wama da'ufu, dan mereka tidak lemah. Wama stakan, dan mereka tidak mundur sedikit pun. Jadi para nabi ada pengikutnya. Siapa itu? Orang-orang terbaik, ya, hawariyun, ya, pengikutnya Isa alaihissalam, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mencintai Rasulullah adalah orang-orang yang berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktafi bihadzal qadri. Saya cukupkan di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan sambungan pembahasan dari hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari hadis yang telah kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan kepada kita semua keistiqomahan di jalan Allah, sehingga Allah karuniakan kepada kita husnal khatimah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01 Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
3: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern. Juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: يُوقِنُونَ.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum al-mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: tahun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

0: الرحيم.
1: Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: kafirin.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya."

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: الظَّالِمِينَ.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.
0: Fatalam.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: azim.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تتقون.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh. Kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

0: ناظرين.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan betul.

0: تَعْمَلُونَ
1: Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.
0: وَلَمَّا

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

0: zalimun.
1: Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.
0: Wa

0: mu'minin.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: الصادقين.
1: Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: mu'minin.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

0: Alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.

bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepadanya seraya berkata, "Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak seperti Badui tadi. Kita hanya memikirkan kebahagiaan itu adalah untukku, untuk anakku, untuk istriku, untuk keluargaku, untuk kaum kerabatku, untuk handai taulanku, golonganku, partaiku, dan lain-lain, dengan selalu memakai kataku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, "Manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain." Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah.

Orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan itu tetap dihitung dan bernilai besar di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala, barang siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar zarah pun, Allah akan

0: Pendengar, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa curhat itu tidak perlu dilakukan karena privasi seseorang. Ada juga yang beranggapan bahwa curhat itu hanya membuang waktu dan tidak menyelesaikan masalah. Mengutarakan suatu gundahan hati atau problem kepada seseorang yang kita kenal, baik secara kepribadian dan agamanya, merupakan salah satu perbuatan yang baik. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan penerima wahyu. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang dan menemui istrinya yaitu Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimutilah aku." Kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sampai perasaan takut yang dialami beliau reda. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Khadijah apa yang terjadi ketika turunnya wahyu. Beliau berkata, "Aku takut kejadian itu membahayakan diriku." Khadijah pun berkata, "Meredamkan ketakutan apa yang dirasakan Rasulullah? Sungguh tidak. Sesungguhnya Allah tidak akan membuatmu sengsara selamanya karena engkau selalu menyambung silaturahim." Lalu Khadijah pun mengajak Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, anak dari paman Khadijah. Beliau merupakan seorang yang pandai agama Nasrani dan Khadijah pun berkata kepadanya, "Wahai anak paman, dengarkanlah apa yang terjadi dengan anak saudaramu." Waraqah bin Naufal berkata, "Apa yang terjadi denganmu, wahai anak dari saudaraku?" Rasul pun menceritakan apa yang dialaminya. Waraqah pun mengatakan, "Ini adalah tanda kenabian yang diturunkan kepada Nabi Musa. Aduhai, diriku seorang pemuda dan diriku masih hidup ketika kau mengeluarkanmu dari tanah kelahiranmu." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Kami ringkaskan. Dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, jika seseorang mengalami suatu masalah atau sesuatu yang penting, maka jangan dia sembunyikan. Alangkah baiknya jika kita memberikan tahu kepada orang yang telah kita percayai untuk meminta nasihat dalam suatu urusan. Karena jika kita dapat memberitahu kepada orang lain, dapat memberikan ketenangan untuk diri kita dan menjadikan hiburan dari suatu masalah yang sedang kita alami. Yang kedua, mintalah nasihat kepada seseorang yang terpercaya kepribadian dan juga agamanya. Ketiga, disukai oleh seorang pendengar atau orang yang mendengarkan curhatan kita untuk menenangkan seseorang yang sedang mengalami suatu masalah. Curhat adalah di mana seseorang ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain yang dianggap dekat sebagai satu hal, baik itu pekerjaan, keluarga, masa depan, dan lain sebagainya, untuk mencari solusi ataupun pandangan-pandangan yang baik yang dapat menyelesaikan suatu masalah yang tengah dihadapi. Setiap orang kita yakin pasti punya masalah masing-masing. Ada yang terbiasa cerita, ada yang tidak mau membagi cerita kepada orang lain. Perlu kita tahu bahwa manfaat untuk membagi cerita atau curhat sangat berpengaruh kepada kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Dapat mengurangi beban hidup, mengeluarkan isi hati dan perasaan emosional kita untuk membantu kita menjadi lebih baik, percaya diri terhadap masalah yang kita alami. Maka dari itu, curhat adalah suatu perbuatan baik yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu. Maka ketika kita mempunyai masalah, ceritakanlah kepada orang lain yang kita percaya ia adalah seorang yang amanah dan dapat dipercaya agar kita mendapatkan solusi ataupun jalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hab lana min lidunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warfa'na bima 'allamtana warhamna innaka antar rahimur rahimin. Allahumma 'allimna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, nana sekalian, dari idarah memberikan perubahan jadwal dan penataan ulang untuk pengajaran dan untuk kalian di kelas 2 dan 3 diletakkan koror baru, kitab baru yang digunakan untuk menjadi pembahasan, yaitu kitab Nurul Yaqin, tapi bukan yang khulasah. Ya, Nurul Yaqin tapi bukan yang khulasah. Nanti kitabnya insya Allah akan diadakan oleh Mahat buat kalian semua. Lalu kemudian untuk kalau tadi kalian yang kelas 1 akan menggunakan Qisasul Anbiya, sejarahnya para nabi-nabi. Lalu kemudian untuk kalian di kelas 2 dan 3, di tahun 2 dan 3, itu nurul yakin, bukan yang khulasah nurul yakin, tapi yang lengkapnya, versi lengkapnya. Lalu kemudian nanti di tahun 4 dan 5, nanti kita menggunakan sirah al-khulafahnya beliau juga, Muhammad al-Khudhari. Lalu nanti di tahun 6 nanti menggunakan kitab lain lagi khusus yang membahas tentang fikih sirah, ya. Nah, diharapkan ada 4 buku sirah ini menjadi satu paket yang lengkap ya buat antum semuanya untuk nanti dipelajari, dan mudah-mudahan antum bisa betul-betul bisa memahami sirah itu bagaimana sejarah daripada nabi-nabi sampai kepada bagaimana kita mengambil i'tibar dari setiap peristiwa-peristiwa yang diajarkan atau terjadi pada Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan bagian dari perjalanan umat ini insya Allah. Baik, kita mulai dahulu dari Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari, ya. Beliau adalah salah seorang ulama dari Mesir, dan salah seorang dari ulama yang terkenal di dalam penulisan buku tentang tarikh. Beliau wafat di tahun 1927 Masehi, jadi masih belum terlalu jauh dari kita sekarang, yang berapa tahun, kira-kira sekitar 100 tahun, 99 tahun yang lalu, ya. Beliau wafat 99 tahun yang lalu, sehingga tulisan-tulisannya tentang sejarah, ya. Kalau yang sirah Nabi ini tidak terlalu masalah, artinya kata beliau menuliskan tentang sirah, dan itu peristiwa yang sudah sangat lama, sehingga kemudian ketika nanti berbicara tentang khilafah dan sebagainya, itu yang menarik, nanti insya Allah kalian akan belajar itu nanti di tahun 3 dan 4, di tahun 4 dan 5 insya Allah. Lalu kemudian di tahun 2 dan 3 ini kita lebih melengkapi kepada bagaimana sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, supaya pendalaman terhadap pendasaran terhadap sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul bisa mendapatkan ilmu yang cukup insya Allah. Kemudian sekalian, pelajaran sirah itu adalah pelajaran penting, salah satu dari pelajaran-pelajaran yang sangat penting, karena dengan sirahlah kita bisa mengenali bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya akan berakibat pada sulitnya kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berakibat pada lemahnya iman, ya. Karena di antara rukun iman kita kepada Rasulullah, rukun iman kita adalah beriman kepada nabi-nabi dan rasul, ya. Nah, beriman kepada nabi dan rasul ini di antaranya dan yang paling pentingnya adalah keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengimani Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekadar mempercayai beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, perhatikan, ya, bukan hanya sekadar itu, tetapi juga memahami apa yang terjadi pada beliau dalam perjalanan hidup beliau dari mulai kecilnya beliau sampai beliau wafat, itu betul-betul menjadi contoh buat kita, betul-betul menjadi pelajaran besar di dalam kehidupan kita semuanya. Makanya pelajaran sirah itu menjadi pelajaran penting. Di zaman sekarang anak-anak umur-umur seperti antum sekarang ini, ya, itu kesulitan untuk mencari siapa contoh sosok yang bisa dicontoh. Ya, makanya enggak sedikit dari anak-anak remaja umur-umur antum ini, ya, yang dibanggakan nanti malah orang-orang kafir. Yang dibanggakan nanti pemain-pemain bola, ya, yang dibanggakan, yang dijadikan contoh pemain film Korea-Korea itu, penyanyi-penyanyi, ya. Wah, kalau kami di sini enggak ada, Ustaz. Iya, kalau kamu di sini karena kamu di pondok. Tapi kalau kamu di luar, wallahu a'lam. Pengaruh itu akan sangat kuat sekali. Ya, pengaruh seperti itu akan sangat kuat sekali. Makanya hati-hati. Ya, pentingnya untuk kita mengenal dan sebagai seorang mukmin itu harus mengidolakan dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai panutan kita. Ya. Jadi pentingnya untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Supaya kita bisa menjadikan apa? Menjadikan apa? Uswatun atau contoh yang baik atau idola. Ya, menjadikan idola. Itu penting sekali karena kalau tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan contoh di dalam hidup kamu untuk bisa mendapatkan sosok yang akan menjadi panutan buat kamu dalam hidupmu. Ya, lalu kemudian kamu akan kehilangan contoh, lalu kamu akan hidup sesuai dengan syahwat dan hawa nafsumu. Banyak anak sekarang ini, anak muda, dia tumbuh, ya, lalu kemudian pertumbuhannya itu dia tumbuh dengan mencontoh atau kehilangan contoh, kehilangan idola. Yang dia cari idola-idola yang tidak pantas untuk dijadikan contoh, akhirnya kemudian hidupnya itu yang diikuti adalah orang-orang kafir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu pentingnya kita untuk tahu ya, tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dengan belajar sirah. Ya. Kemudian juga kenapa kalau kamu perhatikan di TV-TV itu selalu bintang-bintang film dan sebagainya itu dibuatkan acara khusus yang menceritakan tentang kehidupan mereka, ya kan? Ada istilahnya itu apa? Infotainment, ya. Infotainment atau info apa nanti kemudian nanti oh ini artis ini begini, artis itu begitu, oh ini menikah dengan ini, punya anak berapa, kemudian pokoknya oh kehidupannya gimana, rumahnya gimana, kadang-kadang rumahnya aja ditunjuk-tunjukkan, ya, kamarnya gimana, tempat tidurnya gimana, supaya apa? Supaya jadi contoh, supaya orang yang nonton itu nanti dia akan tertarik punya kehidupan seperti mana para artis-artis itu tadi. Padahal kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang benar, bukan kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang dibangun di atas bimbingan syariat. Ketika orang kemudian dia kehilangan, tidak kenal kepada seseorang, ya, seperti Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW, kamu nggak akan bisa mencontoh beliau. Gak ada rasa tertarik untuk mencontoh beliau, karena kamu tidak merasa ada sesuatu yang berharga yang harus kamu cari dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu itulah pentingnya kita belajar tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW, lalu nanti mempelajari juga tentang sirahnya para sahabat-sahabat untuk dijadikan sebagai contoh di dalam hidup kita. Ya, supaya apa Ustaz? Supaya selamat, supaya hidupnya selamat. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membawa umat ini kepada keselamatan, mengajak kepada keselamatan. Ya, kemudian Nabi Muhammad mendidik para sahabat-sahabatnya. Para sahabat-sahabatnya juga masya Allah, ya, menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang pintar, ya. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam, sehingga kemudian mereka bisa berpegang kepada dinul Islam dengan baik, dan tidak sedikit dari mereka yang bahkan sudah dijamin masuk surga padahal mereka belum mati. Ya, sudah dijamin masuk surga padahal mereka belum meninggal. Masih hidup sudah Rasulullah bilang kamu akan masuk surga. Masya Allah. Nah, kita ingin meniru mereka ini supaya kita selamat. Yang kita contoh itu yang seperti itu supaya kita baik. Karena jadi orang tidak baik di dunia ini rugi dan merugikan. Ya, kalau kita hidup jadi orang di dunia ini yang hanya mengikuti hawa nafsu dan syahwat kita saja, ya, itu nanti kita akan rugi dan merugikan orang lain. Diri kita sendiri rugi, umur itu akan diisi dengan hal-hal yang tidak baik yang kemudian akan menjadi beban kita di akhirat. Ya kan? Padahal hidup ini Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Untuk diisi dengan kebaikan. Alladzi khalaqal al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan? Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Kamu isi dengan kebaikan. Siapa di antara kamu yang amal perbuatannya itu adalah baik? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
6: Bagaimana mau ahsanu amala kalau enggak ada contohnya? Maka pelajaran sirah menjadi penting, ya. Pelajaran sirah menjadi contoh buat kita, menjadi pengetahuan buat kita, ilmu buat kita untuk kemudian nanti kalau sudah berilmu diamalkan. Nah, ini di antara sirah yang cukup dikenal di kalangan para thullabul ilmi adalah kitab sirahnya Nurul Yaqin, ya. Nurul Yaqin adalah sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari. Beliau salah seorang ulama yang tadi sudah kita sebutkan dari Mesir, ya, dan menulis kitab Nurul Yaqin, lalu kemudian dijadikan sebagai mukarrar di banyak tempat untuk dipelajari, dan kita ingin juga mengambil ini kitab ini sebagai buku pelajaran buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari beliau ini nanti akan bermanfaat. Nah, sementara ini karena bukunya belum ada, Ustaz bacakan dulu. Nanti kalau bukunya sudah ada, kalian semua harus membaca, ya, harus membaca. Jadi nanti satu baca kita jelaskan di sini, ya. Nggak apa-apa, nanti sambil latihan baca, karena membaca kitab itu ya sebab kalau nggak dibiasakan itu nanti nggak bisa-bisa, ya. Harus belajar, harus mau belajar baca kitab, dan harus mencoba untuk belajar baca kitab, ya. Baik, kita baca dahulu takdim, ya. Jadi kita mulai dahulu dari mukaddimah. Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Ini judul kitabnya. Lil marhum al-alamah al-mu'arrikh al-syeikh Muhammad al-Khudhari Beg. Jadi namanya beliau adalah Syekh Muhammad al-Khudhari Beg. Apa itu Beg? Ya, itu namanya beliau. Ya, namanya beliau begitu. Sekarang ini ada tokoh da'i yang sering dakwah di Eropa, di Amerika. Ya, namanya Hussein Beg. Hussein Beg, ya, ini masih satu keluarga, ya, sama beliau, masih satu turunan sama beliau, ya. Nah, di sini Muhammad Al-Khudhari Beg, ya. La'ala jazakallahu khair. La'alla hadha safar al-qayyim min awail ma allafahu al-mu'arrikh al-ijtima'i al-'allamah Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu.

ya, bersandar kepada kitabullah taala, wa bi sahihi min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan hadis-hadis sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabun hasala bihi naf'ul adzim, sebuah kitab yang mengantarkan kita kepada manfaat yang besar. Li katsirin min thullabil ilmi asy-syar'i, bagi kepada seluruh para thullabil ilmi syar'i, li annahu sahlul mumtani', ya, karena sungguhnya kitab ini mudah dan tidak, mumtani' itu terhalang, maksudnya terhalang dari kesulitan, gitu ya. Mumtani artinya terhalang dari kesulitan. Wal mukhtasaril mufid, juga kitab yang sangat ringkas tapi bermanfaat. Bi ibaratin salisah, dengan ibarat-ibarat yang mudah. Wa kalimatin mutakhayyirah, dan kalimat-kalimat yang dipilih. Tadullu ala rusukhi qalamil muallifil kabiri fi ilmi al-lughati wal adab, sungguh menunjukkan dalamnya keilmuan penulis kitab ini, ya, dalam bidang ilmu dan juga lughah dan adab. Ya, ilmu adab maksudnya di sini apa? Ilmu lughah. Ya, karena termasuk kita belajar tentang adab. Ada adab yang sifatnya adab fi'li, perbuatan-perbuatan. Ada adab yaitu lughawi, di mana termasuk adab adalah al-kalamu thayyib, berbicara yang baik. Maka dari itu orang Arab menyebut alladhi yatakallamu bikalamin tayyibin, ya, tayyibil kalam, fahuwa muta'addibun. Ya, makanya asy'ar Arabiyah disebut apa? Al-adabul Arabi. Li'annahu madha? Li'anna kalamuhu jamil. Al-kalam, al-lughah jamilah. Bahasanya bagus, kalimat-kalimatnya pilihan, ya, syair-syair itu enak didengar, kemudian yang mendengarkan juga menyenangkan, ya kan? Maka itu disebut adab fil lughah, adab dalam lughah. Maka istilah adab juga digunakan untuk ilmu lughah yang sifatnya memperbaiki al-antaq atau menutuk di dalam bahasa Arab, ya. Jadi bukan hanya adab soal adab thalabul ilmi, adab seorang, adab di masjid, adab di rumah. Itu adab yang sifatnya perbuatan akhlak, adab akhlaki. Tetapi yang ini adalah adab lughawi, ya, yang dimaksud di dalam tulisan beliau ini atau mukaddimah ini adalah adab lughawi. Di sana ada dua bagian, ya. Adab apa? Lughawi dan fi'li, ya, perbuatan, ya. Wal yaqinu kama fi ma'ajimil lughati izahatu syakki wal ilmi wa tahqiqil amri wa naqidhihi syakku. Jadi di sini kenapa beliau menamainya dengan yakin? Kan judulnya apa? Nurul yakin. Nur itu apa? Cahaya. Ya, ini menceritakan tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya. Apa yang terjadi pada beliau adalah cahaya. Ya. Beliau adalah sebagai cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Yakin bahwa betul-betul itu benar-benar cahaya. Begitu. Yakin bahwa itu adalah cahaya. Sehingga beliau di sini menjelaskan bahwa yakin itu adalah izahatu syaki wal ilmi. Ya, yakni al-yakin, yakni idha zala syaku. Kalau syak atau keraguan itu sudah tidak ada, dan datangnya sesuatu dengan ilmu, datangnya sesuatu dengan pengetahuan, maka disebut sebagai, kalau syak tidak ada tapi yakin dengan ilmu, makanya itu namanya al-yakin, ya. Sesuatu yang dibangun di atas ilmu, maka ya'ti bil yakin, ya. Kalau ilmu itu apa? Man ya'rif. Apa itu ilmu? Man? Al-ilmu ma'rifatu syai'i bihaqiqatil amri. Ma'rifatu syai'i bihaqiqatil amri. Itu makna ilmu, ya. Ilmu adalah mengetahui sesuatu seperti mana asli atau kondisinya, seperti aslinya kondisinya. Itu disebut dengan ilmu. Mada? Ma'rifatu syai'i ala haqiqatil amri. Atau bisa diartikan lebih pendek lagi, ma'rifatu syai'i ala haqiqatihi. Udah gitu aja, lebih mudah. Ma'rifatu syai'i ala haqiqatihi.
mengetahui

0: sesuatu pada kondisi yang sebenarnya, itu ilm. Hal ta'lamu an hadza anil ma, misalan hal ta'lamu anil ma, na'am ana a'lamu hadzal ma, yani ana a'rifu haqiqati hadzal ma, ma'un yushrabun, ya, wa masyaallah jamil, ya, ta'muhu jamil, hakada. Fahimtum? Hadza huwa al-ilm, makna al-ilm. Wal yaqin wa madza izahatu syakki wal ilmi, ya, izahatu syakki wal ilmi wa tahqiqil amri. Nah begitu, wa tahqiqil amri wa naqiduhu, lawannya adalah asyakku, lawannya ada dia berlebih-lebihan di dalam berkeyakinan dengan menyebutkan seakan-akan alam semesta ini, ya, tidak akan diwujudkan kalau tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menurut kalian gimana? Seakan-akan puncaknya keinginan penciptaan alam semesta ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini enggak benar. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan menciptakan alam semesta ini, lalu kemudian Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari rasa kasih sayangnya Allah kepada makhluk. Makanya Allah utus para nabi-nabi itu supaya mereka mendapat petunjuk, supaya mereka bisa tahu hidup yang benar itu bagaimana, hidup yang baik itu bagaimana. Karena kalau tidak, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Coba kalau kita diciptakan oleh Allah SWT lalu dibiarkan hidup sendiri, ya, dibiarkan hidup sendiri, terserah kamu mau hidup bagaimana, gimana, kira-kira jadi apa kita sekarang, ya. Maka kalau berkeyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan karena Nabi Muhammad itu agak berlebih-lebihan, ya, kita tidak bisa menerima itu. Tapi bahwa Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain juga menjadi bagian dari takdir yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal mula alam semesta ini diciptakan sebagaimana dalam hadis tadi itu, maka itu benar. Fahim tum? Fahim tum? Ya, baik. Sekarang kita membaca sedikit tentang nubdah an hayatil muallim al-muallifi Syekh Muhammad Al-Khudhari. Huwa Muhammad ibnu Afifi Al-Bajuri al-ma'rufu bi Syekh Al-Khudhari, bahithu khatibin min ulama'i syari'ati wal adabi wa tarikhil islami, misriyun. Wulida sanata 1289 Hijriyah. Beliau namanya adalah Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Muhammad bin Afifi Al-Bajuri dikenal dengan Syekh Muhammad Al-Khudhari. Syekh Muhammad Al-Khudhari, seorang bahith, seorang penulis, ya, dan juga khatib, ya, di antara ulama-ulama syariah dan adab, ya, dan tarikhul Islam. Nah, ini termasuk. Jadi keahlian beliau di bidang apa? Syariah, di bidang adab, dan adab tadi apa? Lughah, ya. Lalu kemudian juga tarikh Islami. Lahirnya tahun 1289 Hijriah, atau kalau dimasehkan 1872. Berarti berapa tahun dari sekarang? Sekarang berapa? 2026. 1872. Berarti berapa? 120-an tahun yang lalu. Ya. 120-an tahun yang lalu lahirnya. Wafatnya 99 tahun yang lalu. Ya, wafatnya 99 tahun yang lalu. Berarti berapa? Berapa umurnya beliau kira-kira? 1872 sampai 2020 beliau wafat 1927. 72 itu sekitar 28 tahun tambah 27. 28 tambah 27 berapa? 57 tahun, ya. Jadi umurnya beliau hanya 57 tahun, ya. Wa kanat iqamatuhu fi Zaitun min dawahil Qahirah. Di beliau tinggalnya di Qahirah, ya, di Mesir. Tufiya wa dufina bil Qahirati, takharraja bi madrasati Daril Ulum wa uyina qadiyan syar'iyan fil Khurtum. Ya, beliau dilahirkan di Mesir dan tinggal di Mesir, ya, kemudian beliau juga menjadi qadi syar'i, ya, menjadi sosok yang dijadikan sebagai mufti, ya, di Mesir pada saat itu, tapi bukan mufti utama, beliau bukan mufti utama, tapi menjadi salah satu qadi di yang ditugaskan di Khurtum. Khurtum itu di mana? Di Sudan, ya, Sudan. Loh, Ustaz, kan itu beda negara. Ingat, pada saat itu kaum muslimin semua masih satu negara di bawah khilafah Islamiyah, yaitu khilafah Utsmaniyah. Belum ada itu dipecah-pecah jadi Mesir sendiri, ini enggak ada. Ya. Dulu itu semua tuh kita ini semua satu negara, semua itu. Jadi satu. Jadi kamu kalau mau ke Mekah itu sudah enggak ribut bikin paspor. Kamu ke sana itu cuman, kamu siapa? Saya muslim, saya mau haji. Oh ya, tafadhol. Kalau sekarang mana paspormu? Apa kewarganegaraanmu? Orang Indonesia, wah orang Indonesia, ruwet. Nah, gitu ya. Mereka begitu, nyulit-nyulitkan. Ya, kemudian kita dipecah belah seperti ini. Nah, ini memang termasuk permainannya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Tadinya kalau kaum muslimin menjadi satu, mereka menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Ya, bangunkan Abu Bakar itu. Ya. Tolong dibangunkan. Tsumma mudarrisan fi madrasatil qada'i syar'i bil Qahirah muddata 12 sanatan wa ustadan lit tarikhil islami. Ini panjang ya, mungkin tidak terlalu penting buat kita ya untuk kita baca semuanya. Yang jelas beliau lahir di Al-Qahirah, kemudian beliau menjadi ulama di sana dan menjadi salah satu dari qadi, ya, apa namanya, qadi itu hakim, ya, hakim di pengadilan Islam. Ya, orang itu kalau di zaman dulu menjadi hakim itu betul-betul orang sudah alim. Gak mungkin orang kalau gak punya ilmu kemudian jadi hakim itu gak mungkin. Ya, artinya beliau ditayin, dipilih menjadi hakim itu sudah menunjukkan bahwa beliau adalah orang berilmu. Ya, dan hakim-hakim di zaman dahulu itu gak sembarangan hakim. Ya, biasanya orang-orang yang betul-betul memiliki takwa yang kuat, ya, memiliki iman yang kuat, ilmunya juga kuat. Kemudian wa tuwfiya rahimahullahu taala, kita lompat aja, walaqad qala anhu al-ustad Mustafa Shadiq Ar-Rifai Ar-Rafi'i rahimahullahu aliman kal kuttabi wa katiban kal ulama. Ya, beliau wafat di tahun 1345 Hijriah, ya, lalu kemudian direkomendasi atau disebutkan oleh Asy-Syaikh al-ustad Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, ya, aliman kal kuttabi wa katiban kal ulama. Nah, beliau adalah seorang alim yang betul-betul seperti penulis, dan beliau betul-betul penulis seperti mana aula ulama, ya. Kemudian fajazahullahu khairan wa ghafir. Kita lompat aja, terlalu banyak ya penulisan tentang beliau. Apa saja yang beliau tulis buku-bukunya, ini biar kita tahu beliau. Yang pertama, beliau menulis di bidang usul fikih, ya, buku-buku usul fikih. Kemudian Tarikh Tashri' al-Islami, sejarah tarikh atau sejarahnya tashri' Islam. Jadi bagaimana syariat Islam ini sejarahnya itu bagaimana, itu beliau tuliskan. Ya, dan itu ilmu penting. Nanti kalian akan belajar itu pada waktunya insyaallah. Kemudian Nurul Yaqin fi Siratil Sayyidil Mursalin, ini buku yang sedang kita pelajari. Itmamul Wafa fi Siratil Khulafa. Itmamul Wafa ini yang nanti kalian akan pelajari di tahun 4 dan 5 nanti insyaallah. Ini tentang siratul khulafa. Kemudian muhadarat fi tarikhil ummil islamiyati juz'an, ya. Jadi ada kutipan dari ceramah-ceramahnya beliau dibukukan tentang sejarah umat Islam. Kemudian muhadzabul aghani, beliau menulis juga buku syair-syair dikumpulkan di dalam satu, kan beliau adalah seorang adib, ya, seorang yang ahli lughah. Kemudian muhadarat fi naqdi kitab syi'ri al-jahili, ya, tentang buku syair lagi, beliau mengkritik beberapa syair jahiliyah gitu ya. Masya Allah, ini beliau karena memang di antara konsennya beliau ilmu bahasa, maka beliau juga menulis tentang bahasa. Kemudian Al-Ghazali ta'alimuhu wa ara'uhu, beliau juga menulis sebuah buku, menulis tentang hikmah-hikmah dan pemikiran-pemikiran Imam Ghazali, dikumpulkan lalu diambilkan manfaat-manfaatnya. Kemudian beliau menulis juga buku tentang durus tarikhiyah, ya, buku-buku tentang pelajaran-pelajaran penting dari sejarah. Ya. Nah ini. Baik, ini tentang mu'alif, ya, supaya kita kenal, ya, bahwa Syekh siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad Al-Khudhari. Lahir di mana? Di Mesir. Meninggal di mana? Hah? Karang Pandan. Hah? Meninggalnya di mana? Di Mesir, ya. Tahun berapa? Meninggal tahun berapa? Kalau Masehi tahun berapa? 1927. Berapa tahun dari sekarang? 99 tahun kira-kira, ya. 99 tahun. Ya. Rahimahullahu taala. Baik. Sedikit lagi. Muqaddimatul mu'alif. Nah, sekarang masuk ke kitab. Kalau tadi muqaddimah tahqiq, kalau sekarang kita masuk ke kitabnya, muqaddimah dari sang mu'alif. Penulisnya adalah sang mu'alif. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghasyawatal ghawabah ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa ala al ashabil ladina hajarul awtan yabtaghuna min Allahil fadla wa ridwan wal ansaril ladina awaw wa nasaru wa badalu al-i'zaz ad-dini ma jama'u wa ma indaharu. Ya. Ini mukaddimah. Kemudian amma ba'du fa yaqulu Muhammadul Khudhari ibn al-marhum asy-syekh Afifi al-Bajuri. Ini nama beliau. Jadi beliau saking merendahkan dirinya, beliau selalu dalam mukaddimah itu selalu mengatakan berkata Muhammad Al-Khudhari bin Al-Marhum Syekh Afifi Al-Bajuri. Ini nama lengkapnya beliau. Ya, nama lengkapnya beliau Muhammad Al-Khudhari bin Syekh Afifi Al-Bajuri. Ya. Kenapa kok beliau dinisbatkannya kepada Khudhari bukan Bajuri, padahal Bajuri itu adalah nisbat bapak turunannya, bapaknya Afifi Al-Bajuri. Bapaknya namanya Afifi Al-Bajuri. Kok kenapa kok beliau tidak Muhammad Al-Bajuri? Nah, dikatakan bahwasanya Al-Khudhari adalah nama dari seorang gurunya. Ya. Al-Khudhari nama dari seorang gurunya yang beliau itu sangat cinta pada guru tersebut. Sehingga beliau itu sampai namanya menisbatkan dirinya itu kepada gurunya. Ya. Nah, begitulah thullabul ilmi itu harusnya ketika dia melihat guru yang betul-betul dia cintai, sampai orang itu apa-apa ngambilnya dari guru itu sampai kemudian dia dinisbatkannya kepada gurunya, bukan lagi dinisbatkan kepada bapaknya. Ya. Nah, ini saking cintanya. Beliau berkata, "Kuntu ajidu min nafsi mundu nasyatil ula irtiyahan liqira'ati tawarikhis salifina wa qisasil ghabirin." Saya sangat suka membaca sejarah-sejarah orang-orang terdahulu dan juga kisah-kisah mereka. Wa ajiduha li'aqlil insani ahsana muhadzabin wa ansahu muallimin, dan aku menemukan bahwasanya dalam sejarah-sejarah itu ada banyak pelajaran untuk akal manusia dan sungguh sebagai muallim terbaik pada manusia. Ya, jadi sejarah itu, sirah itu menjadi pengajar terbaik. Kamu kalau meninggalkan sejarah, kamu akan kehilangan jati diri. Ya, bangsa yang meninggalkan sejarahnya, maka dia bangsa yang kehilangan jati dirinya. Maka belajar tentang sejarah itu penting. Untuk tahu dulu ini siapa, apa, awal mulanya bagaimana, dari siapa dahulu, cerita ini bagaimana dan sebagainya, sehingga kamu akan tahu, oh ini berarti ini begini. Nah, kalau kita mau kenal tentang dinul Islam dengan sebaik-baiknya kenal, maka yang harus kita pelajari apa? Sejarahnya dinul Islam. Ya. Sejarahnya dinul Islam. Nah, sejarahnya dinul Islam itu tidak lepas dari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita tahu betapa pelajaran sirah itu memiliki peran yang sangat penting sekali buat kita. Jadi kalau ada orang sekarang sampai enggak tahu tentang jati diri dirinya sebagai orang muslim, biasanya mungkin dia karena tidak tahu tentang sejarah Islam. Dia tidak bisa menghargai Islam karena dia tidak tahu betapa indahnya sejarahnya. Paham? Maka dari itu pelajaran tentang sirah ini menjadi penting. Ya, ini beliau katakan. Wa kuntu ara fi tarikhi nabiyyina alaihi salatu wassalam ma laqiyahu min adha qaumuhu wa hina ma da'ahum ila al-haqqi wa 'azimi sabrihi hatta hajara awtanahu wa biladahu a'zamu murabbin li afkaril muslimin. Ya, beliau katakan, dan saya temukan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kesulitan yang beliau hadapi, ya, permusuhan kaumnya terhadap dirinya saat beliau sedang mengajak mereka untuk kembali kepada hak itu, kata beliau, ya, dan bagaimana kesabaran beliau untuk itu, ya, sungguh semua itu a'dhamu murabbin li afkaril muslimin, kata beliau, menjadi pelajaran penting, ya, menjadi murabbi penting bagi pemikiran kaum muslimin. Ya, jadi bahwa kalau kamu sekarang, mungkin nanti insya Allah kamu dakwah, kalau kamu nggak tahu tentang sirah, kamu akan mudah putus asa. Tapi kalau kamu banyak baca sirah, kamu akan sabar menghadapi ujian dakwah. Ya, kenapa? Kalau hari ini saya menghadapi kesulitan, dulu Rasulullah juga menghadapi kesulitan. Nah, begitu. Jadi langsung kelihatan. Menjadi murabbi terbaik di dalam perjalanan dakwah yang sedang kita jalani. Ya. Fa innahu yadulluhum ala ma yajibu ittiba'uhu wa ma yalzamu ijtinabuhu. Ya, karena sungguhnya sejarah itu mengajarkan kepada mereka tentang apa yang seharusnya mereka ikuti dan apa yang seharusnya mereka hindari. Liyasudu kama sada sabiquhum, supaya mereka menjalani perjalanan sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Wa khususan ma yata'allaku bil hukam, khususnya pada saat berhadapan kepada para penguasa. Wa min ittidabin nufusin nafirati wa ta'lifi bainal qulubil mukhtalifah. Ya, jadi bagaimana cara para orang-orang terdahulu untuk menarik, ya, hati-hatinya orang. Ya, di situ ada banyak menarik dalam dakwah, menarik hati supaya orang tertarik kepada kita. Maka di dalam sirah, di dalam sejarah itu ada banyak pelajaran penting di sana. Wa ma yata'allaku biqawadil juyush, dan juga pelajaran tentang bagaimana memimpin para tentara. Min ta'rifir rijali wa ihkamil mu'addat. Ya, dari saat mengumpulkan para pasukan-pasukan itu dan menyiapkan mereka, hatta yatimma lahumun nasr, sampai kemudian mereka mendapatkan kemenangannya. Wa ma yata'allaku bil ammah, dan juga semua hal yang terkait dengan urusan-urusan yang sifatnya umum, ya, terkait dengan sirah. Jadi sirah ini banyak sekali nanti pelajaran yang bisa diambil di dalam sirah. Min ittihadi qulubihim wa siratihim yadan ala man siwahum, ya, untuk menjadi melihat bagaimana mereka istiqomah, keistiqomahan dan kekuatan mereka ketika menghadapi musuh-musuh mereka. Fakuntu ajidu min qiraatiha irtiyahan 'aziman wa kanat nafsi katiran ma ta'assafa 'ala tarkil muslimina laha. Ya, sungguh saya, kata beliau, kata penulis ini, saya senang membaca sejarah-sejarah itu, ya, sekaligus saya sedih karena umat ini banyak yang meninggalkan membaca sirah. Ya. Padahal dalam sirah itu tadi beliau bilang apa? Ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Ada banyak ilmu yang bisa diambil. Pengalaman-pengalaman umat-umat yang lalu itu akan menjadikan kehidupan kita semakin berpengalaman. Wa qallama ajidu min man yashtaghilu biha, dan sungguh sedikit orang yang mempelajarinya. Walakinni kuntu uqaddimu lahumul udhra bi tatwilil kutubil muallafati fi hadzal mawdu', sehingga aku, apa istilahnya, uqaddimu lahumul udhra, aku memberikan udzur pada mereka untuk, ya, tidak berpanjang-panjang, ya, untuk membuat kitab-kitab yang berpanjang-panjang begitu. Maksudnya gini, kebanyakan buku sirah itu ditulis nanti bisa berjilid-jilid. Ya kan? Bagian buku sirah ditulis berjilid-jilid, lengkap sekali isinya. Tapi buat orang yang mau baca, begitu ngelihat ini buku sirah, wah berjilid-jilid, sudah langsung, waduh ini bukunya panjang nih. Berjilid-jilid, bacanya lama nih, mengkajinya lama begitu. Ya, makanya beliau katakan saya ingin menghadirkannya dalam bentuk yang ringkas tapi lengkap. Nah, begitu. Mana tadi bitatwil kutub muallafat fi hadzal maudhu. Falamma qadimtul Madinatul Mansurah jama'anin nawadi ma'a Mahmud bin Salim. Ya, ketika saya mendatangi kota Mansurah, ini salah satu kota di Mesir, ya. Saya bertemu di dalam sebuah pertemuan dengan Mahmud bin, masih satu sebentar lagi, masih satu keluarga sama dia, Mahmud bin seorang qadhi bi mahkamatil Mansurah. Beliau adalah apa, seorang qadhi, seorang hakim di Mansurah. Al mukhtalitatu fawajadtu minhu ilman bidinihi taqifu dunahu fahawwala ar-rijal. Ya, wa tata'akhkhara an musabaqatihi fihi al-abtal. Wa qala fa qala ma tudau mas'alatun diniyatun illa wajadtuhu mubarrizan fiha mufsihan 'anil jawabi 'anha. Amma ilmuhu bi siratul rasulil akram sallallahu alaihi wasallam fa indahu minhal khabarul yaqin. Wa kuntu katiran ma asma'uhu yatashawwafu li amali sirati siratin khaliyatin minal haswi wat taqidi tantafi'u biha amatul muslimin. Jadi beliau ini ngomong panjang sekali, ya, kali ini panjang sekali menceritakan tentang seorang Mahmud bin ini tadi, di mana ini seorang alim, ya, beliau ini ilmunya banyak, mufti gitu ya, pendalaman ya. Kemudian beliau ini wa kuntu katsiran ma asma'uhu yatashawwafu li amali siratin khaliyatin minal hashwi. Jadi beliau ini banyak membahas tentang sirah tetapi kurang berisi di dalamnya begitu ya, karena beliau ini seorang alim tapi untuk masalah sirah sepertinya kurang ada pendalaman ya, sehingga sedikitlah ya kaum muslimin yang bisa berintifak dari sirah yang beliau ajarkan. Fakultu ya Allah laqad wafaqa hadha sayyidil karim ma fi nafsi lakinni kuntu ara fi azimati qusuran ala tanfidhi raghbatihi wa tatmimi umniyatihi fa innal maqama azimun wa su'ubatuhu a'zam walakin lam ara minal amri buddan tilqa'a ma kuntu asma'uhu min kibari rijalil Mansurah. Nah, beliau katakan ya, pada saat itu beliau diminta untuk membuat ya buku sirah, lalu kemudian beliau berusaha untuk menuliskannya, ini kira-kira ya Ustaz terjemahkan secara global aja karena ini kisah ceritanya beliau ya, lalu kemudian beliau mencoba untuk menghadirkan sebuah buku sirah walaupun itu tidak mudah, kata beliau ya, tidak mudah, tantangannya berat ya. Kemudian fa'innahum aktsaru mana tadi, walakin lam ara minal amri buddan tilqa'a ma kuntu asma'uhu min kibari rijali Mansurah fa innahum aktsaru minal amani li amali hadzal kitabil amim min naf'i al jazilil faidati fa qumtu mu'tamidan 'ala Allahi rajian minhu ay yuwaffiqani lima fihi ridahu. Ya, dan aku pun menjalankannya dan dengan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan pertolongannya. Wa wasaltu siyara bisura hatta balagtul muna. Masya Allah. Ya, ini bahasanya beliau agak tinggi, jadi agak kesulitan Ustaz bacanya. Wa wasaltu siyara bisura hatta balagtul muna. Ya. Dan saya pun meneruskan perjalanan bisura. Sura itu perjalanan sejarah gitu ya. Nah, aku menerusi perjalanan sejarah sampai saya mencapai al-muna. Al-muna itu apa? Cita-cita ya. Faja'a bihamdillahi sahlul manali adbul mauridi tantafi'u bihi al-amatu wa tarji'u ilaihi al-khasatu wa qad kana mauridi fi ta'lifihi al-Qur'an syarif. Ya, ini kemudian beliau menceritakan bahwa saya pun berusaha untuk menuliskannya Ya, lalu kemudian wa kana mauridi, dan sumberku, ya, sumber penulisanku adalah Al-Qur'anul Karim wa sahihus sunnati mimma rawahul imamanil Bukhari wa Muslim. Jadi beliau menuliskan bahwa sumber-sumbernya pertama Al-Qur'an, kemudian yang kedua sahih Bukhari dan Muslim. Walam akhruj anhuma illa fi ma la budda min tafhimil ibarat, dan aku tidak akan keluar dari keduanya kecuali dalam urusan-urusan yang terkait dengan untuk memahamkan penjelasan. Fakana yusa'iduni syifa lil qadhi Iyad, ya, dan sungguh termasuk kitab yang membantu aku adalah kitab Asy-Syifa, tulisan Qadhi Iyad, ya. Wasiratil Jali Halbiyah, ya, wal Mawahib lid-Daniyah lil Qastalani. Ya, ini juga buku-buku yang beliau jadikan sebagai rujukan di dalam menulis ini. Wa Ihya'u Ulumuddin lil Ghazali, juga kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Hada wa as'alullah min faidhi fadlihi an yuwaffiqa a'immatana wa umara'ina lil iqtida'i bi sayyidina maulana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ihya'i ma'alimi dinihi hatta yu'ayyidu bi ruhin min 'indillah faqad ana an nashra fi ma qasadnahu musta'inina bi haulillahi fanaqul. Ya, ini mukaddimah beliau. Jadi intinya beliau menulis buku ini atas permintaan dari teman-temannya. Lalu beliau ketika itu menemukan juga orang alim di Mansurah yang apa, ilmunya dalam, tapi dalam masalah sirah belum bisa menjelaskan dengan mudah buat masyarakatnya. Maka beliau pun tertantang untuk menulis buku. Maka beliau tulislah buku ini, Nurul Yaqin. Ya, beliau usahakan untuk hadir dengan bahasa yang ringkas tapi cukup lengkap. Jadi bukan ringkas-ringkas banget, enggak juga, tapi cukup menjelaskan duduk perkara, lalu tetapi cukup lumayan, tidak terlalu pertele-tele atau besar, dan sumbernya dari Quran, kemudian hadis-hadis sahih dari Bukhari Muslim dan juga beberapa kitab-kitab yang mu'tabar di bidang sirah itu yang beliau jadikan sebagai sumber. Fanaqul, kata beliau, mulai kita membahas dari bab pertama, nanti kita membahas tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau mau kenal, maka kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasabnya, sehingga kita bisa tahu tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti kita ambil pada pelajaran yang akan datang, ya, karena waktunya sudah habis, ya. Sampai jam berapa kita? 9. Oh, masih kurang 5 menit. Baik. Kita selesaikan dikit lagi kalau gitu. Kita sambungkan dulu. Baik. Kemudian beliau masuk pada pembahasan pertama, yaitu nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang kalian tulis dulu, Ustadz ringkaskan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau yang beliau tulis di sini agak panjang karena harus membahas satu persatu nama. Ya. Pertama, Muhammad bin siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ayo semua nulis, ya, semua nulis. Ustaz ulangi dari awal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sudah? Bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Oh, masuk namanya Kilab, Ustaz. Ini yang itu. Kilab itu apa? Hah? Jamak dari kalb. Kenapa dinamai Kilab? Nanti kita pelajari, ya. Nanti ada ceritanya semua ini, ya. Bin Murrah bin Kilab bin Murrah, ya. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Usman. Tulis sampai mana ini? Bin siapa? Bin Lu'ay, ya. Ini nasab ente loh, Usman. Ini nasab ente ini. Hati-hati ente. Kalau ente sampai enggak tahu nasab ente sendiri nanti. Bin Ghalib bin Ghalib, sudah, bin Fihr, bin Fihr, bin Malik, bin Nadr, Nadr, bin Nadr. Ibrahim nulis sampai mana? Bin siapa? Hah? Irfa sautak. Sini, kepalamu sini, kamu ketutupan itu. Hah? Hah? Bin Nadar, sampai Bin Nadar. Ya. Bin Kinanah. Bin Nadar, Bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Bin Khuzaimah. Bin Mudrikah. Ngantuk, Zam? Ngantuk? Mau tidur? Enggak? Kau enggak nulis? Hah? Satu lagi ya. Bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Mudar, bin Nizar, bin Nizar, bin Ma'at, bin Ma'at, bin Adnan, bin Adnan. Nah, sampai sini aja dulu. Nanti kalau sampai Nabi Adam, jauh lagi masian. Sampai bin Adnan aja ini, Adnan ini disebut sebagai akarnya keturunan Arab. Ya, akarnya keturunan Arab. Ya. Baik, Ustaz ulangi ya. Disimak yang sudah ditulis, disimak. Nanti yang kurang ditambahkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Gak ada? Kamu hafal? Ada yang sudah hafal? Baik, nanti minggu depan ini dihafal ya. Ini dihafal. Minggu depan Ustaz Ces, insyaallah. Siap? Masa gak mau hafal turunnya Rasulullah? Atau mau sampai Nabi Adam? Hah? Ya, kalau mau sampai Nabi Adam lebih panjang lagi. Ya. Jadi sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cuma 22 nama. Cuma 22 nama. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Dan Adnan ini adalah kakeknya Al-Arabul Musta'ribah. Nanti kita bahas ya, pada waktunya nanti kita bahas tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi ilmu pertama yang harus kita pelajari mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Enggak ada? Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang di minggu depan. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kalian sudah ada kitabnya sehingga lebih enak untuk mengikuti pelajarannya insyaallah. Taib naktafi bihadzal qadar aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nakhtimu bi tasbihi fara subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah bahwa nanti orang yang terakhir kali masuk jannah adalah seorang lelaki yang terkadang berjalan dan terkadang terjatuh, sehingga kadang api neraka menyambarnya. Ketika telah selamat dari api neraka, ia berkata, "Maha suci Zat yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahiku sesuatu yang belum pernah diberikan."

dan kepada seorang pun, baik orang terdahulu maupun kemudian. Setelah itu nampaklah olehnya sebuah pohon. Ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku dengan pohon itu, agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, boleh jadi bila aku kabulkan permohonanmu, engkau akan meminta yang lain lagi." Maka orang itu pun menjawab, "Tidak wahai Rabbku." Allah memaklumi keinginannya dan mendekatkannya ke pohon tersebut, sehingga bisa berteduh dan meminum air di bawahnya. Tak lama kemudian pendengar nampaklah olehnya pohon lain yang lebih indah daripada pohon pertama. Ia pun meminta lagi dan terjadilah dialog sebagaimana dialog pertama. Kali ini Allah Ta'ala juga mengabulkan permintaannya dan mendekatkannya dengan pohon yang lebih indah tadi. Ia pun berteduh dan meminum air di bawah pohon yang kedua. Berikutnya nampak lagi olehnya pohon lain yang jauh lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Letaknya di dekat pintu jannah. Ia tak kuasa menahan keinginannya dan meminta lagi agar didekatkan dengan pohon tersebut. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan orang tadi. Ketika ia telah di dekat pintu jannah, ia mendengar suara dari dalam jannah. Suara yang mendorongnya untuk meminta lagi kepada Allah Ta'ala agar ia dimasukkan ke jannah. Padahal sejak permintaan kali pertama, ia berjanji untuk tidak meminta lagi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang akan membuatmu puas? Apakah kamu rela jika aku memberimu jannah yang seluas dunia dan semisalnya lagi?" Orang tadi berkata, "Ya Rabbi, apakah engkau mempermainkanku? Padahal engkaulah pengatur seluruh alam." Allah Ta'ala pun tertawa mendengar perkataan orang tadi lalu berfirman, "Aku tidak sedang mempermainkanmu, tetapi aku berkuasa untuk melakukan apa yang aku kehendaki." Pendengar, subhanallah, itulah untuk penduduk jannah yang terakhir. Bagaimana dengan yang terdahulu mendengar? Maka mari kita

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kelima yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat yang ke-7 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari amalan mereka. Pendengar, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan akan membalas amalan baik kita dengan balasan yang lebih baik. Selain memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang mulia sebagaimana diperjelas di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 50. Di sana Allah berfirman yang artinya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada ampunan dan rezeki yang mulia. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu berusaha untuk menyempurnakan iman dan senantiasa membasahi amalan kita dengan amal yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat kisah mendengarkan.
1: Kemakitan anak wejo. Mawawan papasan karo aku ning arep apotek. Tak celuki kok menengai.
2: Oh iya.
1: Iya, wes kemakitan anak kowe iki. Tak celuki walah lah blas rang gagas. Jane kowe iki mau gagas sapa to, Jojo?
2: Apa iya to? Apa aku mau pas nyawang ya?
1: Nyawang apa, ayo. Kek-kek nyawang sing ora.

0: tak celuk ya orang mengo blas ranggagas.
1: Ya sorry wae lo Kang, ku mau lagi khilaf.
0: Hah? Khilaf kok samben dino.
1: Tapi tenan kok Kang Min. Ket mau ki aku bola

0: terus tipis sisan.
1: Aja eling ngemat kere tenanan to jojo iki.
0: Yo ora ngono kuwi no Kang Min. Cuman aku mau ki ngumun. Ternyata ki sekarang sudah banyak wanita yang berani buka-bukaan aurat. Sudah tidak punya malu lagi. Kayaknya orang tua mereka itu sudah tidak peduli lagi sama anaknya. Sajake tek kaya wis rawat di neraka wae.
1: Lah iya to. Ya awak dhewe sing dadi wong tua iki malah isone mung ngelus dodo. Muga-muga anake awake dhewe sok ben ora kaya ngono kuwi ya Jaya.
0: Ya amin Kang Min, Kang Min. Nah, udah bilahi min dalik anakku iso nganti kaya

0: yen wis gedhe kuwi sok malah kandhanane angel aja. Terus pinter do alasan. Malah enek sing mani karo wong tuwa bareng lho, Jo.
1: Nek kuwi tenanan ora Kang.
0: Iya.
1: Sopo kuwi?
0: Wis wis. Mudah-mudahan bocah iki ndang entuk hidayah yo.
1: Amin.
0: Jo yo. Ndang nganggo jilbab.
1: Amin.
0: Lan bekti karo wong tuwa.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Didiklah putri Anda untuk memakai jilbab sejak dini. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
3: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل من
2: Pendengar, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Menikmati hidup ini tanpa merasa terbebani oleh berbagai masalah. Dan hal ini hanya akan dirasakan orang yang sungguh-sungguh berupaya ikhlas menjaga setiap amalnya, baik amal ibadah maupun amal solih dalam kehidupan bermasyarakatnya, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbesit keinginan untuk dipuji, dihargai, dihormati makhluk. Ringan saja ketika melakukan sesuatu. Yang penting baginya adalah ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia ini hanya dua saja. Pertama, meluruskan niat selalu hanya demi meraih cinta Allah. Lalu selanjutnya, ia harus menyempurnakan ikhtiar agar hasil yang diharapkan betul-betul optimal, terbaik yang dapat dipersembahkannya. Sehingga, ia tidak peduli dengan penghargaan orang lain. Ia tetap bersemangat beramal solih. Baginya yang terpenting, apa yang dilakukannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki baginya adalah ketika ia mampu berbuat meluruskan niat dan beramal dengan amal terbaik untuk mencapai tingkatan ikhlas tertinggi, yaitu meraih ridha Allah. Menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada beberapa level ikhlas. Di antaranya, yang pertama, ikhlasnya seseorang untuk meraih kebahagiaan duniawi. Ketika berdoa pun, ia berharap keinginan duniawi semata. Walaupun ini tingkatan terendah, namun lebih baik karena ia hanya meminta hanya kepada Allah saja. Yang kedua, ikhlasnya seorang pedagang. Ia berusaha ikhlas, namun dengan menghitung-hitung pahala terlebih dahulu. Jika suatu amal banyak mendatangkan pahala, pasti ia semangat mengerjakannya, berharap amal tersebut dapat menghapuskan dosa serta menguntungkan duniawinya. Yang ketiga, ikhlasnya seorang hamba sahaya. Ia takut sekali dengan ancaman Allah, sehingga ia berusaha ikhlas dalam berbuat hanya demi Allah agar Allah tidak murka padanya. Yang keempat, ikhlasnya orang yang berharap surga, balasan baik bagi Allah, sehingga amal yang dikerjakannya betul-betul diperuntukkan sebagai bekal hidup di akhirat kelak agar ia meraih surga, balasan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan terakhir, yang kelima, ikhlas tingkat tertinggi. Ia pasrah dengan ketentuan Allah. Baginya, ia berbuat terbaik hanya demi keridhaan dan berharap cinta Allah. Ia hanya berkehendak dapat berjumpa Allah kelak. Selain itu, terserah Allah. Ia tidak begitu peduli dengan balasan Allah. Cukup baginya cinta dan perjumpaan dengan Allah nanti. Subhanallah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat meraih tingkatan ikhlas tertinggi ini. Untuk menjadi seorang yang ikhlas pasti memerlukan latihan. Berat memang pada awalnya, namun jika sungguh-sungguh berupaya, pasti akan berbuat keikhlasan yang tiada bandingnya dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, cobalah memulai berusaha melupakan setiap amal yang kita lakukan, seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Dan jangan membeda-bedakan amal besar atau amal kecil. Semua amal sama saja. Upayakan berbuat terbaik dalam amal apapun juga. Lupakan pula penghargaan dan celaan orang lain. Upayakan bersikap biasa-biasa saja dengan semua yang kita lakukan. Serta jangan berharap balasan berbentuk pujian, materi, atau penghargaan dari orang lain. Ridho dan pujian Allah lebih menentramkan hati, karena dialah sumber dari segalanya. Marilah kita senantiasa menata keikhlasan hati kita dengan mulai berlatih dalam setiap kesempatan amal. Dengan begitu, mudah-mudahan suatu saat nanti bahagia teraih dunia akhirat.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
2: Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba. Kisah penggugah hati.

Pendengar yang budiman, sebelum menceritakan kisahnya, aku ingin bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda berpikir bahwa pada suatu hari Anda akan masuk rumah sakit dengan sukarela, lalu memperhatikan keadaan orang-orang yang sakit? Pernahkah Anda masuk ke ruang operasi di saat-saat yang menegangkan? Pernahkah Anda melewati saat-saat kritis di ruang ICU bersama seorang pasien yang sedang menanti ajal? Pernahkah Anda mencoba tinggal seharian di ruang gawat darurat dan mobil ambulan untuk menyaksikan keajaiban takdir Allah atas hambanya? Kalau begitu, letakkan tangan Anda pada tangan kami. Kemudian mari kita selami dunia yang penuh keajaiban tersebut.

ada seorang pemuda mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil. Kecelakaan tersebut demikian tragis hingga menyebabkannya koma. Bahkan jantung dan paru-parunya pun tidak bekerja. Dengan cepat, tim dokter segera memberinya pernafasan buatan sekuat tenaga agar jantung dan paru-parunya kembali berfungsi. Demikian pula, dilakukan kejutan listrik dan obat-obatan untuk merangsang jantungnya agar mau berdenyut sekali saja. Namun sayang, tidak ada perkembangan. Subhanallah, nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kematian atasnya. Selang 30 menit kemudian, tim dokter mulai melepaskan alat bantu pernafasan dari sang korban. Dan memang demikianlah prosedurnya. Mereka sengaja membiarkan alat-alat tersebut terpasang selama beberapa waktu, hingga dokter yang menjadi penanggung jawab terhadap alat tersebut memberi isyarat untuk melepasnya. Hal ini dilakukan agar tidak berdampak buruk terhadap mayit, dan seandainya korban masih hidup, maka akan muncul tanda-tanda yang jelas ke arah sana. Pemuda ini tewas akibat kecelakaan tragis tersebut. Mereka yang bertugas segera mencari KTP sang pemuda untuk mengetahui identitasnya dan bagaimana menghubungi keluarganya agar keluarganya dapat mengambil jenazah si pemuda tersebut. Akhirnya, mereka menemukan nama pemuda tersebut dalam KTP yang ada bersamanya. Lalu setelah ditelusuri, mereka berhasil mendapatkan nomor ayahnya. Kebetulan, dokter yang menangani pemuda ini adalah orang Mesir, dan dia agak sungkan untuk menelpon ayahnya, apalagi untuk memberitahu apa yang terjadi pada anaknya. Lantas, ia pun menyerahkan gagang telepon kepada salah seorang teman kami dan berkata kepadanya, "Maaf, Anda kan orang Saudi. Sebaiknya Anda saja yang menelpon orang tuanya, karena Anda bisa saling memahami perasaan sesama orang Saudi, dan katakan saja apa yang telah terjadi." Lalu kawan kami mengisahkan, maka ku telepon ayahnya. Sesaat kemudian telepon tersebut diangkat, tanyaku, "Anda Pak Fulan?" Jawabnya, "Benar." Lanjutku, "Anak Anda bernama si Fulan bin Fulan?" Jawabnya, "Iya." Aku katakan kepadanya, "Barusan ada kecelakaan ringan yang menimpa anakmu, dan ia sekarang sedang dibius di rumah sakit dalam ruang ICU. Ia ingin agar Anda menjenguknya." Ayahnya kaget dan berkata, "Apa? Apa yang terjadi? Semoga dia baik-baik saja. Dan dia tidak apa-apa kok. Yang penting Anda datang saja ke rumah sakit, dan insya Allah Anda akan tahu seberapa besar kecelakaannya dan lain-lain. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Pokoknya Anda segera saja datang kemari." Sebenarnya, cara ini merupakan cara yang tepat sekali agar pihak keluarga tidak shock ketika mendengar anggota keluarga mereka ada yang kecelakaan atau terkena musibah. Tibalah sang ayah yang datang tergesa-gesa dengan kedua matanya tak henti-henti mengucurkan air mata. Sebelumnya, kami sering menyaksikan kecelakaan lalu lintas dan menyaksikan para orang tua datang ke UGD setelah tahu parahnya kecelakaan dan kematian yang terjadi pada anak mereka. Mereka memang menangis, akan tetapi tidak dengan air mata.

aku satu-satunya yang kudambakan dari 7 orang putri. Ya Allah, segala puji bagimu, ya Rabbi. Putraku satu-satunya dari 7 orang putri. Sambil mengulang-ulangnya, sang dokter berkata, Subhanallah, Allah memilih putra satu-satunya dari 7 orang putrinya. Maka ku hampiri dia dan kududukan dia di kursi ruang UGD. Kemudian ku ingatkan dia kepada Allah sambil kubacakan beberapa hadis dan ayat kepadanya. Memang, demikianlah kewajiban setiap dokter muslim dalam keadaan seperti ini. Hendaknya ia telah bersiap diri untuk menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Karena bagaimanapun juga, ia pasti akan menghadapi kejadian tersebut selama menjalani profesinya. Sebab itu, ia harus melatih dirinya agar dapat menenangkan pihak keluarga dengan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat terjadi musibah. Sebaiknya, seorang dokter juga menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang besarnya pahala orang yang sabar di saat-saat pertama mendapat musibah.

Sang dokter melanjutkan, di saat-saat seperti itu, setelah berlangsung 30 menit, si ayah masih tetap tak bergerak. Ia tak mampu untuk berdiri. Karena dari panjangnya uraian dokter, ia tahu bahwa anaknya telah wafat. Ku katakan kepadanya, "Pak, ingatlah kepada Allah." Katanya sambil terisak-isak menangis, "Alhamdulillah, ala kulli hal. Milik Allah lah apa yang telah diberikannya, dan miliknya pula apa yang diambilnya." Ia hanya mengucapkan kata-kata yang sederhana, "Allahumma lakal hamdu wa syukru ya Rabb. Allahumma lakal hamdu. Putraku dari 7 orang putri." Ia senantiasa mengatakan kalimat-kalimat tersebut, dan kudengar ia mengatakan, "Dahulu aku selalu berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberimu kesolehan, menjadikanmu penerusku, pembantuku, dan..." Akan tetapi, segala puji bagimu ya Rabbi, lakal hamdu ya Rabb. Dia kembali bersyukur dan memuji Allah atas musibah yang menimpanya. Aku benar-benar ternyuh mendengar ucapannya, hingga aku pun ikut menangis dan sedih bersamanya. Namun, di tengah isak tangis si ayah, tiba-tiba terbukalah pintu ruang UGD, dan masuklah seorang pemuda yang gagah dan tinggi. Ia memandang si ayah yang ada di UGD tadi, lalu menangis. Demikian pula si ayah, begitu menatap pemuda ini, ia langsung menangis. Ia tak kuasa untuk berdiri, hingga pemuda itu pun mendekat kepadanya, lalu keduanya bersama-sama menangis. Pemandangan yang aneh sekali. Keduanya sama-sama menangis. Si ayah kakinya tak kuasa lagi menopangnya, hingga sang pemuda datang merangkulnya, lalu menangis bersama-sama. "Kenapa sebenarnya? Siapa orang ini?" tanyaku. Namun si ayah tetap mengatakan, "Putraku satu-satunya dari 7 orang putri." Dan keduanya terus menangis sembari menatapku. Setelah ketegangan dan isak tangis keduanya mereda, sang pemuda mulai angkat bicara. "Wahai ayahku, orang yang mati akibat kecelakaan ini adalah pemilik tenda. Kami menyewa tenda darinya." Maka pemilik tenda mengatakan, "Beri aku jaminan sampai tendanya kalian kembalikan." Maka ku berikan KTP-ku kepadanya. Lalu ia masukkan dalam kantongnya, dan ia pun pergi membawanya. Kemudian ia mengalami kecelakaan. Dan ketika para dokter memeriksanya, mereka mendapatkan KTP ini bersamanya, dan mengira bahwa ialah pemilik KTP tersebut, alias yang wow.

0: wafat karena kecelakaan tersebut. Mereka lantas menghubungi ayahnya. Inilah yang terjadi. Subhanallah, Maha Besar Allah. Kejadian ini bukanlah salah siapa-siapa, namun itulah yang terjadi. Peristiwa ini mengandung pelajaran yang besar bagi semuanya, bagi ayahnya dengan kesabaran, doanya dan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi si anak yang oleh Allah diberi keselamatan. Semoga dengan mengetahui apa yang dialami oleh temannya pemilik tenda, ia akan sadar dan kembali kepada Allah. Semoga dengan kejadian ini, ia akan selalu ingat kepada Allah pada setiap kejadian, baik kecil maupun besar. Hingga bila ia sedang dalam maksiat, ia akan bertobat darinya. Sedang bila ia seorang yang taat, akan menambah ketaatannya. Ya, sebab umur demikian singkat, dan orang tidak tahu kapan maut menjemputnya. Boleh jadi, ia datang beberapa saat lagi, alias lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya. Hal ini pun mengandung pelajaran juga bagi dokter sepertiku, yakni agar aku tidak tergesa-gesa dan menyelidiki lebih lanjut. Di samping itu, air mata kedua orang tua demikian berkesan bagiku. Bahkan aku pun ikut menangis, kemudian teringat akan anak-anak dan istriku. Betapa mereka semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar bagiku. Subhanallah. Alangkah banyak perasaan dan hal-hal yang terlintas dalam hatiku akibat kejadian tersebut. Allah lah yang lebih tahu segalanya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
5: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Dusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
7: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran, misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallah.

Harta seolah-olah sudah menjadi tolak ukur tinggi dan rendahnya status sosial di masyarakat. Sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian harta menjadi buruan yang senantiasa diintai. Bahkan bagi beberapa orang ada yang bersedia melakukan apapun untuk bisa mendapatkan harta. Walaupun dengan menghalalkan segala cara. Setelah dapat, sebagian dari kita ada yang merasa berat untuk mengeluarkan harta, untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Padahal dalam rezeki yang mereka dapatkan ada hak bagi anak yatim dan kaum duafa. Maka marilah kita sedikit merenungi dan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan infak atau sedekah serta bahayanya daripada sifat kikir atau bakhil ini. Allah pernah berjanji dalam firman-Nya di Quran surah As-Saba ayat 39. Allah pun berjanji akan mengganti orang yang berinfak dengan ganti yang lebih baik. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, niscaya ia Allah akan menggantinya. Dalam Quran surat yang lain, Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, tidaklah ada satu hari pun yang dilalui oleh setiap hamba pada pagi harinya, kecuali 2 malaikat yang turun. Berkata salah satu dari keduanya, ya Allah, berilah orang yang suka menginfakkan hartanya berupa ganti dari harta yang diinfakkan tersebut, dan berkata malaikat yang lain, ya Allah, berilah orang yang kikir kebinasaan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pendengar, yang perlu diperhatikan di sini adalah pentingnya menjaga keikhlasan ketika kita beramal. Karena suatu amalan ibadah apapun bentuknya, jika tidak diniatkan ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ini akan sia-sia. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa ternyata penghuni neraka itu kebanyakan adalah para wanita. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat belas kasih terhadap umatnya, tidak membiarkan umatnya menghadapi masalah tanpa tahu jalan keluarnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian para wanita adalah mayoritas dari penduduk nar, dari penduduk neraka. Rasulullah memintahkan mereka untuk banyak-banyak bersedekah, walaupun mungkin ada di antara mereka yang tidak memiliki kelebihan harta. Beliau tetap memberikan dorongan untuk berinfak bersedekah dan memberikan apa yang dimiliki kepada siapa saja yang membutuhkan. Jannah Allah seluas langit dan bumi juga telah disediakan untuk orang-orang dermawan yang dengan ikhlas menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kebinasaan yang akan ditimpa oleh orang-orang yang kikir tidak hanya di akhirat nanti saja. Bahkan Allah menyegerakan azab bagi mereka di dunia. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani. Tidaklah suatu kaum mencegah dari memberikan zakat kecuali Allah akan menimpakan bala kepada mereka dengan pacekli. Karena itu pendengar, marilah kita semua berhati-hati dari sifat kikir dan berusaha untuk menghilangkannya dari sifat tersebut pada kita. Setelah kita semua mengetahui keutamaan dan keburukan akan apa yang kita dapatkan jika kita menjadi orang yang kikir atau bakhil, mulai sekarang, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersedekah, berinfak secara rutin setiap bulan, setiap hari untuk menjauhi sifat kikir, sifat yang bakhil. Wallahu a'lam bishawab.

Ayo Lefatul Kiram, kita harus bisa melatih diri kita untuk dapat mengklasifikasikan masalah yang masih berbeda di kalangan umat Islam. Ini tadi yang saya terangkan secara singkat. Masalah-masalah perbedaan itu ada apakah masalah-masalah sifatnya usuliyah ataupun furu'iyah. Masalah-masalah yang kita menjadikan dia sudah keluar dari batasan Islam ataupun tidak. Artinya kalau dia masih di dalam lingkar Islam, dia adalah saudara kita. Walaupun dia mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan pandangan-pandangan kepada kita, atau mungkin kita masih menilai dia ini bid'ah, ini tidak ada dalilnya, tidak ada sebagainya, tidak ada masalah selagi dia masih muslim. Sepakati bersama dengan dia, punya cita-cita sama menegakkan syariat, punya, berarti kamu saudara saya. Tapi kalau sudah bid'ah dan sebagainya, kemudian diajak punya cita-cita syariat Islam, tidak punya, berarti bukan muslim. Orang Islam kok gak mau mencita-cita syariat Islam, itu Islam cap apa? Berarti bukan muslim, bukan saudara kita. Ya. Maka dari itu, ketegasan pada batas tersebut. Perbedaan-perbedaan itu urusan belakang. Ya. Sama sahabat dulu pun begitu. Masih ada perbedaan di dalam beberapa pengamalan, tetapi mereka bisa menomorsekiankan perbedaan-perbedaan tersebut.

101.4 RDS FM. RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada bentuk tubuh-tubuh kalian dan tidak juga kepada bentuk rupa-rupa kalian, tetapi dia melihat hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, setiap makhluk hidup pasti mati. Ini aksioma kehidupan yang diakui di barat maupun di timur. Untuk mengetahui kadar kehidupan seseorang dan kadar ketahanan hidup makhluk hidup tidak memerlukan kecerdasan tinggi. Anak-anak juga tahu bahwa mati adalah sesuatu yang dialami orang atau makhluk hidup. Hanya setiap orang sering alfa terhadap kematian, senantiasa mengintai bahwa batas waktu kita hidup di dunia sama sekali tidak diketahui. Orang yang memiliki kesadaran akan batas-batas dalam kehidupan itulah yang disebut Rasulullah orang cerdas atau orang jenius. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Pendengar, maukah kita disebut orang jenius? Siapapun itu manusia sangat gembira kalau digolongkan orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Dengan prinsip ini, maka sadar akan waktu terakhir kehidupan di dunia ini menjadi bagian dari kecerdasan yang esensial dalam kehidupan. Sejarah telah mengajarkan Fir'aun yang mengaku Tuhan pun dan yang memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki, akhirnya menelan kematian. Jejaknya bisa kita baca dan muminya pun bisa kita saksikan di Mesir. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah. Peringatan ini mengharuskan kita senantiasa dalam keadaan sadar apakah sedang sibuk ataukah tidak, apakah mau tidur ataukah baru terbangun, apakah sedang gembira ataukah sedih. Semuanya diukur oleh kesadaran akan kematian.
2: Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: 101 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita sangat yakin dengan susunan kata La ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik seluruh alam semesta ini termasuk diri kita sendiri kecuali Allah. Kita telah beriman tentang keberadaannya walaupun ghaib. Kita tidak bisa melihat zatnya yang mulia, tapi kita bisa mendapatkan bukti-bukti yang nyata dari pergantian siang dan malam, turunnya hujan, banyaknya populasi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan belum pernah ada yang bisa membuktikan sebagai pencipta kecuali Allah. Allah telah mengutus para rasulnya untuk membawa syariat atau hukum-hukum yang dia inginkan dan memperkenalkan dirinya, serta juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bukti-bukti yang nyata dari diri kita sendiri. Kita bisa merasakan bagaimana memang ada keberadaan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Fungsi mata hanya bisa melihat dan tidak bisa dialihfungsikan. Begitu juga dengan telinga, lisan dan mulut, gigi, tangan, kaki dan segala macam hal. Serta kita harus mengikuti sebuah sistem mau enggak mau. Mulai dari proses bayi, kemudian anak-anak, remaja, tua dan akhirnya juga meninggal dunia. Semua manusia pasti lapar, kemudian juga kalau mereka makan, mereka akan kenyang. Begitu juga dengan ngantuk, akhirnya mereka harus istirahat dan tidak bisa dialihfungsikan kepada yang lain. Dan terlalu banyak bukti-bukti tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah kita sudah beriman kepadanya dan kita menerapkan syariatnya. Dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya berisikan maslahat, semuanya kebaikan. Perintah-perintah dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya baik. Kita disuruh makan yang halalan dan thayyibah. Kita menjaga pergaulan, pendapatan. Bagaimana kita juga memberikan hak sesama manusia, sesama makhluk, dan segala macam hal yang sudah kita tahu dalam syariat Allah. Dan kita mensyukuri itu. Dan kita tidak perlu lagi mencari cara berterima kasih, karena Allah sudah mudahkan. Susunan kata Alhamdulillah yang sudah kita tahu sama-sama adalah dianggap sudah bersyukur. Dan Allah kekal dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan hari ini di siang ini pun saya yakin saya dan ikhwan dan akhwat sekalian rahiman rahimakumullah meluangkan waktu untuk datang ke rumah Allah ini karena kita ingin mengerjakan solat berjamaah di rumah Allah yang telah Allah wajibkan dalam syariatnya, begitu juga dengan menghadiri majelis ilmu. Tinggal bagaimana setiap orang diantara kita konsisten atau istiqamah di atas syariat Allah sampai dia wafat. Selalulah pegangi dua firman Allah dan tidak pernah jenuh kami sampaikan di setiap pertemuan, hampir di setiap pertemuan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, tunduklah padanya sampai datang kepadamu kematian. Dan ayat kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa risal dari langit. Syariatnya syariat yang paling sempurna, juga paling sempurna secara fisik, secara akhlak, secara ilmu dan juga kedudukan. Pemimpin anak Adam pada hari kiamat, orang yang pertama mengetuk pintu surga dan juga orang yang pertama memasukinya, serta satu-satunya orang yang akan diterima syafaatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mahsyar nanti agar Allah datang untuk menghakimi manusia. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya dan juga berada dalam golongannya sampai kita wafat nanti sehingga kita bisa bersamanya nanti di surga kelak. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, di saat Allah SWT mudahkan di Sabtu pekan kedua dan hari ini bertepatan 13 Juni tahun 2026 Masehi dan bertepatan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita akan lanjutkan episode kedua tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kembali kami ingatkan, tentunya kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 34 dan siang ini kita akan lanjutkan ayat 34 sampai akhir surah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi SAW, orang-orang Quraisy mendatangkan satu orang ahli kisah, suka berkisah, bercerita, tapi dongeng. Dan orang ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, semua kata-kata asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu, itu adalah berasal dari orang ini. Dan dia mengatakan salah satu statementnya,

orang tuanya, kita tahu juga bagaimana hasad keluarganya atau saudaranya, bagaimana masa kecilnya dilempar ke dalam sumur, bagaimana dijual di pasar perbudakan Mesir, ya, dan dua kali prosesi penjualan yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, cuma ada saya ingin tambahkan di pertemuan kita sekarang. Jadi ada riwayat juga yang menyebutkan dan pendapat sebagian ulama tafsir, pada saat Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur, maka saudara-saudaranya menunggu selama 3 hari. Tidak pergi sampai datang satu kafilah dagang yang mengambil Yusuf alaihissalam dan dikeluarkan dari sumur. Lalu tiba-tiba saudara-saudaranya datang dan mengatakan itu adalah budak kami. Maka dia terjatuh dalam sumur, kalau kalian mau beli, belilah. Maka mereka pun menjual Yusuf kepada kafilah-kafilah tersebut. Juga tentunya berjalan kisahnya sampai ke penjualan di pasar dan dibeli oleh Perdana Menteri Mesir atau dikenal dengan Al-Aziz pada saat itu. Ya, mirip kalau di masa kita sekarang itu ada beberapa negara ya, punya presiden atau raja dan punya Perdana Menteri. Nah, Raja Mesir pada saat itu tidak ada hubungannya dengan Nabi Yusuf AS kecuali nanti sesudah keluar dari penjara. Namun Perdana Menterinya yang membeli Yusuf di pasar karena memang dia dan istrinya tidak memiliki keturunan. Maka dia pun membawa Yusuf AS agar dijadikan sebagai anak angkat dan akhirnya tumbuh besar di rumah atau di istana Al-Aziz pada saat itu. Dan kita sudah ceritakan akhir sekali bagaimana istri Al-Aziz pun setelah Yusuf AS tinggal selama 10 tahun di istananya, dari umur 7 tahun, ada riwayat juga menyebutkan 10 tahun, pada saat dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian tinggal 10 tahun dan dibesarkan oleh Zulaikha, istri Al-Aziz, sehingga umurnya antara 17 sampai 20 tahun. Di saat itu, akhirnya ibu angkatnya ini tertarik dengan dia dan mengajaknya untuk berzina, dan sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana prosesi itu dan bagaimana memang firman Allah Subhanahu wa taala walaqad rawadathu yang dimaksudlah wanita itu menawarkan dirinya, bermakna bahwasanya Yusuf memang tidak ingin sama sekali wanita tersebut, dia tidak ingin dan dia berusaha menghindar. Dan sudah kita jelaskan bagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala walaqad hamma bihi wa hammat biha walaqad hammat bihi wa hamma biha, wanita itu cenderung padanya dan Yusuf pun cenderung. Tapi di sini dimaksudkan wanita tersebut cenderung untuk berzina sementara Yusuf cenderung untuk menasehati dan bukan cenderung untuk berzina. Dari kisah surah Yusuf ini memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan la ayat, memang banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari surah Yusuf. Bermula dari awal juga yang perlu kita tambahkan dari pertemuan kita yang lalu, ada sebagian ahli tafsir nukil oleh Syekh Muhammad Syinkiti hafizahullah, beliau mengatakan di dalam memaknakan tafsir surah Yusuf ini bahwasanya Ya'qub alaihissalam karena memiliki 4 orang pasangan hidup, sudah kita jelaskan di kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, 2 istri sahnya dan 2 dari budaknya di saat itu, dan semuanya melahirkan anak-anak dari istri yang merupakan ibunya Yusuf, cuma lahir 2 saja, Yusuf dan Bunyamin. Kemudian juga sudah kita jelaskan bagaimana pada saat itu mereka berusaha menggiring Yusuf untuk pergi ke satu sumur setelah mereka sepakat untuk ada ide untuk membunuh. Lalu kakak paling besar mereka yang dianggap pada saat itu lebih berakal, ya, karena mereka punya 3 target pada saat itu. 2 target utamanya itu bunuh atau dilempar ke padang pasir yang tidak bertuan sehingga dimakan binatang buas, ya terserah. Nah, seperti itulah. Namun kakak yang tertuanya ini mengambil keputusan mengatakan jangan dibunuh, jangan juga dilempar di satu tanah yang kosong atau lapang, tapi masukkan dia ke dalam sumur. Kata ulama tafsir, orang ini sebenarnya menyayangi Yusuf, tapi dia tidak bisa menolak pendapat saudara-saudaranya yang lain. Maka keluarlah sebuah kaidah akhaffud dararain dalam ilmu usul fikih, seseorang kalau berhadapan dengan satu hal-hal yang berbahaya, maka dia dianjurkan untuk memilih hal yang paling ringan, hal yang paling ringan. Maka orang ini akhirnya mengatakan jangan dibunuh, jangan juga dibuang di padang pasir karena dia tahu saudaranya akan lakukan itu. Maka dia memberikan saran, lempar aja ke Ghayabatil Jub, di sumur yang dalam. Namun sumur itu berada di jalan yang sering dilewati oleh kafilah.

Nah, saudara-saudaranya hanya setuju dan dilemparlah Yusuf ke dalam sumur tersebut. Ini juga poin yang perlu kita lengkapkan dari bahasan yang sebelumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan dengan ghayabatil jub. Ghayabat itu ghaib, maksudnya tidak kelihatan karena dalamnya sumur tersebut. Sehingga tidak kelihatan dasarnya. Dan di dasar itu bisa saja ada binatang-binatang buas, tetap berbahaya gitu ya. Tetapi kalau dia sampai meninggal di sumur, maka sumur itu bisa jadi kuburannya. Lebih ringan daripada dia harus dibunuh oleh saudara-saudara dan disaksikan darahnya tumpah atau dibiarkan di satu padang pasir yang tidak bertuan dan dimangsa oleh binatang-binatang buas di sana. Juga sebelumnya ada satu pelajaran yang juga luput adalah pentingnya pada saat awal sekali Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya tentang mimpinya. Di situ Yusuf alaihissalam menggunakan kata-kata sopan mengatakan ya abati, wahai ayahku tersayang. Dari sini ulama juga mengambil pelajaran bahwasanya anak itu tidak pantas memanggil nama orang tuanya. Termasuk dalam bakti pada orang tua adalah menyebutkan kata-kata santun, wahai ayahku atau wahai ibuku. Ya. Dan dalam Al-Quran sering terulang kata-kata abati. Ya. Pada saat Nabi Ismail AS juga mengatakan kepada Nabi Ibrahim AS waktu mau disembeli, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang telah diperintahkan kepada anda. Di sini juga Nabi Yusuf menceritakan pada ayahnya Nabi Yaakub, ya abati, inni ra'itu ahada asyara kaukaba, sampai akhir ayat. Akhir ayat kata dia, ya Allah, ya, wahai ayahku tercinta, aku melihat 11 bulan, 11 bintang dan bulan juga matahari sujud kepadaku. Begitu juga dengan orang tua. Sikap Nabi Yaakub alaihissalam, dia bukan mengatakan wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu, tapi Yaakub alaihissalam menggunakan ya bunayya la taksus ru'yak, wahai anakku tersayang, jangan kau ceritakan mimpimu. Berarti orang tua juga sangat pantas dan sangat normal, bahkan itu yang sesuai dengan syariat, selalu memanggil anakku, wahai anakku, wahai anakku. Ini panggilan ada bentuk kasih sayang pada anak-anak. Baru pindah level sesudahnya, memanggil namanya. Ya. Setelah itu tentunya sudah tidak ada pilihan lain. Seperti jangan biasakan orang tua mengatakan pada anak kau-kau atau kamu. Ya. Sama juga dengan anak tadi pada orang tua, lebih pantas untuk tidak memanggil nama, apalagi menggunakan bahasa kamu dan seterusnya gitu ya. Jadi biasakan memanggil dengan panggilan-panggilan baik, ini juga pelajaran penting. Dan salah satu pemicu hasadnya saudara-saudara Yusuf tadi, salah satunya ada karena ibu-ibu mereka memotivasi mereka untuk cemburu dengan Yusuf dan Binyamin. Tapi juga ada satu hal yang lain. Yusuf alaihissalam kata sebagian ulama tafsir tidak sadar dengan nasihat ayahnya. Yaakub alaihissalam waktu Yusuf menceritakan, wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Apa nasihat Nabi Yaakub? Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam karena masih kecil, antara 7 sampai 10 tahun, dia kumpul dengan saudara-saudara, dia ceritakan, saya mimpi begini loh. Maka itu membuat juga sebab hasadnya saudara-saudaranya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita punya kelebihan, tidak harus selalu diceritakan pada orang. Walaupun bukan tidak boleh ya, nanti akan kita jelaskan di pelajaran yang bisa kita ambil insya Allah dari kehidupan Yusuf alaihissalam tentang masalah hasad. Jadi kita hanya boleh ceritakan kepada orang yang sudah pasti mencintai kita. Kedua orang tua kita misalnya, makanya Nabi Yusuf cerita pada orang tuanya. Bahkan sama saudara kita pun, saudara kandung, kalau kita tahu dia iri, jangan ceritakan apa-apa. Ya, jangan ceritakan apa-apa karena khawatir dia nanti akan hasad. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar tentang masalah hasad. Di antara pelajaran juga yang perlu digarisbawahi, ini juga sempat luput dari saya menyampaikan pada pertemuan yang lalu. Terakhir sekali kita bahas tentang masalah Yusuf alaihissalam pada saat Zulaikha tertarik dengan dia. Ulama juga membahas tentang masalah kekurangan dan hal negatif dari Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir. Dan ini tidak pantas untuk dicontohi oleh semua laki-laki. Kenapa? Karena memang pada saat istrinya Zulaikha, yang Allah katakan wagallakatil abwab, sudah kita jelaskan makna ghallaqa, beda dengan ghalaqa ya.
Kalau bahasa Arabnya menutup, bisa ghalaq, menutup. Tapi kalau ghalaqa menggunakan tasydid, itu berarti ada penekanan. Artinya tidak ada celah sedikit pun, bisa terlihat cahaya ataupun ada udara yang masuk dari pintu-pintu itu. Dan istana itu memiliki 7 buah pintu, semuanya ditutup rapat oleh Zulaikha dan tidak ada yang punya kunci kecuali dia dengan suaminya. Lalu dia menawarkan diri. Ulama tafsir mengatakan ada hal yang Al-Quran melewatinya. Enggak dijelaskan, yaitu Zulaikha melepaskan pakaiannya sehingga dengan target agar Yusuf tertarik, tapi Yusuf alaihissalam meninggalkan masalah itu karena dia melihat burhan, petunjuk dari Tuhannya. Sudah kita jelaskan pada saat itu ada Jibril alaihissalam datang sehingga mengingatkan dia agar jangan tergoda. Ada juga yang pendapat mengatakan dia melihat ada ayahnya Ya'qub seakan-akan datang dan memberikan nasihat. Kemudian juga ada yang mengatakan pendapat dari sikapnya Zulaikha sendiri. Waktu dia mengejar Yusuf untuk mengajaknya berzina, Yusuf menolak dan dia melewatin patung yang dia sembah. Karena waktu itu Zulaikha penyembah patung. Maka Zulaikha pun menutup patung itu dengan kain seraya mengatakan, saya malu padamu wahai Tuhanku. Maka Yusuf alaihissalam mengatakan, kalau engkau malu dengan patung itu yang tidak bisa berbicara, maka aku lebih malu dan pantas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga petunjuk. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya waktu Yusuf alaihissalam dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, maka di saat itu Jibril datang dan menyampaikan sebagai wahyu kepadanya, hai Yusuf, nanti kamu akan dilempar oleh saudara-saudaramu dan janganlah kamu khawatir waktu dalam sumur. Dilemparmu itu kamu akan diselamatkan oleh Allah. Ya, kemudian juga maksudnya pada saat sudah dalam sumur, Yusuf alaihissalam didatangi malaikat Jibril dan mengatakan, engkau akan selamat dari lemparan saudara-saudaramu di sumur ini, dan nanti akan datang kafilah dagang menurunkan timba, maka berpeganglah pada talinya dan engkau nanti akan diperjualbelikan, maka terimalah saja itu. Engkau akan dibawa ke Mesir dan disampaikanlah semua cerita termasuk godaannya Zulaikha. Jadi Yusuf alaihissalam sudah tahu dari umur masih kecil di sumur kalau akan terjadi godaan tersebut, sehingga menjadi burhan, petunjuk bahwasanya memang dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, ini juga termasuk poin-poin penting untuk digarisbawahi. Nah, tadi kalau masalah Al-Aziz itu, ulama membahas hal negatifnya adalah pada saat sudah Yusuf coba melarikan diri supaya tidak digoda oleh Zulaikha dan tiba di pintu utama istana tersebut, maka Al-Aziz ini, Perdana Menteri, membuka karena cuma dia sama istrinya yang punya kuncinya. Waktu dibuka pintu, dan di situ Allah SWT menggunakan kosakata berada di tengah pintu. Jadi bukan di kanan, bukan di kiri, bukan jarak jauh. Betul-betul pas pintu itu dibuka, langsung ada sang suami atau Al-Aziz. Dan pada saat itu, dia melihat istrinya dalam kondisi tidak berbusana. Namun, ya, dia pun tidak langsung mengambil keputusan. Dia malah hanya mendengarkan dari istrinya, yang sudah jelas-jelas satu kamar dengan laki-laki walaupun itu anak angkat, dan tidak berbusana. Ya. Sehingga dia mengatakan, apa balasannya orang yang mau memerkosa istrimu kalau bukan disiksa ataupun dipenjara. Maka pada saat itu ulama tafsir mengatakan ada seorang pelayan di situ di istana yang menjadi saksi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya anak kecil yang berbicara mengatakan, ya kita lihat saja, karena waktu itu Zulaikha menuduh Yusuf, maka Yusuf pun membantah mengatakan, dia yang tawarkan diri kepada saya, bukan saya mau melakukannya. Maka saksi tersebut mengatakan, coba kita cek baju Yusuf, kalau robek dari depan berarti dia yang memang mau memerkosa, tapi kalau robek dari belakang berarti Zulaikha ini yang salah. Waktu dilihat ternyata ditemukan baju Yusuf robek dari belakang dan ditemukan di kamar tidurnya sendiri Zulaikha sudah tidak berbusana, maka sang suami bukannya cemburu di sini karena sudah terjadi pelanggaran, tapi dia malah hanya mengatakan, hai Yusuf, alihkanlah dirimu dari kejadian ini. Maksudnya anggap ini tidak pernah terjadi dan hai istriku, beristighfarlah, gitu kan? Kamu telah salah atau memohon atau akuilah kesalahanmu itu. Hanya sebatas itu. Tidak ada sama sekali yang dia lakukan, gitu ya. Hanya sebatas itu. Dan lebih jauh daripada itu lagi, pada saat tersebar berita di Mesir kalau Zulaikha menawarkan diri untuk tidur dengan anak angkatnya, maka istri-istri pejabat dan wanita di Mesir pada bicara. Maka ulama tafsir mengatakan Zulaikha pun mengundang sekitar 40 orang istri-istri pejabat. Semuanya istri pejabat, wanita-wanita yang punya kedudukan. Lalu di
adakan satu pesta makan, disiapkan buah-buahan dengan pisau. Kemudian Yusuf pun tidak tahu apa-apa. Zulaikha lalu datang kepadanya mengatakan, "Hai Yusuf, turunlah temui tamu-tamu itu." Maka Yusuf tampil apa adanya, tidak sengaja didandanin atau apa, memang orangnya sangat tampan. Sebagaimana kata Nabi SAW, Yusuf telah diberikan setengah kegagahan dunia. Pada saat juga beliau naik ke Mi'raj ke langit dan beliau bertemu dengan Yusuf, beliau mengatakan SAW, benar-benar Yusuf telah diberikan setengah kegagahan dunia. Maka wanita tersebut kaget dan mereka Allah gunakan juga tasjid di sini. Bahasa Arab memotong qata' atau qata'at kalau perempuan. Tapi Allah mengatakan waqatta'na aydiyahun, pakai tasjid. Berarti benar-benar bukan hanya tergores tapi memotong tangan mereka. Ya, karena mereka sudah tidak menyadari karena tampannya Yusuf dan mereka membahasakan Yusuf itu malakun karim, malaikat yang mulia. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan pada saat itu perempuan-perempuan ini hanya tertarik dengan Yusuf dan berusaha juga menggoda Yusuf. Maka Zulaikha makin jadi-jadi, dia pun mengatakan itulah yang membuat saya tergila-gila dengan dia. Apa yang kalian lihat? Kalian baru sekali lihat sudah potong tangan kalian. Saya tiap hari melihat anak ini. Maka kalau dia tidak lakukan apa yang saya perintahkan, maka dia akan dipenjara. Maka Yusuf pun mengatakan, kalau begitu penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka panggilkan. Ya, mereka sebutkan. Dan ini sudah banyak pelajaran-pelajaran juga kita sisipkan, kita ambil pada pertemuan tersebut. Bagaimana seseorang kalau terpaparkan dan termudahkan depan mata dia maksiat, maka dia melarikan diri. Dia berusaha untuk menutup semua celahnya. Dan jangan dia katakan, oh enggak masalah, saya kan cuma sampai ke tahap satu ini saja. Ya, cuma melihat saja, cuma ngobrol saja. Lama-lama akan terbuka pintu-pintu yang lainnya. Makanya Yusuf alaihissalam menutup secara spontanitas, selesai, haram, saya tidak mau tahu apapun godaannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, maka Allah akan tanamkan kenikmatan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Jadi memang kita disuruh menghindar, ya, jangan sama sekali membuka pintu itu, karena setiap orang pasti akan ada ujiannya, ya. Dosa itu bisa terjadi karena dua, yang pertama karena syaitan yang menggoda, yang kedua karena ujian dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin menguji iman hamba-hambanya. Syaitan bisa goda kita, selalu memang dia goda, tapi kita masih bisa tepis mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau datang dalam bentuk ujian dari Allah, ini luar biasa. Ya, kalau pernah baca dalam surah Al-An'am bagaimana Allah menggambarkan awal sekali disyariatkan tidak bolehnya orang yang berihram itu untuk berburu hewan darat, sementara di masa itu orang kalau pergi umroh atau pergi haji itu mereka menunggangi kuda atau unta. Mereka tidak ada restoran kayak kita sekarang, mudah sekali. Banyak minimarket, supermarket pinggir jalan di sepanjang Madinah Mekah kita bisa belanja dan itu. Tapi di zaman dulu tidak ada. Jadi orang kalau kehabisan bekal makan mereka berburu. Subhanallah, orang kalau lagi ihram tidak boleh berburu, dilarang. Waktu turun ayat itu para sahabat Nabi Ridwanu Alaihim pakai ihram dan binatang-binatang yang biasa mereka sulit sekali buru seperti kelinci, seperti rusa itu datang dan bisa dipegang dengan tangan mereka. Allah katakan tanalu aidikum warimahukum, bisa disentuh dengan tangan kalian dan panah-panah kalian, dekat sekali, gampang untuk dibunuh. Tapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kadang-kadang Allah menguji kita, oleh karena itu kita harus lolos, ya, dan lulus dari ujian tersebut. Jangan kita bilang, oh kok saya mudah sekali ya kenalan sama perempuan ini, kok saya mudah sekali kenalan sama laki-laki itu ya, kok kayak termudahkan sekali untuk pergi ke hotel. Ya itu ujian. Bukan berarti kita langsung mengikutin dan seakan-akan Allah izinkan. Nah, ini juga poin penting untuk kita garis bawahi. Nanti akan kita bahas di pelajaran kita juga insya Allah efek dosa dalam kehidupan seseorang. Baik, sekarang kita akan masuk insya Allah kelanjutan bahasan kita mulai dari ayat 35. Di sini juga salah satu hal yang buruk dari Al-Aziz tadi, yang hal negatif tidak boleh kita contohi adalah, setelah ketahuan tersebar berita di Mesir, ternyata bukan hanya Zulaikha mau menawarkan diri untuk berzina dengan Yusuf, tapi Zulaikha ini juga memaksa kalau tidak akan dipenjara Yusuf ini. Lalu kemudian tidak cukup satu perempuan, makin banyak istri-istri pejabat yang juga tertarik pada Yusuf, mau juga berzina dengan Yusuf, maka lebih besar efeknya. Tetapi karena isu ini menyebar di masyarakat, akhirnya orang bisa ambil kesimpulan, ternyata bukan Yusuf yang salah. Nah, di sini Al-Aziz ini bukan menghukum istrinya,
Karena istrinya malah terang-terangan sekarang, bukan lagi sembunyi-sembunyi mau berzina dengan Yusuf, tapi dia ancam kalau tidak berzina akan jadi dia seakan-akan mengiklankan saya akan selingkuh. Kalau saya dia tidak ikuti keinginan saya akan penjara. Dan itu Al-Aziz tahu, suaminya tahu. Karena ini sudah nyebar satu Mesir. Tapi yang terjadi adalah akhirnya Zulaikha sama suaminya sepakat untuk memenjarakan Yusuf. Di sini negatifnya, bagaimana bisa suami mendukung perbuatan salah dari istrinya? Istrinya mau selingkuh, jadi seakan-akan kalau Yusuf tidak mau berzina itu berarti ya udah kita penjarain. Jadi seakan-akan dia mendukung perbuatan, dan ini ya bertolak belakang dengan kecemburuan positif yang harus kita lakukan. Cemburu dalam Islam dibolehkan dan sangat positif, tapi tentu hanya pada satu keadaan, yaitu kalau terjadi pelanggaran agama, gitu ya. Kita juga tidak boleh cemburu buta pada istri, pada suami. Ada orang terlalu cemburu berlebihan, tapi cemburu ini pada tempatnya kalau pasangan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Tapi kalau selain daripada itu, hanya karena dia perhatiannya lebih besar kepada anak-anak, atau dia juga punya perhatian kepada orang tuanya, atau dia punya perhatian dengan saudara, itu bukan tempat untuk cemburu. Karena orang cemburu dengan mertuanya, cemburu dengan iparnya, cemburu dengan anaknya sendiri, ini gak benar. Ini bukan pada tempatnya. Hanya kalau terjadi pelanggaran agama baru kita cemburu. Nah, ini sudah sangat jelas di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke ayat 35. Ya, kalau yang pegang buku juga itu disebutkan di halaman 473. Allah berfirman, ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ. Di sini dikatakan terjemahnya, kemudian timbullah fikiran pada mereka. Siapa mereka ini? Al-Aziz sama Zulaikha, sama orang-orang terdekatnya. Ini buruknya Al-Aziz di sini, kenapa dia malah mendukung istrinya, gitu kan? Jadi pada mereka muncul pikiran, setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Ulama juga menanggapi, kenapa mereka mau penjarakan Yusuf? Karena kalau dipenjara, maka masih ada alasan mengatakan, tuh secara hukum Yusuf yang salah kok. Untuk membenarkan jangan sampai tuduhan semua datang ke Zulaikha. Dan ini satu hal yang negatif, teman-teman sekalian ya. Kalau kita berbuat salah, akui kesalahan tersebut, selesai. Gak apa-apa berat, ya memang saya salah. Apa yang harus, apa konsekuensinya? Saya minta maaf, selesai. Jangan cari pembenaran. Mencari pembenaran ini agar orang lain juga kena salah atau meringankan hal kita, hukuman kita, itu tidak benar dalam Islam. Karena bisa saja luput dari masalah hukuman dunia, tapi belum tentu luput dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi kalau salah, gentle. Kita harus mengatakan, iya saya salah, saya minta maaf. Selesai. Kita boleh membela diri kalau kita benar. Tapi kalau salah, untuk apa bela diri? Gak ada manfaatnya. Apalagi kalau kita sudah ngakui kesalahan dan minta maaf, berarti sudah tertutup celah orang untuk menyerang kita lagi. Dan kita tinggal menerima konsekuensinya saja, dimaafkan atau memang ada hukuman. Nah, seperti itulah. Nah, di sini yang dilakukan oleh Zulaikha sama suaminya justru memenjarakan, kata ulama tafsir, dengan tujuan agar seakan-akan dibalik keadaan Yusuf yang salah. Dan juga kalau Yusuf dipenjara, maka secara otomatis Zulaikha ini juga sudah tidak bertemu lagi. Al-Aziz maunya begitu, dan juga istri-istri pejabat yang lain juga akan terselamatkan. Mereka pikir Yusuf akan menggoda, padahal ini keliru. Itu dari pandangan manusia. Tapi ulama mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara dengan takdir yang Allah sudah tentukan, justru untuk kebaikannya Yusuf. Karena dengan Yusuf masuk penjara, maka Yusuf selamat dari gangguan para wanita tersebut. Sekarang bukan lagi satu wanita, tapi 41 wanita, semuanya istri pejabat, selalu menggoda Yusuf dengan cara-cara yang mereka akan lakukan ke depannya. Makanya ulama mengatakan Allah selamatkan Yusuf dari masalah ini dengan cara memenjarakannya. Ada satu benang merah penting di sini yang bisa kita ambil. Kalau kita ingin selamat dari sebuah kemaksiatan, kita tutup semua celahnya. Termasuk misal, maaf ini, kalau kita pernah melakukan perbuatan zina di sebuah tempat misalnya. Kalau bisa kita tidak lewat di jalan itu, jangan lewat di jalan itu. Cari jalan yang lain. Sehingga tidak ada satu kenangan yang bisa teringat. Itu salah satu celahnya, ya. Termasuk juga masalah maksiat-maksiat, kalau pernah divideokan, difoto, itu harus dihapus semuanya. Karena syaitan bisa menunggangi itu dan menghiasi seakan-akan itu adalah indah, ya. Makanya ini poin-poin penting juga harus kita jaga. Kemudian selanjutnya ayat 36 Allah mengatakan, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ.
Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubsa atau khubsan tepatnya ya fawqa ra'si khubsan ta'kulhu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Setelah selesai masuk penjara, sekarang Nabi Yusuf di penjara. Ya. Dan khilaf di antara ahli sejarah atau ulama tentang masalah berapa lama Yusuf alaihissalam di penjara, ya. Ada yang menjelaskan bahwasanya 10 tahunan, ya. Cukup lama Yusuf alaihissalam di penjara. Dan ada juga yang mengatakan lebih daripada itu, bahkan sampai lebih daripada 10 tahun karena nanti ada setelah pentakwilan mimpi dua orang yang datang dalam penjara ini, itu sempat Nabi Yusuf minta pesan agar disampaikan kepada raja supaya kasusnya dipecahkan, ya, tetapi ternyata dia melupakan masalah dan dia sempat tinggal. Allah mengatakan bid'a sinin atau beberapa tahun, kata-kata bid'a ini antara 3 sampai 10 tahun kurang lebih seperti itu. Yang jelas pada saat di penjara dikatakan dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Maksudnya dua anak mudanya di penjara. Nah, sebelum kita lanjutkan terjemahannya, ulama tafsir mengatakan Raja Mesir waktu itu dia punya satu orang khusus untuk tes makanan. Jadi dia tugasnya tes makanannya. Jadi kalau raja dibuatin makanan, sup, apa saja, buah-buahan, minuman, selalu orang ini yang tes. Kalau aman, enak, dia katakan silakan raja makan. Kalau enggak. Subhanallah, orang ini mati terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Yang tertuduh dua orang. Yang satu penuang minumannya raja dan yang satu pembuat roti. Maka pada saat itu dipenjaralah dua-dua. Nah, inilah dua orang yang masuk ke penjara yang sedang tertuduh. Cuma Al-Quran tidak menceritakan, kata ulama tafsir, tentang masalah tukang tes makanannya raja yang meninggal dunia. Langsung saja dua orang ini yang masuk ke penjara bersama Yusuf. Yang satu penuang minumannya raja, yang satu pembuat rotinya. Itu bisa difahami dari kata-kata sesudahnya. Salah satunya dari dua orang yang masuk penjara ini, rupanya dua-duanya mimpi lalu berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lain atau yang satu lagi berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan oleh burung. Beritahukanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Di sini ulama juga menambahkan mengatakan bahwasanya ada prosesi, ya, keadaan Yusuf di penjara yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Yaitu pada saat masuk ke dalam penjara, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Jibril untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Di antaranya pengajaran tentang takwil mimpi. Ini kan langsung Yusuf seakan-akan sudah mahir dalam menakwilkan mimpi, padahal itu mukjizat. Maka ini butuh prosesi penerimaan wahyu dari Jibril alaihissalam. Dan sudah sering Jibril datang mengajarkan kepada Yusuf agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ Yusuf mulai dikenal di penjara kalau dia adalah orang yang muhsin, orang yang baik, jujur, santun. Jadi salah satu orang yang masuk dalam penjara tapi sangat baik dari sisi penampilannya, dari sisi perangainya, akhlaknya, karakternya dan seterusnya. Makanya keduanya mengatakan, karena kami melihat memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dalam pandangan dua orang ini, yang mereka terima informasi dari penghuni penjara yang lainnya, orang yang paling baik di penjara itu orangnya Yusuf. Maka mereka pun datang kemudian menanyakan tentang takwil mimpi. Selanjutnya ayat 36-nya atau 37-nya, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Maksudnya takwil ini bisa saya sampaikan sekarang. Dan saking cepatnya saya bisa sampaikan takwil dan pasti terjadi sebelum kalian dapat makanan setelah bertanya ini. Makanan apa saja, ya, yang akan sampai pada kalian atau minuman, maka saya sudah bisa mentakwilkan. Maksudnya di sini maknanya saking cepatnya beliau bisa menakwilkan mimpi tersebut. Itu adalah sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Berarti menandakan di sini Jibril sudah sering datang
mengajarkan Yusuf alaihissalam karena beliau adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi. Lalu juga diantara yang Yusuf alaihissalam dakwahkan adalah, sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir. Yang dimaksud oleh Yusuf alaihissalam adalah raja pada saat itu, dan hampir mayoritas penduduk Mesir, mereka semuanya penyembah berhala. Dan mereka tidak yakin ada kehidupan akhirat. Maka beliau mengatakan kepada dua penghuni penjara yang baru masuk, dan ini adalah pegawainya atau stafnya raja, satu penuang minuman dan satu pembuat roti, sesungguhnya saya meninggalkan semua keyakinan-keyakinan yang salah yang ada di Mesir ini. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi di situ dikatakan, ya, wattaba'tu millata, ini ayat 38-nya, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi ulama mengatakan bahwasanya di sini sangat jelas bahwasanya Yusuf alaihissalam ya didatangi oleh Jibril dan menyampaikan semua tentang sejarah orang tuanya. Ayahmu itu adalah nabi, begini kehidupannya, diceritakan semua. Makanya dia menceritakan kepada dua orang di penjara ini, kalau saya mengikuti ajaran kakek dan nenek moyang saya. Kemudian diceritakanlah tentang masalah tauhid. Dan di sini Yusuf alaihissalam sudah tahu takwil mimpinya. Dari dua orang ini, itu diceritakan bahwasanya waktu mereka masuk ke penjara, maka raja mulai mengetes semua minuman yang dibuat dan dituangkan oleh penuang minuman, dan semua roti yang sisa roti yang sempat dimakan oleh pengetes makanan raja yang mati. Dan ditemukan ternyata semua minuman itu aman. Tapi roti, sisa roti yang dimakan oleh orang yang mati terbunuh dari pengetes makanan raja itu ternyata ada racun. Maka ditemukanlah pembunuh orang itu adalah pembuat roti. Makanya pada saat keduanya mimpi, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menyampaikan takwilnya kepada Yusuf. Kalau yang pembuat minuman pun minum itu akan selamat. Tapi yang pembuat roti nanti dia akan disalib. Kemudian kepalanya, bagian kepalanya akan dimakan dan dipatok oleh burung. Makanya dia bilang, saya lihat di atas kepala saya ada roti dan dipatok oleh burung. Nah seperti itulah. Nah Yusuf alaihissalam kesempatan mendakwahi mereka agar mereka masuk ke dalam agama Allah. Di ayat 39 Allah mengatakan, ya sahibahis sijni a'arbabu mutafarrikuna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua penghuni penjara, maksudnya dua orang yang sedang bertanya mimpinya, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam, karena di Mesir itu banyak sekali patung-patung, mirip waktu di Mekah, masa jahiliyah patung banyak dengan nama-namanya yang disembah, dianggap sebagai dewa-dewa mereka. Ataukah Allah yang Maha Esa, mana yang lebih baik, yang Maha Perkasa, apa yang kamu sembah selain dia? Ini ayat 40-nya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iya. Zadika dinul qayyimu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Kata Nabi Yusuf AS mendakwahi dua orang ini. Apakah apa yang kamu sembah selain dia, selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri atau nenek moyangmu, patung ini, patung ini, dewa itu misalnya, itu dibuat-buat, direkayasa semua. Lalu dikatakan, Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu atau dewa-dewa itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama, ajaran yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi di sini kata ulama, Yusuf alaihissalam ya mendakwahi mereka sebelum yang satu dihukum mati dan sebelum yang satu kembali bekerja lagi di kerajaan agar bisa menjadi dai yang menyampaikan tentang dakwah Yusuf alaihissalam. Dari sini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian bahwasanya dakwah itu adalah asas hidup semua nabi-nabi dan semua orang beriman.
Jadi kalau mereka punya ilmu, mereka sampaikan orang-orang beriman. Kalau para nabi-nabi memang pasti diberikan ilmu oleh Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan, Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya sebuah ayat. Apa yang antum sudah faham, salah satu dari hukum syariat, maka wajib untuk disampaikan. Setelah kita amalkan, kita sampaikan kepada kaum muslimin yang terdekat. Itu ya, supaya kita mendapatkan pahala dari dakwah tersebut. Juga ada petunjuk yang sangat jelas dari ayat ini, bahwa saya memang penduduk ya Mesir waktu itu penyembah berhala, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka belum mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti Yusuf alaihissalam akan memperkenalkan agama itu kepada raja Mesir dan membuat hampir mayoritas masyarakat Mesir mereka akan beriman kepada risalah Yusuf alaihissalam. Begitu juga asas dakwah adalah tauhid. Ya. Setiap kali menyampaikan apa-apa selalu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 41-nya kata Allah, ya sahibais sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'si qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu yang tugasnya menuangkan minum buat raja akan bertugas menyediakan minuman khamar atau dari minuman dari anggur bagi tuannya, rajanya. Adapun seorang lagi yang tadi pembuat roti maka akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Di situ tentunya ya ada penjelasan cukup panjang lebar disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, karena beliau memang ahli tafsir, menjelaskan tentang masalah ini. Bahwasanya memang ayat-ayat ini terjemahnya kayak tadi, dan beberapa tafsir sudah kita langsung hubungkan saja, karena kita akan baca sampai 100 lebih ayat. Maka kita ringkaskan dengan apa yang kami sampaikan tadi. Saya tidak baca lagi secara letter-letter semuanya yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Namun kalau yang pegang bukunya ada di halaman 475, di situ ada bagian bawah, paragraf paling bawah dikatakan, para ahli tafsir mengatakan, pada satu malam, kedua pemuda tadi yang datang tanya mimpinya itu bermimpi secara bersamaan. Si tukang pengantar minuman bermimpi seakan-akan ada tiga dahan pohon anggur yang berdaun. Lalu dia memerasnya ke dalam gelas raja dan kemudian menyajikan untuknya. Sedangkan si tukang roti bermimpi bahwa di atas kepalanya terdapat tiga lapis roti. Lalu seekor burung memakan lapisan roti yang paling atasnya. Itu kurang lebih tadi yang mimpi secara rinci kalau yang ditanyakan kepada Yusuf alaihissalam. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lanjutan. Tadi sudah sampai di ayat 41-nya ya. Kita akan masuk di ayat 42-nya di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah mimpinya raja ya. Mimpi raja. Sebelum mimpi raja ada ayat di 41, di ayat 42 maaf ya. Itu disebutkan oleh Allah SWT, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ وَذِكْرَ رَبِّي فَلَبِثَ فِي سِجْنِ بِدْعَ سِنِينَ. Lalu Yusuf berkata kepada orang yang diketahui akan selamat diantara keduanya, maksudnya penuang minuman tadi, karena dipastikan dari takwil mimpi itu benar terjadi info dari Allah, ini orang akan selamat dan yang satu memang akan dihukum mati. Maka Yusuf alaihissalam berkata, terangkanlah kepada tuanmu tentang kejadianku, karena Nabi Yusuf merasa dia dipenjara secara zalim dan tidak ada yang bisa, tidak ada akses komunikasi ke raja, karena ini langsung perdana menteri yang penjarakan dia dan perdana menteri sangat dipercaya oleh raja pada saat itu. Maka dia berkata kepada penuang minuman anggur ini untuk raja tadi, kalau nanti kau lolos dilepaskan, sebentar lagi akan datang pengawal raja jemput kamu, maka tolong sampaikan ke tuanmu, ke raja ya, tentang kejadianku. Kata Allah, tapi syaitan menjadikan orang itu lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Nah di sini ada firman Allah SWT, bid'a sinin. Bid'a itu maksudnya ya antara angka 3 sampai angka 10. Berarti setelah sekian tahun di penjara, ternyata ada lagi tambahannya ya antara 10 bahkan lebih daripada 10 tahun sebelumnya dan sesudah ada takwil mimpi ini. Jadi Yusuf alaihissalam cukup lama tinggal di penjara pada saat itu. Nah dari ayat ini juga ayat 42 kita ambil pelajaran bahwasanya syaitan mempermainkan manusia. Ya.
Dan bagaimana dia membuat manusia lupa. Manusia lupa, ya. Makanya kita misalnya tahu kalau orang lagi sholat terus lupa jumlah rakaatnya, lupa bacaannya. Kan Nabi bilang, waktu ada sahabat bernama Utsman radhiyallahu anhu mengeluh hal itu kepada Nabi SAW, Nabi bilang itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khinzab yang ya mengatakan pada setiap orang musalli, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa rakaat dia sholat. Berarti yang membuat orang lupa adalah syaitan. Ya, syaitan yang membuat lupa, apalagi kalau lupanya kepada hal-hal kebaikan. Tapi kalau ulama mengatakan kalau orang lupa tentang maksiat itu berarti dari Allah. Misal contoh kita taubat nasuha, lalu kita betul-betul terhapus kenangan dosa yang pernah kita lakukan, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang lupa terhadap ibadah, ya, janjinya, maka itu berarti dari syaitan. Maka syaitan bisa ikut campur dalam masalah lupa ini. Makanya kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak lupa gitu ya. Kemudian pelajaran juga yang bisa diambil di sini, bahwasanya pentingnya orang kalau dititipkan amanah tidak menundahnya. Ya. Tadi ini yang orang membawa minuman itu, selain digoda syaitan, dia juga sengaja menunda. Nanti aja saya sampaikan ke raja. Nah, mirip kalau kita bilang misalnya, saya habis sholat, nanti aja saya baru zikir. Itu pasti lupa udah. Ya, akhirnya lupa, enggak zikir. Gitu kan? Syaitan cuma mau kita berdiri dari tempat zikir kita habis sholat supaya kita tidak selesaikan zikir. Nanti aja saya zikir di sofa sana, nanti di motor, nanti di mobil, habis itu selesai, kita lupa. Begitu cara syaitan membuat orang lupa terhadap ibadah, karena dia menundanya. Dan di sini juga ulama mengatakan ada tambahan informasi, kalau Yusuf alaihissalam kenapa minta kepada orang ini menyampaikan pada raja. Pertama karena dia dipenjarakan secara zalim dan tidak ada akses untuk keluar, ya. Pada saat itu, secara manusiawi. Dan yang kedua, karena memang Yusuf alaihissalam setelah mendengar cerita dua orang ini, ternyata raja ini mengadakan penelusuran kasus ini itu sampai tuntas, ya, sampai dites tadi minumannya, sampai dites rotinya, dan ketemulah siapa pembunuh orang yang mengetes makanan raja tadi. Berarti Yusuf berharap pada saat itu secara manusiawi dan itu normal. Adalah raja juga menelusuri kenapa dia dipenjara secara zalim. Tetapi subhanallah, tadi karena pegawai yang lolos itu penumpang minuman dia sengaja tunda, ditambah bisikan syaitan, ya sudah makin terlupakan dan tertinggallah Yusuf alaihissalam sampai antara 3 sampai 10 tahun tambahan di penjara. Sekarang kita masuk ke poin 9 yang tulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, masalah mimpinya raja. Dan ini nanti akhirnya yang membuat Yusuf alaihissalam keluar dari penjara dan terungkaplah kebenaran kalau Yusuf dipenjara secara zalim. Di ayat 43-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulat wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lir-ru'ya ta'burun." Terjemahnya, dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku ini jika kamu dapat mentakwilkan mimpi. Nah, di sini raja bermimpi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mimpi ini agak unik, karena mimpinya sapi makan sapi. Belum pernah terjadi, karena sapi bukan hewan yang memakan daging. Plus lagi, sapi kurus memakan sapi yang gemuk. Nah, seperti itulah. Kemudian tangkai gandum yang kering itu bergabung dengan tangkai gandum yang masih basah. Seperti apa menakwilkannya? Gitu kan? Ini tidak bisa ditakwilkan. Makanya di ayat sesudahnya, ayat 44, ayat 45, ini semua mulailah ada jawaban dari para pemuka Mesir, dan mulailah tadi orang yang lolos penuang khamr atau minuman anggurnya raja mengingat Yusuf setelah adanya mimpi ini. Di ayat 44 Allah berfirman, qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Mereka para tokoh-tokoh termuka di situ mengatakan, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, cuma bunga tidur, dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi itu. Pada saat itu, kata ulama tafsir, raja ini mimpi beberapa hari mimpi yang sama. Di hari pertama, dia sempat percaya para penasehatnya, ah ini mungkin cuma bunga tidur saja. Tapi besok mimpi yang sama,
lusa mimpi yang sama. Maka akhirnya raja tidak terima kalau tidak ada yang takwilkan. Nah, waktu sudah 3 hari berturut-turut disampaikan tentang mimpinya, maka penuang khamer, minuman raja tadi yang sempat minta takwil mimpi sama Yusuf, baru teringat. Itu diceritakan di ayat 45. وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ Yusufu, ayat langsung 46-nya, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatin la'alli arju ilan nasi la'allum ya'lamun. Terjemahannya di ayat 45-nya, maka berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu yang lama, karena antara 3 sampai 10 tahun tadi ya, itu istilah bid'ah. Aku akan memberitahukan kepadamu atau kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya, maksudnya buka akses supaya aku bisa ke penjara. Lalu dia mengatakan setelah masuk ke penjara, Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya. Ya. Di sini kenapa dia katakan masih sangat dipercaya? Karena takwil mimpinya yang lalu benar gitu ya. Terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang itu agar mereka mengetahuinya. Jadi minta takwil mimpi. Kemudian Yusuf AS menyampaikan takwilnya langsung di ayat 47, 48 gitu ya dan sampai ayat 49. Ayat 47-nya qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fadaruhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Ya. Kemudian ayat 48-nya thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian ayat 49 thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fi yughathun nasu fi ya'sirun. Terjemahan dan Yusuf berkata, kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi maksudnya takwilnya sapi kurus makan sapi gemuk itu dan ada 7 tangkai gandum yang kering dan basah, itu adalah kalian akan menanam 7 tahun berturut-turut ya. Jadi nanti itu akan berturut dan nanti akan datang setelah 7 tahun, 7 tahun lagi masa peceklik. Tidak bisa lagi orang panen apa-apa gitu ya. Kecuali yang kalian sengaja biarkan di tangkainya. Jadi gandum itu nanti dalam 7 tahun kalau kalian panen ambil secukupnya, biarkan di tangkainya. Begitu seterusnya setiap kali mereka panen. Sehingga nanti 7 tahun, 7 sapi betina gemuk itu adalah gambaran 7 tahun yang subur. 7 sapi yang gemuk, yang kurus memakan, itu adalah masa 7 tahun, masa peceklik. Nah seperti itu dalam masalah takwil mimpi. Tentu nanti kita akan bahas takwil mimpi insya Allah, karena ini salah satu mujizat Yusuf AS, dan tidak boleh sembarangan orang menakwilkan mimpi. Ini butuh ilmu ya, butuh ilmu khusus dalam masalah ini. Lalu kata Yusuf, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit ya. Yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit tersebut. Kecuali sedikit dari apa atau bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Nah ini penjelasan tentang masalah takwil mimpinya. Takwil mimpinya. Nah di sini pada saat penjelasan takwil mimpi ini, pulanglah si pemilik penuang anggur ke raja, lalu mulai menceritakan seperti ini kejadiannya, takwilnya seperti ini, dan raja merasa puas dengan takwil itu, karena masuk akal gitu ya. Yang dimaknakan dengan 7 sapi gemuk betina adalah masa menanam dan panen 7 tahun. Yang dimaksud dengan sapi yang kurus berarti 7 tahun sesudahnya yang musim peceklik ya. Nah caranya supaya selamat pada saat itu, maka tangkai basah dan tangkai kering itu dimaksudkan adalah kalau kalian panen gandum, karena waktu itu orang-orang Mesir dan hampir mayoritas di muka bumi ini memang orang konsumsi gandum biasanya, dan di daerah-daerah sana mereka jadikan sebagai makanan roti yang paling simpel.
Karena roti itu dicampur tepung gandum, gandum itu ditumbuk jadi serbuk, campur air, dicampur telur jadi adonan gitu ya. Jadi mudah sekali untuk makan, cuma dipanasin di api sudah bisa makan gitu. Maka dianjurkan oleh Yusuf alaihissalam, kalau dalam 7 tahun ini kalian kalau panen jangan diambil semuanya, biarkan di tangkainya, diambil yang secukupnya saja. Ya, karena nanti kalau di masa musim peceklik nanti kalian akan kehabisan, maka kalian bisa tetap makan gandum yang masih di tangkainya. Betul memang di luarnya kering, tapi bagian dalam tetap bisa dikonsumsi. Nah seperti itulah. Maka karena raja sangat suka dengan takwil ini dan ternyata ada jawabannya, maka berkatalah sang raja di poin ke-10. Ibnu Katsir menyebutkan di halaman 488, bebasnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Ayat 50 sampai ayat 53 diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah di sini. Ayat 50-nya kata raja, wa qala al-maliku tuni bih, falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna 'alim. Di sini ayat 50-nya ini masalah poin penting juga diambil pelajaran ya, agar kita benar-benar membebaskan diri dari tuduhan kalau kita memang benar ya. Kita boleh menyampaikan klarifikasi, tapi jangan sebaliknya tadi, salah tapi mencari pembenaran, itu enggak bisa. Karena Allah tetap akan buka nanti kesalahan tersebut. Tapi kalau kita benar, kita punya hak ya. Apa kata Allah SWT? Dan raja akhirnya berkata, bawalah dia kepadaku, maksudnya bawa Yusuf kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, maka Yusuf lalu berkata, dia sudah dikeluarkan, silakan keluar dari penjara. Tapi Yusuf di sini tidak mau keluar begitu saja. Karena dia masuk penjara secara tuduhan palsu, kalau dia ingin mengganggu istri-istri pejabat, dia ingin bebas dulu. Dia enggak mau sembarangan. Dia harus bebas dari tuduhan tersebut. Maka dia mengatakan, ini sudah mau keluar dari penjara ini. Dia tidak mau keluar dulu. Dia mengatakan, kembalilah kepada tuanmu, kepada raja, dan tanyakan kepadanya. Tolong diskusikan dulu, bicarakan. Bagaimana halnya atau keadaan perempuan-perempuan yang dulu melukai atau memotong tangan mereka? Sungguh Rabbku maha mengetahui tipu daya mereka. Jadi waktu itu ternyata raja belum tahu ceritanya. Apa yang terjadi Zulaikha sama istri pejabat itu belum sampai ke raja. Hanya sampai di masyarakat dan pejabat-pejabat yang ada. Raja belum tahu. Kata ulama tafsir, akhirnya pada saat informasi ini disampaikan kepada raja, raja mendatangkan semua istri-istri pejabat dengan suaminya yang 40 orang yang memotong tangan mereka. Dan kata ulama, Allah meninggalkan masalah potong tangan untuk membebaskan Yusuf alaihissalam. Datanglah semua wanita-wanita tersebut dalam kondisi tangan mereka terpotong, itu ya, ada jari yang terpotong, lalu ditampilkan semua bersama suami mereka. Berikut juga Zulaikha sama Al-Aziz, Perdana Menteri. Karena mereka ini sekarang ya tertuduh kenapa melakukan kezaliman kepada Yusuf gitu. Dikumpulkanlah, lalu kemudian mulailah raja bertanya. Di ayat 51-nya, qala ma khatbukunna idra wattunna Yusuf an nafsi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su qalat imratul aziz al ana hashas al haqq ana rawattu an nafsi wa innahu lamina as-sadiqin. Yang artinya, raja kemudian berkatalah kepada wanita-wanita itu di depan suami-suami mereka yang terpotong tangannya, termasuk Zulaikha sendiri juga dipanggil. Berkata raja kepada perempuan-perempuan tersebut, ya, bagaimana keadaan kalian ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Saya dapat informasi dari Yusuf nih, bukan Yusuf yang goda kalian, kalian yang menggoda Yusuf, kalian yang tertarik dengannya. Maka mereka mengatakan, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Artinya memang Yusuf tidak pernah ya mengganggu kami. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ada potongan ayat waktu Yusuf lewat di depan para istri pejabat ini, mereka mengatakan, para wanita itu, ya, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Pada saat istri-istri pejabat itu melihat Yusuf, akbarnahu. Akbarnahu ini maksudnya mereka tuh makin penasaran dengan Yusuf. Kata ulama, kenapa? Karena Yusuf tidak melirik mereka sedikit pun. Yusuf tidak pernah tahu mukanya 40 wanita itu. Yusuf turunkan pandangan, tidak melihat ke arah mereka sama sekali. Dan ulama mengatakan, bagi orang yang sombong, kalau kita tidak memberikan wajah kita, maka dia akan tunduk dengan kesombongannya. Tapi kalau orang sombong, kita makin ikutin, makin kita merengek, maka makin dihina oleh dia.
Ini juga diambil dari perbuatan para wanita tersebut. Makanya mereka bilang, kami betul-betul tidak pernah tahu keburukan dari Yusuf. Maksudnya Yusuf lihat aja ke kami, tidak. Maka tidak ada urusannya Yusuf mau goda kami. Nah pada saat itu karena sudah terdesak, akhirnya Zulaikha pun mengaku. Karena sudah depan raja nih, bukan cuma depan suaminya yang bela dia. Lalu dia mengatakan, istri Al-Aziz. Ya, maksudnya si Zulaikha, Allah berfirman mengingatkan itu. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang telah menggoda dan merayunya. Dan sungguhnya dia termasuk orang yang benar. Maka terbongkarlah pada saat itu. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan, kata Syekh Muhammad Syinkiti Hafidahullah, saya dengarkan cuplikan ceramah beliau tentang masalah ini, beliau bilang, dan pada saat itu Al-Aziz menceraikan istrinya. Zulaikha akhirnya diceraikan gitu ya. Karena dia sudah dipermalukan di depan raja gitu kan. Dan pada saat itu raja pun mencopot jabatan Al-Aziz. Sehingga tidak ada lagi perdana menteri. Makanya nanti Yusuf pada saat keluar dari penjara akan menggantikan posisi Al-Aziz. Dan rumah yang dia diajak berzina itu kena rumah dinas menjadi rumahnya Yusuf. Menjadi istana Yusuf. Begitulah cara Allah subhanahu wa ta'ala membela hamba-hambanya yang berpegang pada syariatnya. Sehingga Al-Aziz sudah tidak punya jabatan. Zulaikha pun sudah lagi tidak dikenal dan terbongkar dia yang telah mengganggu Yusuf. Serta istana yang mereka pakai sebagai rumah jabatan pindah nanti ke tangannya Yusuf alaihissalam. Di sini pada saat sudah sampai ke Yusuf berita tersebut, ternyata sudah terbongkar nih kasusnya. Yusuf tadi sangat cerdas, beliau tidak mau langsung main keluar dari penjara. Untuk apa keluar kalau tetap tuduhan ada? Sebelum saya keluar coba tanya dulu tuh. Maka raja pun akhirnya mengambil keputusan tadi. Dan tentu di sini kata ulama, kalau bukan karena mimpi Yusuf setelah Allah Subhanahu wa taala, raja tidak akan perlu cari tahu ini. Raja cari tahu justru karena bermula dari mimpi. Dan begitulah Allah Azza wa Jal, kalau ingin membongkar satu kasus, maka Allah datangkan sebuah permasalahan kecil. Hanya dari mimpi raja terbongkarlah semua permasalahan tuduhan dan kezaliman ini. Di ayat 51 Allah berfirman, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin." Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz. Dan di sini bukan Allah ya. Di sini Yusuf alaihissalam memang tidak pernah berkhianat kepada Allah. Yusuf alaihissalam tidak pernah mau berzina. Tapi ada masalah yang mengganjal. Al-Aziz rupanya, Perdana Menteri, istri suami Zulaikha, masih berpikir setelah godaan hampir tiap hari Zulaikha yang bilang, dia yang goda saya, dia yang goda saya, dia juga terpengaruh. Maka Yusuf menganggap, dari kecil, dari umur 7 sampai atau 10 tahun tadi dibeli di pasar perbudakan Mesir. Dibeli oleh Aziz lalu disuruh istrinya untuk merawatnya dengan baik. Makanan, istana, pakaian, kedudukan semua. Maka Yusuf merasa saya tidak mungkin mau khianati tuan saya. Maksudnya Al-Aziz di sini. Makanya waktu Zulaikha juga ajak berzina. Dia Zulaikha bukan orang beriman sama Allah. Maka dia tidak mengatakan takutlah sama Allah. Tapi dia mengatakan saya tidak mau khianati suamimu. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu masalah itu ya. Karena memang di sini adalah hubungan antara dia sama Al-Aziz. Maka Yusuf berkata, yang demikian itu saya minta Raja Hakimi ini agar Al-Aziz, tadi Perdana Menteri itu walaupun sudah dicopot dari jabatannya, mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Dia melepaskan diri. Jadi sedikit pun tuduhan harus kita tepis kalau memang kita tidak melakukan gitu ya. Ketika dia tidak di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya. Lalu ayat 52-nya, 53-nya Nabi Yusuf mengatakan, "Wa ma ubri'u nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku mengatakan diriku, ya, aku tidak mengatakan, kata Yusuf, diriku bebas dari kesalahan. Aku juga tidak bilang diriku itu, ya, tidak berbuat dosa, bisa saya terus dalam dosa, ya. Karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Karena dalam diri manusia ada potensi untuk berbuat dosa, sebagaimana ada potensi untuk melakukan ketaatan. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah atau Rabbku, maksudnya aku sempat diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana juga orang-orang beriman bisa diselamatkan oleh Allah. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selesai. Akhirnya Yusuf alaihissalam keluar. Lepas dari semua tuduhan-tuduhan. Raja mengajak Yusuf duduk berdua sekarang. Empat mata ngobrol berdua. Dan cukup banyak yang dibicarakan antara raja sama Yusuf.
Mulai raja mengorek informasi dari dia masih kecil, dibeli di pasar, bagaimana hidupnya sama Al-Aziz, sama istrinya, bagaimana muamalah semua. Tapi itu Al-Quran tidak menceritakan lagi. Langsung to the point, Al-Quran menceritakan bagaimana raja langsung mau memberikan kedudukan yang tinggi. Sekarang Yusuf, kami sudah tahu kau jujur. Silakan pilih jabatan yang kau mau. Mau apa saja silakan. Nah seperti itulah. Itu yang diceritakan di poin 11, Nabi Yusuf di dalam istana raja. Jadi subhanallah, Allah pindahkan Yusuf dari istana Al-Aziz benar-benar ke istana yang lebih baik. Ya, sehingga punya jabatan istana raja. Walaupun nanti dia tetap menempati istana Al-Aziz. Tapi dia sekarang sudah lula-lalang masuk ke istana raja. Ya, karena dia sudah tinggal bersama raja

berkata, setelah cerita yang panjang lebar ini Yusuf tentang hidupmu, bahkan ditanya tentang ayahnya, tentang agamanya, sampai raja pun waktu itu menganut agama Nabi Yusuf alaihissalam, yang membuat seluruh Mesir akhirnya masuk agama Islam atau agama Nabi Yusuf dan Yakub serta sampai ayahnya Ibrahim alaihissalam. Lalu katanya raja, ya sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang atau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dapat dipercaya. Maksudnya mulai sekarang kamu yang mengambil alih semuanya. Karena perdana menteri itu kan mengambil alih. Raja seperti boneka saja. Kan yang bertemu, yang negosiasi kan perdana menteri. Nah gitu lah. Maka digajikanlah wewenang itu kepada Yusuf alaihissalam. Lalu selanjutnya ayat 54 sampai ayat 57. Allah SWT berfirman, وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِي أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِ فَلَمَّا كَلَّمُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Ini 54 surah kita bahas tadi. Ayat 55-nya, قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيدٌ عَلِيمٌ. Maka karena ditawarkan, kamu punya kedudukan tinggi. Sekarang kamu apa Yusuf? Mesir di tanganmu. Silakan. Boleh kamu menjadi hakim di sini. Boleh kamu ambil satu jabatan. Tapi tetap saya sebagai raja. Sekarang raja berkata begitu. Maka Yusuf pun alaihissalam akhirnya meminta jabatan ini, mengatakan kena ditawarkan. Yusuf berkata, jadikan aku bendaharawan negeri Mesir, karena sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Ini salah satu maknanya adalah perdana menteri tadi, sehingga beliau yang menentukan semua keputusan di Mesir pada saat itu. Jadi sama aja jadi raja sebenarnya ya, cuman dia perdana menteri posisinya. Dan di sini berarti menggantikan Al-Aziz yang tadi justru membela istri yang berbuat salah. Ini pelajaran juga penting ya. Siapa yang membela orang yang salah, pasti hubungannya akan rusak dengan orang yang dia bela. Di sini Al-Aziz cerai sama Zulaikha. Ya, akhirnya gitu kan. Karena dia membela keburukan tersebut. Dicopot dari jabatannya. Menjadi masyarakat terhina. Dibongkar aibnya. Dan segala macam hal. Dan ini selama orang baca kisah Yusuf, maka selalu saja dibongkar kedoknya Al-Aziz sama Zulaikha. Coba bayangkan itu ya. Jadi bukan hanya masa itu. Sampai menjelang hari kiamat, orang kalau pelajari akan sama tafsirnya. Berarti akan terbongkar aib-aib ini sampai menjelang hari kiamat. Ini belum hari kiamat nanti. Hari kebangkitan dibongkar lagi di depan manusia semuanya. Ya belum lagi dibalas dengan neraka kalau dia masuk meninggal dalam keadaan kafir. Walaupun di sini tidak diceritakan bagaimana kondisi agama Al-Aziz nantinya. Nah seperti itu. Intinya sudah dikeluarkan dari jabatannya. Lalu Yusuf alaihissalam minta jabatan ini karena diberikan penawaran. Kemudian ayat 56-nya Allah mengatakan, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa min haitsu yasha'u nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudiyu ajral muhsinin. Wala ayat 57-nya, wala ajrul akhirati khairun lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Karena posisinya sudah seperti raja sekarang. Dia boleh tinggal di situ, dia boleh berkuasa, dia boleh menentukan keputusan, dia boleh sebarluaskan agama Allah gitu ya. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan sungguh pahala akhirat itu, maksudnya walaupun Yusuf sudah dapat kedudukan tinggi, kekayaan, kedudukan dan segala macam di Mesir, tetap yang dijanjikan di negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Selanjutnya berjalanlah 7 tahun masa panen. Pada saat selesai di masa panen tersebut, ya, mulai masuk masa peceklik. Di mimpi tadi, raja sapi kurus memakan sapi gemuk. Nah, mulailah masuk masa peceklik. Nah, di saat itu yang satu-satunya wilayah yang punya ya simpanan gandum terbesar di dunia cuma Mesir. Dan Yusuf rajanya, Yusuf perdana menterinya yang megang itu. Maka di saat itu terjadilah sesuatu yang besar lagi. Di poin nomor 12, ya di halaman 495, kita tidak baca semua tadi saya katakan ditulis Ibnu Katsir ya. Saya langkai karena saya sudah langsung setiap ayat kita sampaikan tafsirnya. Kedatangan saudara-saudara Nabi Yusuf ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Karena sudah mulai peceklik di seluruh dunia, orang-orang pada datang dan dengar, oh di Mesir ada stok gandum yang banyak. Maka mereka datang untuk minta itu. Kuasa Allah SWT, Allah datangkan mereka kepada Yusuf. Tapi saudara Yusuf tidak pernah berpikir kalau ini Yusuf. Sudah jadi Perdana Menteri Mesir. Mereka pikir Yusuf itu sudah mati, sudah selesai gitu ceritanya.

Di ayat 58 sampai 62, Ibnu Katsir menggabungkan ayat ini di dalam satu lembaran kita di halaman 495. Bunyinya ayat 58. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya Yusuf. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya lagi. Sudah tidak tahu Yusuf. Yusuf dulu masih 7 tahun atau 10 tahun. Sekarang sudah ya lebih dari 34 atau 40 tahun umurnya Yusuf alaihissalam. Sudah jauh. Karena dia waktu tiba di Mesir sekitar 10 tahunan, di penjara hampir sekitar 20 tahun kalau kita hitung juga, itu berarti sudah 30 tahun lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Maka pada saat itu Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Di ayat 59, walamma jahazahum bijahazim qala tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Maka pada saat itu, sebelum kita baca terjemahnya, Yusuf alaihissalam membuat suasana seakan-akan memang tidak mengenal mereka. Lalu ngobrol, coba ceritakan tentang keluarga kalian. Mereka cerita, ayah kami Yakub seorang nabi, diceritakan tentang ibu mereka, tinggal mereka dan segala macam. Yusuf pastikan semua itu benar ceritanya. Sampai mereka menyebut ada saudara kami yang hilang bernama Yusuf. Dan ada adik kami yang paling bungsu bernama Benyamin. Nah seperti itu ya. Maka Yusuf alaihissalam menggunakan momentum itu untuk justru menjebak mereka agar Benyamin dibawa dari wilayah padang pasir Badui, tempat padang pasir negeri Syam, untuk datang ke Mesir. Maka Yusuf pun mengenal mereka dan mereka tidak mengenali Yusuf. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, jadi pada saat itu Yusuf alaihissalam membolehkan setiap orang datang, kalau mereka mau barter, bawa apa dari negerinya atau kotanya atau desanya, dibarter. Setiap orang cuma bisa bawa satu ekor unta, ukuran satu ekor unta. Berapa bisa ditopang oleh unta tersebut, gandum boleh bawa. Ya boleh dibawa. Orang yang tidak mampu dibantu cuma-cuma, orang yang mampu bisa bertukar, dibarter dengan barang-barang yang lain untuk dijadikan sebagai harta simpanannya kerajaan Mesir waktu itu. Maka Yusuf pun berkata, pada saat sudah menyiapkan bahan buat mereka gandum, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, maksudnya Benyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku yang menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang baik? Maknanya, selama di Mesir, Yusuf alaihissalam subhanallah, hatinya lunak sekali. Dia sudah melupakan kejahatan saudara-saudaranya yang dulu jebak dia masuk ke sumur, yang jual dia, kemudian sampai dia dibudak dan segala macam. Itu Yusuf sudah tidak bahas lagi. Yusuf sengaja muliakan mereka supaya mereka tahu bagaimana balasan keburukan itu harusnya dengan kebaikan, bukan dengan keburukan juga. Padahal Yusuf sudah bisa tangkap mereka. Oh, kalian saudara saya dulu yang buang saya, silakan. Kamu pun akan saya penjarakan sekarang. Bisa Yusuf lakukan. Tapi beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Beliau justru nanti kita lihat sampai akhir kisah bagaimana merangkul saudara-saudaranya. Maka di sini dikatakan oleh Allah, Yusuf mengatakan, dan tidakkah kalian lihat aku yang mengatur takaran, aku yang bisa memberikan gandum-gandum ini, dan aku juga adalah penerima tamu yang terbaik. Bukankah selama berapa hari sudah saya layani kalian? Saya cuma minta satu kok, saya penasaran dengan cerita adik kalian Benyamin, bawa ke saya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian dikatakan di ayat 60, Yusuf sedikit menekan masalah itu, fa in lam ta'tuni bihi fala kaida lakum 'indi wala taqrabun. Kalau kalian tidak membawa Benyamin itu adik kalian kepadaku yang kalian sudah ceritakan, maka kalian tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku dan jangan pernah kalian mendekatiku. Maksudnya enggak usah datang lagi ke sini. Mau yang kedua kali datang, sekarang saya kasih gandum nih. Tapi kalau sudah habis kalian butuh lagi, maka tidak bisa lagi terima, kecuali bawa Benyamin, bawa adik kalian yang kalian ceritakan itu. Di ayat 61 kata Allah, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Maka mereka pun berkata, saudara-saudara Yusuf, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Maksudnya demi untuk gandum, daripada lapar, kelaparan, kita akan minta supaya ayah kami mengizinkan untuk supaya bisa dibawa jalan juga ke sini. Lalu ayat 62, Yusuf alaihissalam kata Allah SWT diizinkan Allah melakukan ini bukan untuk menipu, tapi memang untuk ya melakukan satu perbuatan yang membuat saudaranya bisa datang gitu ya. Apalagi waktu itu tidak ada komunikasi dan jarak antara Mesir sama padang pasir itu sangat jauh karena orang masih menggunakan transportasi hewan gitu ya. Jadi masih sangat jauh.
Maka Yusuf berkata kepada pegawai-pegawainya, waqala li fityanihi, waqala li fityani ja'alu bida'atahum fi rihalim la'allum ya'rifuna idan qalabu ila ahlihim la'allum yarji'un. Maka Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkan barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Maksudnya di sini Yusuf alaihissalam selain memberikan gandum, juga Yusuf mengembalikan barang mereka sehingga tidak diterima barang barterannya. Ini sebagai peringatan kalau mereka tidak akan diterima lagi sesudah itu, kalau mereka tidak membawa Bunyamin. Ayat 63, pada saat mereka pulang, falamma rajau ila abihim qalu ya abana muni'a minnal qailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Maka ketika mereka kembali kepada ayah mereka Yakub, mereka berkata, pesan Yusuf, tapi mereka belum tahu kalau itu Yusuf pada saat itu, wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi. Selain yang sekarang kami bawa, sudah tidak ada lagi gandum ke depannya. Ya. Kecuali jika membawa saudara kami, atau jika kami tidak membawa saudara kami Benyamin, kami tidak akan dapat lagi jatah gandum. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya. Ayat 64-nya, qala hal amanukum alaihi illa kama amintum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Binyamin kepadamu seperti apa yang telah ya aku percayakan kepada kalian saudaranya Yusuf ya dahulu waktu ya atau waktu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Kemudian ayat 65-nya, walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kayla ba'ir dhalika kaylun yasir. Lalu kemudian mereka pada saat membuka barang tukaran mereka yang mereka mau tukar atau barter, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Lalu mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kami inginkan, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita sudah dikembalikan kepada kita dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita dan kita akan memelihara saudara kami, ya di sini maksudnya kami, maaf ya, dan kami akan memelihara saudara kami. Itu kata-kata kita dan kami ini memang sesuai dengan terjemahan letterlet yang saya baca dari buku ini ya. Dan kita akan mendapatkan tambahan gandum seberat beban seekor unta. Artinya tolong izinkan saudara kami Benyamin pergi supaya nanti kami bisa tetap tukar dapat gandum. Apalagi kalau gandum ini sudah habis gitu ya. Plus lagi kalau Benyamin ikut maka ada satu tambahan satu ekor unta. Karena per orang bisa dapat satu ekor unta. Jadi kalau ada satu orang misalnya dia bawa 10 ekor unta isinya barang barteran, tetap hanya boleh tukar dengan satu ekor unta gandum gitu ya. Jadi kalau satu orang dapat satu, makanya dengan perginya Benyamin berarti bertambah lagi jatah gandum mereka. Lalu dikatakan itulah suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Mereka anggap Yusuf itu Raja Mesir karena memang posisinya sebagai Perdana Menteri. Kemudian ayat 66-nya, qala lan ursila ma'akum hatta tu'tuni mawthikan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthikahum qala Allah ala ma naqulu wakil. Maka Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kalian, maksudnya Benyamin, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu tidak akan membawanya kepadaku, bahwasanya kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kalian dikepung oleh musuh. Jadi kalau alasan Yusuf dulu, Nabi Yakub tidak ulang-ulangi lagi. Dulu Yusuf jangan sampai dia dimakan oleh serigala ya. Nabi Yakub tidak ulangi lagi. Nabi Yakub mengatakan kecuali kalian dikepung oleh musuh. Kata sebagian ulama, Yakub sangat tahu waktu itu negeri Mesir dan negeri Syam aman. Tidak ada musuh yang menyerang. Oleh karena itu tidak akan bisa jadi alasan buat mereka nanti untuk menyembunyikan lagi dan mencelakakan Benyamin. Setelah mereka mengucapkan sumpah, demi Allah kami akan membawa adik kami, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Maka pada saat itu ayat 67 berlanjut, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min Allah min syai'in inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun.
Lalu Yakub berkata, wahai anak-anakku, nanti kalau kamu kembali ke Mesir, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang saja. Kata sebagian ulama, ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena anak-anak Nabi Yakub semuanya tampan-tampan. Walaupun Yusuf lebih tampan, maka Yakub khawatir mereka kena ain. Ini salah satu pendapat ulama tafsir. Pendapat yang lain mengatakan, karena Yakub alaihissalam ingin anak-anaknya berpencar di semua pintu-pintu masuk Mesir agar menanyakan tentang Yusuf dan Binyamin. Tentang keadaan Yusuf pada saat itu. Maka masuklah kalian dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Artinya ini adalah peringatan dari Allah, wahyu. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kalian. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, menyerahkan diri, dan kepadanya pula bertawakal orang-orang yang bertawakal. Lalu ayat 68-nya. Allah berfirman, "Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladhu 'ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, jadi Yusuf, saudara Yusuf ada 10, ya. 11 sama Binyamin, 12 sama beliau. Maka 11 orang ini mencar di 11 pintu gerbang. Berarti menandakan waktu itu Mesir ada 11 pintu masuk, pintu gerbangnya untuk masuk ke dalam Mesir. Maka semuanya berpencar. Masuklah mereka dan tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Tetapi hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maksudnya, Yakub alaihissalam di sini memerintahkan mereka itu karena kabar atau berita dari langit, dan tujuannya agar mereka disuruh menanyakan tentang berita Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi di sini Nabi Yakub bilang, pergilah ke sana dan masuk Mesir dan tanya berita tentang Yusuf. Tahu enggak mereka namanya Yusuf, saudara kami dan segala, coba tanyakan masalah itu. Sekarang poin nomor 13. Nabi Yusuf As-Siddiq dan saudaranya Binyamin, mulai dari ayat 69 sampai 75. Bunyinya walau ayat 69, walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akha qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Ketika mereka sudah masuk dan ketemu dengan Yusuf, dan Yusuf pastikan dari depan pintu, ada enggak saudara mereka yang bernama Binyamin? Ada. Maka datanglah mereka, lalu dimuliakan oleh Yusuf alaihissalam, diberikanlah tempat istirahat masing-masing, kecuali Binyamin disendirikan. Lalu mulailah Yusuf memperkenalkan diri, aku adalah saudaramu dan seterusnya, sampai Binyamin yakin dia adalah kakaknya yang bernama Yusuf. Dan ketika mereka semua masuk ke tempat Yusuf, maksudnya istananya, dia menempatkan saudaranya Binyamin di tempatnya sendiri. Datang di istananya yang tidak ada saudara tahu, dan Yusuf berkata kepada Binyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Salah satu maknanya adalah bahwasanya Yusuf mulai menceritakan, karena waktu Yusuf dibuang di sumur, Binyamin masih bayi, belum faham apa-apa, masih kecil. Maka diceritakanlah, begini loh kejadiannya semuanya, sampai Binyamin akhirnya faham semua histori dari pertama Yusuf dibuang sampai Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Ayat 70-nya, lalu Yusuf juga bilang begini, kata ulama tafsir, nanti pada saat kau mau pulang sama saudara-saudara kita, saya akan masukkan pialanya raja di karung bawaanmu, supaya nanti kamu tertuduh mencuri dan kamu akan tinggal bersama saya. Jadi Benyamin sudah punya informasi tentang apa yang Yusuf akan lakukan. Ayat 70-nya, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuha al-'iru innakum lasarikun. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka di unta masing-masing, ya, ukuran itu setaka seukuran itu gandumnya, maka Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya Binyamin. Kemudian berteriaklah pada saat mereka sudah mau pulang ke negeri Syam, seseorang dari petugas, ya, atau stafnya Nabi Yusuf mengatakan, wahai kafilah. Kafilah berarti orang yang berkelompok untuk melakukan perjalanan. Sesungguhnya kamu pasti mencuri atau kamu telah mencuri. Lalu kemudian ayat 71, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Lalu mereka pun kembali lalu bertanya, ya, sambil menghadap kepada orang yang menuduh atau penyuruh tadi Yusuf, kalian atau kamu kehilangan apa?
Maka di ayat 72-nya diceritakan qalu nafkidu su'al malik wa liman jabi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Maka dikatakan kami kehilangan pialanya raja dan siapa yang dapat mengembalikannya maka akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta lagi. Dan aku jamin itu. Ayat 74-nya qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Maka mereka sudah rusuk mengatakan demi Allah sungguh kamu mengetahui atau kalian mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau di negeri ini dan kami juga bukan tujuannya untuk mencuri. Ayat 74-nya qalu fama jazaa'u in kuntum kadzibin. Maka Yusuf pun akhirnya turun tangan dan berkata, kira-kira hukumannya apa bila ketahuan siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang tersebut? Lalu saudara-saudara Yusuf berkata di ayat 75-nya, qalu jazaa'uhu man wujida fi rahi fa huwa jazaa'u kadzalika najzil zalimin. Maka mereka sepakat mengatakan hukumannya adalah yang ditemukan barang itu di dalam tempatnya, maksudnya dia yang harus dihukum. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim. Ulama tafsir mengatakan dalam hukum Allah di saat itu dalam syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihi wasallam sampai ke Nabi Yusuf itu ya. Hukum Allah pada saat itu orang kalau pencuri itu dijadikan budak. Dijadikan budak, syariatnya begitu. Jadikan riq. Kalau dihukum pemerintah Mesir waktu itu karena bukan hukum Islam, bukan hukum syariat Allah SWT belum diterapkan, maka hukumnya dibunuh. Hukumnya dibunuh. Maka saudara-saudara Yusuf mengatakan nanti yang ditemukan di barangnya maka dia yang harus kena hukumannya. Baik hukum Allah atau hukum pemerintahan Mesir. Ayat 76 sampai 79 lanjutannya fabada bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi. Saya ulangi ayatnya fabada bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi kadzalika kitna li yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha' Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Maka mulailah dia, maksudnya Yusuf, memeriksa karung-karung mereka, saudara-saudaranya sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, Benyamin. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya Benyamin. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Kecuali Allah menghendakinya, kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada orang yang lebih mengetahuinya. Maksudnya, karena Yusuf yang menangkap basa, maka Yusuflah yang bisa menentukan hukumannya. Karena dihukum pemerintah Mesir dibunuh atau dihukum syariat maka dijadikan budak. Tapi karena Yusuf pemilik hak, maka dia di sini boleh memaafkan masalah itu. Kemudian ayat 77, di sini kelihatan lagi kedengkian dan iri saudara-saudara Yusuf masih ada berbekas. Mereka mengatakan qalu iyasriq faqad saraka akhun lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lam bima tasifun. Maka mereka berkata jika orang ini maksudnya Benyamin mencuri maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah mencuri. Mereka anggap Yusuf mencuri padahal Yusuf tidak pernah mencuri dan mereka tidak sadar depan mata mereka ini adalah Yusuf. Mereka belum kenal. Maka Yusuf pun menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak menampakkan atau ditampakkan kepada mereka. Dan dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Di sini juga ada satu pelajaran penting, bahwasanya tidak perlu seseorang menunjukkan kejengkiannya pada seseorang di hadapan umum, di khalayak umum. Walaupun kita jengkel. Kenapa? Karena bisa saja efek negatifnya kembali kepada kita. Contoh misalnya kita benar nih. Lalu kita ketemu dengan orang yang kita musuhi di satu acara misalnya. Lalu kita marah-marah dengan dia. Mungkin orang itu diam karena merasa bersalah. Tapi orang yang ada hadir di situ akan menilai kita yang buruk. Karena kita marah-marah. Gitu kan? Sementara orang yang salah mungkin dinilai benar. Makanya Yusuf alaihissalam tidak buru-buru. Udah nanti ada waktunya. Gitu ya. Dan beliau memang lebih mendahulukan. Nanti juga kita ambil pelajaran penting. Akan mendahulukan memaafkan daripada beliau membalas dendam. Nanti akan kita lihat di akhir-akhir ayat. Kemudian selanjutnya ayat 78-nya, qalu ya ayyuhal azizu inna lana aban syekhan kabiran fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Ayat 78, ayat 79 saya sambung saja. Qala ma'adallahi an na'khuda illa man wajadna mata'ana inda wa inna
illa man wajadna mata'ana indahu inna idan la zalimun. Maka pada saat itu mereka berkata, wahai al